0: Dan oleh karenanya dengan penunjukan ini, Pak Presiden berharap komunikasi dapat lebih intens di dalam kita bersama-sama terus memperjuangkan apa yang menjadi harapan-harapan dari tenaga kerja dan perburuan kita.
1: Sementara itu, Said Iqbal mengatakan salah satu tugasnya adalah memberikan analisis kebijakan dan masukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Said Iqbal menjelaskan alasan menerima tawaran dari Presiden Prabowo karena ingin memperjuangkan aspirasi buruh dengan masuk ke pemerintahan.
2: Kami memutuskan untuk juga berjuang melalui di dalam. Karena secara platform perjuangan, keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada kaum rakyat kecil, termasuk buruh, petani, nelayan, dan guru, yang mendorong kami untuk bersama-sama beliau memberikan masukan, menjaga keseimbangan. Karena kawan-kawan pengusaha kan kita selalu melihat secara kasat mata melalui Pak Luhut, melalui Pak Airlangga, melalui Pak Bahlil, melalui Pak Roshan, banyak memberikan masukan perihal yang bersifat dengan kepemilikan modal. Yang dari buruh kan tidak ada. Saya memberanikan diri, berikhtiar, berijtihad, bahwa saya juga harus memberi keseimbangan terhadap apa-apa yang ingin diperjuangkan oleh kaum buruh.
1: Said Iqbal tercatat sebagai Presiden Partai Buruh. Said Iqbal juga tercatat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI. Selama ini, Said Iqbal dikenal vokal untuk memperjuangkan nasib buruh. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disingkat PPPK. Selengkapnya kita simak laporan dari Rian Suryadi.
4: Dan karena itu kemudian persentase belanja pegawainya menjadi tinggi.
5: Komisi 2 DPR RI mengusulkan agar pemerintah pusat mengambil alih pembiayaan gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya bagi tenaga guru, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan yang bertugas di daerah. Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda, mengatakan beban belanja pegawai di sejumlah daerah terus meningkat, terutama setelah pengangkatan P3K yang pembiayaannya masih dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD. Menurutnya, kondisi tersebut membuat porsi belanja pegawai di berbagai daerah melampaui batas ideal. Bahkan di sejumlah kabupaten dan kota mencapai lebih dari 60% hingga 70% dari total APBD.
4: Kami mengusulkan kepada pemerintah bahwa sumber pembiayaan atau penggajian P3K dan P3K paruh waktu khusus untuk tenaga guru dan kependidikan serta tenaga kesehatan di daerah itu dibiayai dari APBN. Dengan ini kami berharap daerah tidak terlalu terbebani, dan di sisi yang lain tentu birokrasi kita bisa berjalan dan tetap melayani masyarakat, terutama pelayanan-pelayanan dasar kita kepada masyarakat.
5: Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Menurut Tito, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya.
6: Akhirnya jadi beban kepala daerah berikutnya. Makanya kita minta kepala daerah yang sekarang belajar dari pengalaman yang itu, ya jangan angkat tenaga honorer lagi, ya. Tapi ada permintaan tadi, kecuali yang skill, yang guru atau nakes yang memang sudah nggak ada lagi, sudah habis misalnya.
5: Selain itu, Komisi 2 juga mendorong adanya relaksasi terhadap ketentuan batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30%. Untuk jangka pendek, DPR mengusulkan pemerintah menerbitkan kebijakan melalui Kementerian Keuangan. Dari Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Beban bagi berikutnya, sedapat mungkin APBD yang ada itu

0: Kami juga akan menghadirkan beberapa informasi yang kami rangkum dalam informasi seputar haji.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam dari Tanah Suci terkait dengan program Haji Ramah Perempuan. Alam.
2: Saya berada di Tanah Suci. Kementerian Haji dan Umroh memperkuat program Haji Ramah Perempuan dengan menambah jumlah petugas perempuan di bidang layanan umum, kesehatan, bimbingan ibadah. Dan langkah tersebut dilakukan karena mayoritas jemaah Indonesia merupakan perempuan. Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahajo. Puji juga akan melakukan evaluasi terkait dengan ketersediaan toilet bagi jemaah perempuan di Mina saat puncak haji. Keterangan Puji Rahajo.
3: Terkait dengan haji ramah perempuan, ini memang dari awal kita sudah mendesain, misalnya rekrutmen petugas yang lebih banyak perempuan daripada periode-periode sebelumnya. Dan musim haji tahun ini adalah terbanyak petugas perempuan. Kemudian juga pembimbing ibadah yang perempuan juga kita perbanyak. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia sebagian besar ada perempuan, oleh karena itu petugas-petugas perempuan baik itu di layanan umum, layanan kesehatan maupun layanan ibadah itu kita tinggalkan.
2: Selain itu, Kementerian Haji dan Umroh juga akan mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program Haji Ramah Lansia, Disabilitas dan Perempuan pada musim haji tahun 1443 atau tahun 2026. Apresiasi tersebut disampaikan para jemaah yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Nah, demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 Leri, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita ke Tuban, di mana para jamaah haji asal Kabupaten Lamongan, Kloter 30, tadi malam telah kembali ke tanah air. Mereka bahkan memberikan testimoni yang positif selama ibadah di Tanah Suci. Kita bergabung bersama Farin Reji. Farin.
4: Hey, partner, setelah kepulangan jemaah haji Kloter 30 yang dijadwalkan tiba semalam pukul 22 waktu Indonesia Barat, seluruh jemaah telah ke dalam kondisi sehat, telah menyelesaikan rukun Islam yang kelima. Selama masa ibadah, para jemaah memberikan testimoni positif terkait pelayanan yang diberikan selama di Mekah maupun di Madinah. Olong Ketua Regu Kloter 4, Regu 4 Kloter 30 dari Lamongan menuturkan selama perjalanan di Lamongan hingga Arab Saudi telah berjalan lancar. Mungkin pelaksanaan puncak ibadah di Arab Musnah juga berjalan baik, sebab bantuan dari petugas haji yang dinilai kecil maupun memberikan dampak baik dan berkesan. Yang menambahkan tentu terdapat sedikit evaluasi dan kekurangan selama perjalanan, namun hal tersebut tertutup dengan kebaikan-kebaikan yang telah diterima. Berikut pernyataan, Bro.
5: Untuk KBYU ya, yang sudah memfasilitasi semuanya untuk jamaah untuk kelancaran haji di tahun 2026, termasuk petugas hajinya. Nah, petugas haji yang di situ ramah dan juga sering memberikan informasi-informasi bermanfaat, termasuk bantuan-bantuan yang kelihatannya sepele, tapi itu memberikan makna yang luar biasa bagi jamaah-jamaah haji di tahun 2026.
4: Untuk kloter 31 hingga kloter 34 dijadwalkan akan datang pada siang nanti, mulai pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga 15 waktu Indonesia Barat. Dari Lamongan, Jawa Timur, Farin Reki, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita menuju ke Samarinda, kali ini ada sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda tergabung dalam kloter BPN 1, tiba dengan selamat di halaman Gor Segiri Samarinda. Zulfikar Ali punya informasinya. Zulfikar.
6: Baik, suasana pemulangan jamaah haji kloter BPN 1 di halaman Gor Segiri Samarinda ini diikuti oleh ratusan anggota keluarga ya yang tampak memadati area penjemputan untuk menyambut para jamaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Sebanyak 358 jamaah haji asal kota Samarinda ini tiba menggunakan rombongan bus dari embarkasi Balikpapan. Kedatangan mereka menjadi rombongan pertama pemulangan jamaah haji Samarinda tahun 1447 Hijriah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid, mengatakan ini pihaknya menyiapkan 10 unit bus untuk mengangkut jamaah dari Balikpapan menuju Samarinda. 9 bus digunakan untuk membawa jamaah, sementara satu bus lainnya disiagakan sebagai cadangan. Menurut Juraid, seluruh proses pemulangan berlangsung lancar berkat koordinasi yang baik antara Embarkasi Balikpapan, Kementerian Agama, Pemerintah Kota Samarinda, serta petugas terkait. Meski sempat terjadi keterlambatan sekitar 1 jam, hal tersebut tidak mengganggu proses kepulangan jamaah. Berikut keterangan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Samarinda, Juraid.
7: Kita ada proses, artinya yang 9 yang tadi ada. Cuma ada 358, karena yang pertama itu kemarin hamil, jadi sudah tahun depan. Mungkin kita dapat artinya berjalan dengan berjalan-jalan, jumlahnya semua. Artinya tidak ada yang sakit, cuma ada plus-plus di kita. Alhamdulillah, soalnya agak bagus. Artinya berjalan dengan berjalan-jalan.
6: Tim medis juga tetap melakukan pemantauan terhadap jumlah jamaah yang lanjut usia dan kelompok risiko tinggi yang jumlahnya mencapai 117 orang. Selama pelaksanaan ibadah haji ini, tantangan terbesar sempat diceritakan puncak ibadah di Mina akibat kepadatan tenda dan cuaca panas ekstrim yang menyebabkan sejumlah jamaah mengalami peningkatan tekanan darah. Sementara itu, panitia juga mengingatkan jamaah untuk tidak memperkenankan membawa air zam-zam berlebih ya, karena dibatasi untuk setiap jamaah membawa 5 liter saja. Dan pembatasan tersebut merupakan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi barang bawaan jamaah dari Arab Saudi ke Indonesia. Dengan sistem distribusi tersebut, para proses kedatangan jamaah di Samarinda ini berlangsung lebih cepat dan tertib. Jamaah pun langsung bertemu keluarga tanpa harus menunggu proses pengambilan dari bawang balai mereka maupun air zam-zam di lokasi penjemputan dari jemaah. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Zulfikar Ali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, program Makan Bergizi Gratis MBG terus berjalan di bawah kepemimpinan baru Badan Gizi Nasional. Sejumlah pembenahan dilakukan agar program ini semakin tepat sasaran dan memberi manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Kami hadirkan informasinya bersama rekan saya Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memasuki babak baru setelah pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN. Keberlanjutan program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut kini menjadi perhatian, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemerintah memastikan pergantian kepemimpinan tidak akan mengubah tujuan utama program tersebut. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan, tanpa harus merombak seluruh sistem yang sudah berjalan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, berbagai usulan dan skema baru tengah dikaji oleh pimpinan BGN. Menurutnya, persoalan yang muncul selama ini tidak terjadi di seluruh dapur SPPG, sehingga penanganannya akan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.
3: Kalaupun ada catatan-catatan, kalaupun ada masalah, sesungguhnya itu kan tidak terjadi di semua dapur SPPG gitu. Sehingga penanganannya masing-masing tentu berbeda, pensikapannya juga berbeda, kemudian sanksi yang diterapkannya pun juga berbeda, termasuk tadi yang disampaikan untuk daerah, mohon maaf misalnya 3T yang secara jumlah penerima manfaat itu sedikit dan lokasi atau sebarannya cukup jauh, tentunya harus dipikirkan, dicari skema yang lebih efektif.
2: Selain menjaga keberlanjutan program, pemerintah juga berupaya memperkuat tata kelola pelaksanaannya. Efisiensi anggaran dan peningkatan kualitas layanan menjadi perhatian utama pimpinan baru BGN. Kepala BGN Nanik SD yang mengatakan pihaknya saat ini melakukan moratorium pembukaan dapur baru. Langkah tersebut dilakukan untuk menata distribusi dapur yang selama ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Nanik menjelaskan BGN juga melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi terhadap kualitas dapur dan layanan akan diprioritaskan dibanding mengejar jumlah penerima manfaat semata. BGN juga menyiapkan pengawasan terhadap kualitas layanan dan menu yang diberikan kepada penerima manfaat. Evaluasi dilakukan agar setiap pelaksanaan program sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
4: Kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh, 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga, itu kita akan melakukan kontrol atau apa kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading, apa misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan.
2: Di sisi lain, keberhasilan program MBG dinilai sangat bergantung pada tata kelola yang baik. Transparansi dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansyah optimis, program Makan Bergizi Gratis dapat terus berjalan di bawah kepemimpinan baru BGN. Namun menurutnya, pengelolaan yang transparan dan akuntabel menjadi syarat utama agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat. Trubus menilai langkah refocusing penerima manfaat sudah tepat untuk meningkatkan efektivitas program. Ia menambahkan keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat. Keterlibatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja juga harus menjadi indikator penting dalam menilai dampak program terhadap perekonomian masyarakat.
5: Iya, sebenarnya selain semua ada indikator, misalnya ini sejauh mana UMKM yang terlibat, misalnya kan. Tuh, kemudian yang kedua tenaga kerja, karena kita kan dengan MBG ini kan penciptaan lapangan kerja, Mbak. Jadi berapa lapangan kerja yang tercipta? Kan jelas, Mbak, per dapur itu, per SPPG itu berapa sih yang dipekerjakan? Itu, jadi itu nanti yang ada kan kategori relawan, kategori advokasi, ada tenaga ahli, macam-macam itu. Tinggal dihitung aja berapa, nah itu kan bagian dari penciptaan lapangan pekerjaan.
2: Dengan berbagai pembenahan yang dilakukan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi upaya mengatasi masalah gizi. Program tersebut juga diharapkan menjadi investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat pembangunan nasional. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan di tengah berbagai evaluasi pembenahan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat pun tetap berharap program Makan Bergizi Gratis bisa dilanjutkan. Kami hadirkan beberapa tanggapan masyarakat terkait penerima manfaat dan pelaksana program yang telah kami himpun.
6: Saya Shirley, TU di Sekolah Everta School yang ada di Tangerang Selatan. Di sekolah saya mendapat MBG dan saya merangkap menjadi PIC MBG. Menurut saya, manfaat MBG untuk anak-anak yang biasanya nggak mau makan jadi bisa mau makan karena diharuskan makan bersama teman-temannya. Kedua, orang tua juga jadi nggak repot lagi menyiapkan bekal untuk anak-anaknya.
7: Saya Siti Aisyah, saya kader Posyandu di Desa Waru, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor. Saya bersama teman-teman kader lainnya saat ini membantu penyaluran MBG untuk kelompok balita non-PAUD, bumil, dan pusui. Jadi menurut saya manfaatnya adalah ya sangat membantu untuk menekan angka kekurangan gizi sejak dini bagi balita dan terutama bagi 100 hari pertama kehidupan, serta memenuhi gizi ibu hamil dan menyusui agar tidak mengalami anemia. Banyak tuh yang sering anemia ibu-ibu hamil. Dan juga untuk mendorong masyarakat lebih antusias lagi untuk datang ke Posyandu setiap bulan karena ada daya tarik dari MBG-nya gitu loh Pak.
8: Saya Elzana Aurenal Arianto, pelajar SMA Negeri 1 Krian Sidoarjo. Sangat bersyukur dengan adanya MBG ini karena bisa menghemat uang jajan dan uangnya bisa ditabung untuk membeli keperluan yang lain.
9: Ya, nama saya Pak Hendri, Pak. Saya dari Bandung ya. Ya, Pak, dengan adanya program MBG ini, Pak, ini programnya cukup baik ya dari pemerintah tentunya. Karena program ini untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak dan juga untuk mengurangi angka stunting yang ada di Indonesia. Ya, tapi hendaknya dengan adanya program ini, ya tentunya harus dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai menu-menu yang disajikan bagi anak-anak ya tidak sesuai. Dan juga saya berharap semoga ke depan menu-menu yang disajikan kepada anak-anak kita ini tentunya yang berprotein. Jangan sampai makan makanan yang mengandung cunia seperti kita ketahui bahwa selama ini kan ada kasus-kasus keracunan makanan. Nah, hal-hal demikian jangan sampai terulang kembali tentunya.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tommy Febrianto. Saya pemilik UD Alpalabua di Kota Medan. Program MBG memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat maupun bagi pelaku usaha lokal. Kami merasakan peningkatan permintaan produk yang membantu usaha, kemudian membuka peluang kerja serta meningkatkan kesejahteraan petani dan distribusi lokal. Kehadiran MBG juga mendorong peningkatan makanan bergizi bagi masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Ini bisa mewujudkan program Indonesia Emas 2045. Semoga program ini terus berjalan karena bisa meningkatkan perekonomian, petani-petani lokal, dan teman-teman yang lain.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ibu Nur Zahrah Sari, Kepala Satuan Pendidikan SMP Negeri 8 Samarinda, Kalimantan Timur. Kami adalah sekolah penerima manfaat dari MBG sejak tahun 2025, tepatnya bulan September. Menurut saya, manfaat MBG yang langsung kami bisa lihat adalah dari sisi karakter positif yang tercipta. Salah satunya adalah jiwa gotong royong yang terlihat saat mereka mengambil ompengan di aula. Setidaknya ada 4 siswa yang mengambil ompengan tersebut per kelas. Karakter lainnya adalah antri saat menunggu giliran kelasnya didata. Terima kasih.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saprida Saiful, SPDI. Saya seorang guru taman kanak-kanak Al-Jamaiyah di Medan Denai, Saya merasa bersyukur ada MBG karena anak-anak didik saya dapat makanan sehat setiap hari dan tidak jajan sembarangan lagi. Saya berharap MBG ini tetap berlanjut demi perbaikan gizi anak-anak Indonesia agar program Indonesia Emas 2045 mendatang dapat terwujud. Terima kasih Bapak Presiden, terima kasih Indonesia.
0: Dan editorial pagi ini juga mengangkat topik bagaimana keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menyediakan makanan bergizi bagi jutaan anak di seluruh penjuru Indonesia bukanlah perkara sederhana. Ini adalah sebuah upaya besar yang memerlukan ketelitian dan komitmen lintas sektor. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai respon konkret atas tantangan bangsa dalam mengatasi persoalan gizi kronis, stunting, serta ketimpangan kualitas sumber daya manusia. Berbagai riset telah menegaskan bahwa kecukupan nutrisi adalah fondasi utama tumbuh kembang anak. Lebih dari sekadar pembelian makanan, program ini sejatinya adalah instrumen investasi jangka panjang bagi Indonesia Emas. Gizi yang baik adalah bahan bakar utama bagi kemampuan kognitif dan produktivitas generasi masa depan. Oleh karena itu, di tengah dinamika pergantian kepemimpinan dalam pengelolaan program ini, harapan publik tentu tertuju pada keberlangsungan manfaat yang telah dirasakan. Kita berharap transisi ini justru menjadi momentum untuk melakukan penguatan dan perbaikan kualitas di lapangan. Ada beberapa catatan strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Pertama, tantangan aksesibilitas dan geografis. Memastikan program ini menjangkau wilayah pelosok hingga kepulauan memerlukan manajemen distribusi yang presisi agar manfaatnya merata tanpa terkecuali. Kedua, urgensi menjaga kualitas layanan. Standar nutrisi harus tetap terjaga dengan mempertimbangkan kearifan lokal. Responsivitas terhadap masukan masyarakat terkait variasi menu di daerah adalah kunci agar program ini tetap relevan dan efektif bagi anak-anak kita. Evaluasi berkala menjadi keniscayaan agar setiap langkah yang diambil selalu berbasis data yang akurat. Ketiga, aspek transparansi dan akuntabilitas anggaran. Sebagai program yang menggunakan uang negara, setiap rupiah yang dialokasikan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik. Kepercayaan masyarakat sangat bergantung pada seberapa transparan tata kelola ini dijalankan. Pada akhirnya, kesuksesan program Makan Bergizi Gratis tidaklah bergantung pada siapa yang memimpin, melainkan pada konsistensi eksekusi dan integritas dalam pengawasan. Jika dijalankan dengan tata kelola yang transparan, tepat sasaran, dan evaluatif, program ini akan menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan kualitas manusia Indonesia. Sebab setiap porsi makanan bergizi yang kita pastikan hari ini adalah investasi nyata bagi kekuatan bangsa di masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita langsung ke informasi dari dunia olahraga. Pebulu tangkis Indonesia belum dapat mewujudkan impian masyarakat Indonesia meraih gelar juara di Indonesia Open 2026. Dan hasil ini memperpanjang puasa gelar tuan rumah menjadi 5 tahun berturut-turut sejak 2022. Meski pemain telah berupaya sekuat tenaga, namun ternyata dua wakil Indonesia di partai final belum bisa mengamankan trofi.

Tetap di Indonesia Menyapa Pagi, kami akan hadir dengan informasi lainnya. Anda bisa ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda.

0: Indonesia.
1: Pendengar Pro 1, demikian tadi telah kita simak informasi-informasi terkini yang kami kabarkan dalam Warta Berita bersama Pro 3 Jakarta. Ya, pukul 7.35 menit waktu Indonesia Barat saat ini, dan kini Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjutkan kebersamaan di Riau Pagi, pendengar, dengan kembali nanti dapat menikmati ragam-ragam lagu-lagu hiburan, program siaran dan informasi-informasi terkini untuk Anda akan kami sajikan. Baik, untuk selanjutnya pada kesempatan ini kita akan update informasi terkait dengan perakiran cuaca di wilayah Riau ataupun juga di Kota Pekanbaru khususnya. Kami akan hadirkan informasi cuaca ini, pendengar, laporan langsung dari BMKG Pekanbaru.

0: kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Pekanbaru, pendengar, untuk informasi perkiraan cuaca, kita simak selengkapnya dilaporkan Yudhistira. Laporan Anda, Yudhistira.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pendengar di Republik Indonesia dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Selasa 9 Juni 2026. Pada pagi hari, cuaca diperkirakan akan terjadi kekabuan udara hingga cerah berawan. Namun terpantau melalui citra radar cuaca, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kota Dumai. Untuk siang hingga sore hari, cuaca akan cerah berawan hingga berawan. Namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Sia, Kepulauan Melanti, Pelawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan. Namun wilayah Kabupaten Kampar, Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, dan Indragiri Hilir masih berpotensi hujan dengan intensitas ringan. Sementara untuk dini hari, cuaca diperkirakan akan cerah berawan. Hujan dengan intensitas ringan masih tetap terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir. Terdapat peringatan dini untuk hari ini, yaitu masyarakat dihimbau untuk tetap waspada hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Sia, Kepulauan Melanti, Pelawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru pada sore hari. Untuk suhu udara yang kita rasakan hari ini berkisar 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara 55 hingga 100%. Di mana angin bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 36 km per jam. Untuk perakiran tinggi gelombang laut di perairan Provinsi Riau, untuk hari ini berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah. Dan informasi titik panas atau hotspot update pukul 23 waktu Indonesia Barat, di wilayah Sumatera terpantau adanya 78 titik, namun tidak terdapat di wilayah Provinsi Riau. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda masih bersama kami pendengar ya di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pagi ini kita masih melangkah dalam rangkaian Riau Pagi dengan ragam program siaran masih akan kami hadirkan, dan juga akan ada tentu selingan lagu-lagu hits koleksi Pro 1 menemani segala kegiatan aktivitas Anda di Selasa pagi ini ya. Edisi hari ini Selasa 9 Juni 2026. Nah, ini ada hal yang mungkin harus kita katakan menjadi perhatian kita bersama pendengar, hal yang berkaitan dengan kesehatan ya. Jadi di jumpa suara kita pada kesempatan ini kita akan berbincang tentang isu kesehatan yang masih menjadi perhatian serius, yaitu terkait dengan HIV. Nah, ini jadi dari informasi yang kami peroleh juga pendengar, perkembangan ilmu pengetahuan dan layanan kesehatan ya saat ini sebenarnya telah memberikan harapan besar tentu bagi para penyintas HIV. Namun demikian juga pendengar ya, ada tentunya tantangan yang masih kita hadapi. Ini bukan hanya persoalan medis, melainkan juga kurangnya pemahaman sebagian dari masyarakat, serta masih adanya stigma terhadap orang yang hidup dengan HIV. Nah, Kota Pekanbaru tercatat pendengar sebagai daerah dengan jumlah kasus HIV tertinggi di Provinsi Riau. Jadi fakta ini tentu menjadi pengingat bagi kita semua bahwa upaya pencegahan dan edukasi itu juga tentu harus terus ditingkatkan. Ya, perlu dipahami bersama pendengar bahwa dalam kasus ini HIV itu adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia ya. Nah, jika tidak ditangani dengan baik, ya tentunya kondisi ini dapat berkembang menjadi AIDS. Nah, ini ada perbedaan antara HIV dan AIDS pendengar ya. Namun kabar baiknya saat ini tersedia pengobatan yang mampu membantu penyintas HIV untuk bisa tetap hidup sehat, tetap produktif, dan juga memiliki harapan hidup yang panjang. Nah, yang tidak kalah penting juga pendengar ya, dengan kita mengetahui, memahami cara penularan HIV secara benar, nah itu juga dapat mencegah kasus ini tidak semakin menyebar luas. Artinya HIV itu sebenarnya tidak menular melalui berjabat tangan ataupun juga berpelukan, berbagi makanan dan lain sebagainya begitu ya. Nah, ini kesalahpahaman ini yang sering kali menimbulkan sepertinya ada ketakutan berlebihan dan juga perlakuan diskriminatif terhadap penyintas. Pendengar Pro 1, untuk pencegahan HIV ini bisa dimulai dari tentunya ilmu yang kita miliki ya, pengetahuan yang benar. Ada edukasi kepada keluarga, anak-anak, remaja, dan masyarakat luas. Nah, itu tentu menjadi langkah penting untuk memutus rantai penularan. Selain itu juga keberanian untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara dini juga sangat diperlukan ya, karena semakin cepat diketahui maka tentu semakin cepat pula penanganan dapat diberikan. Nah, mungkin dengan kita ubah cara pandangan kita terhadap HIV itu akan jauh juga lebih baik ya. Bisa dikatakan jangan jauhi orangnya, tapi jauhi perilaku yang beresiko. Jangan sebarkan stigma, tetapi sebarkan informasi yang benar. Dan jangan menutup mata terhadap persoalan ini pendengar, karena HIV adalah tanggung jawab bersama. Untuk membahas ini nanti akan kami ajak Anda pendengar untuk kita rangkai kebersamaan ini dalam dialog interaktif Riau Menyapa ya. Jadi kita akan bahas lebih dalam seputar HIV ini, karena memang tadi seperti telah disampaikan untuk di Kota Pekanbaru itu tercatat sebagai daerah dengan jumlah kasus HIV tertinggi di Provinsi Riau. Nah, akan kita ulas ini lebih dalam ya. Kita akan bahas nanti bagaimana update terbarunya ya, kondisi terkini terkait dengan kasus HIV di Pekanbaru khususnya. Mungkin juga kita akan ulas seperti apa yang perlu kita ketahui terkait dengan faktor yang menyebabkan angka ini masih tinggi, dan juga
bagaimana ya strategi pencegahan ya, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah dan juga pihak lainnya, kita juga sebagai masyarakat ya. Nah, ini harus kita ulas lebih dalam nanti dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa. Kami akan ajak Anda berbincang-bincang di dialog tersebut pada pukul 8:05 waktu Indonesia Barat ya, karena ada beberapa orang narasumber yang akan menyapa Anda, narasumber berkompeten tentunya untuk membahas ini yang hadir dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa nanti. Anda juga boleh bergabung, berpartisipasi bersama kami di program tersebut, pendengar ya. Nanti silakan bergabung bersama kami di line telepon 0761

RRI Pekanbaru ataupun juga di media sosial kami ya, di TikTok RRI Pekanbaru. Layangkan komentar Anda ya, ada pertanyaan mungkin, pesan, saran, masukan dan opini terbaik Anda, silahkan juga sampaikan di kolom komentar live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru ataupun juga di media sosial kami TikTok RRI Pekanbaru. Nanti pendengarnya pada pukul 8:05 waktu Indonesia Barat. Saya Suci Rasli masih akan bersama Anda di Riau Pagi dan menemani segala rangkaian kegiatan aktivitas Anda. Kembali akan kami hadirkan ragam rangkaian lagu-lagu koleksi Pro 1 hingga nanti kita akan merangkai kebersamaan ini dalam dialog teraktif Riau Menyapa.

Pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih bersama kami ya. Tentunya kita masih merangkai kebersamaan di Riau Pagi, masih untuk hari ini, pendengar edisi Selasa 9 Juni 2026. Nah, seperti tadi telah kami sampaikan sebelumnya, pada pembahasan ini nanti akan kita lanjutkan dengan menghadirkan perbincangan khusus ya dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa. Akan kita ulas lebih dalam tentang waspada HIV di Pekanbaru, tertinggi di Riau.

0: Saatnya Anda mengikuti Dialog Riau Menyapa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Bersua kita kembali saat ini dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa ya. Edisi hari ini pendengar Selasa 9 Juni 2026 kita akan merangkai kebersamaan hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat dan saya Suci Rasliah masih bersama Anda. Pendengar, persoalan HIV ini masih menjadi tantangan serius ya di berbagai daerah termasuk juga di Provinsi Riau. Jadi berdasarkan data yang dihimpun berbagai pihak, pendengar, dari informasi yang kami dapatkan, Kota Pekanbaru ini masih menjadi daerah dengan jumlah kasus HIV tertinggi di Provinsi Riau. Nah, artinya kondisi ini tentu menjadi perhatian bersama karena HIV itu bukan hanya persoalan kesehatan semata, tetapi juga berkaitan dengan edukasi masyarakat, ada pencegahan, perlindungan kelompok rentan, dan ada juga upaya menghapus stigma terhadap orang dengan HIV. Membahas ini lebih dalam, alhamdulillah pendengar ya, saat ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang tentunya juga berkompeten akan menanggapi segala hal yang berkaitan dengan ke topik kita, yaitu waspada HIV Pekanbaru tertinggi di Riau. Yang pertama kita akan menyapa ada Bapak Verlan Nico SHI MSY CPLC. Beliau ini adalah sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru ya. Selamat pagi Pak Verlan.
2: Selamat pagi.
1: Kabar baik, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ini sampannya Pak Verlan ya?
2: Ya.
1: Oke, baik. Kita tidak berdua Pak Verlan. Ini juga di samping kiri Pak Verlan tepatnya. Ada juga narasumber kita yang lain. Ada Ibu Syahyuda Ningsih, pendamping HIV. Selamat pagi Ibu Syahyuda Ningsih.
3: Pagi Mbak.
1: Kabar baik, sehat ya?
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, baik. Ini sapaannya Ibu Ningsih?
3: Ningsih.
1: Oke, baik. Kita akan berbincang-bincang tentang HIV di Pekanbaru. Kita waspada ternyata Pekanbaru tertinggi di Riau ya. Nanti akan kita ulas ini lebih dalam dan kita ajak juga nanti Bapak, Ibu ya, atensi dari pendengar kita untuk bergabung. Jadi untuk Anda pendengar, silakan nanti berpartisipasi di program ini. Ya mungkin ada hal-hal yang ingin Anda tanyakan, ingin Anda sampaikan yang berkaitan dengan pembahasan ini, nanti bergabung bersama kami. Line telepon kami buka untuk Anda pendengar di 0761 25 111, atau juga bisa layangkan pesan singkat Anda kepada kami di WhatsApp Pro 1 0811 76 73 991. Anda juga bisa mendengarkan kami melalui streaming di rri.co.id ataupun juga di aplikasi kami ya di RRI Digital. Dan untuk dialog yang Anda tengah simak atau dengarkan ini juga bisa Anda saksikan melalui live streaming kami di kanal YouTube RRI Pekanbaru ataupun juga di media sosial kami TikTok RRI Pekanbaru. Baik, untuk mengawali kebersamaan ini saya mungkin ke Pak Verlan terlebih dahulu ya, sebelum kita undang juga atensi dari pendengar kita. Tentu kita ingin tahu di awal ini terkait dengan kasus HIV di Kota Pekanbaru, gambarannya di dari tahun ke tahun hingga saat ini kita masuk di 2026. Bagaimana Pak Verlan?
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, salawat kepada Nabi Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Jadi Mbak dan seluruh pendengar RRI, bahwa judul hari ini menjadi atensi kami kan sebagai sekretaris dari Komisioner Penanggulangan AIDS Kota Pekanbaru yang kebetulan diamanahkan kepada saya, di mana KPA Kota Pekanbaru sendiri ini diketuai langsung oleh Bapak Haji Markarius Anwar selaku Wakil Wali Kota Pekanbaru. Jadi kami bekerja di bawah arahan beliau. Kebetulan beliau baru pulang haji, jadi kita doakan semoga hajinya mabrur dan mabrurah. Dan saya yakin dan percaya tentu beliau mendoakan Kota Pekanbaru juga. Jadi semoga doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kasus HIV di Pekanbaru bisa stop di angka hari ini, tidak bertambah secara signifikan. Nah, adapun Kota Pekanbaru dengan luas wilayah 632 km persegi, jumlah penduduknya 1.086.858 jiwa. di mana Pekanbaru sendiri, kenapa di dalam data merupakan terbesar di Provinsi Riau?
1: Nah, ini jadi tanda
2: perlu ya. Ya, perlu kami garis bawahi pertama. Itu saya rasa bukan sebuah penurunan performa kinerja KPA dan dokter VCT kita di kecamatan, tapi ini merupakan hasil ya proses dari kinerja rekan-rekan komisioner, rekan-rekan dokter VCT dan seluruh pegiat HIV untuk apa? Untuk menggalakkan bahwa masyarakat Pekanbaru ayo tes HIV. Jadi dengan data yang semakin banyak, kalau kita melihat dalam kacamata data itu, ini justru semakin bagus, Mbak. Banyak orang HIV terdeteksi. Ini bukan bagus banyaknya, tapi terdeteksi oleh kita mereka HIV atau tidak.
1: Ya, ini harus dijelaskan ya.
2: Betul.
1: Bukan karena kita bangga nih kasusnya naik, tapi bukan. Ada kesadaran begitu dari masyarakat kita untuk memeriksakan kesehatannya begitu ya.
2: Kekhawatiran kita apa? Kekhawatiran kita masyarakat dia HIV tapi dia tidak terdata, dia tidak cek kesehatan. Nah, ini menjadi khawatir kita menjadi fenomena bola salju. Artinya gimana? Kalau dia kita tahu dia HIV, dia terdata oleh tenaga-tenaga kesehatan kita, dokter-dokter VCT kita di kecamatan, kita bisa lakukan koordinasi, kita bisa maintenance, maksudnya kita bisa melakukan pengobatan kepada mereka.
1: Karena ini bisa diobati sesungguhnya. Atau jadi, bagaimana?
2: Kalau dikatakan sembuh mungkin tidak ya, sejauh pengetahuan saya. Akan tetapi ini bisa, dia harus minum obat. Kalau dia minum obat, maka virusnya ini, kalau bahasa sederhana kita, bisa dibekukan. Tidak menularkan.
1: Tidak menularkan.
2: Ya, nah, secara ini ya, secara bisa dibekukan. Selama dia masih minum obat atau tidak menjadi berakibat lebih buruk kepada dia. Ini kalau virus ini saya bilang tidak menularkan, tapi setidaknya kalau dibekukan ini tidak memberikan dampak buruk kepada dia.
1: Kesehatan individunya.
2: Ya. Jadi gini, pertama saya ingin menjelaskan juga sebelum kita bicara data nanti.
1: Ya, baik.
2: Stop stigma buruk kepada penyintas-penyintas HIV, bahwa dan isu-isu atau cerita-cerita yang itu tidak sesuai dengan standar kesehatan barangkali.
1: Kami yang beredar juga, nih infonya
2: betul,
1: bagaimana?
2: Ada info HIV ini bisa menular dengan salaman,
1: bersentuhan,
2: kulit, begitu ya, atau karena nyamuk. Iya kan? Jadi sebenarnya secara umum, setidak-tidaknya. HIV itu ditularkan pada tiga keadaan ya. Ini mohon maaf. Pertama, penularan melalui cairan seksual, seperti sperma ya. Maka orang-orang HIV, teman-teman, saudara-saudara kita, penyintas yang terkena HIV ini, saya rasa harus terus berkonsultasi dengan dokter VCT-nya dalam rangka minum obat. Dalam rangka bagaimana dia perilaku seksualnya supaya mencegah penularan. Yang kedua, faktor darah. Darah ini memang kalau darah itu berkenaan langsung seperti pengguna narkotika jarum suntik ya. Saya rasa mungkin udah jarang juga orang narkotikanya pakai jarum suntik itu. Tapi kalau menggunakan itu jarum suntik, maka itu penularan melalui darah. Yang ketiga, ASI. Dari ibu ke anak. Ya, karena tiga poin ini secara umum penularan HIV. Jadi jangan pula kita mendiskriminasi orang HIV seakan-akan mereka itu tidak layak hidup.
1: Harus dikarantina terus.
2: Harus dikarantina, gitu ya. Tidak seperti itu. Gitu ya.
1: Stigma ini harus dirubah, Pak Herlan. Ya.
2: Itu satu. Terus siapa saja mereka yang rentan akan HIV? Yang pertama, kelompok sasaran sebenarnya tes HIV itu yang rentan itu tentu golongan LSL namanya sekarang, lelaki sesama lelaki. Nah, ini menjadi salah satu sasaran dari tes HIV sebenarnya. Jadi kita menyarankan, jadi yang LSL ini, jadi ada pola-pola ya Mbak, selain minum obat ya, kita juga menyarankan puasa seks gitu ya, yang lelaki sesama lelaki. Karena dalam tinjauan kesehatan ini juga menjadi penyumbang cukup besar bagi HIV ini gitu. Jadi ya mereka harus puasa seks gitu ya.
1: Menyimpang juga ya.
2: Ya, artinya saya tidak mau masuk karena diskriminasi atau apa, tapi ini data bahwa salah satu sasaran itu juga LSL.
1: Lelaki sesama lelaki.
2: Itu bahasa sekarang.
1: Bahasa sekarang ya.
2: Bahwa sebenarnya ini kan juga dalam agama kita juga, kalau agama saya itu juga kan itu tidak dibenarkan. Artinya mari kita kembali kepada fitrah kita bahwa pertama puasa seks ya, kembali kepada fitrah kita ya, lelaki kepada perempuan. Mudah-mudahan ini kita bisa bergandengan tangan untuk membawa teman-teman kita yang di LSL ini untuk apa namanya ya, pertama puasa seks karena itu menularkan nantinya kan. Dan kedua ya kembali, artinya menikah dengan perempuan, mari dalam keadaan yang tidak LSL lagi gitu ya. Itu rentan. Mereka harus puasa seksual supaya tidak menularkan. Yang berikutnya yang rentan akan HIV ini tentu orang dengan seks bebas. Nah ini jelas ya, ganti pasangan, seks bebas ini juga menularkan. Biasanya seks bebas ini dulu diikuti dengan penggunaan narkotika jarum suntik gitu ya. Nah ini menjadi himbauan kita bersama bahwa kalau seandainya kita galakkan KPA, teman-teman dokter VCT menggalakkan, ayo tes HIV, ayo minum obat, dan minum obat ini gratis, betul. Tapi teman-teman di bawah, teman-teman kita masyarakat tidak melakukan pencegahan secara bersama-sama kesadarannya. Ayo tidak melakukan seks bebas, ayo puasa seks yang LSL, ayo tidak menggunakan jarum suntik dan lain sebagainya. Maksud jarum suntik untuk narkoba, ya percuma
1: juga saja kita, gitu, ya, ya betul.
2: Nah, yang menularkan, khawatirkan juga yang rentan itu adalah pasangan OD HIV, orang dalam HIV ini. Nah, tapi selagi sekali lagi, jadi ada orang yang pasangannya terkena HIV, salah satu. Tapi biasanya pengalaman saya, bukan biasanya, ada kok pasangan suami istri.
1: Ya.
2: Suaminya HIV, istrinya enggak. Ada kok gitu ya. Nah tapi tentu gimana caranya mereka ini harus dalam data kita gitu. Data kita itu
1: pengawasan
2: apa?
1: Artinya
2: pengawasan
1: ya,
2: kita gitu.
1: Agar tidak menularkan ke istrinya.
2: Iya, maka harus didampingi dengan konsultan, dengan dokter VCT-nya. Minum obatnya enggak boleh putus gitu ya. Bagaimana perilaku apa namanya, hubungan seksual suami istri untuk orang yang terkena HIV ini gimana, ini ada konsultannya. Nah, sehingga mereka tetap seperti biasa, tapi ya namanya dalam keadaan sakit ya, diuji oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa taala terkena HIV. Ya dia harus ikut protokolernya, standar dari orang-orang kesehatan, dari teman-teman kita di kesehatan.
1: Baik,
2: gitu.
1: Jangan malu, jangan sungkan untuk itu.
2: Nah gitu, itu, ya. Kalau seandainya kita menjudge mereka, kita memberikan stigma buruk ke mereka, mereka ingin berobat atau ingin konsul itu jadi malu.
1: Jadi malu.
2: Ini bukan untuk diumbar-umbar, bahkan dokter VCT pun data untuk siapa person to personnya itu, prinsipalnya itu juga dia simpan kok.
1: Dirahasiakan.
2: Saya ke komisioner sekretaris KPA Kota Pekanbaru megang data berapa jumlah, berapa laki-laki, berapa perempuan, tapi tidak data person to person, nama by address enggak. Karena itu dijaga dalam kesehatan dokter-dokter VCT kita. Nah, sehingga inilah kenapa kita harus memeriksakan diri kepada orang-orang yang rentan dalam terkena HIV seperti LSL tadi, pelaku apa namanya seks bebas tadi, penggunaan jarum suntik narkoba ya, narkoba melalui jarum suntik itu, atau siapapun kita yang rasa-rasanya kita masuk dalam pantauan ya, rentan terkena HIV, ayo periksa.
1: Ayo periksa, ayo tingkatkan periksa aja kesadaran kita, iya, dan stigma terkait yang buruk-buruk itu dihilangkan untuk saat ini ya.
2: Nah itu kita bersama-sama untuk mengawal stigma-stigma buruk itu.
1: Baik, baik. Oke, ini Pak Verlan, mengingat yang rentan-rentan tadi, kalau kita berbicara dengan data yang ada saat ini begitu ya, usia yang paling banyak untuk saat ini terpapar HIV ini bagaimana?
2: Pekanbaru tadi yang dikatakan sebagai kota kita, ibu kota, ibu kota provinsi Riau ya, bahwa kasus HIV AIDS di Pekanbaru itu 3.746 HIV. Jadi dibedakan antara HIV dengan AIDS.
1: Nah ini ya, membeda.
2: Ada 3.746 HIV dan 2.588 AIDS. Saya ulangi, 3.746 HIV, 2.588 AIDS. Ini data sampai dengan Maret 2026. Usia mana yang paling produktif? Usia mana yang paling terdampak? Ya, paling tinggi ini usia-usia produktif ternyata, yaitu di usia 25 sampai 49 tahun.
1: Ini rata 25 sampai ya, 49 tahun ya.
2: Nah, ini usianya. Ya. Jadi kami sebenarnya berpikir bahwa yang lalu yang sudah kejadian ya biarlah berlalu, biarlah terjadi, yang ada bagaimana kita melakukan pengawasan terhadap mereka, siapa yang belum cek kesehatan cek, siapa yang memang terindikasi HIV AIDS di kita lakukan pendampingan, diobati, jangan diberikan stigma negatif supaya mereka hidup normal. Okay, ya. Baik. Tapi target kami, kami berharap ini program kami. Kemarin kami baru selesai rapat dengan Pak Wawa, Pak Haji Markarius Anwar, bahwa kami akan masuk ranah ke sekolah-sekolah, Mbak. Kenapa? Tentu kita mulai dari yang dini dulu. Betul. Seperti anak-anak SMA, ini kan udah mulai, udah siap ujian ya, udah mulai libur dan udah mau kuliah. Nah, ketika sebelum dia berangkat nih gitu kuliah nih, anak-anak kelas 3 atau anak kelas 1, kelas 2, kelas 3,
1: kita beri pembekalan ya.
2: Kita berikan pembekalan-pembekalan, kesadaran-kesadaran ini, harapan kita generasi mereka ini bisa memotong atau menahan populasi teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terkena HIV AIDS itu untuk tidak bertambah, atau kalau seandainya bertambah tidak signifikan. Nah, kita akan masuk di masuk ke situ. Kita akan datang ke distrik ya, provinsi dan kota.
1: Iya, baik. Nanti strategi lainnya kita ulas lebih dalam lagi ya, Pak Verlan. Saya ingin ke Bu Ningsih. Bu Ningsih, Anda sebagai pendamping HIV, ya mungkin di awal ini juga kita berikan edukasi, informasi kepada pendengar kita. Apa sebenarnya tugas utama seorang pendamping HIV ini, Bu Ningsih? Bisa dijelaskan? Silakan.
3: Oke, baik Mbak. Terima kasih sebelumnya. Iya. Saya sapa dulu penggemar ya, pendengar Radio Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Kalau tugas, tugasnya itu lebih ke seperti yang dibilang Pak Verlan tadi ya. Itu kan kita mendampingi, berarti kan kita membantu mereka untuk tetap bisa survive. Memang penyakit ini sudah ada, sudah sampai di kita, berarti ya kita harus terima. Kalau kita nggak terima, mau bagaimana? Ya ujungnya mati dong, kan gitu. Ya kita harus terima, tetap, harus tetap hidup. Karena secara, kita mayoritas kan muslim ya. Secara hukum Islam juga, di Islam kita selalu diingatkan bahwa mati itu sudah ada ketentuannya, sudah pasti. Jadi cuman yang terkadang kita sulit itu menerima keadaan. Sudah divonis seperti itu kan memang luar biasa. Stigmanya itu ya, dari dulu yang memang saya tahu itu penyakit yang sangat mematikan dan itu didiskriminasi orang kalau sudah tahu terinfeksi itu, orang nggak mau dekat. Jadi yang sebenarnya mereka tidak bukan tidak bisa menerima penyakitnya, tapi tidak bisa menerima akan didiskriminasi oleh masyarakat,
1: lingkungan sosial.
3: Nah itu dia. Jadi kalau sudah ketahuan menderita penyakit ini, orang akan sinis gitu. Kan lo gitu ya Mbak,
1: dijauhi,
3: ya nah, dan dijauhi dan segala macam. Terus kalau yang selama perjalanan saya sebagai pendamping itu, dulu ya itu di kedokteran. Jadi saya sempat berpikir di masyarakat awam itu sudah mulai menerima, tapi kenapa di dokter yang mereka malah jadi lebih takut gitu. Kemarin terakhir ada di dokter kandungan, memang sih dia menerima, tapi habis itu setelah itu kayak ada ngerasa kalau bisa jangan di sini deh gitu penanganannya gitu. Ya mungkin ya itu yang saya lihat gitu, tapi nggak tahu dari merekanya mungkin ada kalau mungkin rumah sakit kalau menerima pasien seperti ini nanti harus dilakukan bagaimana pendisiplinannya gitu kan. Tapi kalau yang saya lihat sih begitu, jangan di sini gitu. Saya rujuk aja langsung ya gitu. Berarti berarti kan jangan di kami gitu. Jadi saya melihatnya kok masih ya di dunia kesehatan, justru yang malah di dunia kesehatannya ini yang masih ada stigmanya gitu. Padahal kan mereka yang lebih tahu seharusnya cara penanganannya seperti apa gitu. Ya, tidak baik. Tidak semua sih, tidak semua rumah sakit, tapi ada beberapa yang saya temui itu dokter. Kemarin terakhir ada ketemu dengan dokter waktu si pasien ini mau dioperasi, malah beliau sangat semangat. Yang mana ini pasiennya nih?
1: Baik, oke. Okay. Artinya dengan apa yang terjadi begitu ya, Anda melihatnya begitu ya, Bunding sih ya, dengan fenomena yang ada justru malah. Ini sebenarnya kalau kita mengerucut ke bawah kembali, apa sioknya yang membuat stigma ini seakan-akan memang tidak pernah hilang atau berubah, bahkan dari dunia kesehatan sendiri begitu?
3: Ya kalau saya melihat sih ya, mungkin pengedukasian belum sampai. Mungkin seperti KPA itu sudah melakukan pengedukasian, itu kan tidak keseluruhan, maksudnya itu kayak komunitas mungkin ada beberapa orang, sebagian-sebagian. Nah yang menerima informasi ini tidak menyampaikan, atau penyampaiannya yang belum bisa diterima orang. Itu ya kalau bicara dunia kesehatan mereka itu ya udah lebih tahu lah, kalau saya sih udah lebih percaya gitu. Tapi kalau saya melihatnya itu penyampaian informasi tidak sampai. Jadi kalau tadi Pak Ferlan itu mengatakan mau masuk ke dunia sekolahan ya Pak ya, saya pikir itu bagus.
1: Baik, baik. Artinya memang ini pendampingan juga diperlukan, sangat diperlukan.
3: Sangat diperlukan ya, Mbak, karena mentalitinya, mentalitas si penderita ini perlu dijaga.
1: Dari segi pendampingan yang kita lakukan terhadap orang dengan HIV begitu ya, itu apa yang perlu kita perhatikan? Apakah mungkin Bu Ningsih ikut juga dalam lingkungan sosialnya? Ini di luar dari segi pengobatan dan lain sebagainya.
3: Oke, mungkin kalau ikut secara langsung tidak ya, tapi kita lebih ke kalau mereka butuh yang namanya ini kan apa ya bahasanya itu galau kalau anak-anak sekarang ya, butuh teman, butuh tempat curhat, ya mungkin kita perlu dampingin yang seperti itu. Intinya kita sampaikan ke mereka bahwa kamu tidak dijauhi, tidak semua orang kok yang menjauhi kamu. Banyak yang sekarang itu malah saya melihat memang udah lebih banyak yang bisa menerima. Jadi nggak usah takut ya, kalaupun nanti dijauhi ya itu urusan mereka. Nah, gitu. Pokoknya kita beri pendampingan ke mentalnya aja. Jadi biar cara berpikirnya itu tidak lingkup yang kecil, bahwa dunia ini luas. Kalau satu kelompok yang menjauhi kamu, masih ada kelompok lain kok yang masih bisa menerima.
1: Oke. Baik, ini semakin luar biasa perbincangan kita. Dan saat ini kita berada di menit 29 lepas dari pukul 8. Pak Ferlan Boning sih ya, sebelum kita lanjutkan kembali perbincangan ini, dan sebelum juga kita menyapa atensi dari pendengar yang bergabung, tampaknya kita harus rehat dulu sejenak ya. Nanti untuk dialog interaktif yang menyapa ini pendengar kembali akan kami lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jadi tetaplah bersama Pro 1.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @rri_pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
4: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai, FM 93,0 MHz. Sia, FM 99,5 MHz. Sungai Pakning, FM 96,5 MHz. Rangsang, Basrah, FM 98,5 MHz. Tembilahan, FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan, FM 92,6 MHz. Selat Panjang, FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

0: Ya, pendengar Pro 1 kembali, kita lanjutkan kebersamaan ini masih dalam dialog teraktif Riau menyapa waspada HIV ya di Pekanbaru, ini tertinggi di Riau. Kita masih berbincang bersama dengan dua orang narasumber kita, Sekretaris KPA Kota Pekanbaru, Bapak Farlan Niko dan juga pendamping HIV Ibu Sahyuda Ningsih. Silakan pendengar Anda bergabung bersama kami, berpartisipasi dalam telepon 0761251111 atau di pesan singkat WhatsApp kami 0811763991. Pak Farlan dan Bu Ningsih, kita sapa terlebih dahulu pendengar kita ya. Ini di ujung telepon tampaknya ada yang bergabung. Halo Pro 1, selamat pagi.
1: Assalamualaikum Bunda Reslia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa Bapak?
1: Didi Labersa.
0: Pak Didi Labersa. Silakan Pak Didi.
1: Ada sedikit pertanyaan.
0: Iya, Bun. Boleh, silakan lanjut
1: Pak Didi. Gini, saya mau bertanya pada Bapak Ibu ya.
0: Iya.
1: Apakah penyakit pilisan itu bisa mengarah kepada penyakit HIV? Mm-hmm. Apalagi kalau kita nggak tahu obatnya.
0: Mm-hmm.
1: Karena baik, teman saya ini kena penyakit pilisan ya,
0: mm-hmm,
1: dan itu ditularkan dari wanita,
0: mm-hmm,
1: karena wanitanya ini tahu kalau dia sakit pilisan,
0: mm-hmm,
1: setelah dia berhubungan tiba-tiba kemaluan itu mengalami bengkak,
0: mm-hmm,
1: dan ujungnya itu benanah.
0: Baik.
1: Kalau dia buang air kecil itu sakit.
0: Baik.
1: Kalau obatnya, apakah itu bisa mengarah kepada HIV?
0: Mm-hmm.
1: Untung dia curhat kepada saya. Mm-hmm. Saya kan banyak teman-teman saya yang dokter sih.
0: Iya, baik.
1: Aku minta obat sama dia, dikasihnya resep, disuruhnya ngambil obat ke toko obat.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Terus dikasih obat, kan obatnya besar itu, kayak antibiotik, apa itu obatnya tuh?
0: Iya, Pak Dedy.
1: Lupa aku nama obatnya. Aku minta salinan resep, aku kasih ke dia. Alhamdulillah sembuh dia.
0: Baik.
1: Kayaknya gitu aja sih.
0: Iya,
1: bisa nggak kira-kira tuh pilihan itu mengarah ke apa?
0: Terima kasih Pak Didi.
1: Hah?
0: Terima kasih untuk atensinya.
1: Oke, makasih. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini syoknya seseorang yang terkena virus HIV ini. Asalnya mungkin ya. Apa begitu Bapak? Sampai memang dia dinyatakan terkena virus ya. Ini virus begitu ya. Apakah mungkin seperti penyakit yang disampaikan Pak Didi itu termasuk salah satu kategorinya atau bagaimana, Pak Farlan?
2: Ya, baik. Terima kasih Pak Didi. Jadi untuk ya mengetahui, jadi pola HIV AIDS ini kan pertama ada HIV, ada AIDS ya, HIV ini kan virusnya. Maka kepada, tadi saya sampaikan bahwa kepada siapapun kita yang masuk dalam masuk dalam kategori rentan untuk terkena HIV, maka harus segera HIV melalui cek darah. Apa yang rentan tadi saya sampaikan?
0: Tuh, perlu kita edukasi lagi nih.
2: Apa yang rentan itu? Tadi saya sampaikan pertama LSL, lelaki sesama lelaki. Yeah. Kalau kita aktif seksnya seperti itu, maka segera cek HIV. Cek darah kita. Apalagi kalau kita sebagai orang yang suka melakukan seks bebas. Ini maaf ya, ini kalau cerita spilis tadi ini biasanya ini maaf.
0: Ada mengarahkah?
2: Mengarahkan indikasinya mereka kepada orang-orang yang rentan dalam terkena HIV itu, yaitu seks bebas.
0: Gonta-ganti pasangan.
2: Nah, apakah kepada pekerja seks komersil atau kepada siapapun itu, tapi bergonta-ganti, maka dia masuk dalam kategori orang-orang yang rentan terkena HIV.
0: Cek saja kalau ragu.
2: Cek, begitu. Gitu. Maka saya sampaikan. Maka data banyak ini karena faktor kita mengiklankan. Ayo
0: periksa.
2: Kita periksa kepada orang-orang yang rentan. Jangan ragu. Kalau seandainya, pernah ngesek saja dengan orang lain yang bukan istri, bukan pasangan resmi kita, itu masuk, cek saja.
0: Mm-mm.
2: Kan data dijaga kerahasiaannya. Apalagi kita pengguna jarum suntik yang tidak dalam pengawasan dokter, yaitu seperti narkoba tadi, pengguna narkoba menggunakan jarum suntik. Kita pemakai itu, ya urusan masalah legal hukumnya itu dengan kepolisian. Tapi kalau
0: untuk kesehatan
2: kontrol kita, kesehatannya itu ya tentu saya mengarahkan untuk cek kesehatan.
0: Selamatkan diri kita.
2: Selamatkan diri kita. Maka memerangi HIV itu tidak akan pernah sukses jika kita hanya mengandalkan obat dari rumah sakit saja. Kalau ya masih ada juga berita hoax ya, orang-orang yang menghakimi. Orang tidak mau cek kesehatan itu karena dia takut seperti yang disampaikan oleh Bu Ningsi tadi, penghakiman tadi. Jadi sosial gitu Pak Dedi, bahwa apakah itu HIV? Belum tentu.
0: Belum tentu.
2: Tapi masuk dalam kategori rentan.
0: Iya.
2: Terkena HIV,
0: salah satu,
2: maka segera lakukan cek darah.
0: Jadi kita tahu atau tidaknya itu kita harus cek darah. Betul. Periksa.
2: Betul.
0: Baik. Ada pendengar kita juga ini bergabung di WhatsApp, langsung mungkin saya bacakan untuk pertanyaannya, untuk periksanya itu di mana begitu Pak Ferlan, dan apa mungkin tadi itu langkah-langkah yang perlu dipersiapkan mungkin terlebih dahulu, bagaimana?
2: Kalau mau concern langsung saya ini HIV atau tidaknya, pengen langsung bisa ke rumah sakit kita bisa ke Arifin Ahmad, atau bisa juga dalam ke donor darah di PMI, itu kan darah kita dicek juga. Jadi nanti kalau terdetek kita ada, jadi teman-teman kita yang di HIV tentu tidak bisa, tentu dia ngecek juga darah itu.
0: Iya, bersih atau tidak.
2: Iya dong, ya. Karena darah ini akan didonor ke orang lain. Kalau darahnya ada virus,
0: ada indikasi
2: yang tidak baik, tentu mereka akan stop itu dan mereka akan menghubungi kita, lalu segera diberikan dokter visitinya, konselornya, untuk menjadi penasehat terkait kesehatan beliau, lalu diarahkan hasil tesnya itu keluar. Kalau memang positif akan dihubungi. Dihubungi. Maka kadang cek darah itu kan pakai data nomor HP. Jadi setelah cek darah, kalau memang itu ada HIV, maka itu akan dihubungi, akan diberitahu, akan diberikan, ada konselornya, akan diarahkan berobat ke rumah sakit mana, obatnya gratis gitu. Seperti
0: baik.
2: Itu.
0: Baik, saya ke Bu Ningsih kembali nih, Bu Ningsih ya, sebagai pendamping HIV. Nah ini kan kita kan juga memang artinya Bu Ningsih itu langsung bertemu, berhadapan langsung dengan mereka begitu, yang sudah dinyatakan memang ini positif HIV begitu. Nah ini bisa kita edukasikan kembali nah, untuk pendengar kita, bahwa sesungguhnya apa yang harus dilakukan seseorang memang ini setelah dinyatakan positif HIV, Bu Ningsih.
3: Oke, baik. Kalau untuk apa yang dilakukan seseorang yang sudah terpositif, ya kita arahkan untuk melakukan konseling. Sebenarnya di rumah sakit itu sudah ada kliniknya, namanya VCT. Jadi mereka khusus konselor yang memberikan konseling untuk penderita HIV dan AIDS. Jadi kita bimbing mereka untuk kesana. Nanti dari situ akan dicek perlu obat enggak? Karena kan dia ada kadarnya juga. Begitu ya Pak Ferlan ya. Jadi virus ini ada kadarnya. Ada yang langsung membutuhkan konsumsi obat. Ada yang malah tidak perlu minum obat.
0: Iya.
3: Jadi dia ada semacam, kalau kita bilangnya CD4 ya. Kalau CD4-nya itu rendah, walaupun dia tidak sakit. Jadi kalau HIV ini kan baru virusnya. AIDS ini sudah kategori dia sudah memiliki penyakit. Jadi kalau dia sudah terinfeksi tapi CD4-nya masih tinggi, itu tidak membutuhkan obat. Jadi tidak semuanya itu minum obat, tapi perlu dijaga kondisi fisiknya. Maka tadi saya bilang itu lebih ke mental. Jadi yang tidak minum obat ya bersyukur gitu kan, karena minum obatnya ini akan seumur hidup. Nggak boleh putus.
0: Seumur hidup ya. Jika putus,
3: ya itu yang dikhawatirkan seperti Pak Ferlan mengatakan tadi, mungkin yang kalau dibilang virusnya itu dibekukan, berarti kan virusnya mencair
0: nih, lagi.
3: Akan mudah menginfeksi ke yang lain.
0: Baik,
3: gitu. Jadi kita berikan arahan untuk selalu konseling, nanti itu setiap bulan sekali, sebulan sekali mereka harus hadir, terus dicek kondisi darahnya, dan CD4-nya itu tadi. Terus ada lagi yang namanya viral load, itu juga itu yang menentukan kondisi virusnya ini seperti apa, rendah atau tinggi. Gitu. Jadi kalau selain HIV juga kan di kanker juga begitu kan, diperiksa nih sel kankernya tinggi atau rendah gitu. Jadi memang ada pengontrolan yang seperti itu, tetap sama pengontrolannya. Jadi kita bimbing mereka untuk konseling, mengetahui dasar-dasar penyakitnya ini apa. Yang perlu diinformasikan ke penderita itu adalah itu yang pertama. Bahwa virus ini tidak seperti apa yang kita pikirkan, begitu terkena kita akan mati.
0: Karena udah campur aduk ya.
3: Aduh, saya ini bakalan habis ini, saya ini udah sebentar lagi lah hidup di dunia.
0: Pikiran gitu. Itu yang akan buat drop fisiknya.
3: Ya, gitu benar ya. Sekali. Malah yang saya temui itu banyak ada yang sampai 20 tahun, itu masih sehat. Pokoknya yang lebih banyak hidupnya memang kalau yang saya lihat itu pemikirannya sangat positif. Jadi dia menerima, kemudian dia melakukan terapi-terapi diri untuk bisa tetap sehat.
0: Ya.
3: Gitu. Jadi ya kita arahin untuk melakukan pengontrolan terus.
0: Mm-hmm. Ada gitu terapi-terapi aja. Juga.
3: Itu ya kita aja yang cari ya. Maksudnya itu kita bimbing untuk tetap semangat.
0: Semangat ya. Dari ya, kuncinya segi di mentalnya dulu kita tetap, jadi mental, selamatkan Mbak. Begitu ya.
3: Penyakit apapun yang perlu kita bangun adalah mentalnya.
0: Mm-mm.
3: Tidak hanya HIV. Yang saya temui juga yang penyakit-penyakit kanker juga.
0: Iya.
3: Yeah. Yang mereka butuhkan itu adalah diterima di masyarakat. Terus diberikan support.
0: Yeah.
3: Saya pernah punya teman kanker payudara. Beberapa temannya itu sudah pada meninggal. Dan dia tetap semangat. Kami berikan dia semangat. Kami bilang, kamu harus tetap bahagia. Apapun yang terjadi tetap bahagia. Walaupun sudah dibuang sebelah, tetap bahagia. Jadi intinya penyakit apapun, mental yang perlu kita jaga. Okay.
0: Baik, ini kita masih berbicara virus ya, belum AIDS-nya. Kalau memang ini sudah terindikasi lebih parah lagi ya, begitu ya Pak Ferlan dan Puningsi. Kembali kita mungkin menyapa penelpon kita ya, Pak Ferlan dan Puningsi. Di ujung telepon ada pendengar kita yang ingin berpartisipasi. Halo Pro 1, selamat pagi.
4: Halo Pro 1, selamat pagi.
0: Pagi Bapak, dengan siapa Pak?
4: Simpson Muara Fajar.
0: Pak Simpson di Muara Fajar, ya. Silakan.
4: Apa kabar Mbak Susi?
0: Saya baik Pak Simpson, sehat. Semoga sehat selalu juga Pak Simpson ya.
4: Iya, apa kabar Nanda Sumber, sehat selalu.
2: Sehat, sehat, Pak, sehat. Pak Simpson.
4: Ini pertanyaannya begini, kita kan tak tahu itu, kita di masyarakat ini kan, kita tak tahu itu orang cantik, orang ganteng,
0: ya.
4: Apa ciri-cirinya kena virus HIV. Karena dimanapun, di dunia pun, tidak ada obatnya. Ya, hanya pencegahan-pencegahan sementara aja. Dengan kata Ibu Ningsi tadi, ya secara pendekatan ini itu hanya sementara aja ya. Yang maksud saya itu apa ciri-cirinya yang orang itu kena HIV? Karena kalau biri-biri kan nampak, oh ditekan ininya nampak terasa, nampak kan itu berarti biri-biri kan itu. Nah, kalau HIV ini kita nggak tahu loh.
0: Nah,
4: kita tak tahu ini orang ini cantik punya HIV tak? Kan gitu.
0: Ya,
4: nah, kedua yang wanita yang hamil ya yang hamil. Katakan dia kena HIV dari suaminya lah. Apakah ini anaknya bisa putus di situ aja? Atau anaknya pun ikut juga kena HIV itu?
0: Baik.
4: Nah itu. Kan saya rasa ini HIV ini, ya kayak mana ya? Ini sama dengan pembunuh massal di dunia ya. Ada obatnya saya tengok. Itu aja Pak Suci.
0: Baik Pak Simpson.
4: Nada Sumber, terima kasih banyak. Tolong tanggapi ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah ini mungkin kalau diartikan secara kita melihat fisiknya lah apa begitu ya Pak Ferlan ya, apakah ada ciri-cirinya atau mungkin ini khususnya kita mengedukasi juga bagi pendengar yang belum mau berobat, mungkin apakah sudah ada perubahan dari segi fisik, pemeriksaannya juga belum gitu. Nah bagaimana, dan untuk wanita hamil tadi sebenarnya di awal sudah ditanggapi, boleh kembali menanggapi Pak Ferlan.
2: Baik, terima kasih. Pertama bicara tentang ciri-ciri. Nah, mungkin nanti ditambahkan oleh Bu Ningsi ya. Karena beliau pendamping melihat secara langsung ya. Jadi Pak Simpson tadi bahwa saya sampaikan HIV ini mereka punya masa inkubasi. Ya, atau yang disebut dengan masa senyap selama 3-10 tahun. Jadi orang-orang yang HIV yang barangkali memiliki daya tahan tubuh yang kuat, mereka tuh biasa aja, nggak ada tanda-tanda, nggak ada ciri-ciri, ya sehat kayak kita.
0: Tidak
2: gitu.
0: Tidak tahu mereka terpapar atau
2: tidak
0: tahu.
2: Begitu ya. Maka apa saya sampaikan sekali lagi, cek ya, tes adalah satu-satunya cara untuk tahu orang terkena HIV atau tidak.
0: Walaupun kita merasa kita baik-baik saja.
2: Iya, jangan merasa badan kita sehat.
0: Iya.
2: Fisik kita bagus, fine-fine saja, tapi ternyata kita masuk ke dalam kategori rentan HIV tadi. Kita tidak akan pernah tahu secara kalau dilihat secara kasat mata.
0: Iya.
2: Ya, maka caranya itu satu-satunya adalah tes. Maka tes itu juga, ini kan kita mengkampanyekan untuk tes kepada orang-orang yang rentan HIV.
0: Iya.
2: Maka dampaknya ini menjadi isu yang juga keluar nanti apabila setelah dites ternyata banyak terjaring, maka itu tadi keluar judul kita hari ini bahwa Pekanbaru
0: tinggi
2: menjadi tinggi kasus
0: tinggi.
2: HIV-nya. Itu tanda sekali lagi bahwa tim kesehatan, tim komisioner penanggulangan atau pegiat, siapapun dia pegiat HIV, bekerja untuk mensosialisasikan ini.
0: Gitu, lebih ya, meningkat kesadaran ya, masyarakat kita, betul, ya, untuk memeriksakan.
2: Ya, terus paling kalau sudah AIDS, biasanya kalau sudah AIDS ini orangnya juga sudah AIDS, jadi ada HIV, ada AIDS, HIV tadi baru virusnya. Ya. Tapi kalau AIDS ini itu sudah sudah dimakan organnya ini dalam dengan virusnya.
0: Itu mungkin baru kita bisa
2: detek
0: secara fisik ya, kelihatan ya.
2: Lidahnya bercak-bercak. Ini kan biasanya jarang, ini sudah dalam pengobatan dan dia dalam kondisi sudah sangat lemah ya. Mungkin nanti pengalaman Bu Ningsih ya bisa menjelaskan kalau yang AIDS. Kalau yang AIDS ini mungkin bisa nampak. Saya juga tentu ketika saya dipilih, diamanahi sebagai sekretaris KPA ini, tentu saya pendekatan saya kepada dokter-dokter spesialis ya. Kita juga berdekatan dengan ini, dengan apa namanya, Pardoski ya. Kita berhubungan baik dengan Pardoski. Pardoski ini adalah Persatuan Dokter Spesialis Kulit Kelamin, Dokter Cici. Jadi ini yang saya sampaikan berdasarkan dari materi-materi teman-teman dari Pardoski. Jadi nampaknya setelah AIDS. Lalu yang kedua,
0: wanita ada hamil,
2: ya? Wanita hamil. Ini pengalaman kami. Jadi saya juga punya case bahwa jadi kebetulan saya lawyer ya. Saya lawyer, punya klien juga konsul. Ini konsulnya ada dua nih, konsul hukum sama konsul HIV, bahwa ternyata dia suaminya terkena HIV, dianya tidak.
0: Oh iya.
2: Iya. Ini bukan sekedar hamil saja, punya anak dua.
0: Anaknya?
2: Anaknya tidak. Kalau ibunya tidak, kemungkinan besar anaknya tidak. Tidak. Karena anak ini dari ibu,
0: dari ibu,
2: ibu dari suami.
0: ASI-nya
2: gitu,
0: tadi ya, yang menularkan.
2: Kalau suaminya yang kena, itu karena faktor ASI tadi. Iya. Jadi nggak semua. Tapi caranya gimana? Nah itu tadi. Sekali lagi saya sampaikan bahwa harus satu-satunya adalah dicek di tes kesehatan ya, untuk mendeteksi. Jadi penularan seks ya, apa penularan HIV ya, bagi orang-orang yang tidak, yang terselubung, tidak terdata, ini yang menjadi snowball tadi. Tapi kalau seandainya dia terdata, diberikan apa namanya, pengawasan oleh konselor tadi, barangkali itu tadi tidak menularkan kepada istrinya,
0: ya, paling tidak,
2: tidak menularkan kepada anak-anaknya.
0: Walaupun demikian, memang pengobatan ya ini seumur hidup begitu ya, ya, tapi paling tidak kita menjaga keluarga kita yang kita sayangi.
2: Yang kita sayangi.
0: Ya, oke. Okay. Ingin menambahkan Bu Ningsih?
3: Oke. Okay. Baik, Mbak. Terima kasih. Kalau yang penambahan dari saya itu apa yang disampaikan dengan Pak Ferlan itu udah memang benar, memang dia diketahui dari tes, harus dites. Jadi kalau maaf ya Pak Simpson ya, kalau ngelihat yang cantik ataupun yang ganteng itu karena memang kondisi fisiknya juga bagus, apa daya tahan tubuhnya tadi. Jadi nggak bisa kita tahu yang mana. Jadi mungkin nih kalau yang saya tangkep ya, Pak Simpson mungkin masih khawatir kalau berdekatan dengan yang cantik-cantik dan yang ganteng ini terkena virus enggak sih gitu kan. Jadi sebenarnya penularannya yang harus Pak Simpson dalami seperti apa cara penularannya, karena saya masih melihat stigma di situ tadi ya. Kalau saya salah mohon maaf ya Pak Simpson ya.
0: Baik.
3: Itu aja Mbak.
0: Oke. Okay. Nah, ada terakhir tadi juga Pak Simpson menanyakan, ini boleh kita tekankan kembali Pak Ferlan, jika memang wanita hamil positif HIV itu akan menurunkan ke anaknya pasti.
2: Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ini bukan sekedar akan ya. Ini anaknya udah lahir dua, ini case ya.
0: Tapi si istri kan itu negatif.
2: Istri negatif.
0: Jika positif.
2: Iya, ada kemungkinan anak tidak.
0: Anak.
2: Ya.
0: Oh gitu.
2: Selagi itu tadi minum obat rutin dan lain sebagainya. Tapi sungguh pun demikian, yes or no-nya itu kembali kepada takdir Tuhan kan, qadarullah, bahwa ada kok yang berdampingan dengan HIV suaminya, keluarganya Tidak.
0: Tidak. Gitu. Nah, stigmanya tadi diubah agar tetap lingkungannya positif. Betul. Ya. Oke, baik. Demikian Pak Simpson. Nah, ini ada juga pertanyaan dari pendengar kita yang masuk begitu ya, untuk menanyakan seputar pengobatannya begitu. Apakah itu memang seperti di cover oleh asuransi dan ini gratis, atau sesungguhnya dengan biayanya itu bagaimana? Pengobatan kan seumur hidup tadi ya dikatakan ya. Bagaimana? Siapa ingin menanggapi?
2: Buningsi lah.
0: Buningsi, baik. Silakan.
3: Oke, baik. Jadi untuk pengobatan ini tidak seperti yang kanker butuh kemo, mm-hmm. gitu ya. Ini nanti dibutuhkan itu obat. Mm-hmm. Kalau selama ini yang saya dampingin itu sih nggak ada bayar. Mm-hmm. Selama tidak penyakit yang terserang penyakit ya. Yeah. Kalau terserang penyakit itu lebih ke
0: pengobatan
3: penyakitnya. Mm-hmm. Kalau untuk virusnya ini ya paling kita hanya bayar administrasi, mm-hmm. kan itu aja. Jadi kalau obatnya itu sebenarnya mahal, tapi karena sudah di cover oleh pemerintah, jadi ini gratis.
0: Baik, nah ini jangan malu untuk memeriksakan, kalaupun memang ia ternyata positif, pemerintah pun ternyata mengcover untuk pengobatannya.
3: Benar, begitu ya. Ada tambahan sedikit ya Mbak, silakan. Ya, mungkin dari tadi Pak Ferlan mengatakan memang yang berisiko tinggi ini yang mudah terinfeksi. Hmm. Tapi kalau kita lihat dari yang tertular oleh suaminya, gitu, berarti kan bisa jadi juga si istri ini juga bukan orang yang riskan atau yang kondisi yang apa tadi ya, maksudnya itu yang
2: rentan,
3: yang pekerja seks komersil, yang seperti itu. Mm-mm. Justru malah dia seorang ibu rumah tangga kok bisa terkena. Mm-mm. Jadi yang perlu kita perhatikan harusnya lebih ke sana.
0: Yes.
3: Karena apa, dia tidak tahu suaminya ternyata menderita.
0: Nah itu.
3: Terus kalau memang yang perlu disarankan itu adalah tes. Kalau bisa seluruh masyarakat itu berbondong-bondong juga tes,
0: kita
3: karena
0: tes
3: biar
0: aja.
3: Tahu gitu kan, saya sebenarnya terinfeksi apa
0: atau
3: enggak
0: tidak.
3: Kan karena enggak tahu.
0: Walaupun orang, kita merasa baik-baik aja nih sebagai

0: kurus,
1: Ya.
0: terus kemudian mulutnya itu tadi ada lidahnya ada bercak-bercak putih, ya itu bahkan dokter rumah sakit juga saya pernah mendampingi, dokter rumah sakit langsung curiga.
1: Indikasinya ke
0: AIDS. Saya curiga ini Bu, dia bilang gitu kan. Terus saya dengar ininya kan diperiksa sama dokternya, ternyata benar.
1: Nah,
0: kemudian
1: jangan
0: diperiksa.
1: Sampai ke situ arahnya
0: nah,
1: nanti ya.
0: Begitu siswi pasien ini kan laki-laki, pasien ini terinfeksi langsung disuruh periksa semuanya, keluarganya.
1: Keluarganya,
0: jadi si istri dan si anak.
1: Wah.
0: Ya. Dan ketahuanlah si istrinya pun terinfeksi. Padahal istrinya sehat-sehat.
1: Iya.
0: Sehat-sehat aja dan baik. Kemudian si anak ya syukurnya anaknya tidak.
1: Jadi kita selamatkan mulai dari kesadaran mau melakukan pemeriksaan terlebih dahulu ya. Walaupun kita merasa ini baik-baik aja sehat-sehat aja ataupun juga ibu rumah tangga baik-baik aja ya. Itu tadi seperti Bu Ningsi sampaikan.
2: Saya izin menambahi.
1: Silakan,
2: jadi yang disampaikan Bu Ningsi saya ingin menambahi berdasarkan data. Jadi data tertinggi itu jadi dia kejar-kejaran, kadang naik, kadang di bawahnya.
1: Apa itu ya,
2: ibu rumah tangga ini? Tertinggi kadang kadang di bawah LSL tadi.
1: Jadi ibu rumah tangga
2: itu ibu rumah tangga lebih LSL. Lebih banyak. Iya. Ya karena data ini terus fluktuatif kan
1: iya.
2: Setiap
1: bergerak terus ya.
2: Bergerak terus. Jadi jangan salah ibu rumah tangga ini bergerak kadang dia menjadi orang yang terjangkit dengan apa? HIV ini yang tertinggi kadang ibu rumah tangga ini. Lalu nanti dia kejar-kejaran tadi dengan LSL lelaki, sesama lelaki itu. Jadi kita juga menghimbau nih kepada ibu rumah tangga dan kepada suami, pasangan untuk sayangilah orang-orang yang kita sayang dengan melakukan ya pertama tes kesehatan kalau memang masuk ke dalam orang yang berisiko yang rentan tadi. Yang kedua ya setia pada pasangan.
1: Itu dia. Oke baik. Oke ada 2 menit waktu tersisa Pak Ferran, 1 menit dan Bu Ningsih ini kiranya apa pesan kepada masyarakat kita khususnya Kota Pekanbaru terkait dengan ya perlunya kita kewaspadaan dengan HIV ini Pak Ferran.
2: Baik, saya ingin sampaikan bahwa stop stigma negatif kita semua kepada saudara-saudara kita yang terkena HIV. Kenapa? Dampak buruk dari stigma itu pertama membuat hambatan akses kesehatan. Jadi akses kesehatan menjadi terhambat. Kenapa? Karena mereka yang diberi stigma negatif itu jadi malas berobat, malu berobat. Ya. Yang kedua membuat hancurnya mental orang dengan HIV sehingga ini tidak bisa kita tracking, dia menghilang dari peredaran, maaf ya, dia menghilang dari data. Apa akibatnya? Maka akibatnya penularan penularan HIV malah semakin terselubung. Ini kita gak tahu dia nularin kemana-mana karena tidak di maintenance dengan obat ya, dengan protokol kesehatan. Dan timbal balik terakhir, jangan hanya kita saja nih, orang-orang yang peduli, penyintas, teman-teman yang juga terkena itu harus juga berjuang. Jangan mental harus ditolong, kasihani kami. Enggak, dia juga harus berjuang untuk dirinya sendiri. Betul. Untuk menjaga kesehatan tubuhnya, minum obat, konsul dengan dokter-dokter visiting.
1: Ya, tetap semangat. Demikian. Singkat Buning sih dari Anda.
0: Baik, mungkin saya nambahin aja pesannya. Yang pertama itu buat penderita HIV lebih terbuka. Karena itu akan memberikan penanggulangannya itu lebih sempit. Karena kalau umpamanya kalau kita ke fasilitas umum, kayak mungkin ke salon. Jadi kalau orang salonnya ini udah tahu kita penderita, dia akan lebih menjaga. Tapi kalau enggak kan ini akan bisa menularkan juga. Karena di situ juga ada yang kayak facial atau apa itu yang ada mengeluarkan darah juga kan. Jadi lebih terbuka untuk menjaga penularannya ini tidak signifikan.
1: Iya, dibentengi.
0: Iya, dibentengi. Dibatasi. Mungkin itu aja, Mbak.
1: Baik, ya. Terima kasih Pak Ferlan Niko dan juga Bu Syahuda Ningsih untuk waktunya sudah bersama kami dalam dialog pagi ini. Ya. Tentu perlu kita ingat juga untuk seluruh pendengar, ya HIV ini artinya dapat dicegah, ya dapat dideteksi lebih awal dan dapat dikendalikan melalui pengobatan yang tepat. Karena itu jangan takut untuk mencari informasi yang benar, ya melakukan pemeriksaan jika beresiko dan memberikan dukungan kepada mereka yang hidup dengan HIV. Terima kasih sekali lagi ya Pak Ferlan dan Bu Ningsih. Selamat kembali melanjutkan aktivitas lainnya. Selamat pagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Pendengar Pro 1, hingga di sini kebersamaan kita dalam Dialog Teraktif Riau Menyapa hari ini. Kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Terima kasih juga untuk Anda yang tetap setia mendengarkan program ini. Tetap jaga kesehatan pendengar.

0: Tingkatkan kepedulian dan jadilah bagian dari solusi dalam pencegahan HIV di lingkungan kita. Saya Suci Raslia pamit. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekian Dialog Riau menyapa hari ini.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di rri.

Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro 2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.

0: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana jadinya hidup kita sehari tanpa listrik? HP mati, nasi tidak masak, malam hari jadi gelap gulita. Listrik memang sudah menjadi nafas buat aktivitas kita. Tapi di balik manfaatnya yang luar biasa, listrik itu ibarat api. Kecil jadi kawan, besar bisa jadi lawan. Agar listrik tetap jadi kawan yang aman, ayo perhatikan poin-poin ketiga kelistrikan berikut ini. Yang pertama, hindari colokan bertumpuk. Jangan paksa satu stop kontak menampung terlalu banyak beban, karena itu bisa memicu panas berlebih dan korsleting listrik yang berujung kebakaran. Yang kedua, tangan harus kering. Jangan pernah menyentuh saklar atau kabel dengan tangan yang basah, karena air adalah penghantar listrik yang sangat baik. Yang ketiga, cek kabel secara berkala. Kalau ada kabel yang terkelupas atau digigit tikus, segera ganti. Jangan hanya dilakban biasa. Yang keempat, jauhkan dari jangkauan anak. Pastikan stop kontak di rumah terlindungi atau berada di posisi yang sangat sulit dijangkau oleh si kecil. Ayo jadi masyarakat yang cerdas dan peduli ketiga kelistrikan. Jika melihat kabel PLN yang menjuntai atau ada gangguan listrik, langsung laporkan ke PLN Mobile atau call center 123. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero UIP 3B Sumatera.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru. Kanal informasi dan inspirasi. Ya, terima kasih Anda masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan kita berada di sesi terakhir untuk Pekanbaru ataupun juga Riau Pagi, pendengar ya. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami kali ini bersama Anda dalam program informasi dan musik. Saya Suci Raslia juga masih akan menemani Anda. Selamat menikmati ragam rangkaian lagu-lagu yang akan terus menemani Anda, mewarnai ruang dengar Anda dengan segala kegiatan aktivitas yang mungkin ya tengah Anda lakukan. Banyak dimulai dari pagi ini ya, karena biasanya Senin, Selasa, nah itu masih banyak kegiatan-kegiatan yang harus dituntaskan. Ya, rencana yang sudah direalisasikan ya, semoga memang berjalan terwujud sesuai dengan yang Anda harapkan, pendengar. Kali ini di Studio Pro 1 telah menunjukkan pukul 9 lebih 25 menit waktu Indonesia Barat. Akan ada juga nanti informasi yang ingin kami kabarkan untuk Anda, pendengar, khususnya ini dari dunia pendidikan, bahwa Pemko Pekanbaru ya, ini pastikan SPMB itu objektif dan adil. Jadi bagaimana langkah yang dilakukan oleh pemerintah kita dalam sistem penerimaan murid baru untuk 2026 ini, ya nanti kita akan bahas ataupun juga kami akan hadirkan informasinya untuk Anda setelah lagu-lagu yang akan kembali terlebih dahulu menemani Anda di pagi ini, pendengar. Ada Mei Chan yang akan menemani kita dengan judul lagunya Gengsi Setengah Mati.

0: bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live secara langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman 440 Pekanbaru. Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru. Sebelum kita update informasi lain dan juga sebelum kami temani Anda dengan kembali menghadirkan ragam hiburan lagu-lagu koleksi Pro 1, kita akan beralih terlebih dahulu pendengar untuk tersambungnya kita dengan reporter RRI Pekanbaru. Kali ini ada laporan yang kami hadirkan ataupun juga informasi yang kita simak dalam laporan terkini bersama reporter kami Santi Yunas ya, yang saat ini berada di halaman kantor Gubernur Riau. Apa yang akan disampaikan segera kita simak dalam laporan terkini.
1: Laporan terkini.
0: Ya, kali ini pendengar dari halaman kantor Gubernur Riau, ini reporter kami Santi Yunas melaporkan terkait dengan apel gelar pasukan dalam rangka kunjungan kerja Ibu Wapres ya bersama seruni Kabinet Merah Putih. Baik, silakan Santi Yunas, laporan Anda.
2: Ya, Suci, saat ini masih dilaksanakannya apel gelar pasukan dalam rangka kunjungan kerja Ibu Wakil Presiden Selvi Gibran Rakabuming bersama Ibu Seruni Kabinet Merah Putih ke Provinsi Riau. Di mana pada pagi hari ini, yakni Pore dan Rem 031 Wirabima, yakni Brigjen TNI Dr. Agus Tatius Sitepu memimpin apel pada pagi hari ini dan saat ini sedang melakukan pemeriksaan personil yang akan melakukan pengamanan kunjungan kerja dari Ibu Wapres ke Provinsi Riau. Dan memang untuk apel gelar pasukan ini melibatkan seluruh tim, baik TNI, Polri, kemudian dari Dinas Perhubungan, kemudian tampak juga Satpol PP, dan seluruhnya untuk melakukan pengamanan dalam rangka kunjungan kerja Ibu Wapres bersama Ibu Seruni Kabinet Merah Putih ke Provinsi Riau yang dijadwalkan pada hari Rabu besok 10 Juni 2026. Ada beberapa titik lokasi nantinya akan menjadi tujuan dari Ibu Wapres, diantaranya ngecek Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad yang juga sudah dilakukan persiapan oleh RSUD sejak beberapa hari lalu. Dan ini menjadi kebanggaan sendiri bagi Provinsi Riau nantinya karena dapat dikunjungi oleh Ibu Wapres Selvi Gibran Rakabuming yang dilaksanakan esok hari. Demikian dulu Suci dapat saya laporkan langsung dari halaman kantor Gubernur Riau. Kembali ke studio.
1: RRI Pro 1.
0: Ya, demikian pendengar yang telah kita simak informasi dalam laporan terkini bersama reporter kami Santi Yunas. Ya, tadi melaporkan terkait dengan apel gelar pasukan yang saat ini tengah diadakan itu dalam rangka kunjungan kerja Ibu Wapres bersama seruni Kabinet Merah Putih ya di halaman kantor Gubernur Riau. Informasi lainnya nanti akan kembali kami kabarkan untuk Anda masih di Riau Pagi Pro 1.

Ya, pendengar Pro 1, pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan komitmennya ya untuk mewujudkan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 ini, itu penerimaan yang bersih, transparan, dan juga berkeadilan. Komitmen tersebut, pendengar, ditandai dengan penandatanganan serta deklarasi fakta integritas SPMB tingkat Kota Pekanbaru yang digelar pada hari Senin kemarin. Jadi kegiatan tersebut itu melibatkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan ya, dan ini tujuannya sebagai bentuk kesepakatan bersama untuk menjaga proses penerimaan peserta didik dari segala bentuk kecurangan, intervensi maupun praktek titipan. Menanggapi itu, pendengar, Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar ini menegaskan bahwa seluruh anak memiliki hak yang sama ya untuk mendapatkan akses pendidikan. Karena itu, proses penerimaan siswa baru harus berjalan sesuai aturan yang berlaku tanpa adanya jalur belakang ataupun perlakuan khusus dari pihak manapun. Pemerintah Kota Pekanbaru bersama Dinas Pendidikan, pendengar, itu juga memastikan ya pengawasan dilakukan secara ketat pada setiap tahapan SPMB agar pelaksanaannya berlangsung objektif dan akuntabel. Sementara itu juga, di sisi lain, menanggapi hal yang sama, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau, Nilam Suri, ini juga mengingatkan kepada kita seluruh masyarakat ya untuk memahami mekanisme penerimaan yang telah ditetapkan dan tidak mudah percaya pada pihak yang menjanjikan kursi sekolah dengan imbalan tertentu. Jadi untuk itu kita diingatkan, pendengar, bahwa seluruh layanan dalam SPMB itu tidak dipungut biaya atau bisa dikatakan gratis ya. Oleh karena itu, orang tua dan calon peserta didik diharapkan mengikuti seluruh prosedur yang telah ditentukan serta menghindari praktek yang dapat mencederai integritas dunia pendidikan. Ya, melalui deklarasi fakta integritas yang dilakukan kemarin, pendengarnya, ini diharapkan nantinya pelaksanaan SPMB tahun 2026 di Kota Pekanbaru dapat berjalan lancar, jujur ya, dan tentunya kita juga berharap ini ada memberi kesempatan yang sama bagi seluruh calon peserta didik untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Riau Siap.
1: Pendengar, bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru, bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siap FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Ansan Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih tetap bersama kami. Kali ini kita sudah melangkah dalam rangkaian Riau Siang ya. Masih menemani Anda dengan ragam hiburan, lagu-lagu dan program siaran menarik lainnya di Riau Siang hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1, dari informasi yang kami dapatkan, pendengar, ini kepolisian daerah Riau ya mengambil langkah tegas dalam memberantas perdagangan satwa liar dilindungi dengan menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU. Jadi pendengar, upaya ini dilakukan itu tidak hanya untuk menangkap pelaku ya, tetapi juga untuk memutus aliran keuntungan dan menyita aset hasil kejahatan lingkungan tersebut. Menanggapi itu, Kapolda Riau Heri Heriawan menegaskan bahwa penegakan hukum itu kini tidak lagi berfokus pada pelaku di lapangan semata saja, tapi polisi itu juga akan menelusuri aliran dana, transaksi dan aset yang diduga berasal dari perdagangan ilegal satwa liar. Ya, menurut Kapolda, satwa liar yang dilindungi itu bukanlah komoditas yang dapat diperjualbelikan ya, melainkan ini adalah bagian penting dari keseimbangan ekosistem yang memang harus dijaga bersama. Karena itu pendengar, setiap praktek perburuan dan perdagangan ilegal merupakan ancaman serius bagi lingkungan dan generasi mendatang. Penegasan tersebut ini juga disampaikan seiring beberapa waktu lalu pendengar itu terungkapnya jaringan perburuan dan juga perdagangan gading gajah Sumatera di Kabupaten Pelalawan. Dalam kasus beberapa waktu lalu itu polisi telah menetapkan ada 15 tersangka yang diduga terlibat dalam jaringan perburuan yang beroperasi sejak tahun 2024. Jadi kasus ini bermula dari ditemukannya seekor gajah Sumatera jantan yang mati di kawasan Ukui Pelalawan. Nah, gajah tersebut pendengar ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan gading yang telah diambil untuk diperjualbelikan ya pada Februari 2026 lalu. Jadi melalui penerapan TPPU ini, kepolisian berharap dapat memutus rantai ekonomi kejahatan lingkungan dan memberikan efek jera khususnya bagi para pelaku. Nah, kita sebagai masyarakat ini pendengar juga diingatkan dan dihimbau untuk aktif juga ya, bisa melaporkan jika memang ada aktivitas perburuan maupun perdagangan satwa liar guna mendukung upaya pelestarian satwa dan juga menjaga keseimbangan ekosistem di Provinsi Riau.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100 ribu penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Kopilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

lagu dari Astrid yang mendengar dengan judul Semua Tak Sama. Ini sudah membawa kita pada menit 42 ya, lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Nah pendengar, tahukah Anda bahwa itu kemarin ya, si Yogyanya akan dilakukan pelaksanaan operasi patuh 2026. Jadi dari informasi yang kami dapatkan ya melalui Korlantas Polri, ini memang secara resmi menunda terkait dengan pelaksanaan operasi patuh 2026 ini pendengar ya. Seperti tadi disampaikan, jadi sebelumnya ini dijadwalkan berlangsung serentak mulai tanggal 8 Juni kemarin di seluruh Indonesia termasuk di Provinsi Riau. Nah menanggapi itu, pendengar, Kepala Korlantas Polri Agus Suryo Nugroho menjelaskan ya bahwa penundaan itu dilakukan karena saat ini Polri tengah memfokuskan perhatian pada rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-80 yang puncaknya akan diperingati pada tanggal 1 Juli 2026 mendatang. Ya, meski operasi patuh ditunda, masyarakat kita semua sebagai pengguna jalan ya diminta tidak menganggap hal tersebut sebagai kelonggaran dalam berlalu lintas. Jadi Direktur Lalu Lintas Polda Riau memastikan seluruh kegiatan pengawasan, edukasi, pencegahan hingga penindakan pelanggaran itu tetap berjalan seperti biasa. Direktur Lalu Lintas Polda Riau, Jeki Rahmat Mustika, ini juga memastikan pendengar ya bahwa upaya penjagaan, menjaga keamanan, lalu juga terkait dengan keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas itu terus dilakukan secara berkelanjutan. Dan dari informasi yang kami dapatkan juga pendengar, untuk sistem Etle baik statis maupun juga mobile ya, saat ini hingga ke depannya itu juga akan tetap beroperasi. Jadi pelanggaran yang terekam kamera pengawas maupun terpantau petugas itu nanti juga tetap dapat dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Polda Riau juga mengintensifkan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada pelajar, komunitas kendaraan bermotor dan juga masyarakat umum guna menekan angka pelanggaran serta kecelakaan di jalan raya. Nah untuk itu kembali kita sebagai masyarakat pengguna jalan pendengar ya dihimbau untuk selalu melengkapi surat kendaraan, menggunakan helm berstandar SNI, mengenakan sabuk pengaman dan juga tidak menggunakan telepon genggam saat berkendara. Ya tentu juga harus mematuhi batas kecepatan serta menghindari mengemudi dalam kondisi lelah atau di bawah pengaruh alkohol maupun obat-obat terlarang. Ya karena pada akhirnya pendengar, keselamatan di jalan merupakan tanggung jawab bersama demi terciptanya lalu lintas yang aman, tertib dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1, kami cukupkan ya untuk ragam-ragam lagu-lagu pilihan di kesempatan siang ini. Nanti akan kita lanjutkan kembali menikmatinya. Namun sebelum kita dengarkan kembali ragam-ragam lagu-lagu yang akan menemani Anda, kita akan update terlebih dahulu pendengar informasi terkait dengan perkembangan olahraga, baik dalam negeri ataupun juga luar negeri. Informasi seputar olahraga kita akan simak bersama Pro 3 Jakarta yang sesaat lagi kami hadirkan pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 9 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Super Sepak Bola. Tim nasional Belanda berhasil mengalahkan Uzbekistan dalam laga uji coba internasional jelang Piala Dunia 2026 di New York, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporannya disampaikan Nur Diansyah.
1: Gol van de wedstrijd, zeer waarschijnlijk Gakpo. 2-1 Oranje.
2: Drama di menit-menit akhir membuat Belanda berhasil merebut kemenangan 2-1 atas Uzbekistan berkat gol penalti Cody Gakpo di detik-detik terakhir dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia. Pertandingan perdana kedua tim tersebut berlangsung di Stadion Icon, New York, dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Kedua tim menunjukkan niat untuk menang yang kuat sejak peluit dibunyikan. Gelandang Uzbekistan, Otabek Sukurov, melepaskan tendangan yang melebar. Striker Belanda, Donyel Malen, membalas dengan serangan yang memanfaatkan umpan silang Gakpo Tijani Reinders, lalu melepaskan sundulan memanfaatkan umpan Denzel Dumfries, disusul dengan tendangan spekulatif dari Ryan Gravenberch yang melebar dari sasaran. Crescencio Summerfield menjadi pahlawan bagi Belanda. Ia berlari ke barisan pertahanan White Walls Uzbekistan dan terjatuh akibat tackle dari Jakongir Purozov untuk mendapatkan tendangan penalti. Penalti itu dapat dikonversi oleh Gakpo menjadi gol. Tim asuhan Ronald Koeman tampil brilian di paruh kedua pertandingan, namun mereka tak mampu menambah keunggulan. Kekesalan semakin bertambah di kedua sisi jeda pendinginan dengan pemain Belanda Ryan Bobby mencetak gol, namun dianulir karena offside. Disusul Gustil yang diusir dari lapangan akibat handball yang dilakukannya. Penyerang Uzbek Igor Sergeev mampu memanfaatkan kondisi buruk Belanda itu dengan mencetak gol penyeimbang pada waktu tambahan kedua babak kedua. Akan tetapi Abdul Qodir Kusanov, bek Uzbekistan dan juga Manchester City, melakukan kesalahan fatal dengan menjatuhkan Jan Paul van Hek dalam kotak terlarang, menghasilkan tendangan penalti lainnya bagi Belanda, dan Gakpo kembali mencetak gol lewat penalti mengakhiri pertandingan dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Belanda. Selesai pertandingan, kepala pelatih Belanda Ronald Koeman mengatakan banyak yang perlu diperbaiki oleh timnya.
3: Dingen moeten verbeteren en beter doen.
2: Kami harus memperbaiki keadaan dan berbuat lebih baik, dan jika saya boleh menunjukkan satu hal, maka itu adalah mencetak gol. Kami memainkan dua pertandingan. Kami berhasil mencetak dua gol hari ini, dua dari penalti. Tentu saja kami harus mencetak gol. Tetapi dalam dua pertandingan itu, kami juga melewatkan tiga atau empat gol yang seharusnya bisa kami cetak. Dan juga momen-momen ketika kami tidak cukup cepat dan tidak melakukan penyesuaian yang tepat.
3: Dus ya, dat vond ik ondermaats in deze twee wedstrijden.
2: Sementara menurut Cody Gakpo, timnya perlu lebih tajam untuk dapat mencetak lebih banyak gol. Saya pikir kami harus lebih tajam lagi untuk dapat mencetak gol. Tidak setiap pertandingan Anda mendapatkan peluang penalti atau Anda mendapatkan kesempatan seperti itu, dan Anda harus mengambil peluang yang Anda miliki. Gol penalti Gakpo di akhir pertandingan menyelamatkan muka Belanda saat mencatatkan kemenangan pertama dalam 3 pertandingan sebelum menghadapi Jepang. Uzbekistan mungkin telah kalah dalam kedua pertandingan persahabatan mereka sebelum penampilan perdana di Piala Dunia menghadapi Kolombia. Namun mereka dapat mengambil semangat dari penampilan tersebut. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim nasional Prancis meraih kemenangan meyakinkan 3-1 atas Irlandia Utara pada laga uji coba di Decathlon Arena Stade Pierre Mauroy Lille. Prancis dini hari tadi leblu menang berkat hat-trick Michael Olise. Sementara satu-satunya gol Irlandia Utara dicetak oleh Patrick Kay. Prancis tampil dominan sejak awal dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Olise membuka keunggulan Prancis pada menit ke-42 setelah memanfaatkan bola muntah di kotak penalti. Pemain Bayern Munich itu menggandakan keunggulan timnya pada menit ke-48. Kelly sempat memperkecil ketertinggalan Irlandia Utara pada menit ke-64. Namun, Olise mampu melengkapi hat-tricknya pada menit ke-75 untuk memastikan kemenangan Prancis 3-1. Kemenangan menjadi modal positif bagi pasukan Didier Deschamps sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk Piala Dunia 2026.

0: Pendengar RRI, persaingan grup H Piala Dunia 2026 dipastikan menarik dengan hadirnya sejumlah pemain bintang yang siap menjadi tumpuan negaranya masing-masing. Mulai dari talenta muda Spanyol Lamine Yamal hingga kapten Uruguay Federico Valverde, mereka diharapkan mampu membawa timnya melangkah jauh di turnamen sepak bola terbesar dunia. Selengkapnya kita simak dalam trivia Maxi berikut ini bersama Indra Virgiantara.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Pendengar, persaingan di grup H Piala Dunia 2026 diprediksi berlangsung menarik. Selain dihuni tim-tim yang memiliki karakter berbeda, grup ini juga diperkuat sejumlah pemain bintang yang berpotensi menjadi pembeda bagi negaranya masing-masing. Dari Spanyol, sorotan tentu tertuju kepada Lamine Yamal. Pemain muda yang bersinar bersama Barcelona itu digadang-gadang menjadi tumpuan La Furia Roja untuk kembali berbicara banyak di Piala Dunia. Nice cut! Meski usianya masih sangat muda, Yamal telah menunjukkan kematangan bermain yang luar biasa dan menjadi salah satu talenta terbaik generasi saat ini. Tak hanya Yamal, Spanyol juga memiliki Nico Williams, winger lincah yang mencuri perhatian pada Euro 2024 itu, dikenal berkat kecepatan dan kemampuan duel satu lawan satu. Kombinasi Yamal dan Nico Williams diyakini menjadi senjata utama Spanyol dalam membongkar pertahanan lawan. Sementara itu, Tanjung Verde akan mengandalkan Juninho Bakuna, gelandang yang berkarir di Liga Belanda tersebut, menjadi sosok penting dalam keberhasilan negaranya mencatat sejarah dengan lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kreativitas dan pengalamannya di lini tengah akan menjadi kunci permainan Tanjung Verde. Dari Arab Saudi ada nama Salim Al-Dawsari. Pemain senior berusia 34 tahun itu merupakan salah satu pemain paling berpengalaman di skuad The Green Falcons. Menariknya, Al-Dawsari sudah mencetak 3 gol dalam 2 edisi Piala Dunia sebelumnya, termasuk gol kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina pada Piala Dunia 2022. Sedangkan Uruguay kembali mengandalkan Federico Valverde, gelandang Real Madrid tersebut kini menjadi kapten tim dan motor permainan La Celeste.
3: Federico Valverde goes for goal! So close!
2: Dikenal memiliki stamina luar biasa, kemampuan menyerang dan bertahan yang seimbang, serta tendangan jarak jauh yang berbahaya, Valverde diprediksi menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di turnamen ini. Pendengar, dengan hadirnya para pemain bintang tersebut, membuat persaingan grup H layak dinantikan. Masing-masing membawa harapan besar negaranya untuk melangkah jauh dan mencatatkan sejarah di Piala Dunia 2026.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke kabar seputar dunia basket. Timnas Putra Latvia dan Timnas Putri Amerika Serikat menjuarai Piala Dunia Federasi Bola Basket Internasional atau FIBA 3x3 2026 di Warsawa, Polandia tadi malam. Latvia meraih gelar dunia perdananya setelah mengalahkan Jerman dengan skor 20-15 pada partai final. Karlis Lasmanis menjadi bintang kemenangan Latvia dengan sumbangan 12 poin pada laga penentuan tersebut. Sementara Serbia berhasil merebut medali perunggu sektor putra. Setelah menundukkan Prancis dengan skor tipis 20-19 di sektor putri, Amerika Serikat meraih gelar dunia keempatnya usai mengalahkan Australia 21-20 pada laga final. Michaela Williams mencetak angka penentu kemenangan dan masuk ke dalam tim terbaik turnamen. Sementara itu dari lapangan tenis, dua petenis Indonesia, Janis Chen dan Aldila Suciadi, menjadi unggulan dalam turnamen tenis Libema Open 2026 di Belanda. Janis yang menempati unggulan ketujuh akan menghadapi petenis Belgia Grit Minen pada babak pertama sore ini. Petenis peringkat 40 dunia itu memulai musim lapangan rumput dengan mencapai babak kedua Birmingham Open 2026 pekan lalu. Sebelumnya, Janis juga sukses menjuarai sektor ganda Birmingham bersama petenis Australia, Talia Gibson. Sementara pada nomor ganda, Aldila dan Janis yang menjadi unggulan kedua akan menghadapi Isabel Heverlek dan Maya Lumsden. Pertandingan ganda babak pertama dijadwalkan berlangsung setelah laga tunggal Janis pada Selasa sore waktu Indonesia.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Sejumlah komunitas pendukung peserta Piala Dunia 2026 berkomitmen menjaga Kamtipmas selama perhelatan Piala Dunia. Laporan Pati Elwarin dari RRI Manokwari.
2: Pendengar, sejumlah komunitas pendukung negara peserta Piala Dunia 2026 di Kabupaten Manokwari menggelar konvoi damai dan deklarasi komitmen bersama untuk menjaga keamanan, ketertiban serta persaudaraan selama perhelatan sepak bola terbesar dunia tersebut. Deklarasi dibacakan oleh Ketua Manokwari Holland Club, PC Wondiwoy, yang mewakili berbagai fans klub negara peserta Piala Dunia 2026 di Manokwari. Dalam deklarasi tersebut, para pendukung berkomitmen menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan persatuan dalam mendukung tim favorit masing-masing. Mereka juga sepakat menghormati seluruh peserta, pemain, pelatih ofisial, dan sesama pendukung tanpa membedakan suku, agama, maupun golongan. Selain itu, para fans club menolak segala bentuk provokasi, ujaran kebencian, penyebaran hoaks, serta tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Para pendukung juga berkomitmen menjaga sikap santun dan tertib selama kegiatan konvoi, nonton bareng maupun aktivitas lain yang berkaitan dengan Piala Dunia 2026. Dalam deklarasi tersebut, mereka mengajak seluruh masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.
3: Menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab dengan menyebarkan pesan-pesan positif, persatuan, dan perdamaian.

0: Tidak hanya mendukung suksesnya Piala Dunia 2026, para peserta deklarasi juga menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 yang akan berlangsung di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Sementara itu, mewakili ASPROF PSSI Papua Barat, Harton Tapilatu menyampaikan apresiasi kepada seluruh komitmen pendukung yang telah menunjukkan komitmen menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Manokwari. Menurutnya, pelaksanaan Piala Dunia 2026 bertepatan dengan agenda nasional Pesta Rawi 14 yang akan menghadirkan ribuan peserta dan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Karena itu, ia mengajak seluruh pendukung tim peserta Piala Dunia untuk menjaga keamanan serta tidak melakukan konvoi yang mengganggu ketertiban masyarakat, terlebih di bawah pengaruh minuman keras.
1: Kami menghimbau untuk seluruh fans dari negara manapun,

0: cuma terang, karena nanti akan hadir 34 provinsi yang mengikuti acara Best Parawi di Manokwari, maka nama Manokwari ada di pundak semua fans negara peserta Piala Dunia.
1: Yang menegaskan citra Manokwari sebagai daerah yang aman, damai, dan ramah harus tetap terjaga, sehingga para tamu yang datang untuk mengikuti Pesparawi Nasional 14 dapat membawa kesan positif saat kembali ke daerah masing-masing. Deklarasi damai tersebut ditutup dengan seruan persatuan bahwa perbedaan dukungan terhadap tim masing-masing tidak boleh memecah persaudaraan, melainkan menjadi sarana mempererat kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Dari Manokwari, Papua Barat, Patil Warin Koibur, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi olahraga dalam negeri. Hari pertama pekan ke-8 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 telah selesai kemarin. Sejumlah tim mampu meraih hasil positif demi mengamankan posisi 4 besar di klasemen WPFL 2026. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
3: Championship beberapa waktu lalu dari Kadar langsung membuka keunggulan. Laga baru berjalan start.
4: Pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026 hari pertama telah berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. MSPFC meraih kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women berkat 2 gol cepat pada 2 menit awal pertandingan. Alexia Elizabeth Carey Stoll membuka keunggulan pada menit pertama sebelum dari Kapean Pailun mengandalkan skor 1 menit kemudian. Keunggulan tersebut bertahan hingga laga usai dan memastikan MSPFC membawa pulang 3 poin penuh. Usai pertandingan, physical trainer MSPFC Yunita Sari mengaku bersyukur atas kemenangan yang diraih tersebut.
5: Oke, ucap syukur alhamdulillah tim meraih 3 poin atas kerja keras semuanya pemain, walaupun di babak kedua kita tidak mendapatkan gol. Yang terpenting adalah tim mendapatkan 3 poin dan pemain tidak ada yang cedera. Terima kasih.
4: Pada pertandingan lainnya, Capybara Angels juga meraih kemenangan 2-0 saat menghadapi Mojang Bandung Bedas Futsal di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Silce Ecclesia Mes membawa Capybara Angels unggul cepat pada menit pertama sebelum Nur Fajrian unggulan pada menit ke-24. Mojang Bandung Bedas Futsal berupaya mengejar ketertinggalan, namun pertahanan Capybara Angels tampil solid hingga akhir laga. Hasil ini menjadi tambahan 3 poin penting bagi Capybara Angels dalam persaingan papan atas klasemen sementara. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Silce Ecclesia, mengaku bersyukur atas hasil yang diraih timnya.
6: Untuk pertama-tama, puji Tuhan, hasil yang kami dapat hari ini 3 poin. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah kerjasama dari babak pertama sampai babak kedua, dan akhirnya kami menang semua juga karena berkat Tuhan.
4: Dengan hasil ini, MSPFC menempati peringkat kedua klasemen sementara WPFL 2026 dengan 31 poin. Sedangkan Capybara Angels berada di posisi ketiga dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, pada pertandingan lainnya yang digelar di Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels menaklukkan Dragon Kuning Ladies 4-0, sedangkan Netik Ladies FC berhasil mengalahkan Fast Angels Semarang 3-2. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan futsal kita bergeser ke arena basket. Pelita Jaya bantai Dewa United 93-79 pada game kedua semifinal IBL 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang memenangkan game ini dengan satu putback.
2: Pelita Jaya Basketball berhasil menaklukkan Dewa United Banten dengan skor meyakinkan 93-79 di game kedua semifinal IBL malam tadi di Gor Sumantri, Bojonegoro. Hasil ini membuat kedudukan menjadi imbang satu sama dalam seri best of five. Ferenc Buford menjadi bintang pertandingan dengan mencetak triple-double, 28 poin, 12 rebound, dan 12 assist. Darius Morton turut berkontribusi dengan 19 poin, sementara Jeffrey Whitney catatkan double-double, 12 poin, 10 rebound. Dari bangku cadangan, Andakara Prastawa Diaksa menyumbang 14 poin. Pelita Jaya sempat unggul 17 poin di babak pertama, namun turnovers dan pelanggaran membuat mereka kehilangan momentum. Dewa United sukses membalikkan keadaan dan unggul 44-41 saat turun minum. Memasuki kuarter ketiga, Pelita Jaya bangkit. Mereka mencetak 30 poin, sementara pertahanan mereka hanya kebobolan 14 poin. Keunggulan 71-58 membuat mereka semakin percaya diri memasuki kuarter keempat. Kemenangan ini sangat bersejarah. Pelita Jaya akhirnya mematahkan kutukan di PJ Arena, karena sebelumnya mereka belum pernah menang dari Dewa United dalam 4 pertandingan di venue ini. Sebaliknya, Dewa United tampil kurang maksimal. Mereka kebobolan 46 poin di Paint Arena dan kalah dalam perebutan rebound. Usai laga, pelatih Pelita Jaya David Singleton bangga dengan perjuangan timnya di game kedua ini.
3: Our team, I'm really proud of them. That's a tough team over there.
4: Sangat bagus dari tim kami. Saya bangga pada mereka. Itu tim yang tangguh. Anda tahu, sejak awal, saya rasa kita sudah tahu ini menjadi seri yang sulit. Mereka telah bermain basket dengan sangat baik selama 2 atau 3 bulan terakhir dan begitu juga kami.
3: They've been playing great basketball over the last 2 or 3 months, and so have we.
2: Sementara itu, pelatih Dewa United, Jeffrey Boss, mengakui kelemahan timnya.
4: Selamat kepada Pelita Jaya atas kemenangannya. Tentang pertandingan hari ini, saya rasa kami tidak menemukan ritme pertahanan kami. Seperti yang saya katakan, di kuarter kedua dan bukan sepanjang kuarter kedua, kami membiarkan mereka mencetak poin, hanya sekitar 5 poin dalam 7 menit. Tapi, kemudian kami kebobolan sekitar 10 poin lebih banyak di akhir kuarter kedua, dan sisa pertandingan kami berusaha tetapi tidak mampu mencapai tujuan kami. Jadi kita harus meningkatkan pertahanan kita.
5: Not being able to reach our goal, so I think we have to improve defensively.
2: Dengan kedudukan imbang satu sama, game ketiga dan game keempat selanjutnya akan digelar di markas Dewa United, Banten pada Kamis 11 Juni 2026 datang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro TV RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan voli, Timnas Voli Putri Indonesia kalah tipis dari Vietnam pada ajang AFC Cup 2026. Bertanding di Camden City, Filipina, Indonesia menyerah dengan skor akhir 2-3. Timnas Merah Putih mengawali laga dengan dominan pada set pertama dan menang meyakinkan 25-18. Namun, Vietnam kemudian bangkit untuk merebut set kedua serta ketiga pertandingan dengan skor 25-22, 25-18. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah memenangkan set keempat dengan skor 25-19. Pada set penentuan, Vietnam lebih tenang dan menang tipis 15-13. Meski gagal meraih kemenangan, Indonesia menunjukkan perkembangan performa yang positif dan diharapkan terus meningkatkan konsistensi untuk menghadapi pertandingan berikutnya. Kabar terakhir datang dari arena bulu tangkis. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kabupaten Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet yang akan mengikuti Porprov Kaltim 2026. Seleksi diikuti 50 pemain dari sejumlah klub bulu tangkis daerah. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Sendawar Andreas Trisno.
6: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI Kutai Barat menggelar seleksi terbuka atlet menuju Porprov Kaltim 2026. Sebanyak 50 atlet dari berbagai kecamatan ikut bersaing memperebutkan tempat di tim bulu tangkis Kutai Barat. Seleksi yang berlangsung di gedung PB Simpang Raya Baron Tongkoa itu diikuti 22 atlet putri dan 28 atlet putra. Ketua PBSI Kutai Barat Leo mengatakan seleksi dilakukan secara transparan dan murni berdasarkan kemampuan atlet. Leo mengaku PBSI akan menetapkan 8 atlet putra dan putri untuk dipersiapkan menghadapi Porprov Kaltim di Kabupaten Pasar November mendatang. Untuk itu, PBSI memprioritaskan atlet lokal Kutai Barat.
7: Dan seleksi ini murni, seleksi tidak ada namanya titip-titipan, konjol-konjolan tidak ada. Kalau dia tidak hebat, kalah. Sebaik apapun dia, kalau dia kalah, ya kalah. Skill, fisik, ke mental, keulatan pemain. Yang jelas, yang terbaik yang kita ambil. Dan untuk menjadi regenerasi PBSI Kutai Barat dan asli atlet lokal. Secara terhormat dan tegak kepala kita atlet Kutai Barat. Kita berpikir bukan hari ini, tapi kita berpikir jangka panjang. Makanya kita selalu ada pembinaan setiap kecamatan dari usia dini dan seterusnya supaya ada regenerasi atlet.
6: Pelatih bulu tangkis Kutai Barat Handika Julianda Sitorus menilai seleksi terbuka penting untuk menjaring bibit atlet berkualitas yang siap membawa nama daerah di Porprov 2026. Selain itu, ajang ini juga sebagai mini turnamen yang mengasah kemampuan atlet lokal. Ia menambahkan para atlet yang lolos nantinya akan menjalani training center atau TC selama 2 bulan untuk mematangkan persiapan menuju Porprov November mendatang.
8: TC-nya ke depan kita akan gembleng anak-anak semaksimal mungkin, karena kita memang harus ada target, karena 4 tahun yang lalu kita bulu tangkis ada meraih medali. Nah jadi insya Allah tahun ini mudah-mudahan bisa membawa medali lagi. Jadi tugas kami sebagai pelatih nanti di PC akan terus mengembangkan anak-anak sampai batas terhabis untuk pertandingan.
6: Sementara itu, Ketua KONI Kutai Barat Alsius mengapresiasi langkah PBSI yang terus membangun pembinaan atlet usia dini. Dia meminta seluruh atlet agar berlatih dengan disiplin dan jaga kesehatan selama persiapan Porprov. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Antas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan disampaikannya kabar dari Kalimantan Timur, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: laporan terkini.
1: Pendengar, pukul 11:34 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti laporan terkini bersama dengan reporter kami Tongkulem Siregar dari Jalan Singgalang terkait dengan kunjungan Seruni ke Provinsi Riau. Silakan Tongku. Tongku.
2: Baik. Saudara pendengar, saat ini saya berada di Jalan Singgalang, Kecamatan Senen Raya, Kota Pekanbaru, tepatnya di Taman Anak Sejahtera atau Tamasya Ibu Mitali Pekanbaru.
3: Dapat saya laporkan bahwa saat ini sudah mendengar diadakan kunjungan kerja dari tim Seruni 1 yang dipimpin Ibu Uniwi Haji. Melaksanakan kunjungan kerja ke Taman Tamasya ini dalam rangka berbagai kegiatan yang acara puncaknya besok adalah dalam rangka menampingi kunjungan kerja Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia ke Kota Pekanbaru Provinsial. Saat ini ada 7 Ibu Menteri yang hadir di Tamasya Ibu Mitali ini dalam rangka berbagai kegiatan. Tadi sudah dilaksanakan peresmian Tamasya Ibu Mitali, kemudian dialog dengan anak-anak, dan saat ini adalah penyerahan berbagai bantuan dari kementerian kepada
4: rekan media. Mungkin bisa mundur sedikit
3: yang
4: supaya ada space bagi anak-anak untuk
3: sama saya Ibu Mitali.
4: Sejalan
3: dengan kerja ini tadi sempat berdialog dan juga didampingi jajaran dari pemerintah. Provinsi Riau atau Kemendikbangga Perwakilan Provinsi Riau. Rangkaian kegiatan tadi disambut dengan meriah anak-anak yang belajar di Tamasya ini dengan memberikan kalungan bunga, kemudian adanya berbagai penampilan yang membuat gelak tawa dari para ibu-ibu menteri yang secara khusus memang melakukan kunjungan kerja ke Kota Pekanbaru Provinsi Riau dalam 2 hari ini. Salah satu kunjungan yang sudah dilakukan dan saat ini adalah kunjungan ke Taman Anak Sejahtera atau Tamasya yang merupakan salah satu program unggulan pemerintah khususnya di bidang kependudukan dan perencanaan keluarga berencana atau Kemendikbangga Republik Indonesia. Rangkaian kegiatan masih akan terus berlanjut hingga nantinya adanya berbagai aktivitas yang secara khusus dilaksanakan
4: di Tamasya
3: Tali ini dan akan dilanjutkan juga dengan rangkaian berbagai kegiatan lainnya hingga nanti sore, bahkan hingga di Kota Pekanbaru Provinsial. Demikian laporan Tongkulem Siregar, kembali ke Dini Oktariani di studio.
1: Baik, terima kasih Tongku untuk laporan Anda.
5: RRI Pro 1.
0: Riau Siang.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Ini namanya pa
1: puzzle.
0: Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Puzzle. Ini huruf U.
1: U.
0: U. Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
3: Wah, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
4: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

Pro 1 RRI Pekanbaru. Pendengar, selamat siang. Saya sapa Anda semua kembali di kesempatan siang hari ini di hari Selasa 9 Juni 2026. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11.47 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, dan kami sampaikan bahwa jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Daniel Timisela yang beralamat di Jalan Dahlia, Gang Ikhlas nomor 31, RT 003, RW 004, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kembali kami sampaikan, pendengar, bahwa jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Daniel Timisela yang beralamat di Jalan Dahlia Gang Ikhlas nomor 31 RT 003 RW 004 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada saudara yang namanya disebutkan, kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan.

0: bikin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Shh, biarkan lalat gusar.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Siak FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pangarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile

0: menyimak perjalanan karir grup band asal Kota Pekanbaru ya, yang kalau kita intip tadi ya, luar biasa sekali perjalanannya dan sudah menembus panggung nasional. Dan ini sebuah prestasi yang membanggakan, dan kita sebagai masyarakat Kota Pekanbaru, masyarakat Provinsi Riau pastinya harus selalu mensupport karya-karya dari anak muda ya, dari generasi kita pendengar. Baik, untuk ada pendengar yang nanti ingin berpartisipasi bersama kami di program Obrolan Siang, Anda dapat bergabung ya melalui line telepon kami di 0761 25111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673 9991 ya. Dan Anda juga dapat menyaksikan langsung program Obrolan Siang untuk hari ini melalui YouTube channel RRI Pekanbaru. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
2: Bentar lagi lah, Bu Tri.
1: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
2: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
1: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
2: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
1: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
2: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
4: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
3: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
4: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
3: Apa lo? Mau berantem?
5: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
4: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
6: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
7: Tahu gak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya omelet.

de la Meilleure, yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: Siang, ruang khusus untuk ngobrol seru seputar cerita sukses, perkembangan UMKM, dan pengalaman karir seseorang dalam dunia entrepreneur. Inilah Obrolan Siang, Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Masih dipancar luaskan dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Selamat siang pendengar, dan senang sekali saya Dini Oktara ini bisa kembali hadir menyapa Anda semua di kesempatan siang hari ini, menemani waktu istirahat siang Anda dalam program Obrolan Siang di Pro 1 RRI Pekanbaru ya. Jadi pendengar, ketika kita berbicara mengenai dunia musik ya, pastinya selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif ya di balik setiap penampilan yang memukau di atas sebuah panggung. Jadi ada perjuangan, terus juga ada kerja keras, dan pastinya juga berkat konsistensi dan semangat yang gak pernah padam pendengar. Jadi di kesempatan siang hari ini saya ingin mengajak Anda mengupas perjalanan salah satu grup musik kebanggaan yang berhasil menunjukkan kemampuan terbaik mereka sampai bisa dikenal di tingkat nasional, dan kita pasti penasaran bagaimana proses mereka bisa membangun kekompakan dalam sebuah grup musik, apa saja mungkin tantangan yang mereka hadapi selama berkompetisi, dan juga bagaimana rasanya membawa nama daerah sampai mampu bersaing dengan talenta-talenta terbaik dari berbagai wilayah di Indonesia. Jadi pada kesempatan kali ini pendengar, saya ingin mengajak Anda berkenalan dengan Zizi Band. Halo.
2: Hai. Nah,
1: ini tiga orang baru ya yang hadir ya. Jadi kalau udah lihat e-flyer yang kita share di akun sosial media RRI Pekanbaru dan juga Pro 1 Pekanbaru, mereka itu grup band yang beranggotakan 6 orang, 6 personil
2: ya.
1: Nanti kita akan tunggu personil lainnya akan bergantian hadir, dan pastinya mereka punya cerita seru versi mereka masing-masing nih pendengar. Jadi pada kesempatan kali ini juga, nanti kalau misalnya Anda ingin bergabung bersama kami ya, penasaran bagaimana sih bisa menjaga kekompakan dalam grup musik, bisa membangun sebuah grup band gitu ya, Anda dapat bergabung bersama kami pendengar melalui line telepon kami di 0761 25111, ataupun juga melalui pesan singkat WhatsApp kami di 0811 7673 991, dan juga melalui kolom komentar di YouTube channel RRI Pekanbaru. Jadi mungkin sebagai awal pembuka ya, tak kenal maka tak sayang juga. Nah, mungkin boleh diceritain dulu bagaimana awal terbentuknya Zizi Band, dan sekaligus kenalin siapa aja sih personalnya dari Zizi Band ini. Siapa nih yang mau kenalin?
3: Oke, sebelumnya kita perkenalan dulu yang ada di sini ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Naya. Di sini posisinya aku sebagai vokalis di Zizi.
2: Halo, kenalin nama aku Franz sebagai bassist di Zizi.
4: Halo, kenalin aku Ferdi sebagai gitaris di Zizi.
1: Oke, berarti ada bass, ada gitaris, sama ada vokalisnya.
2: Iya, ya, betul.
1: Wah, wow, luar biasa sekali ya. Ini masih muda-muda tapi sudah berkarya sampai ke tingkat nasional ya. Tapi kalau kita bilang nih, mungkin milih nama Zizi gitu ya, ini alasannya ada gak sih makna di baliknya? Karena kalau dari nama personnya kayaknya masih belum Zizi gitu ya.
2: Iya, gak ada yang nama Zizi di situ ya.
1: Zizi gak ada singkatan juga. Tapi kenapa nih kalian milih namanya Zizi Band? Ada cerita apa di baliknya?
2: Iya, nah Zizi ini sendiri terbentuk di 10 tahun yang lalu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi di tahun itu kita, di pergaulan kita ada kayak istilah memuji akan sesuatu hal yang hebat gitu. Misalnya kayak teman kita, aku baru beli HP baru nih, atau kayak aku punya gebetan baru nih gitu di tahun itu. Nah, kita biasanya memberikan sebutan ibaratnya kayak, wih hebat ya, kayak gitu. Cuman kita buat jadi kayak Zizi kayak gitu. Jadi arti Zizi ini sendiri adalah sesuatu yang hebat bagi kami, kayak gitu. Jadi ketika orang-orang atau penonton-penonton lagi di bawah tuh lagi menyorai Zizi, artinya mereka sedang melihat sesuatu yang hebat atau akan melihat sesuatu yang hebat.
1: Wah, dalam sekali ya makna ternyata ya. Dari awalnya mungkin seru-seruan, tapi ternyata ada cerita di balik nama itu gitu ya.
2: Biar ada filosofinya sedikit.
1: Tapi kalau dibilang dari 10 tahun, berarti udah di 2016 ya berarti?
2: Iya betul, 2016. Nah,
1: itu baru terbentuknya atau kalian udah emang langsung manggung pada tahun 2016 itu?
2: Di situ baru terbentuknya itu, terbentuk nama Zizi. Karena sebelumnya bukan Zizi namanya.
1: Oke.
2: Jadi nama Zizi itu terbentuk di tahun 2016, kayak gitu.
1: Berarti mulai manggungnya tahun berapa?
2: Di 2016 itu kita kebetulan masih anak SMA dari suatu sekolah waktu itu. Nah, dan kita ikut festival-festival band di situ.
1: Ingat gak festival pertama yang diikutin? Udah bareng sama Zizi Band ini.
2: Oke. Festival pertamanya namanya Krapple. Krapple itu festival mirip SMA 10. Yang diadakan setiap tahun waktu itu. Nah, di situ kita kalah.
1: Kira-kira kita menang ya gitu.
2: Iya, kita butuh kurang lebih 1 tahun tuh. 1 tahun kalah festival sampai akhirnya di tahun 2017 kita menang. Menang pertama tuh kita di Mall SKA.
1: Iya.
2: Event dari suatu acara.
1: Iya.
2: Nah, kita menang di sana. Dan sejak kita menang itu sampai kita tamat sekolah, enggak ada satupun yang bisa geser kita dari juara sejak itu.
1: Waduh.
2: Makanya kita dijadikan rajanya festival saat itu.
1: Oke, tapi dari awal terbentuk sampai saat ini, personil emang ini aja gitu atau udah pernah dirombak lagi atau gimana?
2: Untuk personil yang dari awal terbentuk cuman saya, Fran, sama Ferdi di gitar. Nah, sisanya itu belakangan datang ya.
1: Berarti vokalis Naya juga belakangan.
2: Iya, belakangan dia. Dia setengah merasakan perjuangan Zizi doang.
1: Ah, iya. Okay. Berarti kalau gitu nanya ke Ferdi dulu deh. Ferdi, apa yang bikin bertahan sama Zizi sampai tahun ke-10-nya Zizi?
4: Ya, karena emang ngeband ini adalah salah satu impian saya emang. Jadi itu dan pas waktu Franz mengajak saya percaya tuh bahwa kita sama-sama bakal bisa mewujudkan band ini sampai ke tingkat nasional. Itu emang mimpi kami dari awal gitu.
1: Oke, okay, yeah. Berarti semua teman-teman ini sebenarnya dari awal memang hobi bermusik, main alat musik gitu, dan berkumpul jadi satu. Bisa kita bilang gitu. Atau seiring perjalanannya akhirnya slow but sure ya, kita fokuskan untuk jadi grup musik gitu.
2: Ya, disclaimer sedikit Kak. Awalnya di 2015 aku bentuk band itu, bukan nama Zizi ya awal itu ya. Di situ aku gak bisa main musik. Nah, gak bisa main musik. Cuman keinginanku di musik tuh besar. Jadi aku kumpulin, ya udahlah biar aku jadi penggerak aja, kalian kumpul lah untuk aku kumpulin. Akhirnya kami kumpulin, ketemu sama pelatih gitu kan. Terus pemain bassnya gak datang. Terus pelatihnya langsung bilang, nunjuk aku, kamu aja yang main bass, kata dia. Nah, dari situ aku mulai main musik. Nah, dan sebelum itu terjadi, kami itu dulu di suatu sekolah itu ada eskul musik. Dan eskul musiknya itu tipikalnya yang mainnya tuh rimba, yang bagus-bagus aja yang diambil, yang gak bagus dibuang. Nah, kami termasuk yang dibuang. Jadi isinya Zizi Band itu adalah orang-orang yang gagal sebetulnya. Orang-orang yang ya kualitas-kualitas gagal lah gitu. Nah, tapi dari kegagalan-kegagalan itu kami bisa sampai di titik ini. Okay.
1: Dan memang ini jadi bukti ya, kalau yang gagal tuh belum tentu gagal selamanya gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Oke, nah kalau dari Naya nih sebagai vokalisnya, setengah perjalanan Zizi katanya baru join. Apa sih yang bikin Naya join ke Zizi gitu? Ada alasan sendiri gak sih gitu? Sebelumnya karirnya apa?
3: Oke, jadi waktu itu Naya masih anak SMP ya. Waktu itu Naya masih SMP, terus Naya itu pengen dilihat sama orang. Jadi Naya tampil lah di sebuah lomba akustikan waktu itu ya. Lomba akustikan yang pada umumnya itu tuh merupakan lomba yang full. Ada gitar, ada akustik, ada pokoknya full, ada bassnya juga kan. Tapi Naya dengan PD-nya, Naya tuh join dengan berdua dengan teman Naya, cuman vokal dan juga gitar. Padahal itu festivalnya udah termasuk yang umum, Kak. Jadi dari situ pertama kali Bang Franz lihat Naya juga sebagai leader Zizi. Cuman waktu itu mereka masih kayak PD ya anak nih, cuman kita aja masih mentah juga kan. Jadi emang dari dulu Naya tuh cita-citanya pengen jadi artis, pengen dikenal sama banyak orang. Dan kebetulan waktu itu Bang Frans notice Naya, diajak gabung ke Zizi. Naya senang karena sebelumnya Naya udah tahu Zizi ini yang udah melalang buana di festival manapun kan. Dan pas Naya join, kita langsung bikin karya.
1: Oke, nanti kita penasaran sama karyanya seperti apa ya. Nanti kita bakal bahas lebih jauh lagi, tapi kita jeda sejenak ya. Kita bakal dengerin dulu seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.
5: Saatnya sholat fardu zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Bijak Umar bin Khattab, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

0: Obrolan Siang Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih bersama kami di Obrolan Siang, dan kita masih bersama dengan Zizi Band ya. Tadi seru banget sih sebenarnya ya awalnya ya, tapi kita harus jeda sejenak dan kita bakal lanjutin lagi keseruan ini di Obrolan Siang pendengar ya. Jadi tadi kita udah sempat kenalan ya dengan 3 personilnya terlebih dahulu pendengar, dan perjalanan yang gak sebentar sih ya buat bisa bertahan dari tahun 2016 sampai sekarang di tahun 2026 masih bertahan dan masih terus berkarya sejauh ini ya. Tapi kalau misalnya kita bicara soal apa yang membedakan Zizi Band dengan grup band lainnya, apakah dari genre musik atau apa nih kalau kita bisa sharing yang membedakan Zizi Band?
2: Ayo siapa?
3: Ayo, yang leadernya dong.
4: Vokalis ya lah.
3: Kalau dari aku sendiri, untuk genre tentunya kita berbeda dengan beberapa band yang ada di Pekanbaru ini, yang mungkin kebanyakan itu mengusung rock atau alternatif. Kalau kita itu genrenya adalah pop ballad. Jadi emang lagu kita itu nuansanya rata-rata ballad, dan teman-teman bisa banget dengerin langsung seluruh lagu-lagu kita di seluruh di SP kesayangan kalian.
4: Iya, karena biasanya orang biar dia lebih mudah untuk dapat pasarnya, dia ngambil segmented-segmented tertentu gitu. Kayak misalnya rock-rock, misalnya reggae-reggae, kayak misalnya city pop gitu. Nah, kita dengan sok berani kayaknya, kita ngambil pasar paling nerakanya itu pop. Nah kan pop itu besar banget di Indonesia ya. Nah kita coba ngambil pasar yang paling banyak orangnya dan paling banyak saingannya kebetulan. Nah itu yang kita ambil.
1: Oke, tapi kalau kita bilang kiblat musik atau mungkin ada sosok musisinya yang mungkin jadi inspirasi dari teman-teman nih, siapa?
4: Musisi sendiri kita gak ada, kita lebih ke British pop nantinya jadinya. Untuk musisinya sendiri kita belum ada yang spesifikasi, karena kita biasanya lihat-lihat tren yang saat ini lagi ada aja gitu, yang lagi hangat di Indonesia, nah kita ambil garis besarnya dari situ kayak gitu.
1: Okay. Tapi pernah gak sih ada perbedaan pendapat atau mungkin ada bosan nih pingin coba genre lain gitu, pernah gak sih kalian ada perdebatan seperti itu ketika mau nampil atau mungkin ingin mengikuti festival gitu, pernah ada perbedaan gitu gak? Pernah ada miss gak?
4: Iya sering, pastilah ada yang kayak bosan, ada yang kayak punya pendapat pribadi, apalagi sekarang ini Zizi kan ada 6 nih, ada 6 kepala di dalam satu band. Nah, ke-6-6-nya punya genre musik yang berbeda pula, ke-6-6-nya. Nah, kadang mereka kayak aku pengen ini. Nah, pada akhirnya aku yang akan menentukan sebagai leader. Ya, meskipun aku yang akan dibenci sama mereka, tapi mau gak mau aku harus ambil tindakan di situ demi kebaikan bandnya. Kayak gitu sih, gak apa-apa sih dibenci ya. Namanya juga jadi leader ya. Ya, kalau mau sesuatu yang hebat, ya tentu harus mau dibenci ya. Kalau pemimpin ya, biasanya kayak gitu yang aku dapat. Seperti itu.
1: Tapi kalau masing-masing jujur, lebih sukanya genre yang gimana nih? Mungkin dari
4: Ferdi
1: dulu.
5: Ya, kalau kebetulan, kalau aku emang suka genre pop sama rock sih. Kayak Noah gitu atau Coldplay, aku lebih suka situ.
1: Oke, tapi enjoy ya. Kalau Naya gimana?
3: Kalau Naya sendiri suka lagu yang genrenya itu emang ballad banget sih Kak, yang galau, musiknya itu sendu dan juga pokoknya bikin hati kita sedih.
1: Akhirnya bisa dalemin lagunya ya, pas nyanyinya ya, bikin yang nonton pun ikut terbawa suasananya gitu ya. Oke, kalau abang leadernya sendiri.
4: Oh iya. Kalau aku sendiri sukanya yang pertama itu gospel, genre-genre musik gospel. Yang kedua sukanya ke pop Indonesia di tahun 2000-an awal. Bukan pop Indonesia sekarang, tapi pop yang di tahun itu. Tahun 2000-an awal. Nah kayak itu sih.
1: Oke, wah keren sih ya dari Zizi Band. Dan yang awalnya juga dari festival di Pekanbaru, terus baru-baru ini pendengar ya, mereka beranjak ke tingkat nasional ya, yeah. Jadi mengikuti namanya band akademi.
4: Iya, yeah, betul, nah, band akademi.
1: Keren banget ya. Ini awalnya gimana kok bisa mengetahui terus juga ngikutin band akademi gitu? Karena kita awalnya nggak tahu nih ada band akademi ya, tapi lihat postingan-postingan, wah mereka udah masuk sekian besar aja nih gitu. Yeah. Boleh sharing nggak sih gimana awalnya bisa ngikutin gitu?
3: Oke, jadi awalnya itu di bulan Desember tahun 2025 kita itu lihat flyer di salah satu judges yang ada di Band Academy. Itu tuh flyer bahwa Band Academy sedang membuka pendaftaran untuk dikurasi. Nah, kami dengan polosnya ya, polosnya kami tentu saja mau coba nih gebrakan apa lagi yang akan kami buat di tahun 2026 soalnya kan.
4: 2025 saat itu.
3: Iya, 2025. Nah, kita daftar itu masih melalui jalur online. Jadi kita itu mengirimkan satu buah karya yang live performance. Nah, terus dari itu kami masih menunggu apakah bakal dihubungi untuk lolos kurasi atau tidak. Itu sekitar bulan Januari ya?
4: Iya, Januari 26 baru dihubungi.
3: Bulan Januari itu baru dihubungin bahwa kami lolos untuk mengikuti audisi offline. Offline-nya itu ada di 3 kota, di Jakarta, Yogyakarta, dan juga di Bandung. Dan kami memilih di Jakarta. Nah, itu tuh sekitar 100 band ya yang sudah terpilih untuk mengikuti audisi offline.
4: Iya, dari 1.500 band yang ikut audisi online masuk ke audisi offline.
3: Betul. Lanjut itu kita berangkat sendiri ya, jauh-jauh dari Pekanbaru, bermodal nekat ya, kalau dibilang, karena emang persiapannya itu sekitar hampir 2 minggu lebih membawakan lagu yang sudah ditentukan oleh pihak pengkurasinya. Dan gimana nih kelanjutannya?
4: Nah, jadi mungkin agak gagok ya vokalis yang ngomong ya. Nah, jadi kita tuh sistemnya ada dua kali audisi. Pertama audisi online melalui karya dan juga live performance. Nah, dari setelah itu kita langsung ke audisi offline. Nah, di audisi offline ini kita disuruh membawa 2 lagu. Nah, lagu tersebut sudah ditentukan oleh pihak band akademinya. Nah, di situ kita audisi di Jakarta, menghadapi orang-orang Jakarta semua. Karena kita ternyata satu-satunya peserta yang lolos dari Sumatera saat itu.
1: Wah, nah, dari Sumatera cuman Zizi Band, dan itu dari 1.500 band bersaing gitu ya?
4: Iya, kita satu-satunya yang lolos. Nah, kita menghadapi anak-anak Jakarta, Jogja, dan banyak lah itu di situ kan. Nah, ternyata setelah kita audisi offline, kita disuruh pulang dulu. Nanti kalau lolos, baru dikabarin. Nah, setelah kita pulang, kurang lebih 2 minggu tiba-tiba aku dikabarin kalau kita lolos ke live
3: 30 besarnya.
1: Wah. Nah, berarti bertahap udah ke Jakarta, balik lagi,
4: baru ke Jakarta lagi. Iya, baru kita asrama saat itu.
1: Oke, tapi apa sih yang bikin kalian tuh ngerasa kayak kalau ternyata Zizi ini sebenarnya punya peluang loh sebenarnya buat bisa terus melangkah maju, bisa bersaing di tingkat nasional gitu?
4: Lebih kayak gimana ya, kalau kalian punya impian nih, ini buat semuanya ya, bukan hanya soal band atau segala macam, tapi kalau kalian di pikiran kalian mampu untuk melakukannya, pasti dengan sendirinya alam akan membantu kalian untuk mewujudkannya. Sama kayak Band Academy ini, kita gak tahu nih tiba-tiba ada Band Academy, tiba-tiba ada band lagi yang diangkat di tahun 2026 yang viralnya cuman solo, tiba-tiba ada band yang diangkat lagi. Nah, ini bukan suatu hal yang terencana. Kita juga tiba-tiba. Dan tiba-tiba lolos aja tuh. Gitu. Bukan sesuatu hal yang kayak kita persiapkan. Karena untuk menuju Band Academy ini, tim yang kami bentuk itu tim yang baru sebetulnya. Bukan tim yang dari 2016 yang ikut festival-festivalan itu. Nah, jadi kan kalau festival-festivalan itu tentu player-playernya kuat-kuat tuh. Nah, tapi di 2026 ini playernya bukan sekuat yang 2016 itu. Nah, tapi kami bisa lolos ke nasional dengan player yang di 2026.
1: Oke, tapi kalau kita bicara soal tantangannya, selain bersaing dengan 1.500 grup band lainnya gitu, apa sih yang paling challenging menurut kalian gitu? Mungkin dari versi masing-masing, apa tantangannya sendiri yang dirasain gitu?
3: dari Bang Ferdi?
5: Pertama tantangannya tentu lagu ya. Lagunya tuh ditentukan dari pihak band academy gitu. Okay. Jadi kami bagaimana yang biasa kami enggak pernah bawa lagu ini nih. Genre ini mah jadi harus dipaksa bawa lagu itu. Jadi kami berusaha semaksimal mungkin untuk membawa lagu yang disediakan bukan dari pilihan kami itu.
1: Okay. Ingat enggak lagu apa?
5: Ada lagu ada band waktu itu.
1: Oke.
4: Okay. Untuk audisi offline-nya.
5: Iya, untuk audisi offline-nya. Dan itu waktunya hanya 2 minggu ya.
4: Bahkan 2 minggu
5: kurang gitu. Okay. Jadi kami harus berusaha dengan teman-teman semua gimana nih kita bawa aransemen lagu ini supaya enak aja gitu.
1: Oke, okay, 2 lagu dalam waktu 2 minggu.
5: Iya, 2 minggu.
1: Oke, okay, wah. Menantang sekali ya. Kalau dari Maya gimana?
3: Saya sendiri tantangannya selain yang dibilang Bang Ferdi tadi, salah satunya adalah manajemen waktu. Karena tentunya kita di sini kan ada kegiatan lain ya, ada kesibukan lain. Misalnya ada yang masih kerja atau ada yang kuliah. Jadi gimana caranya mencocokkan waktu kami berenam-enam ini biar bisa nyambung latihan terus. Karena dalam 2 minggu tentunya gimana sih dapat jadwal yang cocok nih. Mungkin ada yang paginya gak bisa atau malamnya gak bisa. Jadi tantangannya emang lebih ke waktu juga kalau dari Naya.
1: Oke. Okay. Kalau dari
4: oke, okay. Kalau dari France ya, dari aku sebenarnya kayak kita ke Jakarta tuh. Jakarta itu ya kandangnya orang-orang Jakarta gitu kan. Tentu mereka lebih nyaman main di sana. Di sana juga tipikalnya mereka disupport, didatangin sama orang tuanya, keluarganya, rame-rame itu datang tuh ke studio TV-nya. Nah, kita datang cuma kita berenam. Nyampe di sana, duduk di sana tanpa support system, kita harus tampil fight menghadapi mereka yang mentalnya udah mentalnya aman tuh karena ada orang tua orang tuanya atau saudara saudaranya di sana, yang artinya tambah itu kota mereka lebih pede gitu kan. Nah, yang kedua dari segi gearnya kita dengan gearnya mereka, tentu mereka jauh lebih hebat gearnya. Harga-harganya mereka juga fantastis semua gearnya, menghadapi gear kita yang ya gear menengah lah gitu, menengah, karena kita memang juga gak semuanya ada gear yang ada di Jakarta itu, alat musiknya ada di Pekanbaru. Kita pakai yang ada kita punya aja. Nah, kita harus menghadapi mereka dengan kondisi mental yang seperti itu, dengan kondisi alat musik kita yang terbatas juga, menghadapi mereka yang punya kemampuan lebih untuk itu. Tapi ya gitulah, namanya juga kalau sesuatu hal yang hebat itu, kalau pilotnya udah hebat ya pasti bisa juga mengalahkan yang alat-alat yang hebat itu.
1: Dan berhasil masuk top 5 di grup 6 ya?
4: Iya, top 5 di grup
1: 6. Nah, itu perasaannya gimana nih? Setelah awalnya mungkin kayak sempat ada keraguan karena nampilnya di daerah orang juga dengan segala vibes-nya, dengan segala dukungan yang mereka punya. Nah, tapi ternyata teman-teman berhasil kok gitu, jadi top 5-nya loh gitu.
4: Iya. Gimana perasaannya saat Ferdi pertama kali dikasih tahu?
5: Pertama pas dikasih tahu, sempat terdiam, ngeblank. Ngeblank, masa iya gitu.
4: Serius nih menang.
5: Serius nih menang. Kayak seperti sesuatu yang wow gitu. Amazing kali, gak menyangka gitu kan.
4: Akhirnya masuk TV ya.
5: Akhirnya masuk TV. Lebih gak menyangka aja sih. Sempat terdiam aja beberapa detik pas Fran ngasih tahu kan. Terdiam nih, hening aja gitu.
4: Masih gak percaya.
5: Masih gak percaya gitu kan. Dengan apa yang sudah kami alami gitu di sana. Itulah.
4: Iya, kalau Naya gimana Naya?
3: Naya juga ya pastinya gak nyangka ya. Ini saatnya kita tampil di panggung nasional untuk pertama kalinya. Dan itu kan juga panggung nasional yang besar, disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentunya bersyukur sekali sih kalau di Naya.
1: Oke,
4: okay. Fans? Oke, okay. Kalau aku lebih ke akhirnya ada lagi era band yang diangkat lagi gitu kan. Nah, akhirnya dengan adanya acara ini kita bersyukur bisa band dihargai lagi akhirnya di Indonesia tercinta ini, dan juga bisa kenalan dengan orang-orang hebat di balik layarnya, baik itu di Pekanbaru maupun itu di Jakarta. Banyak orang-orang hebat yang akhirnya kita kenal melalui acara ini. Kalau enggak dari acara ini kita enggak kenal orang-orang hebat itu.
1: Oke, tapi ini ajang nasional pertama yang Zizi Band ikutin atau sebelumnya udah pernah ajang tingkat nasional lainnya gitu?
4: Zizi sendiri ini baru ajang pertamanya. Kalau vokalis udah pernah ikut. Apa tuh vokalis?
3: Kalau Naya sendiri mungkin untuk lomba-lomba kayak Indonesian Idol. Terus kemarin juara 1 bintang radio di sini.
1: Wah. Wow.
3: Yeah. Iya, di nasional.
4: Serius sampai nasional?
3: Ya setidaknya mewakili Riau lah.
4: Ya, ya meskipun belum sampai nasional ya.
1: Kemudian next ada kesempatan lagi ya.
4: Iya.
1: Oke, baik mendengar. Wah luar biasa seru sekali ya perjalanan mereka. Tapi mungkin sebelum kita lanjutin kita jeda lagi ya. Nanti kita bakal balik lagi pendengar masih di obrolan siang. Dan sekali lagi untuk Anda yang ingin bergabung, berpartisipasi bersama kami, bisa melalui line telepon di 0761-25111 ataupun juga pesan singkat WhatsApp di 0811-7673-991.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Baju Moye, kombinasi bagus pas sekali.
8: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
7: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu dan akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng, pakai lensur atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
8: Batul tuh Aleona.
9: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di jantung nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.

0: Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih di obrolan siang dan kita udah masuk ke sesi terakhir ya untuk obrolan siang hari ini di hari Selasa 9 Juni 2026. Udah ganti personil nih gitu.
2: Yoi, kita pemain tambahan.
1: Pemain tambahan nih.
2: Untuk menggedor lini pertahanan.
1: Oke, tapi boleh kenalin lagi dulu dong. Ini siapa lagi nih personilnya dari Zizi Band?
2: Oke, saya Jeffrey Nicole.
3: Yes.
2: Maaf. Jeffrey Nicole, sorry. Saya Baron di gitar.
1: Baron di gitar.
4: Saya Sania sebagai
1: drummer. Sania sebagai drummer. Boleh deketin sedikit ke mic-nya?
2: Sania deket-deket.
1: Biasanya deketnya sama drum gitu ya, sekarang deketnya sama mic. Tapi tadi kita udah tanya-tanya sama Feli, sama Naya juga ya, tentang apa ya? Perjalanan bersama Zizi gitu ya. Mungkin kalau dari Baron ya, terus juga dari drummer kita gitu ya, apa sih yang bikin kalian join sama Zizi dan masing-masing udah berapa lama join nih?
2: Kalau Baron berapa ya? Kalau sebenarnya bantu-bantu udah lama, cuman balik layar.
1: Okay.
2: Cuman kalau bantu untuk bantu ngeband berapa kali lah ya Frans ya? Ada sebelum kita kompetisi ada sekitar 2 bulanan atau 3 bulanan mungkin ya.
3: Iya.
1: Okay, kalau sorry lupa nama.
2: Sania.
1: Nah, kalau Sania sendiri gabung udah berapa lama sama Zizi?
4: Kalau kenalnya udah lama. Cuman untuk udah gabung itu Januari band Akademi inilah pertama kali ini gabung sama mereka.
1: Oke.
3: Okay. Iya.
1: Feeling kalian deh gitu ketika mengikuti tingkat nasional gitu barengan sama Zizi bersaing di tingkat nasional.
2: Feelingnya pertama kita harus juara, ya kan? Juara di hati masyarakat. Tepuk tangan dulu dong. Woo! Pede aja dulu. Pertama itu pertamanya ya, cuman takdir berkata lain kan. Tapi setidaknya kita bisa memberikan yang terbaik untuk Pekanbaru dan untuk Riau khususnya. Itu sih.
3: Iya. Yeah.
1: Oke, okay, tapi kalau kita bicara soal kompetitor gitu ya, setelah kalian bersaing di tingkat nasional gitu, terus juga masuk jadi top 5-nya gitu ya. Siapa sih yang menurut kalian ya kompetitor yang bikin kalian jadi termotivasi, atau mungkin ada kritikan atau masukan dari juri yang mungkin sangat membekas dan ini kalau kita terapin ini bakal bikin Zizi makin lebih dikenal lagi nih nantinya gitu. Ada gak sih yang paling membekas ketika?
2: Kalau aku ada, kalau Franz ada gak? Kalau aku ada.
3: Aku ada, tapi aku terakhir aja abang. Sania dulu, Sania dulu.
2: Sania. Ini yang diingat ya,
3: Iya, tapi aku boleh ngomong gak yang itu ya?
2: Gimana ya? Kita sama pikiran kayaknya.
3: Kayaknya ya, coba Sania dulu, Sania dulu.
4: Untuk membekas ya? Kalau membekas ya, jadi saya untuk teknik-tekniknya, drum, terus ya kurang senyumnya.
3: Iya, apalagi di depan TV ya.
4: Di depan TV, mungkin nervous baru pertama kali.
1: Oke, berarti lebih ke ekspresinya ya, ketika membawakan alat nyanyi nampil gitu ya.
2: Tapi kayaknya itu gak boleh disebut lah, Frans.
1: Aduh, kenapa?
2: Takutnya orang itu mentalnya kena, Frans.
1: Kenapa gitu? Udah nanggung nih, penasarannya nih.
3: Buka aja, buka. Ya. Dari emang dulu ya.
2: Yang pertama tuh, nggak usah lah, biar penasaran. Kalau mau tahunya nanti follow Instagram Zizi aja.
3: Si.
2: Ya,
1: bakal ya, dibocorin nggak di situ?
2: Pasti kita bocorin ya, betul ya. Kalau Zizi ya. Soalnya nilai.
3: Oh iya.
2: Tapi yang paling jelas yang paling bekas itu adalah kalau dan kami baru sadar ketika di TV itu main tidak boleh salah. Main tidak boleh salah dan kami latihan itu sampai pagi. Kita latihan sampai pagi ya?
3: Iya, sampai jam 2.
2: Sampai jam 2 pagi kami latihan. Terus paginya lagi kami GR pemantapan.
3: Terus sorenya lah.
2: Sorenya GR lagi. Sorenya GR baru live. Live itu ada GR pula lagi. GR duduknya semuanya dan kami baru sadar hal itu mahal sih.
3: Secapek itu sebenarnya.
2: Secapek itu serius.
3: Iya, untuk
2: dan
3: live di situ.
2: Betul, capeknya luar biasa. Kita tidur kurang.
3: Iya, tidurnya kurang.
2: Tidur kami jam 4, jam 5 karena mikir untuk aransemen tuh besoknya lagi. Terus seru sih dan yang paling serunya tuh kita disuruh, kita sudah GR masih dikasih PR untuk ngerubah, betul ya?
3: Iya, di hari H itu.
2: Di hari H, malam kita main, sore kita harus ngerubah
3: aransemennya sedikit.
2: Wah, itu dar-der-dor sih.
3: Ditambah alat gak boleh kita pegang pula itu ya.
2: Nah ditambah alat kita gak boleh pegang. Terus gimana ya, keren wardrobe, mm-hmm. terus teman-teman keren semua. Pertama kali aku di makeup seumur hidup. Setelah nikah ya.
3: Iya, iya, iya.
2: Iya kan? Di makeup dan dipakein lipstick.
3: Lip balm, balm.
2: Iya. Lip balm.
3: Iya.
1: Oke, berarti di service juga sih sebenarnya ya, tapi PR-nya banyak sekali gitu. Wah, ya buat so bisa iya. tampil di televisi itu.
2: Sampai
1: gitu
2: pagi,
1: ya.
2: Kak.
3: Iya, ngeri. Ya kita aku bahasnya dari situ aja deh ya, daripada harus mau ngatakan apa sebenarnya yang menjadi pesan. Sebenarnya pesan yang paling penting itu lebih ke dukungan moral, lebih ke dukungan mental dari teman-teman, karena di situ kita betul-betul asrama. Di asrama juga tentunya kita nggak boleh kemana-mana, di sana full latihan. Di satu sisi juga kita fisiknya habis-habisan itu, habis-habisan, tentu harus ada mental yang mendukung kita gitu kan. Okay. Apalagi kalau ada penonton yang menyorain band kita akhirnya, apalagi itu udah di jauh nih kan, jauh dari Pekanbaru, siapa sih yang bakal nonton kita di sana gitu kan, dalam keadaan kita udah capek nih, tiba-tiba nggak ada yang nontonin kita, nggak ada yang suarain kita, akhirnya kita bisa lemas. Tapi keuntungnya kemarin tuh ada pihak PMRI,
2: PMRI Persatuan Masyarakat Riau yang di sana,
3: iya, yang mau mendukung kita di sana. Nah itulah sumber tenaga kita saat itu. Waktu itu kita bayangin aja, kita latihan sampai jam 2 malam, terus paginya sekitar jam 9 kita harus persiapan untuk di studio, latihan lagi di situ, di aransemen ulang lagi, terus siangnya jam-jam 2 kita mulai blocking-blockingan, latihan ini, latihan itu, opening segala macam, terus jam-jam 5 kita make up, baru naik lagi ke panggung, pelatihan gimana masuk, gimana keluar, gimana apa, baru jam 8 malamnya tiba-tiba live. Jadi ibaratnya gak ada istirahat sama sekali.
2: Itu kami kadang sampai lupa makan loh, betul ya?
3: Iya, sampai makannya skip-skip gitu. Nah itulah yang harus dilalui dengan keadaan fisik yang udah secapek itu. Gimana caranya bisa tampil tetap senyum di depan kamera, bisa tetap on fire, bisa tetap dengan aransemen yang gak boleh lupa tuh, gak boleh ada yang salah. Karena itu bakal dinilai dengan detail. Belum lagi ada koreografinya harus pas, jangan sampai salah koreonya, dan ya itulah yang harus dilakukan.
1: Ada koreografi ada. Juga?
3: Iya. Jadi ibaratnya kita ditampil di TV itu bukan hanya sekedar soundnya, bukan hanya sekedar suara, tapi dia butuh penampilan yang memanjakan mata juga. Jadi
2: satu
3: harus
2: paket ya?
3: Iya, satu paket kayak gitu.
1: Berarti memang pada saat itu juga jaga mood PR sekali ya, dengan segala halnya, kurang tidur, makan gak menentu, iya. PR-nya banyak.
2: Tapi kami kangen itu loh.
3: Tapi itu pula yang membuat kami merasa kayak, ibaratnya kami di Santos kurang lebih 2 minggu, tapi rasanya kayak udah berbulan-bulan dengan mereka. Karena waktu tuh betul-betul dihabisin dengan mereka, bukan waktu yang dihabisin untuk tidur, istirahat, enggak.
2: Kami ngumpul di asrama, jadi satu asrama ngumpul semua di situ.
3: Iya. Yeah.
2: Para-para juara.
3: Sih.
2: Para ini, penguasa musik masa depan.
3: Iya. Yeah.
1: Okay. Tapi ngomongin soal masa depan, apa sih yang kalian persiapkan mungkin dari Zizi Band buat masa depannya gitu. Ini mau kemana lagi nih setelah panggung nasional ini sudah kita lewati, kita bakal kemana lagi? Atau akan menciptakan lagu-lagu lagi, masuk dapur rekaman, atau bagaimana?
3: Ya tentu itu hal yang paling banyak dipesan juga dengan orang-orang, dari para orang-orang besar di pihak TV juga bilang, kalian harus mulai berkarya saat ini, karena gak semua orang punya kesempatan untuk tampil di TV nasional. Nah, saat kalian sudah tampil di sini, hal yang paling penting kalian lakukan adalah membuat karya. Mungkin kalian dengan tampil di TV nasional, kalian itu bisa bertahan. Kalian itu bisa tampil hebat, namanya naik. Tapi untuk kalian bisa bertahan lama, kalian butuh karya namanya.
2: Intinya value-nya kalau dari orang-orang besar yang sudah ngomong ke kita, value-nya bukan di Band Academy itu, tapi setelah Band Academy kalian mau ngapain?
3: Nah, iya betul.
1: Oke, tapi kalau misalnya mungkin dikasih kesempatan gitu ya buat tampil di panggung yang lebih besar lagi, apa sih panggung mana sih yang pingin kalian datangi gitu? Ada nggak kebayang?
3: Dari abang, abang pengennya?
2: Aku.
3: Iya.
2: Apa ya?
3: Panggung terbesar yang abang ingin datangin, sebutin aja.
2: Kalau aku pengen,
1: sebut aja
2: mungkin beda-beda selera ya. Kalau aku pengen Hammer Sonic, kalau aku pengen Hammer Sonic atau Wrecken mungkin yang di Jerman mungkin.
3: Okay. Kalau Sania?
4: Ya suka Synchronize, Vestapora.
1: Okay. Synchronize.
3: Kalau di aku pengennya Coachella.
1: Kocelawan. Gak ada salahnya, tapi ya, itu target kita. Kalau targetnya malahan turun ke bawah, ya ngapain ya?
3: Target itu harus jauh ya, Kak.
1: Harus jauh lagi gitu ya. Tapi mungkin ini karena keterbatasan waktu juga, ya padahal banyak sekali yang mungkin pengen kita sharing barengan sama Zizi dengan perjalanan musiknya. Tapi apa sih yang pengen kalian sampaikan mungkin ya buat entah itu buat masyarakat Pekanbaru, masyarakat Provinsi Riau juga ya, atau juga mungkin buat anak muda Riau yang ingin meniti karir bermusik gitu ya, untuk kalian Zizi Band gitu. Siapa dulu?
3: Sania dulu, Sania baru Bang Baron berapa. Pesan aja, pesan untuk musisi Pekanbaru.
1: Boleh, singkat aja.
4: Terus ini sih, ningkatin ini kualitas musiknya. Terus banyak sih
1: sebenarnya. Oke, tapi nanti kalau banyak boleh di follow dulu akun sosial media Zizi Band-nya.
3: Kalau dari Bang Warren?
2: Benar, kalau aku sih jangan pernah berhenti mencoba. Satu lagi, pilihan cuma dua, bertahan atau mencoba, dah itu aja.
3: Oke. Kalau dari aku, musisi Pekanbaru, musisi daerah, kalian bisa ke nasional. Buktinya kami bisa ke nasional. Jadi kita tuh gak kalah dengan musisi-musisi yang ada di Jakarta sana. Kita bisa melawan mereka kayak gitu.
1: Oke, baik. Tapi kayaknya keterbatasan waktu nih ya. Tapi biar mungkin para pendengar pingin tahu untuk perjalanan karir, perjalanan musik dari Zizi Band gitu. Boleh di-sharing gak sosial medianya? Kita bisa mantau ataupun ikutin info kegiatan kalian itu di mana?
3: Bisa. Melalui Instagram dan juga TikTok yang sama-sama namanya Zizi Band Official. Nah, kalau di YouTube juga kita ada Zizi Band Official. Semuanya Zizi Band Official dari Instagram, TikTok, YouTube.
1: Oke, baik. Jangan lupa di-follow ya pendengar ya.
3: Iya, di-follow.
1: Oke, baik. Wah, luar biasa sekali ya pendengar, banyak sekali pelajaran dan juga inspirasi yang bisa kita petik dari perjalanan Zizi Band. Dan memang sebuah keberhasilan itu gak bisa kita petik secara instan, dibutuhin kerja keras, disiplin, keberanian ya. Udah di tingkat nasional aja pun masih ada PR-nya lagi yang harus kita selesaikan, kita kerjakan gitu ya. Dan pencapaian dari Zizi Band yang berhasil menembus panggung

0: di Pro 1 RRI Pekanbaru.
1: Demikian obrolan siang hari ini. Pro 1 RRI Pekanbaru.
2: Saya memiliki saudara dengan kebutuhan khusus. Jadi saya pun juga melalui proses yang panjang yang akhirnya saya menerima. Kemudian bagaimana proses orang tua saya memberikan pengertian kepada anggota keluarga besar yang lain dan juga pada masyarakat di sekitar gitu. Terkait kondisi adik saya dan apa saja yang adik saya harus lalui agar ia bisa melakukan A, B, hingga C saat ini.
3: Mengajar anak disabilitas diperlukan pendidikan dan keterampilan serta ketulusan, kesabaran, dan rasa saling mengasihi agar dapat menangani mereka.
2: Membersamai mereka itu, ya, hakikatnya itu ini mendidik diri kita untuk jadi orang yang lebih baik, bersyukur, dan senantiasa bersabar dengan kondisi apapun itu. Kadang ada anak-anak yang cepat sekali gitu ya, dia langsung bisa gitu kan. Tapi kadang kita harus bersabar, anak ini harus berkali-kali, mungkin sepekan atau dua pekan diajarin satu aktivitas gitu ya, agar dia nanti terbiasa. Jangan pernah takut bermimpi, harus terus berusaha untuk meraih impian kalian dan selalu bersyukur pada Tuhan.
3: Kebanggaan terbesar dari seorang guru SLB adalah apabila anak-anak yang dididik memiliki kemandirian, keterampilan, juga perkembangan kognisi, afektif, dan psikomotorik yang semakin baik.

0: Untuk pengaman ini lebih kurang 1.500 orang kita kerahkan, baik dari TNI, Polri maupun dari unsur lainnya.
1: Kami mengecek kendaraan dinas tentunya yang harus wajib untuk dibayarkan, karena masih ada yang kita dapatkan, mobil dinas itu sendiri tidak bayar pajak.

pokok-pokok berita utama, ribuan personil gabungan ikuti apel gelar pasukan pengamanan kunjungan kerja Ibu Wakil Presiden dan Ibu Seruni Kabinet Merah Putih ke Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru akan menunda pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP Aparatur Sipil Negara atau ASN di lingkungannya jika menunggak pembayaran pajak. Waltario siang hari ini juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luha Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Waltario siang selengkapnya edisi Selasa 9 Juni 2026 bersama saya Dini Oktariani.

0: Pendengar, ribuan personil gabungan ikuti apel gelar pasukan pengamanan kunjungan kerja Ibu Wakil Presiden dan Ibu Seruni Kabinet Merah Putih ke Pekanbaru. Santi Yunas melaporkan.
1: Ribuan personil TNI Polri, pemerintah daerah, dan berbagai unsur pendukung Selasa pagi mengikuti apel gelar pasukan pengamanan dalam rangka kunjungan kerja Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia Selvi Ananda Rakabuming di Provinsi Riau. Apel gelar pasukan dipimpin langsung oleh Komandan Korem 031 Wirabima Brigjen TNI Agustatius Sitepu di halaman kantor Gubernur Riau. Danrem menyebutkan sebanyak 1.500 personil gabungan dilibatkan dalam pengamanan VVIP ini. Danrem menyebutkan bahwa kunjungan kerja Ibu Wakil Presiden bersama Ibu Seruni Kabinet Merah Putih merupakan agenda kenegaraan yang harus didukung dan diamankan secara maksimal oleh seluruh pihak yang terlibat.
2: Hari ini kita melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan VVIP kunjungan kerja Ibu Wakil Presiden di wilayah Pekanbaru. Hari ini kita memastikan dan meyakinkan bahwa pasukan yang akan melaksanakan pengamanan memenuhi kebutuhan personil maupun kita yakinkan mereka semuanya siap operasional. Untuk pengamanan ini lebih kurang 1.500 orang kita kerahkan baik dari TNI, Polri maupun dari unsur lainnya yang mendukung. Pesan kita agar seluruh personil yang melaksanakan pengamanan pertama pedomani protap atau SOP, yang kedua laksanakan tugas dengan profesional dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
1: Sementara itu, sejumlah warga menyambut positif kunjungan kerja Ibu Wakil Presiden ke Kota Pekanbaru. Salah satunya Hairunisa yang menyebutkan bahwa kunjungan tersebut dapat membawa manfaat bagi daerah sekaligus mendorong perhatian pemerintah terhadap berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
3: Tanggapan saya, kunjungan tersebut dapat membawa manfaat bagi daerah sekaligus mendorong perhatian pemerintah terhadap berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
1: Dijadwalkan Ibu Wakil Presiden Republik Indonesia akan tiba di Kota Pekanbaru pada Rabu 10 Juni 2026 besok. Ada 6 titik lokasi yang akan menjadi tujuan kunjungan rombongan Ibu Wapres, diantaranya mengunjungi RSUD Arifin Ahmad, Provinsi Riau. Reporter Santi Yunas, RRI, Pekanbaru.
0: Pendengar, pemerintah Kota Pekanbaru akan menunda pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP aparatur sipil negara atau ASN di lingkungannya jika menunggak pembayaran pajak. Femia Siovani melaporkan.
4: Untuk memberikan teladan kepada masyarakat terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak, pemerintah Kota Pekanbaru sudah membuat komitmen dengan pelaksanaan pemeriksaan kendaraan dinas setiap 3 bulan sekali, di mana apel ini guna memastikan seluruh kendaraan dinas telah memenuhi kewajiban pembayaran perpajakan. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menuturkan hal ini sebagai contoh bagi masyarakat bahwa aparatur sipil negara atau ASN pemerintah kota sudah menjalankan kewajibannya. Agung Nugroho menjelaskan dalam pemeriksaan tersebut pihaknya tidak hanya mengecek kondisi kendaraan dinas, tetapi juga memverifikasi status pembayaran pajak kendaraan milik ASN. Agung Nugroho mengatakan jika ada ASN yang kendaraannya menunggak pajak, maka akan dikenakan sanksi, di antaranya tidak diperbolehkan membawa kendaraan dinas selama 1 bulan, hingga sanksi penundaan pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP.
5: Setiap 3 bulan sekali kami melakukan namanya ambal cek kendaraan. Baik kami mengecek kendaraan dinas tentunya yang harus wajib untuk mau dibayarkan, karena masih ada yang kita dapatkan, mobil dinas itu sendiri tidak bayar pajak. Itu kami lakukan. Yang kedua, tentu kami mengecek dari kendaraan seluruh pegawai ASN ini apakah sudah bayar pajak, apakah berplat nomor Pekanbaru atau masih berplat nomor di luar kota. Ini juga untuk menggali bagaimana potensi-potensi untuk PAD. Termasuk juga PBB kita sedang cek. Kita akan melakukan pengecekan dengan pendataan mana yang belum membayarkan PBB rumahnya, itu juga tentu kita akan tunda untuk haknya mereka kita bayar. Ya, jadi ada sanksinya. Ketika mobil belum dibayar, mobil jabatan belum dibayar pajaknya, maka mobil itu tidak langsung boleh diserahkan sama mereka. Kemudian biar kita kasih mereka sanksi 1 bulan tidak boleh pakai mobil dinas. Seperti itu. Ya, habis itu juga kepada seluruh ASN, pegawai di pemerintah Kota Pekanbaru yang belum membayar pajak, kita juga ada sanksi karena kita ini digaji dari pajak tersebut.
4: Salah seorang warga Pekanbaru, Muktiar, mendukung kebijakan yang dibuat Wali Kota Pekanbaru tersebut. Menurut Muktiar, yang dilakukan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho memberikan contoh kepada masyarakat akan ketaatan dalam membayar pajak.
6: Kalau menurut saya sih itu mungkin ada bagus juga sih. Intinya kan ini kan untuk bagaimana memberi kesadaran ke masyarakat, terutama kepada nih aparatur sipil negara gitu kan. Itu mereka sudah diberikan gaji oleh negara. Nah sekarang ini kan mungkin kewajiban atau pendidikan mereka juga memberikan kewajiban dia juga bagaimana menjadi wajib pajak yang baik.
4: Muktiar mengharapkan langkah yang dibuat Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dapat dicontoh oleh pemerintah kabupaten kota lainnya agar pendapatan asli daerah atau PAD bisa meningkat dan membantu keuangan daerah di tengah defisit anggaran yang terjadi saat ini. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
0: Bencana puting beliung di Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis mengakibatkan beberapa rumah warga dan sekolah SMP 1 Bandar Laksmana rusak berat, sehingga ujian semester genap siswa diundur hari Rabu mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
7: Angin puting beliung menerjang Kecamatan Bandar Laksmana, Kabupaten Bengkalis pada Minggu 7 Juni 2026 sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat. Akibatnya, bangunan SMP Negeri 1 Bandar Laksmana mengalami kerusakan cukup parah setelah bagian atap sekolah tersapu angin dan sejumlah material bangunan berhamburan di lingkungan sekolah. Camat Bandar Laksmana, Rizky Afriandi, membenarkan peristiwa tersebut dan mengatakan pihak kecamatan langsung berkoordinasi dengan berbagai instansi untuk melakukan penanganan awal pasca bencana.
8: Angin puting beliung yang terjadi pada hari Minggu itu ada beberapa rumah yang terdampak. Pertama yang rusak berat itu ada 2 rumah, kemudian 3 rumah dalam kondisi rusak ringan. Kemudian ada 1 sekolah SMP yang terdampak dari pasca tersebut ini rusak berat, dan 1 TK rusak ringan.
7: Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bandar Laksmana, Yora Fitriani, mengatakan akibat bencana angin puting beliung, siswa diliburkan sementara dan jadwal ujian siswa kelas 7 dan 8 diundur pada Rabu mendatang akibat soal ujian yang turut terdampak akibat hujan dan puting beliung.
9: Pada hari ini mungkin setelah pasca kejadian ya Pak ya, pasca kejadian angin puting beliung, keadaan sekolah kami itu masih berserakan dengan puing-puing yang berjatuhan Pak. Kemudian untuk terkait proses pembelajaran, itu belum bisa kami laksanakan karena mengingat situasi dan kondisinya belum kondusif. Jadi kami akan melaksanakan proses pembelajaran lagi pada hari Rabu. Untuk pelaksanaan ujian kelas 7 dan kelas 8 besok Pak, pada hari Rabu, itu soal-soal kan ada sebagian yang sudah pasah ya Pak, tidak bisa digunakan kembali. Kemungkinan kami berinisiatif semuanya para staf guru dengan TU, kami akan tetap melaksanakan ujian mungkin dengan metode daring Pak, secara online.
7: Hingga kini pemerintah kecamatan masih melakukan pendataan dampak bencana dan memastikan tidak adanya korban jiwa maupun korban luka karena akibat kejadian pada hari Minggu kemarin. Perbaikan lebih lanjut pasca angin puting beliung segera dilakukan Forkopimcam bersama warga setempat. Reporter Mohd Fiza, RRI Bengkalis.
0: Dengan kita beralih ke informasi selanjutnya, sekolah imbau patuhi aturan sistem penerimaan murid baru guna menjamin proses penerimaan berjalan tertib, adil, dan berkualitas. Haryo Gunawan melaporkan.
10: Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Fajar Riza Ul Haq beberapa waktu lalu dalam kunjungannya mengingatkan seluruh satuan pendidikan untuk menjalankan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Kepatuhan terhadap aturan dinilai penting untuk menjaga kualitas pendidikan serta menghindari polemik dalam proses penerimaan peserta didik baru. Menurut Fajar, seluruh sekolah yang berada di koordinasi pemerintah daerah harus menjalankan mekanisme penerimaan berdasarkan jalur yang telah ditetapkan, mulai dari jalur domisili, afirmasi, mutasi, hingga jalur prestasi. Ia menegaskan tidak boleh ada penyimpangan dalam pelaksanaannya. Fajar juga mengingatkan pentingnya mematuhi ketentuan terkait jumlah rombongan belajar atau rombel. Menurutnya, pembatasan jumlah rombel bertujuan menjaga keseimbangan antara jumlah peserta didik dengan ketersediaan ruang kelas maupun tenaga pendidik agar kualitas pembelajaran tetap terjaga.
11: tentu ikuti aturan main. Ya, jalurnya ada jalur jonasi, domisili, mutasi, kemudian apalagi afirmasi. Kami harap semua sekolah di bawah koordinasi Pemda bisa mematuhi aturan yang sudah kami terapkan, termasuk pembatasan jumlah rombel. Ya kan, ini juga untuk menjaga keseimbangan dan kualitas. Jangan sampai nanti sekolah terlalu banyak mengambil jumlah siswa, tapi mengabaikan aspek kualitas dan ketersediaan ruang kelas dan sumber daya guru. Nah, harapannya tidak terjadi kegaduhan-kegaduhan. Dan saya percaya di Pekanbaru ini sudah punya pola yang bagus gitu ya. Contohnya tahun lalu tidak ada masalah di SPMP di kota ini. Jadi harapan saya tahun ini bisa lebih meningkat lagi.
10: Okay. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 25 Pekanbaru, Asbullah, menyatakan pihaknya berkomitmen melaksanakan sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah dalam proses penerimaan peserta didik baru.
12: Kita ada 8 rombel, secara nasional itu satu rombel itu kan 32, berarti 256 siswa nih kuota kita kan. Kemarin kami sudah menandatangani apa komitmen, semua pihak sudah terlibat di sana, bahwa kalau dulu kan ada nih jilid 1 jilid 2 ya SPMB. Kalau tahun ini memang udah komitmen SPMB dimulai, itu data deposit dikunci sebesar apa kuota masing-masing sekolah, sehingga tidak ada jilid berikutnya lagi. Nah, itu dia, sehingga kita memang berharap kepada orang tua nih memang memaksimalkan peluang di mana potensi dan peluang anak ini bisa diterima.
10: Pemerintah berharap seluruh sekolah dapat menjalankan SPMB 2026 secara objektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Di sisi lain, masyarakat juga diimbau memahami mekanisme penerimaan, serta melengkapi persyaratan sejak dini agar proses pendaftaran belajar lancar tanpa kendala. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Atasi keterbatasan kuota seleksi penerimaan murid baru, Pemko Pekanbaru gandeng puluhan SMP swasta. Alwi Suryatmaja melaporkan.
13: Pemko Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru bekerjasama dengan 22 SMP swasta untuk memenuhi kuota sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan, menegaskan kepada orang tua dan wali murid bahwa program ini memberikan akses pendidikan berkualitas tanpa biaya selama 3 tahun.
14: Jadi bagi orang tua, wali murid, jangan lagi. Mungkin kemarin mindsetnya kalau mau sekolah di swasta itu bayarnya mahal, ya kan? Ini Pak Wali Kota memberikan pendidikan gratis. Yang jelas bagi yang sekolah nanti di SMP swasta yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Pekanbaru, dijamin pendidikannya 3 tahun gratis. Tahun ini, di 2026 ini, ada 22 sekolah yang sudah kita kerjasama PKS. Ada 22 sekolah, itu tersebar hampir merata di seluruh Kota Pekanbaru. Ada di Kecamatan Bina Widya, Buah Madani, Rumbai Barat, Rumbai Timur pun ada. Yang kalau nggak salah saya, yang nggak ada itu cuman di Pekanbaru Kota, Sail sama 50 yang di tengah kota. Kalau di pinggiran sudah kita semuanya.
13: Sementara itu, Kepala BPMP Riau Nilam Suri menekankan bahwa program ini bukan sekadar memenuhi kuota, tetapi juga menjamin hak anak atas pendidikan bermutu secara adil.
15: Jadi tidak sekedar kuota, tapi pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan bermutu secara adil dan merata. Bukan untuk anak orang berada, bukan anak orang pintar saja, tetapi semua anak Indonesia punya hak yang sama. Nah, ini yang kami kawal dari BPMP Provinsi Riau.
13: Program ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendidikan dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh anak di Pekanbaru, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah pinggiran kota. Demikian Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Pendengar, SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis melaksanakan asesmen sumatif semester genap tahun pelajaran 2025-2026 dengan memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi Exam Browser. Selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
7: Pelaksanaan ujian berbasis digital di SMPS Muhammadiyah Plus Bengkalis menjadi salah satu upaya sekolah dalam meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran sekaligus mendukung pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pendidikan. Sebelum ujian dilaksanakan, pihak sekolah telah melakukan berbagai persiapan mulai dari sosialisasi kepada siswa, pengecekan perangkat hingga simulasi penggunaan aplikasi untuk memastikan seluruh peserta dapat mengikuti ujian tanpa kendala. Kepala SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis Surahman mengatakan penggunaan aplikasi Exam Browser merupakan bagian dari komitmen sekolah dalam menghadirkan sistem evaluasi yang modern, efektif, dan transparan.
16: Pelaksanaan ujian berbasis digital merupakan bagian dari upaya sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan serta memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam proses evaluasi pembelajaran. Dengan menggunakan aplikasi Exam Bro, peserta didik dapat mengerjakan soal secara aman dan nyaman karena sistem telah dirancang untuk membatasi akses ke aplikasi atau situs lain selama ujian berlangsung.
7: Selama pelaksanaan ujian, panitia dan guru pengawas melakukan pemantauan secara langsung di setiap ruang ujian. Dilakukan pengawasan untuk memastikan seluruh peserta dapat mengerjakan soal sesuai ketentuan serta menjaga kelancaran pelaksanaan ujian berbasis digital tersebut. Salah seorang guru pengawas, Melisa, mengatakan pihak sekolah sebelumnya telah melakukan persiapan seperti sosialisasi kepada peserta didik.
17: Sebelum pelaksanaan ujian, pihak sekolah telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari sosialisasi kepada peserta didik, pengecekan perangkat, hingga simulasi penggunaan aplikasi. Seluruh siswa menggunakan perangkat yang telah terhubung dengan sistem ujian, sehingga dapat mengakses soal sesuai jadwal yang ditentukan.
7: Melalui pelaksanaan asesmen sumatip semester genap berbasis Exam Browser ini, SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis berharap dapat memberikan pengalaman ujian yang lebih baik bagi peserta didik. Langkah tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen sekolah dalam mewujudkan pendidikan yang unggul, adaptif terhadap perkembangan teknologi dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
0: Pendengar, siswa berkebutuhan khusus di SLB Negeri Bengkalis berhasil memanen sayuran Pak Choi melalui program pertanian hidroponik yang menjadi bagian dari pembelajaran vokasional di sekolah tersebut. Program ini dinilai mampu meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan kepercayaan diri siswa. Selengkapnya dilaporkan Nur Fitriani.
18: Program pertanian hidroponik yang dikembangkan SLB Negeri Bengkalis berhasil mengantarkan siswa berkebutuhan khusus memanen sayuran pakcoy hasil kerja mereka sendiri. Sebanyak 10 orang siswa mengikuti program vokasional pertanian ini. Mereka terdiri dari 5 siswa dengan Down Syndrome, 3 siswa autis, dan 2 siswa tunagrahita ringan yang didampingi 3 orang guru. Koordinator pertanian SLB Negeri Bengkalis Faisal mengatakan para guru menerapkan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa agar mereka dapat mengikuti seluruh proses budidaya tanaman.
19: Kami membagi tugas jadi langkah kecil dan jelas, karena anak-anak berkebutuhan khusus ini kan susah untuk berpikir abstrak, sehingga kami memang membagi tugas-tugas kecil dan jelas untuk masing-masing anak. Jadi dengan begitu anak ini tahu apa yang mereka kerjakan. Kami kasih peran sesuai sama kemampuan anak-anak ini. Jadi bagi anak ini yang bisa, yang motorik halusnya bagus, kami kasih dia untuk di menyemai benih, memasukkan benih Pak Cuy ke dalam lubang busa ataupun lubang rock wall. Bagi anak yang mempunyai motorik kasarnya yang bagus, kami kasih tugas mereka untuk membawa air gitu. Jadi memang kami kasih mereka peran sesuai sama kemampuan tiap anak. Setelah itu cara kami motivasinya yaitu dengan cara puji langsung kalau anak-anak ini berhasil melaksanakan tugasnya, karena anak-anak ini suka dengan pujian, karena dengan kita cara memuji, mereka akan merasa bangga dan merasa mereka itu dihargai.
18: Faisal menjelaskan, untuk satu siklus tanaman Pak Choi dibutuhkan waktu sekitar 30 hari, terdiri dari 10 hari proses persemaian dan 20 hari masa pertumbuhan hingga panen. Hasil panen kemudian dibagikan kepada siswa untuk dibawa pulang dan sebagian dijual agar mereka dapat melihat hasil nyata dari usaha yang dilakukan. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari Pak para orang tua, salah satunya disampaikan Joshua, wali murid Arka, yang menilai program tersebut memberikan dampak positif bagi perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus.
20: Oh, pada dasarnya untuk program ini saya cukup support. Di mana dalam hal ini anak-anak ini walaupun dalam kondisi kekurangan di atas dasar bimbingan dari para guru, ya alhamdulillah lah, ini suatu keberhasilan yang luar biasa lah, karena mereka anak-anak yang terbiasa.
18: Joshua mengaku sering melihat langsung kegiatan berkebun para siswa saat menjemput anaknya di sekolah dan merasa bangga melihat antusiasisme mereka dalam merawat tanaman hingga masa panen. Melalui program pertanian hidroponik ini, SLB Negeri Bengkalis berharap siswa tidak hanya memiliki keterampilan bercocok tanam, tapi juga memiliki rasa percaya diri dan kemandirian sebagai bekal masa depan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.

0: Dengan selanjutnya kita akan beralih ke informasi olahraga. Pengurus Provinsi Squash Riau memprioritaskan pembentukan kepengurusan cabang olahraga di kabupaten dan kota sebagai langkah memenuhi syarat keaktifan organisasi serta membuka peluang tampil pada Porprov Riau 2027 mendatang. Hairani Januarini melaporkan.
1: Pengurus Provinsi Pengprov Squash Riau mulai memfokuskan program kerja pada pembentukan kepengurusan cabang olahraga squash di tingkat kabupaten dan kota. Langkah tersebut menjadi prioritas utama sebagai upaya memenuhi persyaratan keaktifan organisasi sekaligus membuka peluang agar cabang olahraga squash dapat dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Riau 2027. Sekretaris Umum Pengprov Squash Riau, Rahmat Tianto, mengatakan pembentukan pengurus cabang Pengcap dan pengurus kota Pengkot menjadi agenda yang dapat perhatian khusus dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Riau. Menurutnya, keberadaan kepengurusan yang aktif di daerah menjadi salah satu syarat penting bagi sebuah cabang olahraga untuk mengikuti agenda olahraga resmi di tingkat provinsi maupun nasional. Selain memperluas organisasi di daerah, kepengurusan baru Squash Riau juga memprioritaskan pengembangan sarana dan prasarana olahraga. Rahmat menyebut pembangunan lapangan squash di sejumlah daerah menjadi salah satu program strategis yang tengah diformulasikan.
2: Saat ini yang sudah resmi keanggotaan jadi KONI Kabupaten Kota itu ada Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis sama Kota Dumai. Yang sudah muskap lagi kepengurusan administrasi menjadi anggota KONI-nya itu ada Rombol dan Kampar. Dan yang sudah diberikan mandat itu ada Pelalawan, Il, Intil. Nah, jadi mungkin sudah 8 kan. Artinya kalau ini berjalan lancar, 5 lagi nih insya Allah aman. Kita 51 tadi. Terus kita juga kepengurusan lagi memformulakan pembuatan lapangan di daerah-daerah juga. Mungkin kita lihat daerah mana yang menjadi prioritas kita utama untuk pembuatan lapangan gitu.
1: Di sisi lain, atlet squash Riau, Kiara, berharap kepengurusan baru dapat memberikan perhatian lebih terhadap fasilitas latihan. Menurutnya, selama ini para atlet masih menghadapi keterbatasan sarana untuk berlatih secara maksimal. Kiara berharap ke depan, Squash Riau memiliki pusat latihan yang representatif sehingga atlet dapat meningkatkan kualitas latihan dan prestasi secara berkelanjutan.
3: Iya, semoga ke depannya tempat latihan kami lebih bagus dan semoga ke depannya lebih layak lagi di kepengurusan baru ini.
1: Dengan penguatan organisasi di daerah serta peningkatan sarana latihan, Pengprov Squash Riau optimis pembinaan atlet dapat berjalan lebih baik sekaligus membuka peluang prestasi yang lebih besar pada ajang olahraga mendatang. Demikian Khairah Januari ini melaporkan.

Mendengar demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Rio Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Ribuan personel gabungan ikuti apel gelar pasukan pengamanan kunjungan kerja Ibu Wakil Presiden dan Ibu Seruni Kabinet Merah Putih di Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru akan menunda pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP Aparatur Sipil Negara atau ASN di lingkungannya jika menunggak pembayaran pajak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani. Sampai jumpa.

0: John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
1: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
0: Deh, egois. Asapnya loh, ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
1: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti 100% Indonesia berjaringan bersama dengan Pro 1 Jakarta.

0: Bersolo karir bukan berarti berjalan sendiri, karena kolaborasi selalu membuka jalan menuju karya yang lebih berarti. Saat suara individu bertemu dengan kolaborasi, semangat berkarya tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Karir solo memberi ruang untuk berkembang, sementara kolaborasi mengajarkan indahnya berbagi inspirasi.
1: Ya, 100% Indonesia ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yaps, assalamualaikum biasa, warahmatullahi ya. Wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang pendengar-pendengar Repro 1 di seluruh Indonesia. Kembali lagi bersama Sally dan juga
1: Ihsan Tarore pastinya.
0: Betul banget.
1: Yang pasti seperti biasa hari Selasa ini kita 100% Indonesia Nasional. Ya, kita nemenin Anda hari ini tanggal berapa? Tanggal
0: 9 Juni 2026. Betul.
1: Iya.
0: Kali ini juga kita mendatangkan bintang tamu ya.
1: Kau saya ya.
0: Salah dong.
1: Di sini aku siapa dirimu.
0: Baik. Jadi di sini ada namanya Ihsan Jamil pendengar ya. Dikit-dikit nyanyi kalau kata pendengar minggu lalu ya. Aduh, oke deh kalau gitu ya. Kita mau ngingetin karena siaran ini juga dirilai di seluruh Pro 1 seluruh ibu kota provinsi ya. Atau tipe B termasuk juga studio produksi yang ada stasiun relaynya.
1: Iya, apa kabar juga buat semua yang lagi dengerin kita di mancanegara.
0: Betul.
1: Mungkin dengerin kita lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Jangan lupa di follow juga Instagram dan TikTok kita, pokoknya semua media sosial kita di follow @RRI Pro 1 Jakarta dan juga Pro 1 di kota kalian masing-masing.
0: Wow, luar biasa. Karena hari ini sudah makan sate marangi, jadi kita harus semangat ya. Lebih semangat karena di tim belakang ya. Di sini penyiarnya, terus juga tim-tim di belakang layar pada semangat makan sate marangi nampaknya ya. Seru banget.
1: Seru. Hari ini aku bawa sate marangi lumayan banyak ya, marangi bangisan buat teman-teman RRI.
0: Wah, terima kasih Kakak Iksa. Luar biasa. Jadi semangat kita masih terjaga pendengar ya, karena udah gak lapar ya.
1: Kita kasih protein dulu.
0: Betul,
1: biar semangat
0: banget, betul banget.
1: Kayak kita semangat banget nih mau nyambut bintang tamu kita. Siapa sih bintang tamu kita hari ini, Sel?
0: Siapa kira-kira? Waduh, karena
1: tadi udah aku nyanyiin lagunya.
0: Iya, ini juga kan salah satu personil kelompok vokal ya yang pernah hits dengan lagu Kau, terus yang terindah
1: di ujung mimpi
0: dan masih banyak lagi. Ada Bang Yeri Merian ya siang hari ini ya.
1: Iya.
0: Halo.
1: Yeri T5 ya.
0: Iya, betul banget. Mungkin terlebih terkenal dengan Yeri T5.
1: Iya. Makanya halo, sekarang nih kenapa? Kenapa datangnya dengan Yeri Meriannya bukan dengan Yeri T5-nya
0: itu
1: gitu?
0: Itu dia. Kita
1: ada apa?
0: Ya. Siapa ya? Siapa?
2: Ada siapa? Apa sih sebenarnya? Sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Aduh, halo semuanya.
0: Halo.
1: Halo, Bang Yeri.
0: Ini yang sensi Ihsan aja sih, Bang Yeri.
1: Aku biasa tuh memang
0: mancing-mancing gosip,
1: suka kontroversi.
2: Gak ada apa-apa.
1: Gak ada apa-apa ya.
2: Aja dengan T5-nya masih aman-aman.
1: Masih baik-baik aja katanya dengan T5.
2: Kita emang sepakat sih kalau misalkan kita kan, kalau misalkan kita ada project sendiri-sendiri itu ya memang kita bawa nama pribadi aja.
0: Oke.
2: Buat ngamanin juga sih, takutnya ada apa-apa nanti bawa nama-nama grup band, takutnya bawa-bawa gitu. Ya udah, mendingan kita tanggung jawab dengan project masing-masing gitu sih.
0: Oke deh, Bang Yeri ini apa kabar ngomong-ngomong nih?
2: Baik,
0: sehat ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah. Selamat ya atas rilis.
1: Congrats.
0: Wah, rilis lagu barunya. Judulnya Masa Remaja. Wow.
2: Iya, Masa Remaja.
1: Aku banget.
0: Aku banget.
1: Masa Remaja. Aku kebetulan masih remaja.
0: Ngeri
2: sama
0: ya.
2: Dong kalau kayak gitu ya.
0: Iya, sama. Kita semua lagi masih masa-masa remaja ya, Bang Yeri ya. Nah, ini lagu Masa Remaja yang menciptakan ini sebenarnya siapa? Terus juga awal ditulisnya gimana ceritanya?
1: Kenapa judulnya Masa Remaja gitu?
2: Ya. Jadi yang nulis kebetulan gue sendiri. Sendiri yang nulis. Jadi kebetulan gue sendiri lagi saat itu kenapa judulnya Masa Remaja itu karena memang orang jarang-jarang juga ya gitu, ibaratnya kan ngomongin cinta-cinta, ngomongin zaman pacaran, ngomongin segala sesuatu hubungan antara cewek sama cowok gitu, pacaran gitu kan ngomonginnya yang zaman sekarang. Biasanya mereka lagi yang ceritain yang lagi anget-angetnya banget gitu. Kalau gue pribadi sih kepikiran, gue pengen ceritain waktu gue pacaran masih muda gitu, maksudnya gitu.
1: Oh, sekarang udah gak muda apa gimana?
2: Iya.
0: Aduh, keceplosan kan secara gak langsung jadi tahu nih realnya gimana. Aduh.
1: Lagi ceritanya gitu. Ini menceritakan zaman aku masa muda. Lah sekarang gimana?
0: Jadi masih muda.
2: Dari lirik yang gue bikin itu kan sebenarnya ya maksudnya gini. Gue cuma pengen berbagi aja dari liriknya bahwa kan gaya pacaran anak sekarang tuh beda banget ya sama gaya orang-orang angkatan kita ya.
1: Betul. Betul. Ah, angkatan kita pengen... tunggu kayak terus.
2: Angkatan gue cuma pengen ngebagiin aja deh waktu kita remaja tuh gue kayak pacarnya kayak gitu biar anak-anak sekarang tahu gitu kan gitu kan. Mungkin anak sekarang mungkin nggak tahu ya kayak orang tuanya dulu pacaran kayak gimana gitu itu sih sebenarnya gue pengen ceritain itu aja, simple sebenarnya ceritanya.
0: Oke.
1: Jadi menggambarkan cerita masa remaja dulu ya berarti ya.
2: Iya. Ya kita pacaran gitu. Bawa pohon.
1: Oh jadi cinta-cintaan di zaman dulu ya. Ya Allah.
0: Ngeri banget. Okay. Tapi by the way ini lagunya ini apa namanya, kolaborasi ya?
2: Kolaborasi.
0: Oke. Okay. Kolaborasi. Dengan siapa tuh?
2: Kolaborator kemarin. Jadi betul nih sekarang tuh gue ngajakin beberapa. Jadi gue sempat lihat beberapa band di kita kan di Bandung ya. Jadi gue ngelihat beberapa band anak muda sekarang gimana ya. Gue pengen coba-coba sama mereka nih gitu karena ya mereka secara musiknya lebih fresh, stylenya mereka lebih kayak anak sekarang ya gitu maksudnya. Jadi akhirnya kepilih lah namanya Rutinitas Pagi yang kita pilih. Dan kebetulan juga mereka sedang bertarung di salah satu TV swasta nih. Mereka band akademi sekarang, jadi lagi final. Jadi kebetulan mereka kan ya kalau udah juara pasti mereka akan kontrak ke label, makanya gue tempel duluan deh.
1: Sebelum diambil sama label ya.
0: Pinter ya triknya, luar biasa.
2: Mainnya dan mereka ya. Oke lah, kayaknya cocok lah gue kemistrinya sama mereka, nyambung walaupun gue udah gak muda ya gitu maksudnya, tapi gue agak nyambung ngobrolnya sama mereka.
1: Masih muda kok Bang Jerry, tenang aja.
0: Masih kok Bang Jerry kok.
1: Musisi itu gak pernah tua, tenang aja.
0: Betul ya, oke. Berarti ini yang awal mula ngajakin kolaborasi Bang Jerry ya berarti ya?
2: Iya, gue yang nyodorin. Jadi sebenarnya si Cerita Pagi ini kebetulan bukan lagu pertamanya mereka nih yang gue bikin ini, yang kolaborasi sama gue ini. Jadi gue udah sempat rilis dua lagu dulu. Jadi gue sebenarnya sempat nge-produce juga mereka di dua lagu pertamanya tanpa gue gitu. Jadi ini single ketiga mereka yang collab sama gue gitu. Nah yang pertama kebetulan kita remake ada dua lagu, lagunya kita semua. Lagunya Tifal gitu. Jadi kebetulan si Rutinitas Pagi ini yang tuh single pertamanya sama gue rilis ini tuh jadi kau. Remake sama Rutinitas Pagi. Terus kemarin mereka ngeluarin juga judulnya Finally, dan yang ketiga gue ajakin udah yang ketiga kita collab deh gitu.
1: Oh inilah jadilah yang sekarang ini yang ketiga masa remaja.
2: Ya
1: gitu. Gitu
0: ceritanya. Okay, menarik ya.
1: Seru banget.
0: Kita boleh sapa pendengar dulu ya Bang Yeri ya.
2: Boleh.
0: Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Halo.
2: Jauh
0: ini. Halo.
3: Si kanker ya Bang, akan Indonesia.
1: Iya, Bung Albert mau tanya apa?
3: Iya, masa remaja. Orang bilang remaja, jangan gas aja. Kalau gas aja kan bisa nabrak begitu.
0: Remaja ya.
3: Iya, kira-kira remaja sekarang apa yang harus direm? Karena banyak narkotika, banyak miras, yang lain-lain begitu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bang Albert ya dari Bau-Bau ya. Lanjut ada Bung Benijo nih dari Manado. Halo.
1: Yes.
0: Bung Benijo.
1: Halo Bung.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Mas Liana Jami.
0: Halo.
1: Yes Bung Benijo.
4: Kalian berdua.
0: Alhamdulillah baik. Hari ini di minggu ini kita siaran berdua lagi gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, seger. Bung Benijo sehat?
4: Alhamdulillah sehat Bang Iksan. Kamarnya udah selesai ya rumahnya?
1: Rumahnya?
0: Oh.
1: Tahu aja sih aku lagi bangun rumah.
4: Tahu
1: aja sih aku lagi bangun rumah. Belum selesai. Soalnya lagi bangunnya istana soalnya.
0: Iya. Jadi lama. Dia agak sombong memang Bang Benijo ya.
4: Oke, kita langsung ke bintang tamu.
0: Oh iya, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini asal dari Bandung ya Mas Yeri ya?
2: Iya.
0: Iya benar.
2: Dari Bandung.
4: Oh berarti boleh dong dipanggil Yeri ya?
2: Oh boleh dong.
4: Oke langsung ke pertanyaan aja ya. Ini kan banyak lagu, pencipta lagu sekalian penyanyi. Mm-hmm. Ini di sini ini pertanyaan saja ya. Di sini Mas Yeri itu terjadi secara otodidak atau mungkin ada keluarga yang berasal dari darah sini juga mungkin ayah atau ibu. Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua untuk lagu Masa Remaja itu untuk menciptakannya memakan waktu berapa hari atau berapa minggu bahkan berapa bulan? Itu adalah pertanyaannya Bung Ikan.
1: Oke. Siap.
0: Siap. Terima kasih Bang Beni Jo.
4: Ada siapa bilang di kertas sama angka gaji di akal gaji di Sumatera Barat, ayo di Maluku Tengah. Dan lagi yang lagi menyeru proses menada, Mbak Ike Darsono Memulaya tetap semangat. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Benejo dan juga Bang Albert tadi ya. Pertanyaannya apa aja sih ya tadi ya?
1: Yang pasti Bang Albert tadi pertanyaannya simpel kan tadi cuma nanya tentang masa remaja kegiatannya gimana kalau yang dulu kan bedanya apa sama sekarang gitu. Tapi kalau menurut Ayeri sendiri gimana bedanya apa masa remaja dulu dengan masa sekarang? Kenapa sampai akhirnya Ayeri memutuskan untuk ngeluarin single ini? Ini single kan bener ya?
2: Single.
1: Kenapa memutuskan untuk mengeluarkan single masa remaja ini kolaborasi dengan Rutinitas Pagi? Coba diceritain.
2: Jadi bedanya ya, berarti kenapa ceritain zaman? Ya karena banyak banget. Tadi kan sebenarnya udah singgung ya, gaya pacaran anak sekarang itu kan sekarang udah
0: beda gitu ya.
2: Beda banget. Bahasa ceritanya
1: udah beda banget. Betul.
2: Dulu sekarang kita komunikasi udah gampang sama pacar nih. Kalau zaman dulu kita masih agak susah karena kita masih kadang-kadang surat-suratan. Apalagi waktu belum ada handphone kita masih pakai pager.
1: Ya Allah zaman dulu banget pakai pager.
0: Pager
2: kita
0: ya.
2: Kita ngomong I love you aja ketahuan operator kan.
1: Iya. Astaga Tuhan. terus
2: banyak banget terus ya ibaratnya kalau zaman sekarang juga orang pacaran kan tempat-tempat orang untuk bisa nongkrong pacaran itu kan sekarang banyak banget ya. Jadi tempat kopi lah apa segala macam kalau zaman dulu kan nggak ada ya, terbatas banget. Jadi emang kita dulu memang butuh effort juga sih kalau pacaran gitu.
1: Betul banyak backstreet juga dulu ya Bang ya.
2: Banyak banget.
1: Oke, terus
2: anak sekarang kan gampang ya kalau pacaran mereka. Ya apalagi yang bedanya? Ya itu aja sih, lebih ke komunikasi. Kadang-kadang kalau zaman sekarang kangen tinggal telepon. Kalau dulu kadang-kadang kangen tuh susah ya.
0: Diempat dulu ya.
2: Nah yang gitu-gitu ini yang ngebedain.
1: Jadi ternyata Ayeri itu udah setua itu ya, nggak canda-canda.
0: Jangan-jangan Ayeri dulu masih zaman-zamannya masih ngantri di wartel itu loh.
1: Ya Allahu Akbar.
0: Bener ya?
2: Ngalamin.
1: Aku ngalamin lagi, aku berarti masih kecil
0: itu
1: ya.
0: Itu telepon wartel atau yang telepon yang di pinggir jalan tuh yang masukin koin.
2: Iya, gue ngalamin banget tuh.
0: Bener. Pantesan nyiptain lagunya masa remaja.
1: Iya benar.
2: Ya, gue cuma pengen kangen aja waktu zaman-zaman gitu. Terus kasih tahu anak-anak sekarang, dulu tuh pacaran kayak gini deh.
1: Seru ya gitu. Sebenarnya dulu seru tuh effortnya tuh seru, beda sama banget sekarang.
0: Iya dong.
1: Dan ini ada pertanyaan lagi, ada dari Bang Beni Jo.
0: Apa tuh?
1: Ini sebenarnya bakat menciptakan lagu, bernyanyi ini turunan kah atau otodidak? Memang ini memang gift lah itu ibaratnya buat Yeri sendiri gitu, atau memang ada keturunan dari bapak, ibu atau gimana?
2: Jadi kebenaran kalau kayaknya sih ini emang turunan juga ada ya, karena orang juga pacaran nikah itu gara-gara satu band. Gitu. Jadi kebetulan papa itu pemain bass dulu.
1: Oh.
2: Mama vokalis.
1: Okay.
2: Nah, satu band. Mereka ketemu pacaran. Jadinya gue gitu maksudnya.
0: Okay. Baik.
1: Diolahnya pakai bass dan vokal ya.
0: Jadinya Bang Eri ya.
1: Aduh.
2: Ya, jadi emang bener itu makanya. Nah, terus kalau memang dari sisi sekolah musik dan gitu-gitu, gue jujur asli gue nggak pernah sekolah musik, nggak pernah. Jadi emang karena sering ngeliat orang tua dulu main musik, jadi gue lebih merhatiin dan akhirnya mencoba pengen belajar sendiri sih akhirnya.
1: Jadi bisa dikatakan ini otodidak juga ya?
2: Tidak. Belum pernah sekolah sama sekali, sampai sekarang.
1: Semua kemampuan yang bermain musik, vokal dan segala macam itu memang belajar sendiri gitu ya.
0: Wow.
1: Nah, ini ada pertanyaan lagi, masih berapa lama sih proses recording masa remaja ini, proses sampai lagu masa remaja ini bisa selesai rampung?
2: Wah itu cepet ya. Waktu itu aku bikin lagunya aja paling cuman sehari ya aku bikin lagunya.
0: Sehari?
1: Nyiptain lagunya.
2: Ya.
1: Wow. Terus?
2: Nah, bikin lagunya sehari, terus akhirnya. Proses produksi recording itu makan waktu 4-5 harian.
1: 4-5 harian.
2: Editing, mixing, langsung jadi master dan akhirnya kita langsung ini enggak terlalu lama prosesnya.
1: Itu ngebut sih sebenarnya 4-5 hari kalau banget. Untuk editing dan mixing mastering itu semuanya.
2: Ya. Jatuhnya semingguan lah total dari proses editing sampai ke mastering. Sampai akhirnya preview, final, bungkus gitu. Udah itu semingguan lah, seminggu lebih.
1: Oke.
0: Karena idenya mendadak ya.
1: Idenya mendadak.
2: Sama anak-anak rutinitas pagi ini mendadak juga idenya.
1: Tapi kadang-kadang suka kayak gitu kan, Bang. Kalau direncanakan kadang-kadang suka enggak terrealisasi.
0: Gila, dadakan cepet ya.
1: Cepet dia terrealisasi.
2: Kalau hari ngomong tuh kadang-kadang direncanain tuh kadang-kadang suka jadi wacana doang gitu.
1: Betul
0: banget.
1: Setuju banget aku lagi kayak gitu.
0: Luar biasa. Ada lagi, Iksan?
1: Udah habis pertanyaannya.
0: Oke, mungkin kita langsung sapa aja ya. Ini ada yang bergabung di telepon ya. Tadi ada.
1: Ada siapa kan?
0: Siapa di sana? Oke, ada Mutiara ya. Halo Mutiara dari Kendari. Selamat siang waktu Jakarta.
5: Halo, selamat siang.
0: Halo.
5: Kembali ke Indonesia.
0: Iya, silakan ekspresi Kendari ya, banggakan Indonesia.
1: Mau tanya apa ini Kakak Mutiara sama Airi?
5: Saya mau tanya sama bintang tamunya. Selamat siang bintang tamunya, siapa ya?
0: Ada Bang Airi.
5: Ya Bang Yeri, salam kenal Bang Yeri dari Mutiara.
0: Iya. Ada yang mau ditanyakan?
5: Iya. Iya, yang saya mau tanyakan sama bintang tamunya dari usia berapa remaja dari remajanya itu tahun berapa mulai berkarir, mulai menyanyi dan lagu yang dia nyanyikan sudah berapa banyak dari awal sampai sekarang? Mungkin itu aja pertanyaan saya.
1: Oke, Bu Mutiara.
0: Oke, siap Bu Mutiara. Ya,
5: terima
0: itu saja
5: kasih.
0: Ya.
5: Selamat siang. 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kendari ya.
0: Kendari. Silakan mungkin langsung ditanggapin aja.
1: Iya, gimana? Ya. Udah berapa banyak itu, Bang? Udah berapa banyak itu AA?
2: Lagu. Kalau lagu udah banyak banget yang nyanyiin.
1: Lagu udah banyak banget yang dinyanyiin. Tapi inget nggak berapa banyak yang udah dihasilkan?
0: Kurang lebih lah.
2: Kurang lebih. Jadi sebenarnya gue kan dari tahun semenjak mulai bermusik kan sebenarnya dari SMA sih sebenarnya. Gara-gara di vokal grup tahun 95.
1: SMA-nya tahun 95. Oke, masih remaja berarti sekarang. Benar.
2: Iya, remaja. Makanya tadi dari tadi yang telepon ibu-ibu bapak-bapak doang
0: itu. Iya.
1: Aduh.
2: Tahun 95 sih sebenarnya udah mulai nyanyi, tapi mulai profesional kayak main musik di luar sekolah itu mulai 92 sebenarnya.
1: Oke.
2: Jadi 97 itu berarti sekarang udah berapa tahun ya? Sudah
0: 29.
2: 29 tahun aku bermusik.
1: Wow.
2: Kalau
0: luar biasa.
2: Nah, teman sama Tiva ya? Itu baru 99 akhirnya kita baru bentuk Tiva 99 dan baru bisa rilis 2001 sama Tiva pertama. Gitu. Jadi kalau ngitungin berapa jumlah lagu yang udah nyanyiin ya sebenarnya udah enggak ingat, sebenarnya udah banyak banget.
1: Iya. Yeah.
2: Gitu. Cuman banyak kita dari sisi karya sendiri kita ya yang kita nyanyiin ya 4 album

0: Oke, ada lagi kah ini pendengar? Ada Mas Yosi dari Semarang, kita sapa ya. Mas Yosi, halo. Halo, Mas Yosi.
1: Kayaknya terputus ya Mas Yosi ya.
0: Menghilang ya. Tadi pertanyaan Bang Albert apa ya?
1: Aku di ghosting
0: ya?
1: Kayaknya sama Mas Yosi.
0: Di ghosting kita ya. Tadi Bang Albert katanya nanya,
1: masih remaja atau gimana? Kok nyanyinya lagunya masih remaja? Apakah vokalisnya atau apa bandnya atau bagaimana? Ini tadi gitu katanya. Bagaimana nih jawabnya Ayeri?
2: Kalau lagunya doang ya Mas ya, masa remaja. Kalau gue udah enggak sih.
1: Ya, tapi kalau rutinitas paginya sendiri gimana?
2: Oh iya, kalau rutinitas paginya umurnya masih 20-an Mas.
1: Oh, seumuran jadi, sama aku ya.
2: Masih 20-21. Setengahnya umur gue lah mereka.
1: Ya Allah.
0: Wow, 20-21.
1: Berarti kebayang ya umurnya berapa? Di bawah 50 tapi masih tenang aja, tenang aja.
2: Di bawah 50 sih, cuman ya dua kali lipatnya anak rutinitas pagi umur gue.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Jadi pas 21 mereka masih pada bayi tuh.
1: Iya lagi berkarya.
0: Luar biasa.
1: Oke.
0: Mereka belum pada lahir, Mas Yeri udah nyanyiin
1: udah
0: lagu
1: berkarya.
0: Ya.
1: Berkarya. Kan udah 29 tahun kan berarti kan karyanya.
0: Baik, ada lagi nih yang bergabung, ada Bang Leman dari Lampung. Halo Bang Leman.
1: Iya, halo.
3: Halo juga, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Sally.
0: Selamat siang.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan.
3: Selamat siang AA Akang.
1: Siang.
3: Baju hitam yang ganteng.
0: Kalau kita baju apa nih, Bang Leman?
3: Mbak Sally baju hitam juga.
1: Aku
3: sama. Ikat hitam juga, Marina langsung wajah-wajah yang cantik dan ganteng-ganteng.
0: Terima kasih, Bang Lema.
3: Iya, begini Mbak Sally, Bang Sam.
0: Gimana?
3: Saya mau tanya nih, sebagai penyanyi yang profesional dan pengalamannya, apakah Akang itu selama jadi penyanyi pernah menjadi pengaman gitu? Sebelum penyanyi top gitu. Yang kedua, apakah pernah main-main ke Lampung gitu. Itu saja. Makasih Leman di Lampung.
0: Oke, terima kasih Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan.
2: Apa tadi ditanya?
1: Pertama, pertanyaannya adalah apa sebelum jadi penyanyi terkenal pernah enggak ngerasain atau enggak pernah enggak terjun ngamen gitu? Pernah enggak, Bang?
2: Oh iya. Nah, ini satu yang belum pernah gue buka nih. Gue pernah ngamen 6 bulan.
1: Jujur, beneran? Serius?
2: Iya. Ya, di Ciampelas di Bandung tahun 98.
1: Oh my god. Terus.
2: Selama 6 bulan saat itu gue belum ngeband sama T5. Cuman saat itu gue udah akapelaan dengan teman-teman sekolah. Cuman saat itu kan pas kuliah semester 1 ya kalau enggak salah. Semester 1 deh kalau enggak salah itu. Emang gue berdua sama teman emang ada kejadian selama 6 bulan gitu gue turun naik angkot. Jadi masuk ke angkot 1 turun lagi ngamen aja.
1: Aku boleh tahu nggak? Ini motivasinya apa? Kenapa ngamen? Apakah penasaran dengan ngamen ataukah memang kebutuhan? Kan ada kebutuhan. Ada kedua. Ada
2: saat
1: dua.
2: Saat itu butuh sih kebutuhan, jujur karena saat itu semenjak lepas SMA kan benar-benar aku udah nggak ada support untuk dan apa nyebarnya nyari sendiri. Sampai bayar kuliah juga aku bayar sendiri ya dari gara-gara kebutuhan-kebutuhan itu.
1: Salut, luar biasa.
0: Ini baru dibuka di RRI ya, Bang Yeri ya.
2: Belum pernah serius cerita ini.
0: Wow, luar
1: Bukan
0: biasa.
1: Main. Jadi
2: teman-teman gue sih banyak yang tahu kalau di Bandung.
1: Berjuangnya tuh memang benar-benar ibaratnya dari ngamen sampai akhirnya pengalaman itu yang membawa Abang besar di T5 dan sekarang tetap di T5 masih tapi bersorok alur juga gitu ya berarti.
2: Iya. Tapi akhirnya tetap ngamen juga setelah itu, cuman tempatnya jadi beda di kafe.
1: Ngamennya di kafe bener.
0: Baik.
2: Setelah itu ya, setelah 6 bulan itu ada yang ngajakin ya akhirnya ketemu teman-teman lain. Jadi emang teman-teman SMA juga sih waktu zaman kan sama kayak Gordon tuh teman vokalis gue yang satunya yang di T5 itu kan teman sepangku. Dari SMA tuh bangku gue 3 tahun sama dia.
1: Oh I see. Dari situ baru mulai ngape-ngape nyanyinya ya.
2: Akhirnya sampai ngamen, dia sih gak ikut ngamen, gue aja yang ngamen waktu sama teman-teman kampus.
0: Okay.
2: Nah, karena emang butuh, ya emang nyari sesuatu yang kebutuhan.
1: Buat kuliah lah ya.
2: Kuliah ya.
0: Luar biasa. Sebenarnya masih banyak yang mau kita tanya ini Bang Yeri ya.
1: Betul.
0: Kita kayaknya harus break sebentar, nanti kita lanjutin lagi obrolannya. Bang Yeri juga jangan kemana-mana ya.
1: Karena kita mau dengerin apa sih sebenarnya Sally?
0: Oke, kita mau

0: dengerin lagu-lagunya Bang Yeri sebenarnya ya.
1: Okay,
0: jadi untuk Anda yang masih mau bergabung mendengar ya, lanjut bergabung di 0811-7972-7912
1: atau juga via telepon kita di 0213440696 atau juga 0213441499.

0: Indonesia.
1: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Ya, kita mau ngingetin pendengar juga nih yang mau bergabung ya.
1: Betul.
0: Boleh di WhatsApp, kalau misalkan via chat boleh di WhatsApp 0811-7972-7912. Tapi kalau yang khusus untuk telepon Iksan ya.
1: Iya, kalau telepon tuh boleh banget di 0213440696, 0213441499.
0: Betul banget. Karena jadi kalau via telepon nggak bisa ya, via WhatsApp ya.
1: Enggak, kalau mau nelfon via WhatsApp itu nggak bisa, karena kita lagi terhubung via Zoom.
0: Betul banget. Kita juga mau nyapa nih pendengar-pendengar yang ada di Pro 1 ibu kota seluruh provinsi Indonesia ya.
1: Betul banget.
0: Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, terus juga Bintuhan, Denpasar, Gorontalo dan juga Jakarta.
1: Terus ada teman-teman kita dari Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar.
0: Oke. Ada juga di Manado, Manokwari, terus juga Mataram ya, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak ya. Ya,
1: ada juga dari Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Wekanan dan juga Yogyakarta.
0: Wow, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay ya dan juga stasiun produksi yang belum kita sebutkan satu persatu. Ya. Semoga Anda semua sehat. Amin. Kabarnya ya, bisa bergabung juga di Pro 1 Radio Jakarta siang hari ini.
1: Betul.
0: 0811-7972-7912
1: atau juga di 0213440499 dan 0213440696.
0: Iya, Bang Yeri. Halo Bang Yeri.
1: Ah Yeri.
2: Halo.
0: Ah Yeri. Oh iya, dari Bandung ya. Ah Yeri. Baiklah.
2: Akang gendang. Akang gendang.
1: Kalau dengar kata-kata akang tuh bawa yang gendang.
0: Iya, benar banget ya. Akang gendang ya.
1: Iya. Kang Yeri.
0: Ya.
1: Sebelum kita ngobrol-ngobrol nih ada pendengar yang mau bergabung dulu. Kita ya, angkat boleh. Dulu boleh ya, Kang?
0: Boleh.
1: Oke.
0: Ada Bang Sulaiman Pela-Pela dari Samarinda. Halo, Bang Sulaiman.
1: Halo, Bang Sulaiman. Halo. Halo.
0: Halo.
1: Oh, mungkin lanjut aja ke Oma Ana kali ya.
0: Ada Oma Ana. Halo Oma Ana.
1: Oma Ana, apa kabar Oma?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia,
3: ya Allah, ganteng-ganteng dan cantik-cantik.
0: Halo.
1: Cantiknya
0: Oma.
1: Cuma satu Oma.
3: Iya ya, enggak banyak di situ. Kalau Mas Yudi di situ kan ganteng juga.
1: Iya.
0: Belakang layar banyak yang cantik-cantik ya.
3: Terus ada juga yang cantik-cantik ini loh.
1: Iya.
3: Kayaknya yang cantik ini dari Medan juga kayaknya ya.
1: Seliana Jamil.
0: Ada yang ngomong ke Medan kah aku?
1: Dia enggak Medan, iya. Dia Betawi dia.
3: Oh, Betawi.
0: Baik, oh. Betawi. Terserah Iksan aja. Oma ya.
3: Itu Iksan itu kenapa bajunya pakai baju biru ya?
1: Karena biar seragaman sama seragam RRI. Kebetulan kan aku enggak punya seragam RRI ya.
0: Iya.
3: Hai, pintarnya jawabannya. Wah, selalu ada jawabannya.
0: Emang, Oma. Ya begitulah Iksan, Oma.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Oma. Oma mau tanya apa nih sama Kang Yeri?
3: Ya. Sebenarnya pertanyaan kayaknya udah banyak ya. Jadi saya rasa tidak ada pertanyaan, cuma untuk memberikan ini aja semangat gitu.
1: Support ya. Ya, support.
3: Tetap semangat. Iya, supportnya untuk tetap semangat biar tetap di dunia ini ada dunia musik gitu kan. Biar jangan dunia ini dunia sepi gitu
1: biar
3: itu aja.
1: Biar tetap bergemuruh gitu ya, Oma ya.
3: Lalu terus ada satu sih, ini Iksan, tolong ditanyakan dulu nanti ya. Mempengaruhi kah cuaca pada saat mereka konser gitu ya?
1: Oke.
0: Itu saja.
3: Nggak usah sama mereka, Iksan sendiri coba Iksan. Mempengaruhi kah cuaca ini kalau umpamanya Iksan lagi bernyanyi, panas lesuh nih gitu.
1: Oke, siap.
3: Itu aja pertanyaannya Iksan, tetap semangat Iksan dan banyak ya.
0: Terima kasih, Oma.
3: Salam sama Mas Yudi Ismail ya.
0: Siap.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Okay. Bang Yosi kembali terhubung ya. Ada Bang Yosi, halo.
4: Halo, 100% Indonesia.
1: Iya, Mas Yosi mau tanya apa ini?
4: Ya, buat Bang Yeri ya.
1: Iya.
4: Ya, mau tanya Bang, gini-gini. Kan aku kan juga lihat kontes band Academy itu.
1: Betul.
4: Kenapa sih kok yang dipilih si rutinitas pagi itu? Soalnya aku lihat banyak yang keren-keren juga.
1: Oke.
4: Masih yang bikin kayak ada apa ya, chemistry-nya tuh apa dan Yang keduanya gini sih, ini di kemudian harinya apakah si rutinitas pagi ini bakal jadi kayak band pengiring atau home bandnya, atau ya just collab aja gitu.
1: Oke, oke, ada lagi Mas Yosi?
4: Apa mungkin geser sama yang dikit sama T5 dulu sih.
1: Oke, oke, oke.
4: Apa namanya, kayak apa tuh istilahnya, kalian tuh terinfluence oleh siapa sih boy band-nya waktu itu? Apakah Boyz II Men atau apa?
1: Oke, influence-nya ya, oke.
4: Iya. Oke, itu aja sih Bang Ican.
1: Oke, Mas Yosi, thank you pertanyaannya. Ya. Seru-seru pertanyaannya.
0: Oke, terima kasih. Tadi ada Bunda Oma. Bunda Oma tuh nanya apa ya?
1: Oma Ana tadi nanya, kira-kira kalau lagi manggung, lagi konser, lagi bikin show gitu, dengan keadaan cuaca itu berpengaruh nggak sih gitu pertanyaannya? Karena sebenarnya Oma tuh pengen support aja sih, makanya dia nanyanya ada-ada aja itu nanyanya memang.
2: Cuaca kayaknya nggak ngaruh ya.
1: Iya, kalau konser mah konser aja Oma, temen kalau konsernya itu hujannya sampai badai banget ya pasti ngaruh.
0: Ya.
1: Tapi kalau misalkan hanya gerimis-gerimis itu pasti bikin konsernya makin syahdu.
0: Iya, yang nonton juga happy-happy aja malah ya biasanya.
1: Justru jadi nggak gerah gitu mereka nontonnya gitu.
2: Ya betul. Sejauh ini sih nggak ada masalah ya dengan cuaca.
0: Oke.
1: Kata kalau dengan Ricky cuaca mungkin bisa.
0: Bisa. Lanjut.
1: Ada dari Mas Yosi.
0: Ya.
1: Nih
0: banyak kan katanya, ya.
1: Pertanyaannya ada tiga. Yang pertama, dari semua yang ikutan band Academy itu kenapa milihnya rutinitas pagi? Kenapa?
2: Oh, itu dulu kali ya.
1: Ya.
2: Jadi kebetulan kalau rutinitas pagi, sebenarnya band yang ada di Band Academy ini emang bagus-bagus sih sebenarnya. Cuma kebetulan kalau rutinitas pagi kan gue pernah cerita ya tadi ya, jadi di awal memang gue sempat nge-produce band itu.
0: Oke.
2: Terus dan sebelum mereka masuk ke Band Academy, memang kita udah ada beberapa kerjasama untuk rilisan-rilisan dan gue sebenarnya banyak nge-produce beberapa singlenya dia di awal. Masuk remake singlenya T5 juga kan mereka gitu. Jadi, nah setelah berjalan sampai ke single ketiga aku nge-produce mereka termasuk yang collab ini, nah mereka lolos tuh di audisi gitu. Jadi bukan karena gak milih yang lain, cuma karena emang dari awal aku udah memang rutinitas pagi.
1: Memang gitu. Sebenarnya udah ada hubungan kerjasama juga sama rutinitas pagi sebelum mereka ada di Band Academy. Bukan karena kemunculan dia di Band Academy akhirnya dipilih, bukan. Jadi begitu ya Kang ya.
2: Ya betul.
1: Oke. Nah, terus apakah ini rutinitas pagi ini akan terus jadi home band-nya Kang Yeri, atau ini hanya kolaborasi sesaat aja?
2: Cuman kolaborasi aja sih, nggak ada home band. Karena kita justru cuman kerja sama aja, jadi nggak jadi home band yang gitu, nggak di single-single kedepannya nggak ada. Karena jalannya mereka juga dengan sekarang mereka udah jadi semifinals di Band Academy juga, mereka udah pasti akan bekerja sama dengan label lain kedepannya.
1: Jadi intinya memang rutinitas pagi ini ya memang karena memang udah ada kontrak kerjasama di awal sampai akhirnya sekarang ini, tapi bukan berarti akan terus-terusan gitu ya Kang ya. Cuman kalau nanti ada collab lagi memungkinkan.
2: Pasti bisa sih.
1: Itu dia. Terus ada pertanyaan lagi, ini influence-nya band apa sih sebenarnya? Cara bernyanyinya ada enggak?
2: Ada sih.
1: Soalnya
2: kan kalau T5 kan dulu orang taunya zaman kita masih mulai di kafe kan kita bawain genre R&B ya.
1: Betul.
2: R&B gitu. Jadi sebenarnya influence kita enggak R&B banget sih zaman itu.
1: Siapa dari tuh Kang?
2: Di musik sampai ke kita cara nulis lagu. Kalau R&B-nya sih mungkin kita memang benar kan disebutin Boyz II Men. Boyz II Men salah satu Babyface itu salah satu influence kita. Brian McKnight itu influence. Cuman yang saat itu banyak kita dengerin juga justru dari boyband kulit putih juga kayak NSYNC, apalagi ya? Backstreet Boys.
1: Ibaratnya boyband pop culture gitu ya jatuhnya ya.
2: Iya. Kita juga salah satu acuan-acuan yang jadi referensi kita saat itu. Banyak.
1: Makanya nge-mix banget ya sebenarnya R&B, tapi sebenarnya T5 ini juga ada popnya juga sih sebenarnya.
2: Iya. Karena emang karena antara R&B dan yang pop yang boyband yang zaman pop tahun 90-an sampai 2000 awal itu memang kita jadi acuan juga. Jadi kemix gitu jadinya.
1: Iya. Justru ya, jadi enggak, identitas sendiri buat T5 ya, sendiri ya. Oke.
2: Pure R&B enggak sih?
1: Iya, betul. Setuju.
2: Kalau ngomongin R&B sebenarnya berat ya. Untuk Indonesia musik R&B sebenarnya berat kok.
0: Oke, itu ya jadi ya. Dari Mas Yosi tadi udah terjawab ya. Tinggal dari kita sapa lagi nih, ada Uncle Gazi. Halo. Uncle Gazi.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Kak Sali sama Bang Ihsan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Oke, selamat siang. Assalamualaikum Bang Yeri.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
5: Boleh nanya Bang, pertanyaannya kalau buatnya imunitas paginya video klipnya masa remaja tuh udah
1: rutinitas Kang, bukan imunitas.
5: Ya, rutinitas. Ya, bukan rutinitas paginya. Oh, video klipnya udah tayang enggak yang berkolaborasi sama Bang Eri?
1: Oke.
5: Okay. Masa remaja tadi.
1: Terus
5: buat project bersama T5-nya yang terbaru ada enggak, Bang?
1: Oke. Ada lagi Kang Gazi?
5: Oke, salamnya yang sedikit Bang Ihsan.
1: Boleh.
5: Kak Mary yang ada di Bekasi, salam juga buatnya Sirtio Dila, abangnya Persatu Bukit Tinggi. Pokoknya buatnya Bang Benijo di Manado, pokoknya salam buat semua-semuanya. Assalamualaikum Bang Ihsan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Yes.
0: Ada Ayu dari Maluku Tengah. Halo Ayu.
6: Assalamualaikum. Selamat siang. 100% Indonesia. Ekspresikan karya mengatakan Indonesia.
1: Oke, Waalaikumsalam
6: warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Feli.
1: Yes, Ayu.
0: Iya, betul.
1: Iya, Sally. Ya, Sally bukan Feli, bukan Rolly.
6: Iya. Iya, Mbak Feli, mohon maaf.
1: Oke, okay. Ayu mau tanya apa ini?
6: Rizky ya.
1: Bang Yeri Merian.
0: Bang Yeri.
6: Bang Yeri ya. Selamat siang, Bang Yeri.
0: Iya.
1: Boleh. Akang boleh, bebas.
6: Abang aja deh ya.
1: Abang aja. Gitu.
6: Atau nyong gitu kalau
1: ada. Oh ya udah. Nyong Yeri. Oke, boleh.
2: Boleh.
6: Selamat siang Nyong Yeri.
2: Selamat siang.
6: Ya, sisi lain dari Yeri ini apa sih gitu ya? Terus selama berkarir gitu apa sih tantangan? Jadi ada sesuatu tantangan yang nggak terlupakan gitu sampai titik ini gitu ya, menjadi seorang musisi.
1: Oke.
6: Jangan banyak-banyak nanti bingung jawabnya.
1: Oke.
0: Itu saja ya.
6: Saya tetap semangat ya, dan saya menyapa Bapak Benicio, Bapak Mawati juga Pak Widini tentu yang semua menyerahkan relay seluruh Indonesia. Selamat siang untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ada dua yang sudah bergabung ya.
1: Iya, dari Uncle Gazi dulu deh. Ya. Uncle Gazi tadi nanya, ini udah ada video klipnya belum sih? Nah.
2: Video klipnya minggu depan.
1: Wah, ditunggu ya Uncle Gazi
0: minggu
1: ya.
0: Minggu depan ya.
1: Minggu depan ditonton langsung. Kalau mau nonton pendengar kita di mana nontonnya?
2: Di kita di YouTube ya udah pasti.
1: Iya, YouTube mana?
2: Di YouTube dan di mungkin kita akan blow up juga di official sosmednya gue sendiri di Yeri
1: .t5. Yeri
2: .t5. Dan di Runtitas Pagi official, dua-duanya pasti keluar nanti.
1: Oke. Jadi video klipnya dirilis di dua platform itu ya.
2: Oke.
1: Terus ada pertanyaan lagi. Ada project nggak barengan sama T5?
2: Project sama T5? Kebetulan baru kelar nih. Jadi si T5 sendiri juga nggak rilis sendiri nih. Untuk yang rilisan yang akan baru ini. Branding, jadi kolaborasi sama Meli Mono.
1: Meli Mono. Meli Mono tuh
2: vokalisnya sih.
1: Iya, vokalisnya sih bener.
2: Jadi kebetulan nanti akan mungkin akan promo lagi nih dalam waktu dekat. Jadi double nih. ada dua single nih sama Tiko.
1: Jadi yang solo Kang Eri terus sama T5 gitu ya.
2: Menyenangkan. T5 itu sama Meli kemungkinan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan mulai jalan promo lagi. Jadi bocoran aja kali ya judulnya Believe it.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Bukan lagunya Share kan? Do you believe in a
0: Beda.
2: Bulan. Ketahuan yang angkatannya.
1: Oh iya, sorry.
0: tanpa kita sebut ya Bang Yeri ya, sudah ketahuan.
1: Terus ada pertanyaan lagi nih dari Ayu.
0: Apa tuh?
1: Ayu nanya, tantangan selama berkarir selama ini ada gak sih Kang?
2: Tantangan ya? Tantangan sebenarnya banyak banget sih tantangan tuh. Yang pertama kalau dari sisi internal memang kita kan selama ini udah nggak utuh ya, selama ini udah saat ini T5 ya, T5 itu kan dari 9 orang sekarang jadi tinggal berenam. Memang banyak kendala jauh banget ya, karena banyak kepala sih.
1: Betul.
2: Itu tantangan terbesar di band itu menyatukan satu kepala. Visi dari sekian banyak kepala sih, itu yang paling susah.
1: Betul.
2: Sampai saat ini sebenarnya. Terus kalau untuk masalah di kegiatan-kegiatan di saat kita off air atau apa, banyak sih tantangan-tantangannya. Karena kadang-kadang pernah waktu itu ditantang apa ya, perform di atas kontainer kita pernah.
1: Oh, wow, goyang-goyang ya.
0: Wow, ngeri ya.
2: Pernah terus. Dari itu kebetulan acaranya zaman Ibu Megawati dulu presidennya. Nah, jadi kita dari Monas sampai ke Senayan harus manggung di atas kontainer. Dan itu tantangannya memang di challenge sih tahun 2005 ya kalau tahu.
1: Waduh.
2: Dan saat itu kita terima tantangannya.
1: 2005
2: dan
1: aku belum lahir. Berhasil.
2: Aku belum lahir.
1: Belum lahir di industri.
0: Oke, baik.
1: Tunggu selesai dong.
0: Iya, baik.
2: Untung selamat tuh saat dari Monas sampai ke Senayan waktu itu dengan kondisi udah emang enggak nyaman banget sih performnya enggak.
1: Pastilah kayak begitu tuh bagaimana itu?
2: Jalan kayak lewat
1: dari Monas. Gerobak dorong nih jatuhnya ya.
0: Iya.
2: Kalau itu challenge jatuhnya challenge dia saat kita selama ini manggung ya itu yang paling gila lah, itu hampir jatuh lah segala macam, alat harus dipegangin. Alat-alat kan ada ampli-ampli segala macam dipegangin.
1: Itu pasti juga stage act-nya juga itu ya, terbatas berarti ya.
2: Terbatas, gak bisa ngapa-ngapain.
1: Baiklah Kang Yeri.
0: Oke, menarik banget ya. Iya, menarik banget, betul.
1: Seru.
0: Oke, nanti kita akan lanjut lagi Bang Yeri ya. Ini kita mau break dulu. Kita juga mau dengerin lagu dari T5 ya, yang terindah. Yeah. Tapi kita sambil undang pendengar juga.
1: Ya,
0: untuk pendengar yang masih mau bergabung bertanya-tanya langsung dengan bintang tamu kita.
1: Boleh via WhatsApp.
0: Ini betul banget. Di mana tuh Iksan?
1: Kalau mau WhatsApp kita di 0811-7972-7912 atau juga via telepon di 0213440696 0213441499.

0: bersama kami di 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Pura-pura cinta, lagu dari Ihsan Tarore, pendengar, yes, yang sudah kita putarkan ya. Wow, luar biasa. Di segmen ketiga ini biasanya kita ada apa sih? Ihsan, kita sapa dulu kali ya,
1: iya,
0: bintang tamu kita nih.
1: Ini Kang Yeri masih di situ.
0: Yep, Kang Yeri.
1: Masih. Oke. Kang Yeri, ini di segmen ini, di segmen yang kali ini tuh seru.
2: Ya, gimana?
1: Ya, ini tungguin aja lah pokoknya.
0: Karena
1: langsung
0: kita
1: aja
0: ada
3: Sirina,
0: wow,
3: siapkan diri untuk berekspresi.
1: Nah, jadi Kang Yeri, di segmen kali ini kita tuh memang challenge bintang tamu kita. Waduh. Tapi challenge-nya itu gampang kok kalau buat Kang Yeri mah.
0: Yep.
1: Cuma apa disuruh tuh nyanyiin lagu masa remaja, gampang kan?
2: Waduh, masa remaja.
1: Iya, tapi dengan ada lagu Prahara Cinta.
0: Nah lo.
2: Oh, Prahara Cinta tuh yang ini kan nananya.
1: Iya. Jadi liriknya pakai lirik lagu masa remaja, tapi nadanya nada Prahara Cinta.
0: Puyeng enggak tuh?
2: Gua mikir lu bentar ya.
0: Nah, iya, boleh.
1: Kalau misalkan itu mau marah, marahin produser kita.
0: Iya.
2: Oke. Aduh, ada-ada aja nih tantangannya nih.
0: Yeah. Emang ini. Gimana?
2: Gimana ya? Cobain ya sekarang ya.
0: Oke. Boleh.
2: Liriknya apa? Gue lupa, jadi lupa ya. Oke. One, two, three. Indahnya kisah kasih masa remaja di bawah senja. Kita bermanja, takkan ada lebih indah.

0: ya buat Bang Yeri ya. Aduh Pak Produser agak susah dikit dong ah. Gak asik.
1: Aduh terlalu gampang ternyata.
0: Terlalu gampang ternyata ya.
1: Terlalu gampang coba bikin lagu masa remaja versi Sunda gitu.
0: Coba coba bisa nggak Bang Yeri?
1: Bisa nggak?
2: Nah ini lebih sulit ini.
1: Ah ini lebih sulit nih. Coba coba. Oh, ya. Coba.
2: Aduh. Bentar. Gua mikir dulu bentar ini lagi.
1: Oke.
2: Dua detik.
1: Oke.
2: Oh iya oke.
3: Wah. Iya. Indahnya kisah kasih masa remaja. Di bawah senja kita selalu bermanja.

0: Wah, keren banget.
1: Berasa lagi ada di saung-saung.
0: Betul banget. Saung-saung lagi gitu. Makan jukut goreng gitu ya.
2: Jukut goreng ya.
1: Iya dong.
0: Aduh, sedep banget.
1: Aduh, keren deh.
0: Bang
1: memang beneran.
0: Thank you loh ya.
1: Musisi loh nih. Sama-sama. Ya, di challenge langsung jadi.
0: Keren gitu. Banget. Aduh, langsung ada dua pendengar yang sudah bergabung nih.
1: Sok,
0: kita atuh. Sapa ya. Ada Pak Hanafi. Halo Pak Hanafi.
3: Halo, selamat siang 100% Indonesia. Irami Raja Ceti punya kita namanya Putri. Irami si Putri
1: nyanyi
3: Irami Raja
0: Ceti. Oke, keren juga. Pak Hanafi, silahkan.
1: Boleh, boleh, gue beli. Pak Hanafi mau tanya apa ini?
3: Mau nanya ke Bang Yeri dari Five ini, nanya ini Bang Yeri ada kenal Bang Paul Patohap?
1: Bang Paul siapa?
3: Paul Patohap. Ini kan anak saya dengar tuh ada anggotanya Paul. Paulnya Paul siapa? Paul Patohap atau Paulnya yang lain?
1: Gitu. Oh, anggotanya T5.
2: Oh ya.
0: Oke.
1: Oke, terus?
3: Kalau untuk lagu kau yang lagi fenomenal banyak di cover atau dibawakan ulang dalam beberapa sesi, ini lagunya tuh berapa lama tuh pengerjaannya sehingga bisa jadi lagu gitu?
1: Oh, proses kau dulu ya?
0: Oke. Itu aja.
1: Oke.
3: Dan satu lagi ini semangat buat T5 ini supaya ini tidak hilang hip hop romantis gitu.
1: Nah, ini hip hop lagi nangkapnya. Oke, baik.
0: Baik.
3: Itu aja. Selamat siang Kaisan, Kasteri, Bang Yeri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Teh Dinda dulu lah.
0: Lanjut ada Teh Dinda. Halo Teh Dinda.
4: Halo juga Shelly, Ikan.
1: Gini dong, benar.
4: Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Lo juga produser Ruang Rindu Yudis
0: Mangin.
1: Halo. Kita haloin gitu baru benar. Teleponnya ke sini.
0: Kang Yeri.
4: Ya, Kang Yeri sampurasun.
1: Sampes.
4: Wah, damang Kang Yeri.
2: Damang pangesto bahasa Sundan.
4: Alhamdulillah.
1: Karena Teh Dinda dari Bogor.
4: Dunia milik duaan ya Kang Yeri ya.
1: Idi, Abi mah ngerti ya, seetik-seetik. Ide.
4: Tadi Kang Yeri bilang dunia milik berdua gitu, yang benar duaan gitu bahasa Indonesia, bahasa Sundana teh.
1: Sundana duaan, oke.
4: Kang Yeri.
2: Ya.
4: Teteh ini pernah ke jalan-jalan lah ya, healing lah ke Bandung ya, tepatnya ke Lembang. Itu dengar musik yang sama banget, mirip lah boleh dibilang sama musiknya T5. R&B kan. Terus ini apa home band-nya begitu. Mirip bener apa namanya style musiknya gitu. Sama T5 gitu. Teteh jadi kepikiran nih, apakah pernah karena tadi pernah bilang amin ya di Ciamplas ya. Apa pernah juga ngisi acara di ini, ngisi di acara di Paris Van Java di Bandung. Kang Yeri. Itu aja sih yang jadi pertanyaan. Penasaran Teteh karena mirip bener musiknya gitu.
1: Oke.
4: Nah itu aja sih yang jadi pertanyaan Teteh dan apa lagi ya tadi ya. Tadi apa udah itu? Ada deh. Udah ada deh di pikiran tuh apa, mau tanya apa lagi gitu ya.
1: Mau tanya apa?
0: Ayo diingat-ingat.
1: Kan lagu baru, lagu barunya nih adalah tadi Masa Remaja.
4: Masa Remaja ya, iya. Itu lagu bagus. Emang T5 memang 5 teh emang enggak ada lawannya lah gitu ya.
1: Tapi ini kebetulan Kang Yerinya doang.
0: Okay.
4: Iya tahu, maksudnya hanya Kang Yerinya aja kan, tapi T5-nya kan 5 teh begitu kan.
0: Oh, oke. Okay. T5 jadi 5T. Baiklah, kreatif lah Bunda. Intinya
4: Kang Yuri terus berkarya, sukses dari Iksan.
1: Ah.
4: Iksan, udah enggak usah pura-pura cinta, udah enggak usah pura-pura cinta lagi, abaikan aja ya.
1: Iya,
0: jadi yang benar-benar ya, jangan pura-pura Bu Dinda ya.
4: Yang benar-benar aja. Oke, dari Teteh cukup dulu, dilanjut.
1: Terima kasih Teteh. Waalaikumsalam,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tadi apa tuh nanyanya Teh Dinda?
0: Ada dua pertanyaan.
1: Teh Dinda tadi nanyanya apa
0: banyak,
1: tadi itu?
0: Banyak,
1: Teh Dinda itu tadi intinya dia nanyain tentang gimana ini sama T5 dan segala macamnya gitu.
0: Sama nyemangatin aja sih sebenarnya ya. Mungkin mau ditanggapin Bang Yeri?
2: Ya kalau sama T5-nya sih enggak ada masalah apa-apa sih sebenarnya, masih jalan-jalan.
0: Masih
2: aja.
0: Jalan ya.
1: Sama tadi dia nanya dia katanya pernah nonton di Bandung perform. Terus kayak T5 gitu, R&B gitu. Apa benar pernah perform di daerah PVJ tadi katanya kalau nggak salah.
2: Nah itu kapan ya? Kapannya nggak tahu kan ya?
0: Pasti nggak ingat ya.
1: Karena manggungnya udah banyak loh Teh Dinda ya.
0: Bingung juga.
2: Beberapa kali kita perform.
1: Jadi mungkin bisa jadi memang beneran T5.
0: Iya.
1: Cuman Teteh mungkin nggak terlalu notice kali ke saat itu ya. Jadi nggak
2: lihat. Lagi ada event PVJ. Karena kita emang biasanya event-event aja.
1: Iya.
0: Oke deh. Tadi ada juga dari Pak Hanafi udah ya?
1: Iya belum. Pak Hanafi nanya itu Paulnya Paul siapa
2: di TV itu? Tadi nyebutnya Paul apa ya?
1: Ah itu dia tadi Paul apa gitu? Tadi susah gitu Pak Hanafi itu.
2: Matohab ya, nggak
1: salah. Iya kalau nggak salah itu.
2: Bukan. Kalau Matohab kayaknya orang Batak ya.
1: Namanya kayaknya marga Batak banget itu.
2: Kalau
0: beda ya?
2: Paul dari Ambon.
0: Oke, ada lagi San?
1: Nanya, kau itu prosesnya berapa lama untuk recording kau itu?
2: Recording itu kan album pertama ya tahun 2000 Masih ingat rekaman tuh? Iya, masih ingat tahun 2000 sih kalau nggak salah mulai masuk rekaman lagu itu. Jadi itu kebetulan bis 3 minggu pas bulan gitu untuk satu lagu kau itu.
1: 3 minggu
2: atau sebulan? Karena satu album itu kita beres tepat setahun satu album 10 lagu tuh. Waktu zaman itu, kenapa itu bikin lama banget sih waktu album pertama itu, karena kita masih rekamannya di pita, bukan digital.
1: Iya benar-benar. Jadi kalau salah tuh susah ya.
2: Salah ulang. Jadi nggak bisa diedit juga, vokal masih susah diediting.
1: Makanya sampai 3 bulan sampai berapa bulan kemarin?
2: Satu bulan, kayaknya.
1: Satu bulan sampai tiga bulan ya.
2: Ngematenginnya gitu.
1: Wow.
0: Lumayan ya.
1: Makanya everlasting sampai sekarang masih tetap enak untuk didengar.
0: Yaps. Oke, ini karena di segmen terakhir, mungkin di akhir-akhir Bang Yeri ada pesan atau sesuatu yang mau disampaikan ke pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia ini. Silahkan Bang Yeri.
2: Pesannya sih simpel aja sih sebenarnya. Cuma mudah-mudahan karya kolaborasi ini bisa diterima oleh pencinta musik Indonesia.
1: Amin.
2: Terus mulai didengerin di platform-platform stream atau toko-toko musik. Cari yang originalnya ya, gitu maksudnya.
1: Iya dong, please harus support musik Indonesia.
2: Cintai musik Indonesia. Betul. Dan buat teman-teman yang mulai mau belajar berkarya, jangan takut, mulai aja dulu.
1: Betul, setuju banget. Oke, kalau gitu Kang Yeri, kalau misalkan pendengar-pendengar kita mau dengerin lagu-lagu terbarunya, dengerin gimana? Boleh dikasih tahu dong.
0: Boleh dibocorin ya.
2: Lagu terbaru yang mana nih, yang TV apa yang project ini?
1: Yang Kakang sendiri dong, kan sekarang datangnya untuk yang Kakang sendiri.
2: Yang lagunya yang sekarang tuh lagunya judulnya Masa Remaja, kemudian kolaborasi dengan Rutinitas Pagi, bisa didengerin di platform sosial, di platform toko-toko musik ya, di semua toko musik, di semua platform sosial media juga udah bisa dipakai sound usage-nya. Mudah-mudahan teman-teman bisa pakai lagunya di semua konten-konten yang kalian bikin gitu semuanya.
1: Kita viralkan lagu-lagu Indonesia.
0: Siap.
1: Oke. Terima kasih Kang Yeri.
0: Baik, terima kasih Bang Yeri sudah bergabung di Pro 1 RRI Jakarta.
1: Sukses.
0: Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih ya.
1: Ya, nuhun Kang Yeri. Assalamualaikum.
0: Iya, benar tuh tadi ya perbincangan kita bersama dengan bintang tamu kita, ada Kak Yeri Merian atau yang biasa terkenal dengan Yeri T5 ya Iksan ya.
1: Betul sekali.
0: Iya, nampaknya sudah menjelang jam 3 sore waktu Jakarta mendengar. Jadi kita sudah waktunya pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mendengarkan kita dari jam setengah 2 tadi
1: setengah
0: ya.
1: Dua, jam 1.30
0: sampai jam 3 sore. Betul. Ini. Terima kasih, sampai jumpa.
1: Bye bye. Assalamualaikum. Depan.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti ya program berjaringan pendengar 100% Indonesia bersama dengan Pro 1 Jakarta. Selanjutnya masih bersama saya Dini Oktariani dan kita akan lanjutkan kebersamaan di hari Selasa 9 Juni 2026 di rangkaian Riau Sore hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk selanjutnya mari bersama-sama kita ikuti majalah udara Kentongan dengan judul Masuk Musim Kemarau Waspada Karhutla di Riau.
1: Inilah siaran mitigasi bencana Majalah Udara Kentongan Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, bersama saya Khairul Januari ini dalam program Majalah Udara Kentongan hari ini. Pendengar, beberapa waktu terakhir cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah di Provinsi Riau kembali meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kondisi lahan yang mulai mengering menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian bersama agar tidak memicu munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran lebih luas. Berkat kerjasama dan respon cepat berbagai pihak, sejumlah kejadian kebakaran lahan yang sempat terjadi berhasil ditangani dan dipadamkan. Upaya tersebut melibatkan tim gabungan, mulai dari BPBD, TNI Polri, pemerintah daerah, masyarakat peduli api, hingga personil Menggala Agni yang terus bersiaga di lapangan melakukan patroli, pemadaman, dan pencegahan. Keberhasilan pengendalian kebakaran ini menjadi bukti bahwa sinergi dan kepedulian bersama sangat penting dalam menjaga lingkungan serta mencegah dampak buruk kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan, aktivitas masyarakat, hingga perekonomian daerah. Lalu bagaimana kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan di wilayah kita? Upaya apa saja yang telah dilakukan petugas di lapangan? Dan bagaimana peran masyarakat dalam mencegah terjadinya karhutla? Selengkapnya kita akan simak keterangannya Chandra Irfansyah S. Hood, Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera.
3: Sampai dengan pada bulan ini, bulan Juni ini, ada beberapa titik di Kabupaten Rohil, kemudian juga di Kabupaten Bengkalis yang terjadi kebakaran. Di Rohil ada di Kepenghuluan Rantau Bais, kemudian di Kepenghuluan Sungai Besar. Nah, dua lokasi ini sudah kita lakukan pemadaman. Jadi untuk yang di Rantau Bais itu dengan luasan lebih dari 70 hektar, selesai pemadaman pada hari Minggu kemarin. Itu dari tim Daop Dumba yang memadamkan. Kemudian untuk yang di lokasi Kepenghuluan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan Rohil, itu baru kemarin bisa dituntaskan. Itu kita kirim regu di Daop Dumai dan Daop Pekanbaru PKO. Nah, terakhir yang di ini Kecamatan Rupat, Bu Rani. Jadi untuk Rupat ini lumayan luas, perhitungan ya estimasi sementara ini mencapai 100 hektaran. Nah, ini kita kirim regu, 2 regu dari Jambi, kemudian 2 regu dari Siak untuk dirupat. Alhamdulillah hari ini setelah dilakukan pengecekan pagi tadi, untuk yang lokasi rupat pun bisa dituntaskan, Ibu. Jadi alhamdulillah untuk hari ini kita selesai melaksanakan pemadaman di 3 titik tersebut, 2 di Rohil, kemudian 1 di Kabupaten Bengkalis di Kecamatan Rupat. Itu update untuk kondisi kebakaran di Provinsi Riau, Bu Rani.
2: Berarti untuk saat ini kondisi api atau karhutla yang memang betul-betul menjadi yang konsentrasi kita di mana nih, Pak?
3: Hari ini sementara kita istirahat, alhamdulillah. Jadi di lokasi juga ini hari tadi turun hujan. Nah, mudah-mudahan ini beberapa hari ke depan kita kondisi

0: kondusif, jadi tidak ada kebakaran untuk beberapa hari ke depan. Alhamdulillah hari ini bisa dituntaskan untuk lokasi terakhir di Rupat tadi, Bu Rani.
1: Oke, berarti dalam artian kondisi juga sudah mulai padam ya Pak ya, beberapa titik terjadi karhutlah ya Pak?
0: Iya, 3 titik utama sudah kita tuntaskan padam, Ibu.
1: Oke, kalau dari cuaca sendiri seperti apa mungkin Pak, koordinasi kita dengan BMKG? Dan ini kan katanya akan cuaca ekstrim, panas, mulai memasuki musim panas. Ini seperti apa nih Pak kondisinya Pak?
0: Ya betul, jadi prediksi awal BMKG ini Mei ini sudah memasuki fase kemarau kembali. Setelah kemarin kan di Januari sampai dengan April kita juga cukup panas dan beberapa lokasi Riau itu terbakar. Kemudian April, Mei sampai dengan awal Juni, April Mei kita kondusif, dan di awal Juni ini kita kembali mengalami kekeringan. Dan ini memang sudah prediksi BMKG bahwa Mei, Juni, Juli, Agustus untuk provinsi Riau akan mengalami musim kemarau. Namun demikian untuk tiga harian, alhamdulillah nampaknya tiga hari ke depan lokasi-lokasi di bagian timur Riau saya lihat dari pantauan BMKG ini biru, sehingga diharapkan ini cukup aman. Jadi dimungkinkan masih terjadi hujan di Kabupaten Bengkalis, kemudian juga Kabupaten Siak, sebagian Dumai, kemudian di Kuansing saya lihat. Mudah-mudahan ini bisa sedikit membuat lahan-lahan yang rawan terbakar kembali basah.
1: Kalau dari beberapa lokasi tersebut kemarin yang mana yang tersulit mungkin Pak yang kita hadapi Pak?
0: Ya, jadi memang kemarin yang cukup lama dan sebenarnya relatif sulit karena semuanya tipologi lahannya gambut semua Ibu. Hmm. Baik di Rantau Bais maupun di Sungai Besar, di Rupat itu semuanya gambut. Tetapi memang yang cukup sulit dan baru terakhir dapat kita padamkan pada sore kemarin nih, itu yang di Kecamatan Rupat di Desa Tanjung Kapal. Nah, jadi kesulitan terutama adalah karena memang sumber air ini terbatas. Jadi beberapa kanal yang ada kering sehingga kita kemarin dadakan membuat sumber air baru. Jadi kita dibantu alat berat dari perusahaan yang ada di sekitar lokasi. Kemudian yang kedua adalah bahan bakarannya. Jadi tegakan yang ada di lahan tersebut juga masih relatif padat. Nah sehingga selain api besar juga asapnya sangat-sangat pekat. Nah ini yang menyulitkan kawan-kawan Mangga Lagi melaksanakan pemadaman di Desa Tanjung Kapal, Kecamatan Rupat. Hmm. Jadi itu ada 4 regu untuk lokasi itu saja, Ibu.
1: Okay. Pak, kalau Manggala Agni ini melakukan pemadaman melalui udara juga tidak, Pak?
0: Oh, enggak. Jadi Manggala Agni hanya melaksanakan operasi pemadaman darat. Nah, namun pada lokasi tersebut kita disupport oleh Satgas Udara dari BNPB melalui BBBD Riau yang melaksanakan operasi waterbombing, pemadaman udara, Ibu.
1: Oke, sudah berapa kali kita lakukan waterbombing, Pak, di lokasi-lokasi di Provinsi Riau?
0: Hampir setiap hari kita disupport waterbombing, Ibu. Hmm. Baik yang di Rantau Bais, kemudian Sungai Besar, juga di Rupat. Tapi memang kemarin karena ada keterbatasan unit heli, jadi kadang-kadang bergiliran mana yang urgent membutuhkan support dari waterbombing.
1: Hmm. Oke, okay. Lantas selanjutnya nih Pak, apa langkah yang akan kita lakukan? Ini mungkin sudah ya istirahat beberapa hari. Apalagi langkah selanjutnya yang akan kita lakukan Pak dari Manggala Agni, Pak?
0: Iya. Yeah. Jadi kalau Manggala Agni kan mungkin ini perlu kembali kita jelaskan bahwa Manggala Agni sebenarnya bukan satuan pemadam. Jadi kami ini melaksanakan kegiatan pengendalian kebakaran hutan. Artinya apa? Jadi kita tidak hanya fokus di pemadaman, justru porsi terbesar kegiatan kami adalah di pencegahan. Mm-hmm. Nah, jadi sebetulnya ini jalan-jalan terus. Jadi ketika Riau di awal Januari sudah kering, kawan-kawan Manggala ini melaksanakan patroli secara berjenjang. Mulai dari patroli rutin, patroli mandiri. Kemudian untuk Juni ini, dengan eskalasi kerawanan yang sudah meningkat, kita melaksanakan patroli dengan level yang lebih tinggi. Ada patroli bersama masyarakat peduli api. Jadi kita mengajak masyarakat peduli api di lokasi di Sarawan untuk sama-sama melaksanakan patroli. Kemudian juga di bulan Juni ini kita sudah melaksanakan patroli terpadu pencegahan karhutlah. Ya, tingkatkan lagi. Jadi kami mengajak Babinsa, Babin Kamtibmas dan MPL sama-sama melakukan pemantauan kondisi kerawanan di desa-desa yang teridentifikasi sebagai desa rawan kebakaran, Ibu. Jadi tetap mengelangi ketika tidak ada kebakaran, bukannya kembali ke markas istirahat, tidak. Kawan-kawan yang lain melaksanakan kegiatan patroli pencegahan.
1: Oke. Apa pesannya kepada untuk masyarakat, Pak, mungkin?
0: Ya, jadi ini yang selalu kami sampaikan bahwa tipologi kebakaran di Indonesia dominan karena aspek antropogenik. Jadi ini tidak bisa kita pungkiri bahwa penyebab utamanya adalah faktor manusia. Ya, sehingga kami pun selalu menghimbau bagi masyarakat, terutama yang beraktivitas di bidang pertanian, perkebunan, untuk lebih hati-hati. Pertama, hati-hati terkait dengan aset yang kita miliki. Usahakan kebun kita terjaga, lakukan pemantauan secara terus-menerus. Kedua juga tentu yang menjadi himbauan dari pemerintah, bahkan ini sudah terbit, kita sudah menerima maklumat dari Forkompimda Riau. Bagi masyarakat tentu sebaiknya tidak melakukan aktivitas pembakaran dalam pertaniannya, dalam buka lahan. Karena apa? Ini selain resikonya juga tinggi, secara ekologi, secara ilmu pertanian juga sebetulnya cukup merusak dari struktur tanah itu sendiri. Nah, sehingga apa? Mari kita sama-sama melakukan penjagaan, pencegahan, mulai dari lingkungan terdekat dengan kita. Itu Ibu Rani.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Chandra.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
2: Aduh, peri kecil, aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
1: Baiklah, akan aku kabulkan.
2: Wah.
1: Permintaan kedua,
2: aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling hitam.
1: Siap dikabulkan. Nah, sekarang permintaan ketigamu.
2: Peri kecil, bisa nggak di sekolahku nggak ada bulian dan nggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?
3: Stop bullying.
4: Anda masih mengikuti majalah udara Kentongan, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
5: Selain itu pendengar, perlu kita ketahui juga bagaimana cuaca di Provinsi Riau. Apakah yang patut kita waspadai dengan masuknya musim kemarau? Kita simak informasinya bersama analisis BMKG Pekanbaru, Yudhistira.
6: Terkait dengan cuaca nih Mbak Yudhistira, seperti apa nih kondisi cuaca akhir-akhir ini? Apakah sudah masuk musim kemarau atau seperti apa nih Mbak?
7: Iya, kita di Riau udah hampir sebagian besar kita udah memasuki musim kemarau Mbak. Untuk di bulan Juni ini, jadi kemarau-nya kita bukan langsung di nggak ada hujan gitu kan ya, tapi tetap ada hujan walaupun hujannya intensitas ringan kayak gitu.
6: Oke, ada nggak gambaran untuk cuaca ekstrim Mbak di bulan-bulan ini Mbak?
7: Kalau untuk minggu ini, seminggu ini. Kondisi cuaca diperkirakan memang cerah berawan hingga berawan ya, palingan di 2 hari ke depan itu suhu kita agak mulai meningkat gitu dibandingkan 2 hari ini gitu Mbak.
6: Oke. Kalau puncaknya untuk musim kemarau di bulan berapa tuh?
7: Oh, sekarang bulan Juni, Agustus, September itu kita masih kemarau Mbak, karena kan di Riau kan itu di bulan-bulan Juli, Agustus itu puncaknya
6: musim kemarau. Oke. Mbak, masih ada pantauan titik api atau hotspot tidak di Provinsi Riau saat ini?
7: Kalau untuk terakhir yang tadi malam itu update pukul 23 itu di wilayah Riau nggak ada Mbak. Kalau untuk hari ini nanti kita update di jam 4 sore.
6: Oke, berarti dalam hari ini titik api sudah ini ya. Karena intensitas hujan yang turun
7: di Riau nggak ada.
6: Karena emang
7: karena kita juga ada hujan kan gitu. Jadi nggak terpantau adanya hotspot di wilayah Riau.
6: Berarti kalau untuk beberapa hari ke depan Mbak, curah hujan masih ada terjadi nggak di Provinsi Riau?
7: Untuk hari ini sama besok itu masih terpantau adanya hujan dengan intensitas ringan hingga sedang Mbak. Untuk di lusanya itu udah mulai berkurang. Hari Kamis, Rabu, Kamis, Jumat, nah itu udah mulai berkurang lagi gitu.
6: Oke, berarti kondisi kemungkinan terjadi karhutla juga masih ada ya gitu?
7: Iya benar, masih ada kemungkinan Mbak.
6: Oke, apa himbauannya untuk masyarakat nih Mbak Yudhistira?
7: Ya, untuk masyarakat kita ya, kalau misalnya cuaca kita panas, konsumsi air yang cukup gitu ya kan, kalau misalnya beraktivitas di luar rumah, di luar ruangan. Juga jangan lupa pakai tabir surya. misalnya kan nanti ini panas, kalau bisa jangan bakar-bakaran gitu.

0: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugun.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Hah. Kalau itu sih Mbak, ditimpuk aja, biar tahu rasa dia.
0: Oh gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih Mbak?
2: Oh no.
0: Jadi?
3: Woy, timpukin dia woy.
2: Ayo semuanya.
1: Woy, ampun woy.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
5: Aku.
4: Oke, silakan.
5: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
4: Ya, Anda benar.
6: Anda masih mengikuti Majalah Udara Kentongan, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
7: Demikian pendengar informasi mengenai kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan yang berhasil dikendalikan berkat kerjasama berbagai pihak, termasuk juga tim Manggala Agni, BPBD, TNI Polri, pemerintah daerah, serta dukungan masyarakat. Keberhasilan pemadaman ini menjadi pengingat bahwa upaya pencegahan jauh lebih penting daripada penanggulangan. Oleh karena itu, mari bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak membuka lahan menggunakan api, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kebakaran di sekitar kita. Semoga sinergi dan kewaspadaan yang terus terjaga dapat mempertahankan wilayah kita tetap aman dari ancaman kabut asap dan kebakaran hutan maupun lahan. Saya Khairan Januarini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Majalah Udara Kentongan RRI Pekanbaru kali ini. Sampai jumpa pada edisi berikutnya dengan informasi yang aktual, edukatif, dan bermanfaat. Salam lestari, salam tangguh, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Riau Sore
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja Anda ikuti majalah udara Kentongan ya. Dan sebelum kita lanjutkan kebersamaan di rangkaian Riau Sore hari ini hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan pendengar bahwa jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Daniel Timisela yang beralamat di Jalan Dahlia Gang Ikhlas nomor 31 RT 003 RW 004 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kembali kami sampaikan bahwa jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Daniel Timisela yang beralamat di Jalan Dahlia Gang Ikhlas nomor 31 RT 003 RW 004 Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada saudara yang namanya kami sebutkan, kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan. Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 15:34 waktu Indonesia Barat, dan saya informasikan juga terlebih dahulu untuk Anda pendengar, nanti waktu seruan azan asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya akan masuk pada pukul 15:42 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Saatnya sholat fardu asar untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa? Mereka menjawab, tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun. Lalu Nabi berkata, demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat. Hadis riwayat Muslim.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya, kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
4: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
5: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
6: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, pukul 15.55 menit waktu Indonesia Barat, kembali kami sampaikan kepada Anda. Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil PT Duta Multi Investama yang beralamat di Jalan Kuansing, Perum Permata Kuansing, Blok B, RT 003, RW 001, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil PT Duta Multi Investama yang beralamat di Jalan Kuansing, Perum Permata Kuansing, Blok B, RT 003, RW 001, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 8 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kami harapkan untuk dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan. Baik pendengar, nanti selanjutnya di pukul 16 waktu Indonesia Barat Anda akan mengikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu bersama dengan RRI Ranai, dan nanti saya akan kembali hadir menyapa Anda pendengar di rangkaian Rio Sore hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pendengar berita Korwil, hari ini kita awali dari RRI Ranai. Persaingan pendidikan global mendorong Man Satu Natuna terus memperkuat kualitas pembelajaran melalui fasilitas belajar dan metode bilingual hingga berhasil mengantarkan salah satu siswanya lolos ke Universitas Al-Azhar Mesir. Selengkapnya, laporan Erik Muhammad.
1: Persaingan pendidikan global mendorong Man Satu Natuna terus memperkuat kualitas pembelajaran melalui fasilitas belajar dan metode bilingual hingga berhasil mengantarkan salah satu siswanya lolos ke Universitas Al-Azhar Mesir. Said Muhammad Arif Rahman dinyatakan lulus pada Fakultas Usuluddin Jurusan Akidah Universitas Al-Azhar Mesir. Informasi kelulusan tersebut turut diumumkan melalui media publikasi resmi Man Satu Natuna dan mendapat apresiasi dari keluarga besar madrasah. Wakil Kepala Bidang Kurikulum Man Satu Natuna, Fuji Rohyatin kepada RRI mengatakan pihak sekolah terus mendukung siswa melalui peningkatan kualitas pembelajaran, fasilitas belajar hingga metode bilingual dalam kegiatan akademik sehari-hari. Menurutnya, pembinaan tersebut dilakukan agar siswa mampu bersaing melanjutkan pendidikan hingga ke luar negeri. Fuji Rohyatin menjelaskan sekolah juga memberikan pendampingan kepada siswa yang mengikuti jalur seleksi perguruan tinggi luar negeri, termasuk Universitas Al-Azhar Mesir. Dukungan tersebut diberikan mulai dari pembelajaran bahasa hingga pembinaan akademik siswa.
2: Sebenarnya bisa dikatakan mandiri sih Pak, itu tidak beasiswa karena dia melalui lembaga. Jadi anak ini semacam ikut bimbel gitu. Jadi memang dari jauh-jauh hari sudah dipersiapkan, sudah ikut bimbel di Tangerang. Kemudian dia ikut seleksi lewat jalur itu.
1: Fuji mengatakan keberhasilan Said Muhammad Arif Rahman menjadi kebanggaan bagi sekolah sekaligus motivasi bagi siswa lainnya untuk terus berprestasi. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras siswa selama mengikuti proses pembelajaran dan seleksi. Ia menambahkan pihak sekolah berharap semakin banyak siswa Man Satu Natuna yang mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi internasional.
2: Karena memang ada program, Arif ini memang termasuk 5 besar Pak di ini ya, di sekolahnya, di kelasnya gitu kan, jadi berprestasi. Kalau dari penguasaan bahasa, nah kalau ke sana dia sendiri, maksudnya si Arifnya sendiri ini juga fokus ke bahasa Arabnya gitu, peningkatan bahasa Arabnya. Kebetulan memang di sekolah kami ada program bilingual, jadi untuk penguasaan bahasa. Di sekolah kami dukung dengan namanya aplikasi Alep, digunakan untuk pembelajaran bahasa Arab. Nah, selain daripada itu, dia sendiri juga bimbel dari administrasi, berkas, dan semuanya. Karena kebetulan memang anaknya harus berangkat ke Tangerang, itu kami dari pihak madrasah support, memfasilitasi semua keperluan siswa. Gitu.
1: Keberhasilan tersebut sekaligus menambah daftar prestasi akademik siswa Man Satu Natuna di tingkat nasional maupun internasional. Madrasah berharap pembinaan pendidikan yang dilakukan dapat terus melahirkan generasi muda Natuna yang unggul dan berdaya saing global. Dari Ranai, Natuna, Kepulauan Riau, Erik Muhammad, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, atasi keterbatasan kuota seleksi penerimaan murid baru, Pemko Pekanbaru gandeng puluhan SMP swasta. Alwis Suryatmaja melaporkan dari RRI Pekanbaru.
3: Pemko Pekanbaru melalui Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru bekerjasama dengan 22 SMP swasta untuk memenuhi kuota Sistem Penerimaan Murid Baru atau SPMB 2026. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru Alek Kurniawan menegaskan kepada orang tua dan wali murid bahwa program ini memberikan akses pendidikan berkualitas tanpa biaya selama 3 tahun.
4: Jadi bagi orang tua, wali murid, jangan lagi. Mungkin kemarin mindsetnya kalau mau sekolah di swasta itu bayarnya mahal, ya kan? Ini Pak Wali Kota memberikan pendidikan gratis. Yang jelas bagi yang sekolah nanti di SMP swasta yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Pekanbaru, dijamin pendidikannya 3 tahun gratis.
5: Tahun ini, di 2026 ini, ada 22 sekolah yang sudah kita kerja sama PKS. Ada 22 sekolah, itu tersebar hampir merata di seluruh Kota Pekanbaru. Ada di Kecamatan Bina Widya, Buah Madani, Rumbai Barat, Rumbai Timur pun ada. Yang kalau nggak salah saya yang nggak ada itu cuman di Pekanbaru Kota, saya sama 50 yang di tengah kota. Kalau di pinggiran sudah kita semuanya.
3: Sementara itu Kepala BPMP Riau Nilam Suri menekankan bahwa program ini bukan sekadar memenuhi kuota, tetapi juga menjamin hak anak.

0: atas pendidikan bermutu secara adil.
1: Jadi tidak sekedar kuota, tapi pemenuhan hak anak untuk mendapatkan akses pendidikan bermutu secara adil dan merata. Bukan untuk anak orang berada, bukan anak orang pintar saja, tetapi semua anak Indonesia punya hak yang sama. Nah, ini yang kami kawal dari BPNP Provinsi Riau.
0: Program ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendidikan dan memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh anak di Pekanbaru, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah pinggiran kota. Demikian, Alwi Suratmaja melaporkan.
2: Selanjutnya kita beralih ke RRI Bengkalis. SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis melaksanakan asesmen sumatif semester genap tahun pelajaran 2025-2026 dengan memanfaatkan teknologi digital melalui aplikasi Exam Browser. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
3: Pelaksanaan ujian berbasis digital di SMPS Muhammadiyah Plus Bengkalis menjadi salah satu upaya sekolah dalam meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran sekaligus mendukung pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan pendidikan. Sebelum ujian dilaksanakan, pihak sekolah telah melakukan berbagai persiapan mulai dari sosialisasi kepada siswa, pengecekan perangkat hingga simulasi penggunaan aplikasi untuk memastikan seluruh peserta dapat mengikuti ujian tanpa kendala. Kepala SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis Surahman mengatakan penggunaan aplikasi Exam Browser merupakan bagian dari komitmen sekolah dalam menghadirkan sistem evaluasi yang modern, efektif, dan transparan.
4: Pelaksanaan ujian berbasis digital merupakan bagian dari upaya sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan serta memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam proses evaluasi pembelajaran. Dengan menggunakan aplikasi Exam Bro, peserta didik dapat mengerjakan soal secara aman dan nyaman karena sistem telah dirancang untuk membatasi akses ke aplikasi atau situs lain selama ujian berlangsung.
3: Selama pelaksanaan ujian, panitia dan guru pengawas melakukan pemantauan secara langsung di setiap ruang ujian. Dilakukan pengawasan untuk memastikan seluruh peserta dapat mengerjakan soal sesuai ketentuan serta menjaga kelancaran pelaksanaan ujian berbasis digital tersebut. Salah seorang guru pengawas, Melisa, mengatakan pihak sekolah sebelumnya telah melakukan persiapan seperti sosialisasi kepada peserta didik.
5: Sebelum pelaksanaan ujian, pihak sekolah telah melakukan berbagai persiapan, mulai dari sosialisasi kepada peserta didik, pengecekan perangkat, hingga simulasi penggunaan aplikasi. Seluruh siswa menggunakan perangkat yang telah terhubung dengan sistem ujian, sehingga dapat mengakses soal sesuai jadwal yang ditentukan.
3: Melalui pelaksanaan asesmen sumatif semester genap berbasis Exam Browser ini, SMP Muhammadiyah Plus Bengkalis berharap dapat memberikan pengalaman ujian yang lebih baik bagi peserta didik. Langkah tersebut sekaligus menjadi wujud komitmen sekolah dalam mewujudkan pendidikan yang unggul, adaptif terhadap perkembangan teknologi dan berorientasi pada peningkatan mutu pembelajaran. Reporter RRI Bengkalis Muhammad Fiza melaporkan.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Mendengar dari Tanjung Pinang, dikabarkan lingkungan pendidikan dan sosial diharapkan memberi edukasi yang tepat sehingga anak muda memiliki pemahaman utuh tentang bahaya LGBT dan mampu mengambil keputusan bijak di tengah derasnya arus informasi digital. Selengkapnya disampaikan oleh Aryo Wisnu.
7: Fenomena meningkatnya gaya hidup LGBT di kalangan anak muda belakangan ini memicu kekhawatiran sejumlah orang tua. Perubahan pola pergaulan, pengaruh media sosial, serta dinamika pencarian jati diri remaja dinilai menjadi faktor yang turut mempengaruhi kondisi tersebut. Data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kepri menyatakan bahwa lebih dari 600 orang dari kelompok LGBT terinfeksi HIV/AIDS. Psikolog Ernila menjelaskan bahwa masa remaja merupakan fase penting dalam proses pembentukan identitas diri, termasuk dalam hal orientasi dan ekspresi diri. Menurutnya, fenomena ini tidak bisa dilihat secara sederhana, melainkan perlu pendekatan yang bijak dan komprehensif. Remaja saat ini hidup di era digital yang sangat terbuka. Informasi dari berbagai budaya mudah diakses, sehingga mempengaruhi cara mereka memahami diri dan lingkungan. Ernila menekankan peran orang tua sangat krusial dalam mendampingi anak, terutama dengan membangun komunikasi yang terbuka dan penuh empati. Ia mengingatkan agar orang tua tidak langsung menghakimi, melainkan berusaha memahami kondisi psikologis anak. Pendekatan yang keras justru bisa membuat anak semakin tertutup. Yang dibutuhkan adalah ruang aman bagi anak untuk bercerita.
8: Ketika orientasimu adalah berbeda, misalnya kamu laki-laki tertarik sama laki-laki, ini ada yang salah dengan kamu dan itu harus segera kita bahas. Langsung bawa ke profesionalnya saja. Kalau bapak ibu tidak mumpuni dengan ilmu itu, please tolong jangan dilama-lama. Ketika orang tua keras, tidak akan mengubah apa-apa. Pun. Orang LGBT itu disembuhnya bukan karena faktor eksternalnya. Yang sembuh, membuat dia sembuh itu adalah internalnya. Jadi pemahaman dirinya. Jadi dirinya yang bisa merubah dia keluar dari LGBT. Sepanjang dia tidak dirubah cara persepsinya, maknanya, terus mental bloknya nggak dihancurkan, itu nggak bisa.
7: Psikolog Ernila menambahkan, lingkungan pendidikan dan sosial juga diharapkan dapat memberikan edukasi yang tepat, sehingga anak muda memiliki pemahaman yang utuh, serta mampu mengambil keputusan secara bijak. Dengan pendekatan yang tepat dari keluarga, sekolah, dan masyarakat, diharapkan generasi muda dapat tumbuh dengan sehat secara mental dan emosional di tengah derasnya arus perubahan zaman. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, siswa berkebutuhan khusus di SLB Negeri Bengkalis berhasil memanen sayuran Pak Choi melalui program pertanian hidroponik yang menjadi bagian dari pembelajaran vokasional di sekolah tersebut. Program ini dinilai mampu meningkatkan keterampilan, kemandirian, dan kepercayaan diri siswa. Selengkapnya dilaporkan Nur Fitriani.
9: Program pertanian hidroponik yang dikembangkan SLB Negeri Bengkalis berhasil mengantarkan siswa berkebutuhan khusus memanen sayuran pak choy hasil kerja mereka sendiri. Sebanyak 10 orang siswa mengikuti program vokasional pertanian ini. Mereka terdiri dari 5 siswa dengan Down Syndrome, 3 siswa autis, dan 2 siswa tunagrahita ringan yang didampingi 3 orang guru. Koordinator pertanian SLB Negeri Bengkalis Faisal mengatakan para guru menerapkan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan masing-masing siswa agar mereka dapat mengikuti seluruh proses budidaya tanaman.
10: Kami membagi tugas jadi langkah kecil dan jelas, karena anak-anak berkebutuhan khusus ini kan susah untuk berpikir abstrak, sehingga kami memang membagi tugas-tugas kecil dan jelas untuk masing-masing anak. Jadi dengan begitu anak ini tahu apa yang mereka kerjakan. Kami kasih peran sesuai sama kemampuan anak-anak ini. Jadi bagi anak ini yang bisa, yang motorik halusnya bagus, kami kasih dia untuk di menyemai benih, memasukkan benih pak cuy ke dalam lubang busa ataupun lubang rock wall. Bagi anak yang mempunyai motorik kasarnya yang bagus, kami kasih tugas mereka untuk membawa air gitu. Jadi memang kami kasih mereka peran sesuai sama kemampuan tiap anak. Setelah itu cara kami motivasinya yaitu dengan cara puji langsung kalau anak-anak ini berhasil melaksanakan tugasnya, karena anak-anak ini suka dengan pujian, karena dengan kita cara memuji, mereka akan merasa bangga dan merasa mereka itu dihargai.
9: Faisal menjelaskan, untuk satu siklus tanaman pak choy dibutuhkan waktu sekitar 30 hari, terdiri dari 10 hari proses persemaian dan 20 hari masa pertumbuhan hingga panen. Hasil panen kemudian dibagikan kepada siswa untuk dibawa pulang dan sebagian dijual agar mereka dapat melihat hasil nyata dari usaha yang dilakukan. Keberhasilan tersebut mendapat apresiasi dari para orang tua, salah satunya disampaikan Joshua, wali murid Arka, yang menilai program tersebut memberikan dampak positif bagi perkembangan anak-anak berkebutuhan khusus.
11: Oh, pada dasarnya untuk program ini saya cukup di mana dalam hal ini anak-anak ini walaupun dalam kondisi kekurangan di atas dasar bimbingan dari para guru. Alhamdulillah lah, ini suatu keberhasilan yang luar biasa lah, karena mereka anak-anak yang terbiasa.
9: Joshua mengaku sering melihat langsung kegiatan berkebun para siswa saat menjemput anaknya di sekolah dan merasa bangga melihat antusiasisme mereka dalam merawat tanaman hingga masa panen. Melalui program pertanian hidroponik ini, SLB Negeri Bengkalis berharap siswa tidak hanya memiliki keterampilan bercocok tanam, tapi juga memiliki rasa percaya diri dan kemandirian sebagai bekal masa depan. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Kita beralih ke RRI Pekanbaru, pendengar. Pengurus Provinsi Skuas Riau memprioritaskan pembentukan kepengurusan cabang olahraga di kabupaten dan kota sebagai langkah memenuhi syarat keaktifan organisasi serta membuka peluang tampil pada Porprov Riau 2027. Selengkapnya, Khairani Januarini melaporkan.
12: Pengurus Provinsi Pengprov Squash Riau mulai memfokuskan program kerja pada pembentukan kepengurusan cabang olahraga squash di tingkat kabupaten dan kota. Langkah tersebut menjadi prioritas utama sebagai upaya memenuhi persyaratan keaktifan organisasi sekaligus membuka peluang agar cabang olahraga squash dapat dipertandingkan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Riau 2027. Sekretaris Umum Pengprov Squash Riau Rahmat Tianto mengatakan pembentukan pengurus cabang Pengcap dan pengurus kota Pengkot menjadi agenda yang dapat perhatian khusus dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Riau. Menurutnya, keberadaan kepengurusan yang aktif di daerah menjadi salah satu syarat penting bagi sebuah cabang olahraga untuk mengikuti agenda olahraga resmi di tingkat provinsi maupun nasional. Selain memperluas organisasi di daerah, kepengurusan baru Squash Riau juga memprioritaskan pengembangan sarana dan prasarana olahraga. Rahmat menyebut pembangunan lapangan squash di sejumlah daerah menjadi salah satu program strategis yang tengah diformulasikan.
13: Saat ini yang sudah resmi keanggotaannya di KONI Kabupaten Kota itu ada Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis sama Kota Dumai. Yang sudah muskap lagi kepengurusan administrasi menjadi anggota KONI-nya itu ada Rohul dan Kampar. Dan yang sudah diberikan mandat itu ada Pelalawan, Mohil, Inhil. Nah, jadi mungkin dah 8 kan. Artinya kalau ini berjalan lancar, 5 lagi ini insya Allah aman kita 51 tadi. Terus kita juga di kepengurusan lagi memformulakan pembuatan lapangan di daerah-daerah juga kan. Mungkin kita lihat daerah mana yang menjadi prioritas kita utama untuk pembuatan lapangan gitu.
12: Di sisi lain, atlet squash Riau, Kiara, berharap kepengurusan baru dapat memberikan perhatian lebih terhadap fasilitas latihan. Menurutnya, selama ini para atlet masih menghadapi keterbatasan sarana untuk berlatih secara maksimal. Kiara berharap ke depan, squash Riau memiliki pusat latihan yang representatif sehingga atlet dapat meningkatkan kualitas latihan dan prestasi secara berkelanjutan.
14: Iya, semoga ke depannya tempat latihan kami lebih bagus. Dan semoga ke depannya lebih layak lagi di kepengurusan baru ini.
12: Dengan penguatan organisasi di daerah serta peningkatan sarana latihan, Pengprov Squash Riau optimis pembinaan atlet dapat berjalan lebih baik sekaligus membuka peluang prestasi yang lebih besar pada ajang olahraga mendatang. Demikian Khairul Januari ini melaporkan.
2: Dari Pekanbaru kita beralih ke Padang. Keberhasilan program Koperasi Desa Merah Putih di Sumatera Barat terus menunjukkan perkembangan positif. Tidak hanya menjadi provinsi keempat tercepat dalam pembentukan koperasi, Sumatera Barat juga berhasil menempati posisi kedua nasional dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan atau RAT Koperasi Desa Merah Putih. Informasi selengkapnya disampaikan Elan Sylvia Sari.
15: Provinsi Sumatera Barat menjadi daerah kedua tercepat dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan RAT Koperasi Desa Merah Putih KDMP di Indonesia. Capaian tersebut menempatkan Sumatera Barat tepat di bawah DKI Jakarta dalam penyelenggaraan RAT Koperasi yang menjadi indikator penting tata kelola organisasi. Kepala Bidang Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat, Hilma Damanhuri Jalil kepada RRI pagi tadi mengatakan, keberhasilan tersebut menunjukkan tingginya komitmen pengurus koperasi di seluruh daerah dan prestasi tersebut sangat istimewa karena tidak hanya terjadi di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga mencakup daerah yang kondisi geografis yang menantang seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai. Meski memiliki keterbatasan akses dan kondisi wilayah yang cukup sulit, koperasi di Kepulauan Mentawai tetap mampu melaksanakan RAT tepat waktu.
16: Sumatera Barat nomor 2 pelaksanaan RAT tercepat di Indonesia bersama-sama dengan Provinsi DKI Jakarta. Di DKI Jakarta jumlah KKMP-nya hanya 267, tapi kita 1265, di mana kondisinya yang terberat itu adalah di Mentawai. Kita semua tahu ya, Mentawai lokasinya sangat sulit
15: Lebih lanjut, Hilma menjelaskan, selain menjadi provinsi kedua tercepat dalam pelaksanaan RAT, Sumatera Barat juga mencatat capaian penting lainnya dalam Program Nasional Koperasi Desa Merah Putih. Hingga saat ini, jumlah KDMP yang telah terbentuk di Sumatera Barat mencapai 1.265 unit. Jumlah tersebut menjadikan Sumatera Barat sebagai provinsi keempat tercepat di Indonesia dalam pembentukan Koperasi Desa Merah Putih. Hilma menjelaskan, keberhasilan tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, serta dukungan wali nagari, kepala desa, lurah, pengurus koperasi, dan masyarakat. Elan Silviasari melaporkan.
17: Harga minyak goreng di Natuna tetap bertahan sesuai harga eceran tertinggi sebesar Rp15.700 per liter, meski terjadi kenaikan harga biji plastik. Kondisi ini disambut baik oleh pedagang karena tidak membebani penjual maupun masyarakat sebagai konsumen. Selengkapnya dilaporkan Analia Widi.
18: Pedagang dan masyarakat Natuna bisa bernafas lega karena harga minyak goreng kita di Pasar Rakyat Ranai tetap stabil. Ketersediaan minyak goreng terjaga meski harga biji plastik mengalami kenaikan, sehingga harga jual di pasar tidak melampaui harga eceran tertinggi atau HIT. Kepala Perum Bulog Cabang Natuna, Pencius Siburian, memastikan harga minyak goreng yang dijual kepada masyarakat tetap sesuai HIT, yakni Rp15.700 per liternya. Meski terjadi kenaikan harga biji plastik, Bulog tetap menjaga harga sesuai ketentuan dari pemerintah.
6: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
17: Selanjutnya kita beralih ke Bukit Tinggi, pendengar. Pemko Padang Panjang terus mematangkan langkah pembenahan pasar pusat dengan melibatkan langsung para pedagang dalam proses perencanaan. Berikut laporan Nofri.
19: Pemerintah Kota Padang Panjang terus mematangkan langkah pembenahan pasar pusat dengan melibatkan langsung para pedagang dalam proses perencanaan. Berbagai aspirasi dan masukan pedagang diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan tepat sasaran untuk menghidupkan kembali aktivitas perdagangan di pusat perekonomian masyarakat tersebut. Komitmen itu ditunjukkan melalui audiensi dan dialog antara Wali Kota Indrianis bersama para pedagang pasar pusat di gedung pasar lantai 3 Jumat malam. Pertemuan menjadi forum terbuka bagi pedagang menyampaikan berbagai persoalan, diantaranya penataan kawasan pasar, aksesibilitas pengunjung, kondisi sarana-prasarana hingga pengelolaan kios. Pada kesempatan itu, Wali Kota Indrianis menegaskan pemerintah kota berkomitmen menghadirkan pasar pusat yang lebih hidup, nyaman, dan mampu menarik minat masyarakat untuk berbelanja. Dirinya menilai keberadaan sekitar 1.300 kios di kawasan pasar pusat merupakan potensi besar yang perlu dioptimalkan melalui langkah strategis dan terukur. Wali Kota menyampaikan pihaknya hadir untuk mendengarkan langsung aspirasi para pedagang. Dirinya menyebut semua masukan yang disampaikan telah dicatat dan akan dibahas bersama tim teknis. Wali Kota berharap dalam waktu dekat pihaknya kembali membahas secara lebih detail serta menampilkan konsep visual mengenai gambaran hasil akhir yang ingin diwujudkan untuk pasar pusat.
20: Jadi pasar itu kan ada perkomoditi, Mas. Dalam perencanaan utuhnya ada perkomoditinya. Misalnya komoditi lantai 1 apa, lantai 2-nya apa, lantai 3-nya apa, lantai 4-nya apa. Nah itu sudah ditata dari awal, sudah dipaparkan kepada panjang ke masyarakat pasarnya. Ini loh bentuk pasar kita nanti. Nanti pindahnya, nanti isinya sini. Ya. Setuju nggak nih gambar ini? Setuju? Apa nggak? Belum setuju. Oke, kita rubah lagi. Diskusi dengan si pedagang.
19: Selain mendengarkan aspirasi pedagang, Hendrianis juga menyoroti keberadaan kios yang disewakan atau dikontrakan kepada pihak lain. Dirinya menegaskan praktik tersebut tidak sesuai ketentuan berlaku dan akan menjadi perhatian Pemko. Wali Kota menambahkan hal itu tidak dibenarkan. Menurutnya pedagang yang mengontrakkan toko kepada pihak lain telah melanggar ketentuan yang ada. Persoalan tersebut akan diselesaikan sesuai aturan yang berlaku. Nofri melaporkan.
17: Pendengar, pelabuhan Roro Dompa memasuki tahapan penyusunan AMDAL oleh tim Kementerian Perhubungan yang akan dilaksanakan pertengahan Juni. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Garda Ramadan.
21: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyambut baik langkah lanjutan pembangunan Pelabuhan Dompa yang kini memasuki tahapan penyusunan dokumentasi analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL. Tim dari Kementerian Perhubungan akan dijadwalkan pada bulan Juni tahun 2026 untuk melengkapi seluruh dokumen yang dibutuhkan. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau, Junaidi, mengatakan proses penyusunan AMDAL merupakan tahapan penting sebelum proyek rehabilitasi dapat dilanjutkan. Setelah kajian dampak lingkungan selesai, pemerintah berharap dapat segera melanjutkan tahap rehabilitasi Pelabuhan Dompak. Saat ini seluruh pihak masih menunggu penyelesaian dokumen AMDAL sebagai dasar untuk melanjutkan proses berikutnya.
0: Rencana besok tim dari Kementerian Perhubungan akan ke sini, yaitu terkait dengan dampak lingkungan, maksudnya AMDAL-nya, tim AMDAL. Jadi tanggal 9 sampai tanggal 16 dia akan melengkapi seluruh dokumen untuk terkait dengan AMDAL Pelabuhan Dompak. Nah, tentu ini menjadi kabar gembira bagi kita semua bahwa Pelabuhan Dompak itu akan dilanjutkan.
21: Junaidi juga optimis pekerjaan fisik rehabilitasi Pelabuhan Dompak dapat dimulai pada tahun 2027 apabila seluruh tahapan administrasi berjalan sesuai rencana. Namun, ia menegaskan bahwa penyelesaian AMDAL tetap menjadi prioritas utama sebelum masuk ke tahap pelaksanaan proyek. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanjung Pinang kita beralih ke Padang. Memasuki musim kemarau, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Padang mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Kota Padang. Selengkapnya dilaporkan Iwan Setiawan.
1: Sadiwanto dari Padang pagi tadi, Kepala Pelaksana Kelaksa BPBD Kota Padang Hendy Zulpiton mengatakan masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu terjadinya kebakaran terutama di kawasan yang rawan saat cuaca panas dan kering. Ia menjelaskan saat ini kondisi Kota Padang masih relatif aman dari kejadian karhutla. Namun demikian BPBD tetap melakukan langkah antisipasi dan memberikan imbauan kepada masyarakat agar risiko kebakaran dapat dicegah sejak dini.
22: Tetap jaga waspada, jangan membakar sampah di bawah pohon, jangan membuang puntung rokok sembarangan, jangan membuka lahan ladang atau ini. Iya, kalau di Kota Padang ini kan kita masih aman baru. Ini kan
1: menurutnya kawasan yang memiliki vegetasi cukup banyak seperti kawasan Taman Hutan Raya Buata perlu mendapat perhatian khusus selama musim kemarau berlangsung. Masyarakat yang beraktivitas di sekitar kawasan tersebut diminta lebih berhati-hati. Hendy juga mengajak masyarakat segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda kebakaran atau kejadian yang mencurigakan di lingkungan sekitar melalui layanan darurat 112 atau 113. Iwan Setiawan melaporkan.
2: Mendengar penutup lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu sore ini, kami sampaikan informasi dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyalurkan bantuan sosial senilai lebih dari 1,3 miliar rupiah untuk membantu pemulihan ekonomi dan kesehatan ribuan warga yang terdampak bencana hidrometeorologi. Berikut Irsyad melaporkan.
23: Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyalurkan bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi tahun 2025 lalu. Penyaluran bantuan itu mencakup 4 sektor utama yaitu kesehatan, pertanian, perikanan, serta sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Program ini dijalankan sebagai wujud kepedulian pemerintah daerah sekaligus upaya untuk memulihkan kondisi ekonomi dan kesehatan warga pasca bencana. Secara rinci, pemerintah mengalokasikan anggaran lebih dari 183 juta rupiah untuk membantu biaya pengobatan 23 warga dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan jenis penyakitnya. Pada sektor pertanian, perikanan, dan UMKM sebanyak 1.247 penerima manfaat masing-masing mendapatkan bantuan dana sebesar Rp900.000. Total keseluruhan bantuan yang dikucurkan mencapai lebih dari 1,3 miliar rupiah untuk 1.270 orang atau kepala keluarga. Bupati Tanah Datar Eka Putra menegaskan bahwa bantuan itu adalah bukti kehadiran pemerintah daerah dalam meringankan beban masyarakat yang sedang tertimpa musibah.
24: Pada Bapak Ibu tidak sendiri. Ya, kami, saya dengan Pak Wakil selalu berusaha bagaimana memberikan yang terbaik pada warganya. Saya ucapkan selamat pada Bapak Ibu yang menerima manfaat. Terima kasih sudah hadir di kediaman kami ini. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di Danau Singkarak menangkap ikan. Ikannya lepas bukan ditambak. Hari ini bansos dan BLT kita serahkan meringankan beban masyarakat terdampak.
23: Bupati Tanah Datar Eka Putra juga berpesan agar warga memanfaatkan dana itu dengan bijak sebagai modal usaha atau pemenuhan kebutuhan pokok serta tidak ragu untuk terus mengakses layanan kesehatan pemerintah. Irsyad melaporkan.
2: Pendengar, demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu edisi hari ini, Selasa tanggal 9 Juni 2026. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat sore dan sampai jumpa.
6: Sekian, lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: gitu.
1: Pendengar, tadi baru saja sama-sama kita ikuti lintas berita Korwil 15 Pedang Prabu dari RRI Ranai. Dan selanjutnya masih bersama saya Dini Oktariani hingga jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan kita akan lanjutkan kebersamaan di rangkaian musik dan informasi untuk sore hari ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
4: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.

RRI Pekanbaru ada satu lagu dari Midnight Quickie dengan Bebas Lepas ya di sore hari ini. Setelah pekerjaan selesai, rasanya bebas semua beban di pundak ya. Waktunya buat beristirahat dan besok harus kembali beraktivitas, pendengar. Baik pendengar, kami sampaikan jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil PT Duta Multi Investama yang beralamat di Jalan Kuansing, Perum Permata Kuansing, Blok B RT 003 RW 001 Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kembali kami sampaikan bahwa jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil PT Duta Multi Investama yang beralamat di Jalan Kuansing, Perum Permata Kuansing, Blok B RT 003 RW 001, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini juga memanggil Saudara Gando yang beralamat di Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto, Selayan, Kota Bukit Tinggi, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Saudara Gando yang beralamat di Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto, Selayan, Kota Bukit Tinggi, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik kepada PT ataupun juga nama perorangan yang kami sebutkan agar dapat memenuhi kewajibannya pada waktu yang sudah ditentukan. Dan pendengar, untuk Anda semua, nanti saya masih akan kembali di ruang dengar Anda di pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Berarti kurang lebih masih ada 1 jam ke depan kebersamaan kita di sore hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya cek fakta hadir di ruang dengar Anda.

0: pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro 1.
1: Riau Sore.

0: suara makhluk halus. Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
5: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
4: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
5: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
4: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar, untuk Anda mungkin yang sore hari ini sedang mobile, berkendara menuju pulang ke rumah, tetap berhati-hati ya. Selalu gunakan sabuk keselamatan, helm, dan juga pastikan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas, pendengar ya. Biar berkendaranya aman, nyaman, dan juga selamat sampai tujuan, bisa istirahat di rumah, berkumpul bersama dengan orang-orang tersayang ya. Buat merecharge kembali energi, biar besok ya ketika harus mengawali kembali aktivitas Anda di hari Rabu ya, sudah dengan semangat yang penuh, pendengar. Baik pendengar, kembali saya sampaikan untuk Anda semua bahwa jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Gando yang beralamat di Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kembali saya sampaikan, jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Gando yang beralamat di Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin, Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya juga pendengar, jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil saudari Dr. Randa Emita yang beralamat di Jalan Pelita Setiabudi, Gang Riyadi, Kelurahan Rintis, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil saudari Dr. Randa Emita yang beralamat di Jalan Pelita Setiabudi, Gang Riyadi, Kelurahan Rintis, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026, merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
2: Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS, atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
3: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting berisiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Pulau 1 RRI Pekanbaru, pendengar Jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru, dengan ini memanggil saudari dokter Anda Emita yang beralamat di Jalan Pelita Setiabudi, Gang Riyadi, Kelurahan Rintis, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kembali kami sampaikan Jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil saudari dokter Anda Emita yang beralamat di Jalan Pelita Setiabudi, Gang Riyadi, Kelurahan Rintis, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya Jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Gunawan yang beralamat di Jalan Giam, Gang Giam 1, RT 002, RW 008, Kecamatan Kampung Baru, Kota Pekanbaru, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Jurusita Pengadilan Negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Gunawan yang beralamat di Jalan Giam, Gang Giam 1, RT 002, RW 008, Kecamatan Kampung Baru, Kota Pekanbaru, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kepada saudara-saudari yang namanya kami sebutkan, diharapkan dapat memenuhi panggilan pada waktu yang sudah ditentukan.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Aduh... Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
9: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
10: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan atau hiburan untuk anak-anak. Kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
9: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar jurus ITE Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Gunawan yang beralamat di Jalan Giam, Gang Giam 1 RT 002 RW 008 Kecamatan Kampung Baru, Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil saudara Gunawan yang beralamat di Jalan Giam, Gang Giam 1, RT 002, RW 008, Kecamatan Kampung Baru, Kota Pekanbaru, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya pendengar jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memberitahukan saudara Indra Hasibuan alias Ender sebagai terbanding 2 yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi di wilayah NKRI bahwa berkas perkara nomor 728 garing pan titik PN garing W4 titik U9 garing HK2 titik 4 garing 6 garing 2026 telah selesai diminutasi mereka dalam tenggang waktu 14 hari diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara 75 garing PDT titik G garing 2024 garing PN RHL yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 4 Juni 2025 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara antara Arsyad Rozali Hasibuan melawan Nurli Hasibuan DKK. Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 A Pekanbaru dengan ini memberitahukan saudara Indra Hasibuan alias Ender sebagai terbanding 2 yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi di wilayah NKRI bahwa berkas perkara nomor 728 garing pan titik PN garing W4 titik U9 garing HK2 titik 4 garing 6 garing 2026 telah selesai diminutasi mereka dalam tenggang waktu 14 hari diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara 75 garing PDT titik G garing 2024 garing PN RHL yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 4 Juni 2025 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara antara Arsyad Rozali Hasibuan melawan Nurli Hasibuan DKK. Dengan demikian rangkaian informasi untuk sore hari ini di hari Selasa 9 Juni 2026 nanti akan ada rekan saya Pran yang akan melanjutkan kebersamaan hingga malam nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk sore hari ini saya Dini Oktariani pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua pendengar. Selamat sore dan sampai jumpa.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

bagi Anda yang berada di luar Kota Pekanbaru. Bisa juga mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru melalui frekuensi yang berbeda. Dumai FM 93,0 MHz. Sia FM 99,5 MHz. Sungai Pakning FM 96,5 MHz. Rangsang Basrah FM 98,5 MHz. Tembilahan FM 99,3 MHz. Pasir Pengarayan FM 92,6 MHz. Selat Panjang FM 95,1 MHz. Bisa juga mendengarkan melalui streaming di rri.co.id atau di aplikasi mobile di

99.1 RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali menyapa Anda di sore hari ini. Melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau Sore. Dan juga ragam informasi dan musik akan menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan juga untuk seruan azan maghrib hari ini akan berkumandang pada pukul 18.21 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan ikuti mimbar Islam dan juga nanti pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahan. Kali ini kita akan ikuti mimbar Islam dengan topik Masal Kawaid Fikiyah yang dibawakan oleh Ustadz Dr. Kiai Haji Kasmidin LC MAG.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bil jalal wa ta'azzama bil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar RRI yang berbahagia, marilah kita mengucapkan segala puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita bisa mendengarkan segala keilmuan yang disampaikan oleh para asatiz kita. Semoga semua ini menjadi amal dan ladang ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya selawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang tema kajian fikih. Salah satunya adalah disebut dengan qawaid fiqhiyah atau kita kenal dengan kaedah-kaedah fikih. Jadi kaedah-kaedah fikih ini sangat urgen kita pelajari kena bersangkut paut dengan segala muamalah, baik ibadah maupun hal-hal yang lain. Di dalam Al-Quran itu hanya bersifat perintah dengan larangan atau disebut dengan amar dan nahi. Jadi di dalam Al-Quran itu dua hal ini hanya bersifat umum. Juga masalah yang disampaikan dalam Al-Quran itu sangat terbatas. Tetapi jangkauan yang terkandung dalam Al-Quran ini sangat menyentuh segala persoalan hidup. Sehingga nanti kita paham apakah hal ini diboleh.

0: dibolehkan atau tidak dibolehkan. Maka oleh sebab demikian, kita perlu mempelajari yang disebut dengan qawaid fiqhiyah atau kaedah-kaedah fiqih atau undang-undang fiqih. Maka berhubung ini awal dari pertemuan atau yang ditayangkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru, maka lebih baiknya kita menyampaikan pengantarnya dulu. Kalau di dalam Al-Quran itu hanya bersifat samfel, namanya fala takullahum ma'uffin, janganlah kamu mengucapkan cis atau ah kepada orang tua kita. Di dalam ayat ini tak menyebutkan janganlah kamu memukul orang tua kita. Maka agar tercover dan terjangkaunya hukum-hukum yang menyangkut segala hal-hal menyakiti orang tua, maka dikembangkanlah dalil Al-Quran itu kepada bentuk kawaid fikhiyah atau undang-undang fikih. Pada prinsip dasar bahawa yang dimaksud fala takullahu ma'uffin itu jangan mengucapkan cis pada orang tua itu, yaitu janganlah kamu melakukan tindakan yang bisa menyakiti orang tua kita, seperti memukul, menyifaknya dan menganiaya yang lain. Tetapi hal ini tidak disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Maka untuk terjangkaunya, tercovernya hal-hal yang segala menyakiti itu, maka dibikinlah sebuah kaedah fikih yang diambil dari Sarifati. Sarifati sampel dari ayat atau dalil yang ada pada ayat dan hadis Nabi. Maka kalau kita coba-coba membuat kaedah dalam hal ini, fala takullahum ma'uffin, janganlah kamu mengucapkan ah dan cis pada orang tua, maksudnya adalah menyakiti. Maka bisa kita bikin sebuah bangunan kaedah, fala tu'adzi abaka, maka janganlah kamu menyakiti bapak kamu atau orang tua kamu. Maka kata-kata yang dibangun dalam bentuk kaedah itu disebut dengan kaedah fikih. Jadi kaedah fikih itu di dalam kitab-kitab fikih yang kita kenal di pondok pesantren, kullu qadiyatin yantabiqu 'alal juz'iyat, satu sampel yang disebutkan di dalam ayat tetapi mengandung makna umum hal-hal yang lain. Maka itulah yang disebut dengan kaedah fikih. Undang-undang fikih yang diambil dari satu sampel ayat kemudian dalam bentuk undang-undang agar sama hukum antara hukum asal dengan hukum cabang, seperti tidak boleh mengucapkan ah dengan tidak boleh memukul, memukul hukum cabang, cis atau ah dalam ayat itu hukum asal, maka disamakan hukumnya. Ini disebut dengan undang-undang fikih. Kawaid fikih itu dia bukan ayat dan bukan hadis Nabi, tetapi dia undang-undang yang diprodak oleh ulama tetapi diambil dari Sarifati ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Maka oleh sebab demikian, segala undang-undang fikih itu boleh dijadikan hujah karena dia terambil dari Sarifati ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Baiklah, kita lanjutkan berikutnya. Di dalam kawaid fikhiyah itu ada dua, secara umum dua macam. Yang pertama disebut dengan kaedah ammah, yang kedua kaedah khosoh. Kaedah ammah itu adalah undang-undang fikih yang bisa dipakai dalam segala aspek fikih atau perilaku atau yang terkait dengan hukum-hukum fikih. Dia ada disebut oleh ulama juga dengan kawaid asasiyah atau kaedah dasar. Ada juga menyebut dengan kaedah induk. Berapa jumlahnya kaedah ammah ini? Ada lima. Yang pertama, al-umuru bimaqasidiha. Yang kedua, al-yakin la yuzalu bisyak. Yang ketiga, al-masyakko tajlibu at-taisir. Yang keempat, ad-dararu yuzalu. Yang kelima, al-adatu muhakkama. Baiklah, kita coba menterjemahkan kepada bahasa kita. Al-umuru bimaqasidiha, segala yang dilakukan oleh manusia itu dilihat aspek unsur kesengajaan. Baik itu ibadah, muamalah, jual beli dan yang lain-lain, itu dilihat aspek unsur kesadaran, unsur kesengajaan. Kalau tidak ada unsur kesengajaan, maka hal yang dilakukan itu bisa batal. Ini disebut dengan al-umuru bi maqasidiha, undang-undang, kaedah fikih, asas yang pertama. Jadi diulangi lagi, al-umuru bimaqasidiha, segala hal yang dilakukan itu dilihat aspek maksud atau unsur kesengajaan. Undang-undang ini diambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, segala apa yang kita lakukan itu dilihat aspek niatnya. Kemudian ada ayat wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk berbuat ikhlas kepada Allah. Jadi dalam ayat ini ada unsur batin yang terkandung dalam hati, segala perbuatan itu ditujukan kepada siapa. Maka di penghujung pertemuan ini, dalam konteks ini, orang yang tak sengaja dagang berjual beli, maka jual belinya tidak sah atau ada kesalahan. Kemudian ibadah juga sama. Kalau ibadah itu dilakukan tidak ada niat, tidak ditujukan kepada Allah, maka ibadah menjadi batal. Dalam konteks pidana juga, kalau orang tak sengaja membunuh, hanya umpamanya menembak burung pipit, kemudian mental kepada orang, orang meninggal, maka ya, itu tidak disebut dengan unsur kesengajaan. Maka orang kalau tidak ada unsur kesengajaan, maka segala konsekuensi hukum tidak akan terjadi. Maka oleh sebab demikian, segala aspek yang kita lakukan itu melihat aspek kesengajaan. Inilah kaedah pertama dari kaedah ammah atau kaedah dasar. Barangkali itu saja yang bisa kita sampaikan dalam waktu yang terbatas ini. Semoga pada waktu-waktu yang akan datang kita kembali menambah segala pengajian kaedah fikih ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengar baru saja kita ikuti mimbar Islam dengan topik Masail Kawaid Fikiyah yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Kyai Haji Kasmidin LCMAG. Dan selanjutnya pendengar, kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Al-Ahqaf ayat 1 sampai dengan 5 oleh Qori Mawaddah dan diterjemahkan oleh Abdul Ghaffar.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hamim. Kitab ini diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka. Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu sembah selain Allah. Perlihatkan kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi. Atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang terdahulu, jika kamu orang yang benar. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat. Dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka.
2: Baik pendengar, baru saja kita simak pembacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 1 sampai dengan 5 oleh Mawaddah dan juga Abdul Ghafar. Selanjutnya kita dengarkan seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika Nabi Daud alaihissalam duduk di suatu tempat. Di sampingnya ada seorang pemuda saleh yang duduk dengan tenang tanpa banyak bicara. Tiba-tiba datang malaikat maut yang mengucapkan salam kepada Nabi Daud. Anehnya, malaikat maut terus memandang pemuda itu dengan serius. Nabi Daud berkata kepadanya, "Mengapa engkau memandangi dia, wahai malaikat maut?" Malaikat maut menjawab, "Aku diperintahkan untuk mencabut nyawanya 7 hari lagi di tempat ini." Nabi Daud pun merasa iba dan kasihan kepada pemuda itu. Beliau pun berkata kepadanya, "Wahai anak muda, apakah engkau mempunyai istri?" "Tidak, saya belum pernah menikah," jawabnya. "Datanglah engkau kepada Fulan, seseorang yang sangat dihormati di kalangan Bani Israel, dan katakan kepadanya, 'Daud menyuruhmu untuk mengawinkan anakmu denganku. Lalu kau bawa perempuan itu malam ini juga. Bawalah bekal yang engkau perlukan dan tinggallah bersamanya. Setelah 7 hari, temuilah aku di tempat ini,'" ujar Nabi Daud. Pemuda itu pergi dan melakukan apa yang dinasihatkan Nabi Daud kepadanya. Dia pun dinikahkan oleh orang tua si gadis. Dia tinggal bersama istrinya selama 7 hari. Pada hari ke-8 pernikahannya, dia menepati janjinya untuk bertemu dengan Daud. Nabi Daud berkata, "Wahai pemuda, bagaimana engkau melihat peristiwa ini? Seumur hidupku, aku belum pernah merasakan kenikmatan dan kebahagiaan seperti yang kualami beberapa hari ini," jawabnya. Kemudian Nabi Daud memerintahkan pemuda itu untuk duduk di sampingnya guna menunggu kedatangan malaikat yang hendak menjemput kematiannya. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya Nabi Daud berkata, "Pulanglah kepada keluargamu dan kembalilah ke sini untuk menemuiku di tempat ini 8 hari setelah ini." Pemuda itu pun pergi meninggalkan tempat itu menuju rumahnya. Pada hari ke-8, dia menemui Nabi Daud di tempat itu dan duduk di sampingnya. Kemudian kembali lagi pada minggu berikutnya, dan begitu seterusnya. Setelah sekian lama, datanglah malaikat maut kepada Nabi Daud. "Bukankah engkau pernah mengatakan kepadaku bahwa engkau akan mencabut nyawa pemuda itu dalam waktu 7 hari ke depan?" Malaikat itu menjawab, "Ya." Nabi Daud berkata lagi, "Telah berlalu 8 hari, 8 hari, 8 hari lagi, dan engkau belum juga mencabut nyawanya. Wahai Daud, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala merasa iba kepadanya, lalu dia menunda ajalnya sampai 30 tahun yang akan datang." Pemuda dalam kisah ini adalah seorang yang taat beribadah, ahli munajat, gemar berbuat kebaikan, dan sangat penyayang kepada keluarganya. Boleh jadi karena amal soleh dan doa-doanya lah Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menunda kematian sang pemuda hingga 30 tahun lamanya. Sungguh suatu kaum akan ditimpa azab oleh Allah sebagai suatu ketetapan yang pasti. Namun kemudian seorang anak di antara mereka membaca "Alhamdulillahirabbil alamin." Ucapan itu didengar Allah dan dia mengangkat azabnya dari mereka karena bacaan itu selama 40 tahun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola SK Riau.
4: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
3: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia, RRI,
4: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

pendengar masih bersama Pro1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kami informasikan berita panggilan pendengar, di mana juru sita pengadilan negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memberitahukan saudara Indra Hasibuan alias Endar sebagai terbanding 2 yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi di wilayah NKRI, bahwa berkas perkara nomor 728/PAN.W4.U9/HK2.4/6/2026 telah selesai diminutasi mereka dalam tenggang waktu 14 hari diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara 75/PDT.G/2024/PN/RHL yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 4 Juni 2025. Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara antara Arsyad Rozali Hasibuan melawan Nurli Hasibuan dan kawan-kawan. Dan juga pendengar, jurusita pengadilan negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memberitahukan saudara Abu Thalib sebagai turut terbanding 1 yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi di wilayah NKRI, bahwa berkas perkara nomor 728/PAN.PN/W4.U9/HK2.4/6/2026 telah selesai diminutasi mereka dalam tenggang waktu 14 hari diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara 75/PDT.G/2024/PN/RHL yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 4 Juni 2025 sebelum berkas perkara dikirim ke kantor Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara antara Arsyad Rozali Hasibuan melawan Nurli Hasibuan dan kawan-kawan. Dan juga pendengar, jurusita pengadilan negeri kelas 1A Pekanbaru dengan ini memberitahukan saudara Agung Ananda sebagai turut terbanding 2 yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi di wilayah NKRI, bahwa berkas perkara nomor 728/PAN.PN/W4.U9/HK2.4/6/2026 telah selesai diminutasi mereka dalam tenggang waktu 14 hari diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara 75/PDT.G/2024/PN/RHL yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 4 Juni 2025 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara antara Arsyad Rozali Hasibuan melawan Nurli Hasibuan dan kawan-kawan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya. Bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan pendengar, kita akan ikuti warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, beliau menyampaikan senang dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara. Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita.
2: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan sikap politik luar negeri Indonesia bebas aktif dan tidak berpihak. Bank Indonesia menaikkan suku bunga menjadi 5,5%. Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 9 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap politik luar negeri

0: Duta Besar Negara Sahabat di Indonesia sekaligus menjadi simbol penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai negara mitra. Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Arif Hafaz Ugraseno menjelaskan, secara tradisional dubes menyerahkan surat lalu ada kegiatan ramah-tamah. Dalam acara ramah-tamah, Presiden Prabowo kembali menegaskan sikap politik Indonesia, yakni bebas aktif, tidak berpihak pada negara atau blok tertentu. Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya kerjasama, terutama di tengah situasi ketidakpastian akibat perang di Timur Tengah. Hal itu disampaikan Wamenlu dalam pertemuan pers di Istana Merdeka sore tadi.
1: Ya, beliau menyampaikan senang beliau dengan kehadiran para duta besar itu mewakili banyak negara, ya kan? Beliau juga menyampaikan prinsip-prinsip dasar politik luar negeri kita, bebas aktif, dan juga menyampaikan perlunya di masa sekarang ini negara-negara bekerjasama dan membuat berbagai macam kerjasama di berbagai bidang untuk menciptakan keadilan. Ya, jadi para dubes ini tradisi ya, biasanya tidak menyampaikan substansi. Biasanya para dubes itu menyampaikan salam dari kepala negara mereka. Jadi satu persatu mereka menyampaikan salam dan juga mereka masing-masing ingin meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Gitu.
0: Adapun 9 duta besar tersebut berasal dari Republik Guatemala, Qatar, Kenya, Fiji, Kerajaan Maroko, Republik Albania, Panama, dan Korea Utara. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, duta besar mengapresiasi peran diplomasi damai Presiden Prabowo Subianto.
2: Dilanjutkan dengan ada ramah-tamah dan para duta besar menyampaikan salam hormat dari pimpinan negara sahabat kepada Bapak Presiden Prabowo, sekaligus beberapa menyampaikan apresiasi terhadap upaya dan diplomasi dari Presiden Prabowo selama ini yang dinilai membawa kedamaian bagi seluruh negara dan terutama di dunia.
0: Pada hari Senin kemarin, Presiden Prabowo Subianto juga menerima 8 duta besar negara sahabat. Total ada 17 dubes yang telah menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia mengumumkan kenaikan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis point dari 5,25% menjadi 5,5% secara mendadak hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Loh kok pelemahan rupiah melebihi yang kita proyeksikan dulu dan karenanya...
5: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangannya di Jakarta mengatakan setelah melakukan rapat Dewan Gubernur RDG mingguan hari ini, Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan kembali suku bunga BI rate sebesar 25 basis point sehingga suku bunga BI menjadi 5,5%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik sebesar 25 BPS, masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Menurut Perry Warjio, BI mengambil keputusan menaikkan suku bunga lagi karena dari hasil evaluasi nilai tukar rupiah terus melemah lebih dari yang diperkirakan. Sebelumnya, pada RDG bulan Mei kemarin, Bank Indonesia sudah menaikkan suku bunga sebesar 50 basis point.
4: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis point ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
5: Bank Indonesia, tambah Perry, juga memperkuat koordinasi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal pemerintah untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dari koordinasi itu, langkah yang diambil adalah meningkatkan imbal hasil untuk menarik masuk aliran modal asing ke investasi portofolio, khususnya di instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI dan surat berharga negara SBN. Selain itu, juga menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan guna memperkuat stabilitas nilai tukar. Pada kesempatan berbeda, analis

0: Pasar uang Ibrahim Asuaibi menilai keputusan Bank Indonesia menaikkan lagi suku bunga BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
1: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
0: Sementara itu, berdasarkan pantauan dari Bloomberg, rupiah menguat signifikan setelah pengumuman kenaikan suku bunga BI hari ini. Rupiah ditutup menguat 0,71% atau 129 poin ke level 18.058 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan memuat sejumlah perubahan penting, diantaranya pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
3: Hanya ada 20.
4: Pemerintah dan DPR telah mengesahkan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU Polri, dan memuat sejumlah perubahan penting. Beberapa di antaranya adalah pembukaan jalur rekrutmen bagi masyarakat dengan keahlian khusus, kemudian juga perubahan batas usia pensiun anggota Polri, hingga penguatan penggunaan teknologi informasi dalam penegakan hukum. Kepada wartawan di Komplek Parlemen Senayan, Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan perubahan RUU Polri relatif tidak memerlukan waktu lama karena hanya ada sekitar 20 substansi dan substansi baru yang menjadi materi pembahasan.
5: Sebab kalau kita ini kan menghadapi perkembangan zaman. Saya kasih satu contoh konkret. Tugas polisi di bidang penegakan hukum. Di mana ada kementerian yang punya penegakan hukum, anggota Polri dapat menduduki di kementerian tersebut. Perkembangan kejahatan itu kalau di kemudian hari misalnya ada undang-undang yang memberi suatu kementerian untuk melakukan penyidikan, masa undang-undangnya harus dirubah? Jadi kita berpikir ke depan, bukan membuat undang-undang 1-2 hari. Mengapa sehingga lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah?
4: Sementara di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menilai revisi undang-undang Polri diperlukan untuk menjawab perkembangan zaman sekaligus harapan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Kapolri juga menyoroti penguatan penggunaan teknologi informasi dalam proses penegakan hukum yang menjadi salah satu substansi penting dalam revisi Undang-Undang Polri.
6: Namun juga tentunya diperkuat lagi di Undang-Undang tersebut dengan menggunakan teknologi informasi sehingga kemudian baik dari mulai proses awal pemeriksaan semuanya juga menggunakan teknologi informasi sehingga pengawasannya juga jauh lebih kuat.
4: Rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri menjadi undang-undang. Pengesahan disampaikan dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI masa persidangan tahun 2025-2026 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjadi legislator yang memimpin rapat pengesahan RUU Polri. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Untuk melaksanakan tiga fungsi pokok tadi.
2: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menegaskan penyesuaian anggaran tahun 2026 tidak mengganggu pelayanan penyiaran publik yang menjadi tugas utama RRI. Berikut laporan Eliana Zahra.
7: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai.
8: Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, menyampaikan pagu anggaran RRI tahun 2026 sebesar Rp 997,71 miliar mengalami penyesuaian sebagai bagian dari kebijakan efisiensi APBN. Setelah penyesuaian, pagu efektif yang dapat digunakan mencapai Rp 946,93 miliar. Hingga 7 Juni 2026, realisasi anggaran RRI tercatat sebesar 378,2 miliar atau 40,16%. Hendrasmo menegaskan berbagai layanan siaran, produksi, konten, peliputan, dan program strategis tetap berjalan meski terdapat penyesuaian anggaran.
7: Adapun serapan tersebut terdiri dari 280 miliar belanja pegawai secara rutin, terbayarkan sesuai jadwal penggajian atau sebesar 40,63 dari total realisasi. Dan kedua, 98,2 miliar belanja operasional mencapai 30,68 dari total realisasi. Dan ketiga adalah untuk program penyiaran publik, realisasi sebesar 2,01 miliar atau mencapai 12,68% pada semester 1 ini.
8: Sementara itu, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong LPPR RI menyajikan rincian penggunaan anggaran secara lebih detail. Menurutnya, penjelasan yang lebih terperinci akan membantu DPR memahami distribusi belanja pegawai maupun operasional.
9: Nah, pertanyaan kita sebetulnya, kalau ada anggaran biaya pegawai sebanyak 610 miliar, nah sebetulnya yang perlu diurai itu tuh kira-kira didistribusikan kemana uang sebanyak itu tuh, Pak? Kata Bapak tadi jumlah pegawai berapa? 6.000 ya? 5.090. Nah, yang 5.090 itu mestinya kan akan tergambar di situ bahwa memang kalau belanja pegawai kan bulat habis tuh, Pak.
8: Dalam rapat tersebut, DPR juga mendorong pemetaan yang lebih rinci terhadap berbagai program pendukung seperti pengembangan sumber daya manusia, penelitian, dan pelatihan. Dengan penyajian data yang lebih komprehensif, Komisi 7 berharap pengawasan anggaran dapat berjalan lebih efektif sekaligus mendukung penguatan transformasi dan layanan publik RRI ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen TNI Muhammad Nas meminta pada masyarakat untuk memberikan informasi secara utuh agar tidak menyesatkan sehingga membentuk opini buruk pada lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapulete.
10: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Mevi sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
11: Banyaknya penyampaian informasi yang tidak utuh, bahkan sengaja menyajikan informasi yang sebelumnya sudah dipotong untuk memframing guna membentuk opini negatif mendapat perhatian TNI. Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas saat diberikan kesempatan berbicara di depan pimpinan redaksi awak media hari ini dalam acara ngobrol santai Kapuspen bersama media di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur mengatakan, memotong informasi sehingga membentuk opini negatif merugikan lembaga ataupun institusi termasuk TNI. Lebih lanjut, Muhammad Nas mengingatkan masyarakat sebelum melakukan framing untuk mengutamakan kepentingan negara, karena kepentingan negara merupakan di atas segala-galanya.
12: Nah, ini juga izinkan saya mengimbau kepada semuanya, khususnya netizen, janganlah kita suka framing. Kita motong-motong berita. Mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar salah satu ustadz kondang kita di framing di rame. Umat bertanya, Pak Ustadz, main catur haram nggak? Haram. Titik. Di videonya, di framingnya. Kenyataannya apa? Dia bilang, haram kalau kamu main salat azan maghrib. Tapi saat maghrib ini dipotong, betul Pak ya? Pernah ada ya? Jadi orang bilang, oh, kok Bapak itu bilang catur haram sih? Padahal yang dibilang haram kalau main saat azan maghrib. Orang azan dia mesti main catur. Itu yang haram. Kata beliau seperti itu. Udah sempat heboh, sempat rame, diklarifikasi, oh ternyata faktanya seperti itu gitu kan. Jadi tolonglah ya, gak perlulah kita framing-framing yang tujuannya gak jelas itu. Kemudian ingat bahwa kita warga negara yang baik, ada undang-undang menyebutkan mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan kita maju.
11: Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengharapkan pertemuan pimpinan redaksi dengan Kapuspen TNI dapat berlanjut ke depan karena media merupakan jendela dan informasi yang selalu dibutuhkan masyarakat. Hal ini juga untuk menghindari berita ataupun informasi hoax. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Alangkah bagusnya.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana pelaksanaan pembayaran DAM bagi jemaah haji Indonesia mendapat apresiasi di Arab Saudi karena memudahkan pemenuhan kewajiban ibadah sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi umat. Syariful Alam laporkan selengkapnya. Alam.
14: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Direktur Jenderal Pelayanan Haji Kementerian Haji dan Umroh Ian Heriawan mengatakan lebih dari 135 ribu jemaah haji Indonesia telah membayar DAM melalui program Adahi. Menurutnya, pelaksanaan pembayaran DAM tersebut mendapat dukungan dari Wakaf Musab yang aktif memberikan pendampingan dan bimbingan terhadap jemaah haji. Dan pendengar, ia berharap bahwasanya yang telah ditunaikan oleh para jemaah haji diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian yang dari kesempurnaan ibadah haji mereka. Ia juga menegaskan Kementerian Haji dan Umroh berkomitmen memperkuat koordinasi dengan Adahi pada musim haji mendatang. Berikut keterangan daripada Ian Heriawan.
15: Dukungan Adahi sebanyak lebih 135.367 jemaah sudah menunaikan membayar DAM melalui Adahi, dan salah satu yayasan atau naungan di bawah Adahi yaitu Yayasan Wakaf Musab yang alhamdulillah bekerja sama dengan Adahi, dan pada saat proses Adhuzna, sebelum Adhuzna dari Yayasan Wakaf juga berada di hotel-hotel yang ada di hotel di Mekah.
14: Dan sementara itu, Musib Umum Wakaf Musab, Syekh Iskandar Muhammad Al-Ismail menyerahkan piagam penghargaan kepada PPH Arab Saudi sebagai bentuk apresiasi atas kerjasama yang terjalin dalam membantu jemaah haji Indonesia melakukan pembayaran DAM melalui Adahi. Syekh Iskandar juga menyampaikan terima kasih kepada Kerajaan Arab Saudi yang telah menyediakan berbagai layanan bagi jemaah haji dan umat Islam yang datang ke Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, jemaah haji Provinsi Riau yang tergabung dalam kloter BTH07 tiba di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada dini hari tadi, di mana Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Riau, Devizon, mengatakan proses pemulangan jemaah haji kloter BTH07 berlangsung dengan aman, lancar, dan sesuai jadwal. Dan informasi haji ini kami juga hadirkan di mana proses pemulangan jemaah haji debarkasi Banjarmasin terus berlangsung. Sementara 7 jemaah asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dilaporkan wafat selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Diki Munadi dari RRI Banjarmasin. Diki.
16: Dari Debarkasi Banjarmasin, untuk informasi haji, proses pemulangan jemaah haji Debarkasi Banjarmasin saat ini tetap berjalan sesuai jadwal, di mana sudah ada 4 kloter yang tiba di Debarkasi Banjarmasin. Dan kloter selanjutnya dijadwalkan adalah kloter 5 asal Palangkaraya dan juga Kobar. Kloter ini dijadwalkan tiba besok pagi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Bandara Internasional Samsudinor Banjarmasin di Banjarbaru. Dalam proses pemulangan ini, sudah sebanyak 7 jemaah haji yang tergabung dalam Debarkasi Banjarmasin dilaporkan meninggal dunia atau wafat selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Berdasarkan data panitia yang saya ambil dari penyelenggara PPIH Debarkasi Banjarmasin, 2 jemaah yang wafat berasal dari Kalimantan Tengah, masing-masing dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kota Waringin Barat. Sementara 5 jemaah lainnya berasal dari Kalimantan Selatan, yakni Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, serta 2 orang dari Kabupaten Tabalong. Terkait hal ini, Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat menyampaikan saat ini kondisi jemaah Kalimantan Selatan dan Kalteng yang berada di Tanah Suci untuk menunggu proses pemulangan secara umum mereka sehat, namun sebagian ada yang terkena penyakit seperti flu dan juga batuk. Dan hal ini pun menjadi atensi khusus dan sangat serius dari Debarkasi Banjarmasin. Mereka yang datang akan langsung diberikan pelayanan kesehatan maksimal. Berikut dengan wawancara saya.
17: Jadi ketika kedatangan ini ditanggap ada beberapa SOP yang mereka jalankan, diantaranya adalah memasang alat ukur penapis yang ada di aula Mekah untuk memantau suhu panas jamaah yang ketika kedatangan. Kemudian mereka yang mengeluhkan sakit mungkin nanti langsung apakah dia ditindak di sini ataukah langsung dirujuk ke rumah sakit. Untuk layanan kesehatan sendiri untuk para jamaah biasanya selama 14 hari mereka wajib dipantau, wajib lapor di puskesmas di tempat mereka. Ada kartu khusus yang mereka harus bawa nantinya untuk disampaikan ketika mereka sudah sampai di daerah, dan mereka juga menjadi.
16: Ya baik, pendengar Pro 3, untuk Debarkasi Banjarmasin proses pemulangan akan berlangsung hingga 1 Juli 2026. Yang terakhir adalah kloter 19 yang dijadwalkan mendarat di Bandara Internasional Sampurna pada 1 Juli. Dan saat ini tersisa masih banyak kloter, dan jemaah untuk Debarkasi Banjarmasin dinyatakan sehat dan walafiat, siap untuk mengikuti proses pemulangan. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Iki Muladi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana Partai Demokrat Liberal Jepang menyetujui RUU yang melarang penodaan bendera nasional dengan ancaman pidana hingga 2 tahun penjara, meski menuai kritik karena dinilai berpotensi membatasi kebebasan berekspresi. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Mozambik pada laga FIFA Matchday edisi Juni 2026. Seperti apa kondisi jelang pertandingan? Kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Itiloli langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar. Ya, Niar, silakan laporan Anda.
18: Akan digelar pertandingan kedua dari laga FIFA Match Day yang akan mempertemukan laga FIFA Match Day di Juni 2026 yang akan mempertemukan Indonesia menjamu atau kontra Mozambik. Ini adalah laga kedua dari FIFA Match Day kali ini, di mana pada laga kali ini Indonesia datang ataupun akan mulai pertandingan dengan modal yang cukup baik karena mengalami ataupun mendapatkan kemenangan di laga pertama yaitu atas Oman pada Jumat lalu. Dan bisa kami sampaikan saat ini dari lapangan kami bisa melihat dari tribun tribun media di sisi barat. Bisa kami sampaikan saat ini kedua tim tengah melakukan warming up ataupun pemanasan resmi bagi kedua tim, di mana tim Indonesia memiliki lapangan untuk melakukan pemanasan dengan jersey berwarna putih merah putih, sementara dari tim Mozambik ini memasuki lapangan dengan jersey latihan hijau putih putih. Dan pada saat ini telah dibacakan daftar usulan pemain ataupun DSP, dan pada malam hari ini terdapat sejumlah perubahan yang dilakukan oleh John Hartman selaku pelatih timnas Indonesia, di mana kiper utama pada malam hari ini berganti dari yang sebelumnya Emil Audero, pada malam hari ini akan digantikan oleh Martin Paz. Kemudian juga beberapa pemain muda ini tampil sebagai starter ataupun starting eleven pada malam hari ini, antaranya ada Nitri Pamungkas, kemudian juga ada Elkan Bagot, Kevin Dix, dan kemudian ada Rizky Ridho yang masih menjadi kapten pada malam hari ini. Kemudian juga ada Kak Kevin Verdong yang akhirnya starter juga pada malam hari ini. Kemudian ada Ivo Jenner, Joy Pelepesi, Marcelino Ferdinand akhirnya diturunkan pada malam hari ini oleh Romeni beserta Ragnar Oratmangun yang akan menjadi pemain awal ataupun starting eleven pada malam hari ini. Tentu kita menanti sebagaimana yang sempat diprediksi oleh sejumlah pihak bahwa Jens Hartman nampaknya akan melakukan perombakan untuk melihat lagi komposisi pemain yang ia miliki saat ini, karena memang diketahui beberapa kali dalam beberapa kesempatan Hartman menyampaikan bahwa ia akan memanfaatkan pertandingan ini ataupun momentum FIFA Matchday ini sebagai ajang untuk mulai menyusun kekuatan, karena Indonesia target terdekatnya yaitu di awal 2027 yaitu mengikuti Piala Asia atau AFC Asian Cup 2027, kemudian juga dan yang paling terdekat ini di bulan depan adalah kejuaraan regional ataupun Piala AFF 2026 untuk tim senior yang akan dimulai pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus. Sehingga tentu komposisi pemain yang akan dilihat dari dua pertandingan ini akan menjadi gambaran siapa saja pemain yang akan dipilih. Dan masih ada beberapa kesempatan untuk FIFA Matchday sebelum nanti Piala Asia di tahun mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Rabu Lisi Loli Protik RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama Persatu RRI Pekanbaru pendengar, saatnya kita dengarkan seruan azan Isya untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kata bijak Umar bin Khattab, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komisaris Besar Polisi Sunadi SIKMH mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas keberhasilannya memperoleh hak siar Piala Dunia 2026. Kehadiran siaran ini menjadi kabar gembira bagi masyarakat karena ajang sepak bola terbesar dunia kini dapat didengarkan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa batas. Ikuti berbagai informasi menarik seputar Piala Dunia, mulai dari jadwal pertandingan, hasil skor, hingga ulasan seru dalam program Pesta Bola Dunia. Hanya di RRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan pendengar, di zaman yang serba digital seperti sekarang, menjaga lisan tidak hanya berarti berhati-hati saat berbicara secara langsung. Jari-jari yang mengetik di ponsel dan komputer juga termasuk bagian dari amanah yang harus dijaga. Dan Islam mengajarkan agar setiap perkataan yang keluar membawa manfaat dan kebaikan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Dan pesan ini semakin relevan ketika media sosial menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak sedikit perselisihan, fitnah, bahkan permusuhan yang bermula dari komentar yang tidak difikirkan terlebih dahulu. Terkadang seseorang mudah membagikan informasi tanpa memastikan kebenarannya, padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk memeriksa setiap berita yang diterima agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Dan pendengar, sebelum mengirim pesan, membuat unggahan, atau memberikan komentar, ada baiknya kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini benar, apakah ini bermanfaat, dan apakah ini akan membawa kebaikan bagi orang lain? Mari jadikan media sosial sebagai sarana menyebarkan ilmu, motivasi, dan pesan-pesan yang menyejukkan hati. Sebab setiap tulisan yang kita buat akan menjadi catatan yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Semoga kita semua diberikan kemampuan untuk menjaga lisan, menjaga tulisan, dan menjaga hati dalam setiap aktivitas, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

0: Sorry. Baik pendengar, karena ini sudah hampir mendekati pukul 8 atau pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti silang sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Matchday tepat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dengan Indonesia melawan Mozambik yang malam hari ini akan disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta.
1: Sedang bersiap untuk mengabadikan pemain yang akan keluar dari ruang ganti. 11 pemain berbeda dengan tim yang kemarin, Indra, ya. Ada perubahan pemain dilakukan hari ini.
2: Ya, betul sekali. Bagaimana kita lihat bagaimana di penjaga gawang ada Martin Paz yang akan turun, kemudian juga Doni Tripamungkas akan turun sebagai starter, kemudian ada Calvin Verdong juga starter, serta Marcelino Ferdinand yang akan juga starter pada pertandingan malam ini, tentu dilengkapi dengan ada Ole Romeni dan bangun di sektor lini serang Indonesia, kemudian dari Variener, Joey Pilutesi, Rizky Rido, Kevin Dix, Elkan Bagot, dan akan mengisi barisan pertahanan dari Indonesia. Nah, kedua tim saat ini sudah memasuki lapangan pertandingan. Indonesia mengenakan kostum kebesarannya, itu merah-merah, kos kaki merah, sementara Mozambik putih-putih, kos kaki putih. Ini luar biasa. Pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik tampaknya akan lebih semarak kita harapkan, atau lebih menarik lagi dibandingkan pertandingan pertama, ya, karena Indonesia menghadapi tim Afrika begitu.
1: Ya, dan sesaat lagi bergerak kita akan sama-sama ikuti lagu kebangsaan dari kedua negara. Kita ikuti dulu kali ini lagu kebangsaan dari Mozambik.
3: Para hadirin dimohon untuk berdiri untuk lagu kebangsaan Mozambik.

Itu dia tadi lagu kebangsaan dari Mozambik, dan sesaat lagi pendengar kita akan kebangsaan Indonesia Raya mengudara di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Indonesia Raya berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta malam hari ini. Pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 dimanapun Anda berada, selamat datang di pertarungan malam hari ini antara Indonesia dan Mozambik. Setelah pertandingan kemarin di hari Jumat, Indonesia menang 3-0 melawan Mozambik. Kalah Indra dari Oman di pertandingan sebelumnya di hari Minggu kemarin. Cukup telak 1-4 Mozambik kalah dari Oman. Apakah malam hari ini kita juga bisa memetik kemenangan atas Mozambik lebih dari lawan Oman?
1: Iya, jika kita melihat hitungannya pasti Indonesia mempunyai kemenangan yang cukup besar untuk Mozambik pada malam hari ini. Jika melihat hasil dari Oman dan Mozambik yang berlangsung di Stadion Patriot Candrabaga Bekasi ya, beberapa hari yang lalu.
0: Iya.
1: Ini menyenangkan juga bagi, namun kekuatan timnas berubah dan sebenarnya ini semakin kuat jika melihat ada Calvin Verdonk, Marcelino Ferdinand, dan juga bagaimana ada Ivarian Nero dan juga Marcelino Ferdinand. Doni Tri Pamungkas yang starter juga. Ini akan menunjukkan bagaimana lini serang Indonesia dari sektor semakin begitu menyerang yang dilakukan John Hartman pada malam hari ini.
0: Ya, saat ini kedua kapten kesebelasan yakni Rizky Ridho dan juga kapten dari Mozambik, Duff ya, Edmilson Duff ini sedang berada di tengah lapangan untuk melakukan pengundian kira-kira mendapatkan kick off untuk di babak pertama kali ini. Sudah dilakukan, kedua kapten juga sudah bersalaman dengan wasit yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yakni Muhammad Taki dari Singapura dan juga asisten wasit satu yakni Andi Tan dari Singapura juga, dan juga Muhammad Amin dari Malaysia untuk wasit hakim yang kedua untuk malam hari ini.
1: Iya, betul sekali Bung Tomo. Gimana kita juga melihat sebenarnya Mozambik juga dihadapi rekor buruk dalam 3 pertandingan terakhir karena harus kalah dari juga Nigeria dan juga Kamerun. Ini menandakan bahwa kekuatan atau lini pertahanan Mozambik ini juga nampaknya menjadi pertahanan yang cukup buruk dengan rata-rata 3,3 gol per pertandingan. Jadi kemungkinan besar Indonesia harusnya bisa mencetak lebih dari gol pada malam hari ini.
0: Ya, Anda dengar sendiri bagaimana atmosfer Stadion Karno Senayan saat ini agak sedikit berbeda ya Indra ya, dengan ketika melawan Oman Indra ya. Saat ini memang ya, tampak lebih ramai.
1: Terutama di tribun selatan kita melihat bagaimana di pertandingan Oman sedikit lebih sepi dibandingkan pada hari ini. Namun tribun selatan cukup ramai, dan La Grande yang berada di tribun utara itu juga sangat ramai. Tanduk La Grande Indonesia yang selalu setia mendukung dengan chance-chance-nya, dengan koreo-koreonya, tetap setia untuk mendukung timnas Garuda.
0: Ya, tampak saat ini supporter yang tergabung dalam kelompok La Grande sedang berdansa, Indra, menggerakkan tangan ke kanan, ke kiri, sambil mengibarkan bendera untuk memberikan semangat kita yang malam hari ini akan bertanding. Kick-off akan dilakukan oleh Mozambik malam hari ini, sudah dilakukan, bola sudah bergulir di tengah lapangan, pertandingan sudah dimulai. Mozambik masih menguasai bola, kali ini melebar ke sisi kiri, masih perlahan. Mozambik mencoba membangun serangan, kali ini pemain nomor 8 dari mereka ke belakang saja, ke kanan kali ini, masih mencoba mancing para pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Bola masih berada di sisi kanan pertahanan Mozambik. Pelan tapi pasti mereka mencoba membangun serangan. Terjatuh satu pemain Mozambik, yakni Ezequiel Idalina, berbenturan dengan Doni Tri Pamungkas. Tendangan bebas untuk Mozambik sudah dilakukan ke tengah kali ini. Mozambik masih menguasai bola di permainan kiri, melebar ke sisi kiri. Pemain nomor punggung 13 tadi memberikan lagi kepada pemain nomor punggung 8, Edmilson kepada sang penjaga gawang, yakni Ivan Carminio. Kembali lagi kepada Edmilson, masih berada di belakang pertahanan mereka sendiri, mencoba untuk melakukan penetrasi namun masih belum berhasil. Mozambik dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Marcelino melebar, kali Marcelino ada, terjatuh satu pemain Indonesia, Doni Tri Pamungkas tadi terjatuh saat mencoba melakukan penetrasi. Sepertinya agak sedikit mengalami benturan dengan salah satu pemain Mozambik, yakni Amancio Haupita Kanhembe, atau panggilan akrabnya ini cukup unik Indra, Neymar akrabnya ya, pemain nomor punggung 10 dari Mozambik.
1: Amancio Haupita Kanhembe.
0: Ya, Nah, bola sudah kembali dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Mencoba melakukan serangan kali ini Rizky Ridho, sang kapten kesebelasan. Belakang dia ke Elkan Bagot. Elkan mencoba mencari teman. Penetrasi langsung kepada Doni Tripamungkas tadi, namun berhasil. Kali ini mencoba membangun serangan pemain-pemain Mozambik dari sisi kanan, maksud kami dari sisi kiri pertahanan Indonesia ke tengah. Kali ini ada satu pemain Mozambik, ini Kevin Suli, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Indonesia kali ini menguasai bola. Indonesia masih menguasai bola melewati garis tengah pertandingan. Kali ini ada Marcelino Ferdinand di situ, mencoba melakukan serangan kali ini. Sayang saudara-saudara,
2: upaya yang bagus tadi dari bagaimana pemain kerjasama dengan Ole Romeni yang berada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik, namun bagaimana juga rapatnya pertahanan dari Mozambik yang langsung menutup pergerakan dari pemain-pemain Indonesia, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia nampak juga berada di kotak penalti. Ya, Kevin Dix nampaknya ya akan melakukan tendangan penjuru ya.
0: Ya, Kevin Dix
2: juga. Ya, membilang ancang-ancang. Kevin Dix sudah lakukan ke kanan. Bulan, Bapak Sutiang. Oh, sayang sekali sebuah peluang dari Indonesia. Namun serangan balik ini dari Mozambik.

0: Kita lihat siapakah yang akan diberikan. Masih ragu-ragu nampaknya. Beralih ke sektor sebelah tengah. Anthony Wilson nampaknya. Ya, Mozambik melalui garis tengah. Dibayangi juga Marcelino Ferdinand. Nomor punggung 17 di sana, Dayo Domingos. Lagi pada Ed Nielsen, pemain yang memiliki rambut berkuncir ini, nomor punggung 8. Ed Nielsen masih mencari celah, mundur ke belakang pada jagoan Ivan Carminio. Dengan tenang ke Ivan Carminio, angkat langsung jauh ke depan garis tengah, disundul saja oleh Rizky Rido, mencoba dikejar tadi oleh Johnny Tri, namun jatuh di kaki pemain Mozambik. Masih Mozambik mencoba juga melakukan tekanan kepada pertahanan Indonesia di sektor sebelah kiri. Nampaknya juga cukup agresif bagaimana Mozambik di awal-awal babak yang pertama ini akan serangan-serangan. Ada nomor punggung 13 di sana, Falter. Sodorkan lagi ke tengah lapangan pertandingan, mencoba kejar oleh Romeni yang mencoba mendekat, dan juga ada Ratnat Oratmangun juga. Indonesia melakukan tekanan, masih terjadi terjatuh tadi pemain Mozambik, namun bukan pelanggaran. Alirkan lagi ke nomor punggung 10, Amin Cio. Melebar ke sektor sebelah kiri, terlepas saudara-saudara. Ada Doni Tripamungkas melakukan serangan balik ke Doni Tripamungkas, terjatuh. Pelanggaran nampaknya.
1: Ya, ditarik tadi ya oleh Amin Cio ya, karena nggak terima kayaknya dia kehilangan bola.
0: Dia nggak mau ditinggalin
1: ya,
0: begitu aja.
1: Makanya langsung ditarik, ya.
0: Yang tinggalin aja aku.
1: Padahal masih butuh-butuhnya dengan bola ya.
0: Iya, lagi sayang-sayangnya mau bolanya.
1: Oke, pendengar, dan saat ini Indonesia mencoba membangun serangan kali ini dari sektor sebelah kiri yang dituju adalah Kevin Dix. Namun sayang sekali Borel lebih deras meninggalkan lapangan pertandingan hingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan mereka. Menit masuki menit ke-6. Skor sementara masih 0-0. Indonesia tadi sempat mendapatkan peluang, namun sayang sekali bola harus membentur gawang dari Mozambik sehingga gagallah peluang Indonesia di sekitar menit ketiga tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini. Pemain Indonesia dapat menghalau bola, mencoba untuk melakukan serangan, namun kembali bola keluar lapangan setelah menyentuh salah satu. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia kali ini. Sudah dilakukan kali ini, melebar saja langsung, yang dituju adalah sang kapten Rizky Rido. Kali ini sudah melewati garis tengah Rizky Rido. Membawa bola, masih mencari rekannya, siapa yang akan dituju oleh Rizky Rido. Membaca pertandingan dia sepertinya. Kembali lagi kepada Doni Tripamungkas kali ini. Lebar dia ke kanan Kevin Dix, umpan langsung terbosan, yang dituju adalah Ragnar Oratmangun. Di situ ada Ragnar Oratmangun, melebar dia ke sebelah kiri, ada oleh di tengah, sayang sekali tidak mampu oleh dihalang-halangi oleh pemain Mozambik sehingga gagal kali ini peluang Indonesia. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, pemain nomor punggung 10 yaitu Amancio mencoba melakukan serangan masuk dalam kotak penalti dengan lantang, dengan tegas, dengan lugas. Bagaimana pertahanan Rizky Indonesia Rido, ya Rizky Rido ini dengan tegasnya langsung membuang bola. Gagal peluang dari Mozambik meskipun sudah sempat masuk ke dalam sekitar kotak penalti. Tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia. Penampilan Martin Paz ini sedang diuji di bawah mistar gawang menggunakan seragam berwarna hijau-hijau kebesaran dari timnas, kiper timnas Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kotak penalti, dan Mozambik juga hanya menyisakan sang kiper di belakang. Ya, sudah akan coba dilakukan kali ini, sudah dilakukan ke tengah saja bola langsung. Martin Paz terbang menghalau bola, dapat dihalau oleh Martin Paz. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada kali ini Doni Tripamungkas tengah melebar kan ya. Boleh, masih Doni Tripamungkas berada di sektor tengah. Melebar, yang dituju adalah Ragnar Oratmangun, berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Mozambik menguasai bola kembali ke belakang kali ini. Sang penjaga gawang Ivan Carminio menggunakan seragam berwarna hitam menguasai bola, memberikan aba-aba kepada para pemainnya untuk menyebar, coba untuk mencari peluang dan ruang-ruang kosong. Sudah diberikan kali ini, masih berada di sektor pertahanan sendiri Mozambik, bermain-main dengan bola. Sang penjaga gawang kali ini sudah memberikan bolanya, mencoba untuk melakukan, berhasil dicuri kali ini. Marcelino Ferdinand membawa bola, Marcelino dalam tengah, Ratnat Oratmangun kali ini, sayang sekali terputus, terhalau oleh pemain-pemain Mozambik di kali ini.

0: Ayo, umpan langsung.
1: Coba langsung tembakan dilakukan oleh pemain Indonesia, yaitu Kevin Dix tadi.
2: Ya, kanan. Betul sekali. Kita lihat bagaimana cepatnya Kevin Dix tiba-tiba maju di depan dan melakukan tendangan ke sektor sebelah kanan gawang dari Mozambik. Ini menandakan bagaimana begitu juga Indonesia agresif dan begitu cepatnya serangan-serangan yang dilakukan oleh Marcelino Ferdinand, oleh Romeni dan juga Ratnat Orangmangung yang mengisi barisan serangan Indonesia.
0: Temponya masih cukup tinggi Indra ya?
2: Ya, cukup tinggi dari kedua kesebelasan, bagaimana saling menyerangnya dan begitu cepat di sektor sebelah kiri dan sebelah kanan ini serang masing-masing begitu.
0: Ya, ada sekitar 5 atau 6 pemain Mozambik juga yang saat ini turun di pertandingan bermain di luar negeri. Di antaranya salah satu adalah Edmondson Indra yang juga mempunyai potongan rambut cukup unik. Dia bermain di Al-Quwa Al-Jaywa Irak ya, sebagai seorang back. Ini juga cukup bisa menjadi salah satu catatan juga. Ya, Indonesia kali ini masih mencoba untuk membangun serangan sektor pertahanan. Rizky Ridho langsung yang dituju adalah Ole. Ada di depan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik kali ini menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Ragnar, namun berhasil lepas dari kawalan Ragnar ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan Carminio. Masih mencari rekannya, siapa kira-kira yang akan dioper oleh Carminio. Sebentar lagi, pendek saja dia ke Edmondson. Edmondson, pemain yang juga berkarir di luar Mozambik kali ini. Pendek lagi, kembali kepada Edmondson. Coba untuk kembali kepada ke penjaga gawang, Ivan Carminio. Lebar dia ke sektor sebelah kanan, ada Shelton Jenito. Kembali lagi ke penjaga gawang, Edmondson. Coba melakukan serangan Mozambik, terjatuh satu pemain Mozambik namun bukan pelanggaran. Masih bola dikuasai oleh pemain Mozambik, pemain nomor punggung 6 kali ini dari Mozambik. Coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Sepertinya mencoba untuk memancing para pemain-pemain Indonesia untuk keluar dari posnya. Mozambik masih bermain di pertahanan mereka sendiri. Tiga pemain Mozambik berada di sektor pertahanan. Langsung umpan ditujukan ke dalam kotak penalti Indonesia. Terobosan berhasil dipatahkan oleh Martin Paz. Kali ini Indonesia membangun serangan kembali.
3: Mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romeni yang mampu mengecoh pertahanan dari Mozambik, menceposkan dengan kaki kirinya dengan cepat di menit sekitar menit 11 atau 12 ini babak yang pertama ini. Bagaimana oleh Romeni mampu mencetakkan gol kembali di ajang FIFA Matchday sebelumnya, juga bagaimana dengan dingin oleh Romeni mencetak gol ketika berhadapan dengan Oman. Gol pertama bagi Indonesia oleh Romeni. Main yang sangat tajam bagi timnas Garuda Indonesia. Luar biasa penampilan dari oleh Romeni. Jika kita melihat penampilannya dalam ajang kualifikasi Piala Dunia, kemudian dalam FIFA Matchday juga.
0: Ya, sayup-sayup Indra ya, nyanyian ole, ole, ole, ole.
3: Nah, ini menjadi khasnya dari bagaimana ole dilulukan begitu ya.
0: Ya, enggak digue-guekan ya.
3: Iya, lulukan aja, ada ole.
0: Oh iya. Nah, makin kencang ini pendengar, kalau misalkan Anda bisa dengarkan sayup-sayup nyanyian ole, penyemangat untuk ole, apresiasi untuk ole Romeni, karena memang cukup lincah dia tadi ya, membawa bola melewati sang penjaga gawang Ivan Carminio sebelum akhirnya menceploskan bola dengan kaki kirinya. Robeklah gawang Mozambik di menit ke-12 pertandingan malam hari ini, merubah skor menjadi 1-0. Saat ini bisa kami informasikan juga bahwa penjaga gawang Mozambik ini, Ivan Carminio, ini masih mendapatkan perawatan medis karena tadi sempat terbentur dengan salah satu pemain Mozambik yaitu Shelton Jenito ketika mencoba menghalau oleh Romeni yang membawa bola melakukan serangan ke gawangnya. Masih menerima perawatan dari tim medis ya. Sudah ada dua tim medis ini memberikan perawatan. Ya, sudah selesai. Bisa melanjutkan pertandingan kembali sepertinya dia. Nah, dukungan semangat dari ribuan supporter yang memadati Gelora Bung Karno Senayan Jakarta.
3: Gol Indonesia, bagai nomor 10. Dicetak oleh pemain nomor 10. Oleh. Terima kasih.
4: Ya, luar biasa memang dukungan para supporter pada malam hari ini, dan juga nampaknya jauh lebih semarak jika dibandingkan pertandingan melawan Oman pada 5 Juni lalu. Ini tentu kemenangan kemarin juga menambah antusias ya, bagaimana supporter untuk datang ke Stadion Gelora Bung Karno setelah tentu kecewaan setelah tidak lolos dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Memang sempat menurun bagaimana antusiasme dari para supporter Indonesia. Serangan balik atau serangan mencoba dibangun dari Rizky Ridho, angkat langsung depan mencari Doni Trisana, mencoba dekat lagi oleh Romeni, ada juga Marcelino Ferdinand, ada Doni Tripamungkas, membayangi pemain dari Mozambik dapat direbut tadi, masih terjadi perebutan di sana, berbayang sebetulnya, ukuran yang telah namangun, ada Marcelino Ferdinand, Marcelino, Marcelino Ferdinand, hampir saja melewati 2-3 pemain dari Mozambik tadi. Bagaimana pemain Marcelino Ferdinand tadi dibayangin oleh 3 pemain dari Mozambik sehingga mampu direbut tadi. Sekarang Kevin Dix yang menguasai bola di selini pertahanan dari Indonesia, sodorkan langsung jauh ke depan. Bagaimana Ratnar Oratmangun juga di sana, ada oleh Romeni, namun kembali dipotong oleh pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan mencari nomor punggung 9 di sana Alcidio, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Martin Paz. Dengan tenang, sodorkan saja ke depan. Ada Rizky Ridho, pendek saja kepada Joy, Joy Pelupesi, Marcelino Ferdinand. Coba sedikit mundur, kembalikan kembali Joy Pelupesi. Dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar kini. Indonesia mencoba, ada Kevin Verdong. Verdong di sana, masih Verdong, mundur sedikit ke belakang, balikan lagi pada Verdong. Masih Verdong bersama dengan Ratnar Oratmangun. Ada Kevin di sana, kembali ke lingkaran tengah. Verdong, balik lagi, ke tengah. Hampir saja pemain Indonesia Marcelino Ferdinand tadi melakukan tendangan dari luar kotak penalti, sempat mengenai salah satu pemain dari Mozambik yang menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Tendangan penjuru kedua di babak yang pertama ini menjadikan peluang kembali bagi Indonesia untuk menambah pundi-pundi gol. Ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagut juga nampaknya mulai maju ke depan. Bersiap-siap. Bagaimana Kevin Dix nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pada menit ke-16 babak yang pertama ini. Ambilkan ancang-ancang sudah lakukan ke kanan. Berjalan sudut.
0: Ah, pelanggaran sepertinya.
3: Kita lihat apakah pelanggaran. Oh. Ya. Nampaknya menurut wasit Muhammad Taki dari Singapura terjadi pelanggaran ketika duel di udara tadi. Bagaimana jaga gawang Ivan Carminio ini diganggu tadi nampaknya dan tidak mampu menjalankan atau menangkap si kulit buddha sehingga golnya dianulir. Indonesia kembali mencoba membangun serangan kembali. Joy Pelupesi, masih Joy Pelupesi. Sodorkan saja dengan tenang kepada Ivar Jenner. Ivar, putar-putar Ivar. Sodorkan kembali kepada Joy. Ada Kevin Dix di sana, mencoba membantu. Alirkan lagi langsung depan, mencari Doni Tripamungkas. Mencoba dikejar, Doni Tripamungkas. Oh, sayang sekali. Pemain Persija Jakarta ini tidak mampu mengejar si kulit bundar. Lalu deras datangnya bola. Bola pun bergulir keluar lapangan. Hanya tendangan gawang saja bagi Mozambik. Bola dengan tenang dihadapi oleh Ivan Carminio. Mainkan di daerah pertahanan sendiri. Ivan Carminio angkat langsung jauh ke depan. Bola melambung tinggi. Lewati garis tengah dihalau tadi. Bagaimana Elkan Bagot langsung kepada juga bagi Ed Nielsen. Masih terjadi duel-duel di udara. Bola ada Joy Pelupesi.
2: Masih terjadi duel-duel udara. Oh, lebih dekat kepada Rizky Rido. Ada Kevin disodorkan langsung ke depan. Ada Ratna Orang Mangut. Ratna Orang Mangut untuk menggiring bola. Lepaskan lagi. Berikan kamu pedal. Lepaskan tendangan. Hampir saja, saudara-saudara. Benar-benar luar biasa bagaimana permainan timnas Indonesia. Serangannya begitu cepat. Menusuk di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
5: Protes dilakukan oleh ofisial Mozambik karena merasa salah satu pemainnya Indra didorong oleh Rizky Rido ketika duel di udara tadi.
2: Ya,
5: namun betul. Protes cukup keras disampaikan oleh ofisial Mozambik sehingga wasit harus memberikan kartu kuning kepada salah satu ofisial Mozambik ya karena melakukan protes terlalu keras. Ya, namun pertandingan kali ini kembali bergulir. Ini masih unggul Indonesia 1-0 atas Mozambik. Mencoba membangun serangan kali ini Mozambik di sektor kiri pertahanan ya, terjadi duel antara pemain Mozambik yakni Walter Antonio dengan Doni Tri Pamungkas. Terjatuh tadi, pelanggaran untuk Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Edmilson. Ya, Edmilson pendek saja dia ke tengah kali ini. Ada Selton Jenito ke belakang dia, sang penjaga gawang Ivan. Ivan langsung saja umpan melewati garis tengah lapangan. Berhasil diatasi dengan baik oleh pemain-pemain Indonesia, namun berhasil jatuh di kaki pemain Mozambik. Sudah melakukan penetrasi kali ini, tidak berhasil serangan dilakukan oleh Mozambik. Indonesia kali ini mencoba membangun serangan, kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan Mozambik. Terjatuh satu pemain Indonesia yaitu Ivar Jenner saat mencoba melewati salah satu pemain Mozambik. Tendangan bebas kali ini untuk Indonesia di sektor kiri pertahanan sendiri. Pendek saja sudah diberikan. Melebar ke tengah kali ini, Elkan Bagot ke kanan, ada Rizky Rido, pemain nomor punggung 5, Rizky Rido masih menguasai bola. Rizky Rido mencoba mencari rekannya, kembali ke belakang kali ini ada Elkan Bagot. Kevin Dix yang dituju, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix melebar, langsung saja dia umpan terobosan kali ini ada Calvin Verdong. Sayang sekali membentur satu pemain Mozambik, namun berhasil diatasi serangan dari Indonesia ini oleh sang penjaga gawang. Coba membangun serangan kali ini Mozambik. Edmilson ada di sektor kiri pertahanan dia sendiri. Tiga pemain Mozambik salah umpan kali ini. Ada lagi.
3: Kaputa oleh nama ini. Ada lagi bagaimana pemain Indonesia. Ada Marcelo lebih dari sana. Membentur lagi pemain dari Mozambik. Sebuah kesalahan yang mereka lakukan. Namun kembali datang lagi serangan dari Indonesia. Bagaimana kami panjang. Oh. Buang saja, dicocor langsung oleh pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan. Bagaimana aksi oleh Walter nampaknya juga yang ada di sana mencoba menutup pergerakan dari pemain Indonesia yang bertubi-tubi melakukan serangan. Namun bersama dengan itu nampaknya ada salah satu pemain Indonesia ya,
2: oleh
3: Romeni yang tergeletak di kotak penalti dari Mozambik. Mencoba dibangkit kembali oleh Romeni, pemain bernomor punggung 10 ini. Sudah mampu bangkit kembali pencetak gol pertama bagi Indonesia.
2: Kaki kirinya sepertinya itu Indra mengalami masalah dia.
3: Iya.
2: Tapi masih bisa sanggup bangun ya.
3: Kita harapkan tidak terjadi hal yang serius tentu dari Ole Romeni. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Kevin Dix. Sudah dilakukan lemparan jauh. Mencoba lagi disundul. Oh. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja tadi bagi Indonesia. Bagaimana upaya dari Elkan Bagot juga tadi menyambut lemparan ke dalam di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dihadapi oleh Ivan Calminio, penjaga gawang Mozambik. Mengambil ancang-ancang 1, 2, 3, 4, 5 langkah mundur ke belakang. Memberikan arahan kepada rekan-rekan di depannya. Sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah. Terjadi dua kop di sana, kehalau tadi oleh Elkan Bagot. Jatuh kembali di daerah pertahanan Mozambik. Bagaimana Walter Antonio juga ada di sana.
5: Nyanyian-nyanyian dukungan melantun di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyemangati timnas yang malam hari ini bertarung melawan Mozambik. Meskipun beda peringkat, namun tidak menjadi halangan bahwa timnas akan meraih kemenangan untuk malam hari ini. Mozambik kali ini mencoba membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Indonesia. Ada Doni Tri Pamungkas membayangi satu pemain Mozambik bertempur. Doni bertempur dengan pemain Mozambik. Masih pemain Mozambik umpan langsung pada
0: Pemain Mozambik yang berada di tengah, yaitu Amancio, namun berhasil diamankan oleh pemain Indonesia. Mozambik kali ini membangun serangan, kali ini dipatahkan Elkan Bagot sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik. Salah satu upaya yang tadi dilakukan oleh Dayo Domingos ternyata ya, berduel dengan Doni Tri Pamungkas, ini masih belum membuahkan hasil. Bisa dipatahkan oleh Elkan Bagot bola, hasil serangan dari Mozambik, sehingga selamatlah gawang Indonesia kali ini. Indonesia membangun serangan kali ini. Rizky Ridho, langsung dia ke depan, yang dituju adalah oleh Rumeni, dipatahkan oleh Mozambik. Berhasil dicuri kali ini oleh Marcelino Ferdinand, patahkan lagi Marcelino Ferdinand. Doni Tri Pamungkas coba membantu, berhasil patah lagi oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan, satu lagi pemain Mozambik kali ini, nomor punggung 9 dari Mozambik, yaitu Alcidio. Alcidio, satu pemain yang cukup gesit, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berhasil digagalkan oleh barisan pertahanan Indonesia yang tampil cukup solid malam hari ini, dikawangi oleh Elkan Bagot dan juga Rizky Ridho. Marcelino Ferdinand kali ini mencoba membangun serangan Indonesia oleh Romeni yang turun hingga jauh sekali ke pertahanan Indonesia. Kali ini oleh Romeni mencoba mencari rekan yang dituju, siapa, pendek saja dia ke Rizky Ridho, maksud kami ke Marcelino Ferdinand, kembali kepada oleh Romeni. Umpan terobosan oleh Romeni kali ini
3: berbahaya, ada Ipariena langsung ke kotak penalti, berbahaya, jatuh di kaki pemain Mozambik. Ivan Carminio hampir saja
0: banyak sekali blunder ya.
3: Iya.
0: Meskipun bola memang blunder sih.
3: Iya.
0: Tapi enggak menjadi alasan mereka banyak melakukan blunder juga Mozambik.
3: Ya, mata kakinya ketutup itu.
0: Oh iya kan pakai kaos kaki. Kalau mata kakinya kebuka waktu kita main bola di kampung, iya, ya kan.
3: Kayak nyeplos tadi.
0: Atau enggak pakai sarung jadi iya, bisa di nutmeg ya.
3: Iya nih kan. Canda mulu kiper itu.
0: Main bola apalagi canda dia.
3: Iya, sebuah serangan mencoba dibangun lagi Mozambik, lebih dekat kepada Rizky Ridho yang langsung membuang si kulit bundar di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi Mozambik. Ada Walter Antonio, nomor punggung 13 dari Mozambik, lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan kembali oleh Walter. Santai saja tadi, bagaimana nomor punggung 17 di sana. Oh, mencoba memasuki dari belakang. Bagaimana aksi dia? Oh, bahaya! Dapat dipatahkan lagi oleh Martin Pes. Sebuah tendangan lagi. Betul, dapat lagi dipatahkan lagi. Bagaimana orang bangun? Luar biasa penyelamatan dari Martin Pes tadi. Bagaimana dua kali tendangan dari Mozambik sempat dihalau dan juga dipatahkan oleh dari pemain yang kini bermain untuk Ajax Amsterdam. Ya, sebuah pelanggaran nampaknya ya, terjadi di sisi kiri lini serang Indonesia atau lini pertahanan Indonesia. Kita nantikan.
0: Kevin Dix ya,
3: nampaknya menghasilkan tendangan bebas bagi Indonesia. Di pinggir lapangan juga kita melihat beberapa pemain Mozambik melakukan pemanasan di sisi selatan. Ya, Indonesia kembali mencoba bangun serangan. Joy Pelupesi sodorkan lagi, alirkan ke sektor belah kiri. Bagaimana juga ada oleh Romeni di sana yang kerap rajin sekali turun ke bawah. Ada Rizky Ridho kini di sektor sebelah kanan, Ivar Jenner, Elkan Bagot di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kevin Dik sodorkan kepada Verdong di sektor sebelah kiri Nusa Indonesia, kini sama 1-2 dia. Berbahaya saudara-saudara, tarik mundur ke belakang, ada oleh Menigo di sana. Melebar lagi ya, bagaimana Rizky Ridho yang sudah maju ke depan. Kita nantikan, nampaknya begitu rapat pertahanan dari Mozambik ini. Masih memainkan bola, Joy Pulipesi alirkan lagi ke sektor sebelah kanan mencari Doni Tri Pamungkas. Kontrol bola sejenak, Doni Tri mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Masih Rizky Ridho mundur lagi ke belakang kepada Bagot. Ada Joy Pelupesi, sodorkan lagi, ada Ivar Jenner ke Calvin Verdong di sana. Sodorkan melebar ke tengah, mencoba menyali oleh Romeni. Rizky Ridho umpan 1-2 dengan oleh, oh, dapat direbut oleh pemain dari Mozambik. Berbahaya saudara-saudara di sektor sebelah kiri, bagaimana punggung 9 Alcidio ini. Ke tengah dia, oh, namun kembali dapat dipotong oleh Joy Pelupesi. Dengan tenang saja mengawal barisan pertahanan dari Indonesia. Kevin Dik sodorkan kepada Ivar Jenner. Masih Ivar menatap ke depan. Marcelino mundur ke belakang kepada Rizky Ridho.
2: kembalikan lagi kepada Marcelino. Marcelino, Ivar Jenner masih memainkan bola dari kaki ke kaki, perlahan sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Ivar Jenner masih sodokan bola ke depan, Marcelino punya sama umpan 1-2 dia ke depan, namun dibuang saja oleh Ed Nielsen, langsung jauh ke depan. Ada Rizky Ridho di sana, Joey Pelupesi masih memainkan bola. Indonesia menguasai bola, mencoba menekan daerah pertahanan dari Mozambik. Donitri Pamungkas, Donitri ke tengah dia, menemui oleh Romeni, berputar sedikit mundur ke belakang. Bagaimana Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, melebar lagi ke sisi kanan, ada Donitri Pamungkas, masih Donitri Pamungkas di tengah kerumunan padatnya. Bagaimana pertahanan dari Mozambik, Marcelino Ferdinand kirimkan langsung bola ke depan, kembali, ah! Ditepis saja bagaimana penjaga ke gawang dari Mozambik. Ivan, namun masih Indonesia menguasai bola. Sebuah pelanggaran tadi nampaknya, itu benturan terjadi di daerah kotak penalti dari Mozambik, di mana salah satu pemain Indonesia tergeletak, masih tergeletak. Jadi tadi bagaimana skrimit yang terjadi pada daerah kotak penalti dari Mozambik, membutuhkan perawatan medis. Tim medis dari Indonesia pun coba untuk memberikan perawatan.
5: Ya, skrimis atau peluang yang cukup besar tadi didapatkan oleh pemain Indonesia. Bagaimana kemelut yang terjadi di depan gawang Mozambik ini juga turut mengorbankan satu pemain dia, Indra. Salah satu pemainnya, Walter Antonio, tadi juga sempat berbenturan dengan sang penjaga gawang, sehingga sempat mengalami cedera juga.
2: Ya, nampaknya satu, Kevin Dix ya.
5: Kevin Dix, ya, yang mengalami benturan ya ketika melakukan penetrasi tadi, tabrakan dengan satu pemain Mozambik, terjatuh di dalam kotak penalti, namun bukan merupakan pelanggaran menurut wasit Muhammad Taki asal Singapura. Pertandingan kembali dilanjutkan di menit 30. Indonesia sementara masih unggul 1-0 atas Mozambik melalui gol yang diciptakan oleh Romeni, menggunakan kaki kiri tadi melewati dua pemain Mozambik, memperdaya sang penjaga gawang Ivan Carminio. Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini, melebar dia ke sisi kiri pertahanan Indonesia. Sisi kanan masuk kami, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor punggung 9, Alcidio. Alcidio dimain-main oleh dua pemain Indonesia, ada Doni Tripamungkas dan juga Elvin Bagot di sana, tidak berhasil tembus sehingga menghasilkan tendangan penjuru, membentur kaki pemain Indonesia tadi, umpan yang coba dilakukan oleh Alcidio sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti untuk mengamankan wilayah pertahanan sendiri, karena masih tipis ya skornya 1-0. Mozambik masih bisa menyamakan skor di pertandingan babak pertama kali ini. Kita berharap Indonesia malah bisa bertambah skornya. Sedang bersiap dilakukan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia. Siap satu pemain Mozambik, Jairo Congai. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Martin Paz mencoba bereaksi namun tidak jadi, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Sempat menyentuh satu pemain Indonesia, Elvan Bago tadi, bola menghasilkan tendangan penjuru kembali untuk pemain-pemain Mozambik, kali ini di sektor kiri pertahanan Indonesia. Ken Suli, pemain Mozambik bernomor punggung 15, berlari ke pojok untuk mengambil tendangan penjuru bagi timnya kali ini. Tendangan penjuru ketiga untuk Mozambik di sektor pertahanan Indonesia, yang pertama di sektor sebelah kiri, dua lainnya tadi di sektor sebelah kanan. Sudah dilakukan menggunakan kaki kiri, bola melambung ke tengah. Kali ini Mozambik berhasil dihalau oleh Ivan Bagot. Kali ini dicuri pemain oleh pemain Mozambik, ke belakang dia jauh kepada Ivan Carminio sang penjaga gawang. Mozambik masih menguasai bola kali ini di sektor-sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Ada Walter Antonio, melebar dia. Ken Suli masih di sektor kiri pertahanan Indonesia. Kembali lagi Walter Antonio mencoba mencari rekannya, ke belakang Shelton Jenito, ke tengah dia Ed Milson membawa bola kali ini. Pendek saja Ed Milson, berhasil dicuri oleh Oli Romeni, terjatuh oleh saat mencoba merebut bola oleh Romeni, pemain nomor punggung 10.
2: Ya, nampaknya itu Orat Mangun.
5: Oh, orang Tango. Ya. Oh, orang lihat saya.
6: Wah, orang mudeng.
5: Orang mudeng.
6: Orang mudeng ya.
5: Jadi, orang Tango jatuh tadi ya.
6: Orang Tango nampaknya melakukan switch posisi antara Ole dan juga orang Tango di sisi sebelah kanan lini serang Indonesia, sementara Ole berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Kita nantikan sebuah tendangan bebas diperoleh Indonesia. Kevin Dix yang akan kembali mengeksekusi tendangan bebas ini bagi Indonesia. Sejumlah pemain Indonesia juga berada di daerah kotak penalti dari Mozambik, bersiap-siap akan menyambut tendangan bebas dari Kevin Dix. Kita nantikan akan seperti apakah sudah dilakukan ke kanan. Oh, dihalau saja dengan sundulan kepala tadi barisan pertahanan dari Mozambik. Ada serangan cepat kini di sektor sebelah kanan. Bagaimana Inveren juga melakukan serangan di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang pemain dari Mozambik. Kabar juga di sana juga Dario Congai ke tengah dia. Bagaimana nomor punggung 15 Jason Suli, ada Edmilson sektor sebelah kiri. Nampaknya nomor punggung 7 Dario Congai mundur sedikit ke belakang. Nomor punggung 8 tadi nampaknya dari Mozambik ya, masih melakukan serangan namun kurang cermat penguasaan bola dari Mozambik dan komunikasi yang kurang baik tadi antara dua pemain Mozambik sehingga bola keluar lapangan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Indonesia. Bola dihadapi oleh Calvin Verdong, nomor punggung 17 dari Indonesia. Sodorkan kepada Kevin Dix, alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Rizky Ridho, kapten kesebelasan. Rizky Ridho mencoba menggiring cepat melewati garis tengah, sodorkan kepada Marcelino Ferdinand. Giringkan lagi bola ke depan, di sana ada Dodi Tumangkai. Dodi Tumangkai, giringkan bola ke depan. Dia mencoba dilepaskan Dimitri Pamungkas. Hampir saja bagaimana menemui pemain Indonesia yang sudah berada di depan gawang dari Mozambik.
5: Kaget sepertinya Mozambik, Indra.
6: Iya,
5: cepat sekali ya, cepat sekali. Bagaimana transisi antara Marcelino dan juga Don ini sangat cepat di sektor kiri pertahanan Mozambik sehingga membuat pemain Mozambik ini keteteran.
6: Betul
5: ya, harusnya ke stadion mereka, bukan keteteran ya kan.
6: Iya, makanya kenapa ada begitu. Tendangan penjuru kini diperoleh oleh Indonesia. Ada Doni Tripamukas yang akan melakukan tendangan dengan kaki kirinya. Sudah dilakukan, bola melemeng. Oh, dihalau lebih dekat kepada pemain Indonesia juga lainnya. Bagaimana oleh Romeni mencoba mengputar-putar. Oleh mundur ke belakang. Ada Kevin Dik di sana. Ada Ratnar yang mencoba mundur juga. Kita nantikan. Ada Calvin Verdong yang sudah mengisi barisan pertahanan, mencoba menutup celah yang ditinggalkan oleh pemain Indonesia lainnya. Oleh Romeni, masih oleh berada di sisi kiri lini serang Indonesia. Coba mengontrol bola, bayangi oleh 1-2 pemain dari Mozambik, mundur ke belakang. Calvin Verdong kini. Ada Elkan Bagot mencari kawannya. Ada Ivar Jenner menggiring sedikit ke sisi kanan, menemui Doni Tripamungkas. Pada siapa akan berikan, alirkan lagi ke depan. Menemui oleh Romeni.
3: Offside, hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Posisi oleh Romeni menerima umpan cantik dari Doni Tri Pamungkas tadi. Namun sayang sudah dalam posisi offside. Tidak mampu mengeksekusi, si kulit bundar tadi sudah berada di depan gawang Mozambik. Hanya tendangan bebas kini diperoleh Mozambik di menit ke-37 babak yang pertama ini. Indonesia masih unggul atas Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Ada Ivan Carminio menjaga gawang dari Mozambik, sudah lakukan tendangan gawang, melambang terjadi duel di sana. Namun jatuh lagi di kaki pemain Mozambik. Bagaimana juga Walter Antonio bersama dengan Ecidio nampaknya berputar-putar. Apakah berpunggung 7 di sana Dario Choi. Ada lagi Walter Antonio, sedikit lagi ke tengah pemain Mozambik. Edmilson mundur ke belakang. Pemain nomor punggung 20 nampaknya Selton Genito juga ada di sana, beralih kini ke sektor sebelah kanan lini serangnya. Bagaimana Mozambik mencoba membangun serangan kini berada di daerah pertahanan dari Indonesia. Mundur kembali ke belakang Mozambik. Walter Antonio di sektor sebelah kiri, masih mundur ke belakang pada Edmilson.
2: makin mundur saja Ed. Pemain-pemain Mozambik mencoba dibayangi oleh Joey Pelipesi. Ada bagaimana juga Doni Tri di sana, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Mozambik, lakukan dengan cepat. Ada Congai di sana, dipotong saja bagaimana Kevin di sana, terlepas sama saudara. Ada lagi Rizky Ridho.
7: Lugas sekali Rizky Ridho menghalau serbuan dari Mozambik tadi. Dengan tanpa ragu-ragu langsung menyapu bola sehingga keluar lapangan, namun sempat terkena kaki pemain Mozambik, menghasilkan tendangan gawang untuk Indonesia di pertandingan sudah masuk ke menit 39. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung, pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya Tomo Hakim dan juga Indra Virgiantara melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Mozambik di FIFA Matchday yang kedua setelah hari Jumat kemarin Indonesia menang 3-0. Saat ini, saat Anda mendengarkan siaran ini, Indonesia baru masih unggul dengan skor 1-0 di pertandingan yang memasuki menit ke-37. Indonesia mengenakan seragam merah dan Mozambik mengenakan seragam putih. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Ada pemain nomor punggung 13 Walter Antonio, ke belakang dia Edmilson, ke belakang lagi kepada sang penjaga gawang Ivan Carminio, melambung saja umpan diserahkan kepada pemain nomor punggung 7 dari Ochonga, berhasil dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Ada Doni Tri Pamungkas yang dituju, ya Ivariena.
3: Kirimkan bola mencari kabin pendong di sana di sektor sebelah kiri lini serang Indonesia, namun dipotong saja dengan cepat dari pemain Mozambik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, ada Kevin Dix di sana, mundur ke belakang pada Ivar Jenner, kembali ke Verdong di sektor sebelah kiri. Verdong kirimkan bola ke namun sayang kundulan oleh Romani tadi, berhasil atau lebih dekat kepada pemain Mozambik, namun terjadi perebutan juga di sektor sebelah kiri lini pertahanan Mozambik dengan Doni Tri Pamungkas menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Indonesia. Ratnat Oramangun, lemparan ke dalam sudah dilakukan dengan cepat, kembalikan pada Joey Pelipesi. Masih Joey ke tengah dia, menemui Ivar Jenner, sodorkan kepada Kevin Dix kerjasama dengan Marcelino, mundur ke belakang. Bagaimana juga Joey Pelipesi ada di sana mencoba ke depan tadi Edmilson, namun lebih dekat tadi memotong bola ada Rizky Ridho. Lebih dekat lagi pemain Indonesia, Joey Pelipesi. Joey sodorkan, alirkan, mencoba mencari Calvin Verdon dan juga Kevin Dix, namun terlalu deras datangnya bola, menghasilkan lemparan ke dalam saja atau tendangan gawang saja bagi Mozambik. Kena cepat dilakukan, sodorkan tadi kepada Edmilson. Masih Edmilson mencari kawan yang berdiri bebas, mencoba mencari celah karena begitu tingginya juga pertahanan Indonesia. Dilakukan pada pertandingan malam hari ini. Ya, semua dapat direbut lagi oleh Kevin Dix. Datang lagi oleh Romeni. Oleh Romeni, memutar bola, kirimkan bola ke tengah. Datang lagi pemain Indonesia di sana, masih ada Calvin Verdon. Sodorkan ke depan. Sayang. Terlalu kencang datangnya bola, tidak mampu dikejar atau juga tidak mampu menemui Marcelino Ferdinand yang mengisi sektor sebelah kiri kini lini serang dari Indonesia. Tengah-tengah saja Ivan Carminio menguasai bola, memberikan arahan, menangkap sekulit bundar kini. Lakukan tendangan gawang, sulit lakukan, bola melambung tinggi. Roti garis tengah disundul saja tadi Kevin Dix. Terjadi duel di udara Marcelino. Coba dikejar lagi dengan tenang, lebih kepada Elpan Bagot, kepada Martin Paz. Sodorkan kepada Kevin Dix. Solidnya pertahanan dari Indonesia sejauh ini. Ada Joey Pelupesi, sodorkan lagi Rizky Ridho, Ratnar, Orat Mangun. Masih Indonesia menguasai bola. Joey Pelupesi, Ivar Jenner, kembali kepada Joey, mencoba alirkan kepada Kevin Dix, sektor sebelah kiri dalam lini pertahanan dari Indonesia, mencoba sedikit memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Orat Mangun, kirimkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terlepas. Bagaimana menolak, datang Kevin Pedro, masih Kevin Pedro menguasai bola, kembali mundur ke belakang, ada Barcelona Pirindan, mencari tengah, ada Lautaro Ramangun, menguasai bola, datang, sayang sekali dipotong saja oleh barisan pertahanan dari Mozambik, mencoba menggiring cepat memasuki daerah pertahanan Indonesia. Masih pemain nomor punggung namanya 13, tempatnya teman-teman Patrick Will. Terjatuh saudara-saudara, dapat direbut lagi pemain Indonesia. Marcelino Ferdinand menguasai bola, melakukan serangan cepat kini. Bagaimana Calvin Verdon di sana, menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah pada Ivar Jenner, kembalikan lagi pada Verdon.
2: mencari kawannya. Di sana juga ada Ole Romeni yang siap menyambut, namun belum terlihat bagaimana operan kepada Ole Romeni. Joey Pulipesi mencoba mendekat. Long close belakang. Oh! Bentur tadi. Tendangan dari Joey Pulipesi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Mozambik. Hampir saja tendangan dari Joey Pulipesi tadi membahayakan gawang Mozambik, namun membentur rekan sendiri sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang. Bola dihadapi oleh Ivan Carminio. Detik-detik 43 masuk menit keempat, 1 menit waktu normal. Indonesia masih unggul atas Mozambik.
7: Mencoba mengulur waktu ya.
2: Iya,
7: mencoba mengulur waktu ini pemain-pemain Mozambik. Sudah dilakukan tendangan gawang lambung tinggi, bisa di atas elemen Indonesia kali ini. Oleh Romini mencoba mengajar bola dan dipatahkan oleh pemain Mozambik kali ini. Mozambik mencoba membangun serangan. Ada pemain nomor punggung 9 di situ. Mencoba melewati 3 pemain Mozambik, berhasil dicuri kali ini. Terjadi perebutan bola antara pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik. Saat terjatuh, satu pemain Mozambik terjadi benturan dengan Rizky Ridho, pemain nomor punggung 7, yaitu dari Rocco Kai. Terjatuh ketika berbenturan dengan Rizky Ridho, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di menit 44 babak pertandingan babak pertama kali ini. Sudah dilakukan pendek saja. Masih Mozambik mencoba melakukan serangan kali ini melewati garis tengah lapangan. 2 menit waktu yang diberikan wasit Hakim Karis.
8: 2 minutes. Tambahan waktu 2 menit.
7: Untuk babak pertama kali ini, pertandingan antara Mozambik, Indonesia melawan Mozambik. Mozambik masih menguasai bola kali ini, melebar dia. Pemain nomor punggung 8, Edmilson, mencoba melakukan serangan pemain-pemain Mozambik. Ada Ole Romeni membayangi, kembali lagi pemain Mozambik. Melebar ke sisi kanan, Infran da Conceição. Infran masih menguasai bola. Pendek saja dia, Dayo Domingos. Ke belakang dia, Selton Zenito. Melebar kali ini. Ada Edmilson kembali, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, yakni Doni Tri, berhasil direbut Rizky Ridho kali ini. Doni Tri, melebar dia. Kali ini langsung umpan terobosan dituju adalah Ole Romeni, namun berhasil dipatahkan oleh Edmilson, berani dicuri oleh Ole Romeni. Sayang sekali, bola yang coba dicuri oleh Ole Romeni, berhasil dibuang oleh Edmilson. Gagal sementara ini, usaha serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Sektor sebelah kiri Mozambik sedang diobrak-abrik oleh pemain Indonesia. Doni Tri pamungkas, pendek dia. Kali ini kepada pemain nomor 14, Joey Pulipesi. Ke belakang dia, ada Elkan Bagot. Elkan masih mencari ruang, siapa yang akan diberikan. Kevin Dix mencoba untuk bangun serangan kali ini. Melebar ke sisi kiri, ada Calvin Verdong. Verdong masih membawa bola, dibayangkan oleh satu pemain Mozambik. Kembali ke belakang, Kevin Dix. Melebar ke tengah kali ini dia. Rizky Ridho. Rizky Ridho langsung umpan kepada Joey Marcelino. Sayang sekali Ole Romeni tidak berhasil mencocor umpan yang diberikan oleh Doni Tri Pamungkas tadi, meskipun sempat terlepas dari satu pemain Mozambik, namun tidak lepas dari kiper. Selamatlah sementara ini gawang dari Mozambik. Dua pemain Mozambik ya sedang tergeletak, sekaligus juga wasit asal Singapura. Meniup peluit tanda pertandingan babak pertama berakhir. Kita akan ikuti pertandingan babak kedua, namun kita akan kembali ke studio terlebih dahulu bersama Lukman Tara. Silakan Lukman.
9: Ya, terima kasih Tomo dan juga Indra yang sudah memandu jalannya pertandingan babak pertama ya. Nanti kami lanjutkan untuk babak kedua, bagaimana pandangan mata. Dan saat ini memang Indonesia unggul 1-0 ya. Dan bagaimana untuk prediksi Anda, pertandingan ini akankah berlanjut dalam poin timnas kita, atau nanti akan ada perlawanan dari Mozambik? Silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Apakah sesuai ekspektasi Anda? Bagaimana pertandingan malam hari ini? Apakah nanti akan berakhir cukup sengit gitu ya? Apakah hasilnya juga sama dengan Oman ya? Kita bisa meraih kemenangan 3-0 gitu ya. Bagaimana tanggapan atau prediksi Anda? Saya ke Bengkulu Utara, ada Pak Andi. Selamat malam, salam olahraga.
1: Ya.
0: Gimana Pak Andi? Kayaknya pola permainannya berbeda ya dengan Oman ya.
1: Betul, waktu lawan Oman jelas sekali nampak gitu, apalagi tidak ada Justin Hubner karena cedera gitu ya. Jadi pada kepengaruhi sekali nih komposisi permainan penampilan timnas kita malam ini, Bung Lukman ya. Tapi insya Allah nanti di babak kedua nanti ya kita masih punya opsi ya timnas kita.
0: Peluang terbuka ya masih ya.
1: Iya. Terutama di bench masih ada Nathan Chogo gitu, gitu maupun Maurizio ya, gitu ya. Mungkin ya di antara Juan Amayan saat tadi saya sebutkan bisa jadi predator gitu.
0: Wah. Ya,
1: gitu,
0: ya.
1: Karena bukan apa ya. Sepertinya Mozambik ini malam ini dia menerapkan sistem bertahan beda waktu lawan Oman. Uji coba dia lebih terbuka gitu kan, sehingga lebih digilas gitu ya dengan Oman. Skor 4-1 gitu. Jadi hanya modal kesabaran aja gitu.
0: Nah kalau ini berapa Pak Andi? Nanti hasil akhirnya menurut Pak Andi?
1: Sebenarnya tadi sore saya memprediksi sama Mbak Safira Emira itu 5-0 gitu.
0: Wah.
1: Gitu ya. Insya Allah gitu di babak kedua nanti bisa dibuktikan gitu ya. Atau bisa dimaksimalkan mungkin peluang yang ada gitu.
0: Ya.
1: Saya kira itu.
0: Baik. Terima kasih Pak Andi di Bengkulu Utara. Kita salam olahraga jaya. Kita ke Sumatera Barat ada Pak Atep. Salam olahraga Pak Atep.
2: Jaya Bang Lukman.
0: Kayak senang nih ya, sesuai dengan prediksi apa gimana nih Pak Atep?
2: Saya sangat senang dengan apa namanya tampilan Indonesia cukup memuaskan juga bagi aku.
0: Yeah.
2: Cuman belum beruntung aja, belum apa namanya?
0: Optimal.
2: Keberuntungan cuma sebatas itu dulu di babak pertama ini. Tapi saya yakin di babak kedua nanti bisa 2 gol lagi.
0: Terus
2: pasti 3 gol.
0: Luar biasa.
2: Seperti kemarin gitu ya.
0: Baik, nambah 2 lagi ya, berarti ya babak kedua ya.
2: Salam olahraga jaya maklum.
0: Jaya, Pak Atep di Sumatera Barat. Luar biasa ya, bagaimana kita membangun optimisme untuk pertandingan malam hari ini Timnas Indonesia versus Mozambik. Dan tadi ya Pak Andi, Pak Atep, dan juga ini pendengar lainnya juga optimis ya dengan permainan Timnas Indonesia yang memang nampaknya sudah cukup matang gitu. Meskipun berbeda dengan pola permainan ketika melawan Oman. Saya mau ke Bone dulu, ada Pak Opi. Salam olahraga Pak Opi.
3: Olahraga Pak Opi di Bone.
0: Iya, Pak Opi di Bone ya.
3: Ya.
0: Berapa Pak Opi? Gimana melihat pertandingan babak pertama ini?
3: Terus saya sendiri melihat pertandingan pertama ini agak artinya jual serangannya artinya sudah berimbang, tapi mudah-mudahan punya bisa mudah-mudahan kedepannya ya skornya bisa dipertahankan minimal kalau bisa ditambah ya dipertahankan aja gitu aja.
0: Berapa Pak Opi prediksinya nih akan berakhir berapa?
3: Pesan sendiri artinya yang penting Indonesia menang saja.
0: Oke. Okay. Baik.
3: Yang terlalu muluk yang penting kan apalagi kan artinya ya lawan kita kan termasuk area.
0: Iya.
3: Termasuk kalau kita jauh kalah postur mungkin lebih. Sebenarnya kan mudah-mudahan nantinya dengan keyakinan dengan dukungan publik mudah-mudahan tim Garuda bisa ya.
0: Amin.
3: Baik.
0: Okay. Terima kasih Pak Opi di Bone. Salam olahraga ya. Kita ke Flores Pak Putra.
4: Selamat malam Pro 3. Salam olahraga.
0: Jaya. Gimana Pak Putra melihat pertandingan ini?
4: Ya kalau menurut saya skor 1-0 ini masih belum aman ya untuk Indonesia karena selain uji coba, kita juga harus memperbaiki peringkat FIFA ya.
0: Iya.
4: Dan mudah-mudahan ke depan akan terus naik ya. Mudah-mudahan kita bisa menembus angka 100 bahkan 90-an lebih ya.
0: Amin.
4: Dan ini bagian dari pembentukan kerangka timnya. Jadi berapapun skornya, yang penting Indonesia menang.
0: Iya.
4: Baik. Oke, selamat malam Pak Tugas, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Putra di Flores, saya ke Jember, Pak Abdul Qadir, salam olahraga.
5: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Abdul Qadir? Iya. Melihat pertandingannya puas tidak nih dengan pola ini permainan?
5: Saya lewat radio,
0: iya.
5: RRI Pro 3.
0: Saya. Iya.
5: Kalau menurut pandangan saya mengamati banyak peluang dari pemain Garuda kita.
0: Yeah.
5: Saya memprediksi 3-0.
0: Wah, luar 3-0. Biasa.
5: Iya.
0: Berarti tanpa ya, balas ya?
5: Iya.
0: Berarti tanpa balas nih kalau 3-0 nih ya?
5: Oh. Karena ini selalu banyak peluang. Mm-hmm. di depan pemain Indonesia ini.
0: Mm-hmm.
5: Insya Allah mudah-mudahan Garuda kita tetap jaya ya.
0: Baik.
5: Ya, salam olahraga.
0: Jaya. Waalaikumsalam.

0: Salam olahraga.
1: Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana?
1: Ini kalau menurut saya ini harus ditambah lagi, 3-0 lagi.
0: Wah, apa yang membuat Pak Junaedi ini yakin nih dengan nambahan skor?
1: Yakin, mudah-mudahan Indonesia menang.
0: Baik.
1: Ya ini tadi ini saya menitam dari tadi ini sangat-sangat butuh tambang pemain ini Indonesia ini. Bung Lukman.
0: Iya.
1: Ini tadi ini ada permainan yang terdesak di grup lagi nih.
0: Ya, finishingnya tadi ya, ada beberapa peluang ya yang ini ya. Baik.
1: Ya. Kalau menang ini bisa
0: ya.
1: Indonesia menang
0: ya.
1: Dan sukses.
0: Baik, amin. Nanti kita tunggu ya. Saja ya. Saya menuju ke Kertosono, Mas Gilang katanya nih. Mas Gilang.
2: Iya, halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Gimana, ya. Mas Gilang?
2: Iya, saya prediksinya malam ini menang ya. Skornya berapapun nggak apa-apa. Saya gini mas, kita semua sebagai pecinta bola Indonesia ya, itu harusnya menikmati proses saja dulu.
0: Menikmati
2: proses pembangunan pembentukan tim ini. Jangka pendek, jangka panjang. Mudah-mudahan jangka panjangnya 1930 waktu itu Indonesia masih dijajah Belanda, itu sudah masuk bela dunia loh mas. India Belanda. Dan kalau 2030 berarti sudah satu abad. Betul-betul mudah-mudahan bisa masuk gitu ya. Dengan pelatih ini, mudah-mudahan kita nikmati aja, kita dukung dengan doa juga. Jangan terlalu banyak berekspektasi yang berlebihan dan ngerecokin si pelatih ini, kasihan. dia leluasa untuk membentuk, mengotak-atik skema
0: juga. Tapi semakin matang ya, Mas Gilang ya, kalau lihat.
2: Bagus sekali ini meneruskan estafetnya Sintayong, bagus sekali pelatih ini, luar biasa. Saya senang sekali pelatih ini.
0: Baik.
2: Luman dilanjut ya, kita lihat sama-sama
0: nanti
2: nyanyur pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Gilang di Kertosono. Saya ke Makassar kembali ya, ada Pak Irfan. Salam olahraga Pak Irfan.
3: Selamat malam, salam olahraga.
0: Jaya, gimana Pak Irfan?
3: Iya, saya ini melihat ini betul-betul kekompakan dari kita putra Indonesia.
0: Luar biasa ya?
3: Iya, betul. Saya minta saya punya prediksi ini, 3-1 aja.
0: Wah, mantap.
3: Iya, 3-1. Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Nanti selepas babak kedua nanti kita lanjutkan ya, bagaimana prediksi Anda, apakah sesuai gitu ya, sesuai ekspektasi, pandangan juga, apakah akan bertambah golnya tadi ya. Banyak yang memang optimis akan cukup besar gitu kemenangannya, selisih 2 gol lah ya.

0: Dan kemana-mana selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, tentunya kami akan hadirkan kembali pandangan mata bagaimana jalannya pertandingan FIFA Matchday 2026 Timnas Indonesia versus Mozambik yang dilaporkan reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim. Dan kita ikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Indonesia dan Singapura yang sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Kesepakatan itu tercapai dalam pertemuan tingkat menteri kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura hari ini. Laporannya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Kelompok kerja ekonomi bilateral Indonesia-Singapura melakukan pertemuan tahunan tingkat menteri di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Singapura diwakili oleh Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong. Hasil pertemuan tersebut, Indonesia-Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama ketahanan rantai pasok antara kedua negara, serta sejumlah kerjasama lainnya, antara lain di bidang ekonomi hijau, investasi, digitalisasi, hingga pariwisata. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers usai pertemuan tersebut mengatakan, di bidang investasi, Indonesia-Singapura sepakat untuk mengembangkan zona ekonomi khusus Batam-Bintan-Karimun BBK serta mengembangkan zona perdagangan bebas Batam.
2: Kerjasama bersama di BBK, di tahun 2025 investasinya sebesar 5,7 miliar US dollar dan ini naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan perkembangan dari Batam Free Trade Zone itu bertambah dari 8 menjadi 22 pulau dan juga Nongsa Digital Park juga akan terus dikembangkan untuk ekspansi.
1: Dalam keterangan pers yang sama, Deputi Perdana Menteri, Menteri Perdagangan dan Industri Singapura, Gan Kim Yong menegaskan komitmen negaranya untuk berinvestasi di Indonesia. Menurutnya, kerjasama yang erat antara Indonesia dan Singapura tidak hanya menguntungkan kedua negara, tapi memberikan kontribusi positif bagi kawasan khususnya di ASEAN. Yang kita lakukan bersama tidak hanya bermanfaat bagi kedua negara, tapi juga memberikan kontribusi yang lebih luas di kawasan dalam upaya tumbuh berkelanjutan bagi kawasan di ASEAN. Singapura merupakan negara dengan investasi langsung terbesar di Indonesia. Menurut data Kemenko Perekonomian, investasi langsung Singapura di Indonesia dalam 5 tahun terakhir mencapai 17 miliar dolar Amerika Serikat dan menyerap sekitar 800 ribu tenaga kerja. Dengan penguatan kerjasama Indonesia-Singapura ini, investasi dari Singapura diharapkan akan terus meningkat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke informasi olahraga. Ganda putri Indonesia Rahel Alesia Rose, Feby Setianingrum menjadikan status mereka sebagai juara bertahan turnamen sebagai tambahan motivasi saat tampil dalam BWF World Tour Super 500 Australian Open 2025. Setelah menjuarai turnamen tersebut, mereka kini menghadapi tantangan untuk mempertahankan gelar. Rahel dan juga Feby melangkah ke babak kedua Australian Open 2026 pada Rabu esok dan akan berhadapan dengan wakil Hong Kong Lui Lok Sang Hiu Yang mengalahkan wakil tuan rumah Lilian Chow Yuran Zhang dengan 2-1, 8-2, 1-3.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, pendengar, kita akan kelanjutkan kembali FIFA Matchday 2026 di mana Indonesia versus Mozambik, dan saya akan menuju ke rekan kami Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
0: Pro 3 RRI mempersembahkan siaran langsung FIFA Matchday Indonesia versus Mozambik dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.

0: Indra dan Tomo silakan.
1: Ya, ya, terima kasih Bung Lukman Tara. Terima kasih Bung Lukman Tara, dimanapun Anda berada pendengar.
0: Ya.
1: Indonesia menghadapi Mozambik pada FIFA Matchday 2026 di babak yang kedua sudah berlangsung sekitar 3 menit, hampir 3 menit waktu bergulir di babak yang kedua ini. Namun pertandingan harus dihentikan sementara karena ada salah satu pemain Indonesia yang mengalami cedera dan harus mendapatkan perawatan medis. Dan nampaknya Kevin Dix yang mengalami cedera tadi setelah berbenturan dengan pemain dari Mozambik sehingga harus keluar lapangan dan mendapatkan perawatan medis. Upaya lagi coba dilakukan oleh Mozambik di sektor sebelah kiri. Ini pertahanannya namun dibayangi dengan ketat oleh Marcelino Ferdinand, Aratna Oramangun dan juga ada oleh Romeni. Kembali Mozambik melakukan serangan di sektor sebelah kanan. Ada nomor punggung 18 di sana namanya Bio Antonio yang baru masuk di babak yang kedua ini, angkat langsung jauh ke depan tadi namun terlalu deras datangnya bola sehingga bola meninggalkan lapangan, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Elkan Bagot sodorkan saja pendek kepada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, mencari kawan yang berdiri bebas. Sodorkan lagi ke kanan, ada Rizky Rido, pendek saja. Ada Joey Pelupesi di sana. Lepaskan lagi jauh ke depan, mencoba Indonesia membangun serangan namun tidak mampu dikejar oleh Doni Tri Pamungkas tadi. Bagaimana upaya yang diberikan oleh Kevin Dix tadi di sektor sebelah, maksud kami Ivar Jenner tadi, di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia, menghasilkan tendangan gawang saja bola bagi Mozambik, dikuasai oleh Ivane Carminio. Dilancang-ancang dia sudah dilakukan kaki kirinya, bola melambung tinggi melalui garis tengah, terjadi duel di sana di udara, coba dikejar oleh pemain Indonesia lainnya, datang lagi namun masih jatuh di kaki pemain Indonesia, terjadi perebutan di sana. Ada juga Marcelino Ferdinand, ada Ivar Jenner, terjatuh Ivar Jenner, namun pelanggaran nampaknya terjadi lebih dulu kepada pemain Mozambik. Wasit Mohamed Taki dari Singapura ini memberikan tendangan bebas bagi Mozambik, membangun serangan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Walter Antonio dapat direbut lagi Ivar Jenner, masih Ivar Jenner menguasai bola, mundur ke belakang, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Joey sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix mencoba menggiring ke daerah pertahanan dari Mozambik. Kevin Dix adalah di Ratnar Orkmangun, sodorkan ke jatuh sama oleh Romeni. Bagaimana Calvin Verdonk ini, Calvin Verdonk menguasai bola, Calvin Verdonk bersama 1-2 dengan Marcelino berikan kepada oleh Romeni, mencoba membongkar pertahanan dari Mozambik. Joey Pelupesi sodorkan kepada Rizky Rido di sana bersama dengan Doni Tri Pamungkas, mundur ke belakang, kembali kepada Joey Pelupesi oleh Romeni, mundur ke belakang oleh, coba perlahan-lahan masuki daerah pertahanan dari Mozambik. Doni Tri Pamungkas mundur ke belakang mencari celah nampaknya. Begitu rapatnya lini pertahanan dari Mozambik di awal-awal babak yang kedua ini, di mana Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik sejauh ini. Ya, masih terjadi perebutan dengan Calvin Verdonk di sana. Coba dilepaskan tadi, kedudukan bola ke depan, lebihkan kepada Elkan Bagot. Kedua lini Elkan Bagot, masih Elkan Bagot. Bentur tadi.
2: Sangat tenang Indra, sangat tenang sekali Elkan meskipun mendapatkan sebuah tantangan dari pemain Mozambik Alcidio, namun memang sangat tenang sekali ketika menghalau serangan-serangan dari Mozambik. Gagal kali ini serangan-serangan Mozambik, Indonesia mencoba membangun serangan kali ini. Marcelino yang dituju adalah Ole, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Mozambik. Mozambik mencoba membangun serangan kali ini, berhasil gagal lagi, patah lagi di kaki-kaki pemain Indonesia kali ini. Sektor kanan pertahanan Indonesia mencoba untuk membangun serangan kali ini. Rizky Ridho berjalan pelan menunggu siapa rekan yang akan diberikan. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Doni Tripamungkas kembali. Kali di Indonesia bangun serangan Rizky Ridho. Rizky Ridho menusuk ke dalam daerah pertahanan Mozambik, terjatuh Rizky Ridho. Bukan pelanggaran, masih bisa dikuasai bola oleh pemain Mozambik. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan mereka. Masih mencoba membangun serangan Mozambik. Satu pemain Mozambik melewati Doni Tripamungkas tadi. Ada Elkan Bagot, kali ini bertempur kembali dengan Dario Congai. Elkan Bagot bertempur dengan Dario Congai, kembali dapat dipatahkan. Kali ini dengan lugas oleh pemain Indonesia nomor punggung 14, Joy Pelupesi. Gagal upaya serangan yang dibangun oleh Mozambik. Kali ini sudah menghasilkan lemparan ke dalam untuk Mozambik di sektor kiri pertahanan Indonesia. Hampir seluruh pemain Indonesia kali ini berada dalam kotak penalti kita. Pertahanan Indonesia mencoba untuk menghalau serangan yang coba dibangun oleh pemain-pemain Mozambik yang berseragam putih-putih. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh Kensuli. Sudah dilakukan, pendek saja dia. Balik kepada Kensuli, coba untuk membangun serangan kali ini. Mozambik dalam pertahanan Indonesia berhasil digagalkan lagi oleh Joy Pelupesi. Upaya yang dilakukan oleh Alcidio Davide tadi menusuk dan ke jantung pertahanan Indonesia. Dengan lugas Joy Pelupesi menghalau, menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Bola akan diambil oleh pemain nomor 8, yaitu Edmilson Gabriel. Ya, coba untuk Edmilson Gabriel. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, hampir 7 pemain dari Mozambik berada di sektor pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini, berhasil dihalau oleh pemain Indonesia. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Pemain nomor punggung 16 Ezequiel ke belakang dia. Pemain nomor punggung 9 tadi, ya. Mozambik masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor pertahanan sendiri. Satu pemain Mozambik terjatuh, berada tergeletak di sektor pertahanan Indonesia. Tidak jauh dari garis 12 pas gawang Indonesia, sedang menerima perawatan medis setelah tadi mencoba untuk melakukan sprint, ya. Sepertinya tertarik otot kakinya ini saat akan melakukan sprint. Sudah dibantu oleh tim medis Mozambik. Sementara itu pergantian pemain dilakukan kubu Mozambik. Nomor punggung 15 Kensuli ini diganti di malam hari ini oleh pemain nomor punggung 6, Manuel Kambala. Manuel Kambala masuk menggantikan Ken Sulis.
0: For Mozambik, player number 15, Kensuli Amido, replaced by player number 6, Manuel Nanga Kambala.
2: Manuel Kambala baru saja masuk menggantikan Ken Sulis. Pertandingan dilanjutkan kembali kali ini, bola dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Sikap fair play diberikan tadi karena satu pemain Mozambik sebelumnya ini mengeluarkan bola, membuat bola keluar lapangan karena satu pemain dia mengalami cedera. Ya, Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Umpan 1-2 diperagakan oleh pemain-pemain Mozambik demi membongkar pertahanan rapat yang diterapkan oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan langsung kali ini coba dilakukan terobosan. Tadi yang dituju adalah pemain nomor punggung 10, Amancio. Namun berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Kali ini Indonesia membangun serangan di sektor kiri pertahanan sendiri. Ke belakang ada Elkan Bagot. Variator tadi memberikan kepada Bagot. Melebar dia, Rizky Ridho yang dituju dengan gerakan tipuan. Bola berhasil diterima oleh Doni Tri. Ke belakang lagi kepada Rizky Ridho. Doni Tri, kembali Rizky Ridho. Masih menguasai bola Rizky Ridho. Yang dituju, kali ini adalah Kevin Dix. Sayang sekali ya, tidak berhasil serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Tendangan gawang kali ini untuk Mozambik di pertandingan menit 56. Masih sama, skor belum berubah dari babak pertama. Masih 1-0, Indonesia unggul di pertandingan malam hari ini. Sudah dilakukan tendangan jauh, melambung bola. coba disundul oleh pemain Indonesia. Kali ini jatuh di kaki pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh JP Lukesi. Masih pemain Mozambik melakukan serangan kali ini. Elkan Bagot mengawal satu pemain. Ya, dengan mudah langsung saja Martin Paz keluar dari sarangnya. Mengambil bola di pinggir tadi, hampir saja keluar. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Rizky Ridho, Joey Pelupesi, melebar dia. Kevin Dix membawa bola, sudah melewati garis tengah. Kevin Dix masih membawa bola. Ke sebelah kiri ada Calvin Verdong, langsung umpan kaki kiri Calvin Verdong, diterima. Sayang sekali Joey Ratner-Ratnaung tadi ya, tidak berhasil. Indonesia masih mencoba melakukan serangan. Menor Ivar Jenner belakang kali ini, kembali kepada Ivar Jenner, melebar dia. Orat Mangun sudah membawa bola. Orat Mangun yang dituju adalah Calvin Verdong dari sektor kiri. Calvin Verdong menusuk, coba untuk melakukan serangan kali ini. Dan jatuh Kevin Dix, masih dalam kotak penalti Kevin Dix. Ya, hampir saja. Sebuah upaya yang dilakukan oleh Kevin Dix menusuk ke dalam kotak penalti Mozambik belum membuahkan hasil. Dikawal dengan ketat tadi Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Indonesia di sektor kanan pertahanan dari Mozambik, akan diambil langsung oleh Kevin Dix. 1-2, hampir ada sekitar 7 pemain Indonesia ini berada dalam kotak penalti Mozambik, termasuk Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung. Ini menjadi keuntungan juga untuk Indonesia. Sudah dilakukan oleh Kevin Dix, langsung saja terjatuh satu pemain Indonesia, namun bukan pelanggaran. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Ya, curi bola oleh pemain-pemain Mozambik. Mencoba untuk melakukan serangan Mozambik. Tidak lepas ya, nggak lolos dari Rizky Ridho. Sehingga membuat Rizky Ridho terpaksa menjatuhkan satu pemain Mozambik. Berakibat kartu kuning pertama ya Indra ya?
3: Ya, kartu kuning pertama ya dalam pertandingan ini. Soal pelanggaran dari Rizky Ridho. Namun kita lihat juga di lapangan atau di tepatnya di daerah kotak penalti dari Mozambik ada salah satu pemain Indonesia, nampaknya Kevin Dix kah yang masih tergeletak setelah tadi terjadi duel di udara, perebutan bola, menyambut tendangan bebas atau tendangan penjuru. Elkan Bagot nampaknya, ya Elkan Bagot, kita nantikan kembali. Pertandingan akan dilanjutkan di sisi kanan pertahanan dari Mozambik yang akan melakukan tendangan bebas. Sudah dilakukan, ada nomor punggung 18 di sana. Bagaimana Bio Antonio dapat direbut lagi oleh Ratnat Orangmangun. Masih Ratnat Orangmangun, berikan pada Ivar Jenner. Masih Ivar Jenner, berikan lagi pada Joey Pelupesi. Berputar dia, namun salah. Datang lagi pemain Mozambik, mencoba menguasai bola. Dapat diputar lagi, Kevin Dix ini menguasai bola. Masih Kevin Dix, pemain Indonesia, mencoba membangun serangan. Joey Pelupesi, masih Joey Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kepada Rizky Ridho, Rizky Ridho mencoba memasuki daerah pertahanan dari Mozambik. Mundur ke belakang, oh, dapat direbut lagi pemain Indonesia lainnya. Bagaimana Ivar Jenner sodorkan kepada Orat Mangung di sektor sebelah kiri dalam pertahanan dari Mozambik atau sisi kiri pertahanan lini serang dari Indonesia. Ivar Jenner sodorkan kepada Ole Romeni yang coba menjemput bola, mundur ke belakang kepada Joey Pelupesi. Masih lagi Ole Romeni, Ole, masih Ole, Ole, Ole kepada siapa kali diberikan, mencari kawannya di bebas, namun ke kanan dia mencari Rizky Ridho, pemain Persija Jakarta, kapten kesebelasan dari timnas Indonesia. Berikan lagi bagaimana mencoba Ivar Jenner, mencoba membantu lagi Indonesia, mencoba mengobrak-abrik bagian pertahanan dari Mozambik. Ada Joey Pelupesi, sodorkan lagi kepada Ole Romeni, masih Ole Romeni. Begitu rapatnya pertahanan dari Mozambik. Datang lagi pada Calvin Verdong di sektor sebelah kiri ini serang Indonesia. Berikan lagi kepada Kevin Dix, mundur sedikit ke belakang Kevin Dix, kepada Ivar Jenner, masih Ivar Jenner, ada Marcelino Ferdinand, masih Felino Ferdinand. Ivan dikejar sama 1-2 dengan Ole Romeni. Ole Romeni mencoba menguasai kedua pemain, masih Indonesia menguasai bola. Rapatnya pertahanan dari Mozambik ini, mencoba Indonesia membongkar kembali. Bagaimana oleh Romeni ke tengah, ada Rata Orangmangun. Rata lepas tendangan, oh, membentur. Oh, sayang sekali upaya dari Rata Orangmangun tadi membentur kaki dari pemain Mozambik, menghasilkan tendangan penjuru bagi Indonesia. Namun bersama dengan itu di pinggir lapangan kita lihat bagaimana ada 3 pemain Indonesia yang bersiap di pinggir lapangan. Kita lihat juga bagaimana Sandy Walsh di sana. Kita lihat dan juga Nathan Choaon yang bersiap-siap di pinggir lapangan, dan juga nomor punggung 21 namanya
1: tampaknya Muhammad Raihan Hanan, pemain yang akan pertama kali diturunkan nampaknya di FIFA Matchday kali ini. Sedangkan penjuru bagi Indonesia sudah dilakukan, mundur ke belakang, aduh dapat direbut tadi, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana Rizky Ridho berikan lagi umpan kepada, bagaimana Indonesia membangun serangan, coba dikejar lagi pada Elkan Bagot di sana. Elkan, masih Elkan menguasai bola, menjadi berebutan di sana, mundur ke belakang pemain Mozambik, angkat langsung jauh ke depan, mencari kawan yang di sana, dikebayangi oleh Calvin Ferdo, langsung saja diberikan dengan tenang kepada Martin Paz. Selamatlah daerah pertahanan Indonesia dari upaya nomor punggung 9 tadi, Alcidio Davide Edmundo Reis Alcides.
2: Oh, panjang ya?
1: Panjang ini. Saya namanya
2: hampir Davide, kata. Hampir Davide Edmundo ya?
1: Iya, padahal nama panggil aja Alcides.
2: Iya, Alcides.
1: Kayak Jepang ya?
2: Betul. Serangan balik muncul, saudara-saudara. Bagaimana Marcelino Perinda? Satu sebelah kiri, ada Lago Medi.
1: Lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang Ivane Jaminio tadi. Si kulit bundar, upaya yang dilepaskan umpan oleh Marcelino Ferdinand, tidak menemui oleh Romeni yang sudah berada di mulut gawang. Serangan kembali mencoba dibangun oleh Mozambik di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia. Mundur ke belakang dia, main Mozambik. Apakah di sana Ezekiel di sana? Oh, ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 18 lagi yang baru masuk di babak kedua tadi, Dio Antonio. Yang kan ada dua pemain lagi, sebenarnya tadi ada Rio Congai juga sudah keluar, dan juga Infrenda Concesao juga tadi sudah keluar di awal babak yang kedua. Ya, sebuah serangan lagi mencoba dibangun lagi Mozambik, nomor punggung 18, Andreo Antonio. Masih mencoba Mozambik, sulitan nampaknya juga mencoba membongkar daerah pertahanan Indonesia melalui umpan-umpan pendek. Kita nantikan, ada Calvin Fredong juga membayangi dengan ketat, menghasilkan lemparan ke dalam. Kita lihat ya pergantian pemain, nampaknya Marcelino Ferdinand digantikan Muhammad Raihan Hanan. Kita nantikan siapakah saja akan digantikan. Tiga pemain Indonesia.
2: Ya, ada skema apa ini Indra? Marcel diganti dengan Rehan, seperti apa Anda melihatnya dari John Hurtman taktiknya ini Indra?
1: Ya, kita lihat bagaimana mencoba membangun lini tengah yang lebih kuat ya. Karena Marcelino lebih pada menyerang, dan midfielder atau gelandang Rehan Hanan ini nampaknya untuk memperkuat lini tengah Indonesia, memberi darah segar juga. Gimana juga Nathan Chowaon juga masuk memperkuat sektor sebelah kiri, dan juga bagaimana Ivarian yang ditarik. Kita lihat Sandy Walsh juga, siapakah yang akan digantikan oleh Sandy Walsh?
2: Apakah masih Kevin Dix atau siapa ya kira-kira?
1: Ya,
2: ayo siapa, ayo. Nah, kayak kirimkan jawaban Anda ke nomor di bawah ini ya.
1: Iya, kelihatan kita ada layar.
2: Ya, untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang, selamat malam. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik yang disiarkan juga secara langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta melalui jaringan Pro 1 RRI di seluruh tanah air.
1: Ya, ya, nampaknya Kapten Kesebelasan Rizky Ridho yang digantikan oleh Sandy Walsh.
2: Ya,
1: sehingga ban kapten pun beralih ke Kevin Dix yang akan menjadi kapten selanjutnya bagi timnas Indonesia.
2: Sambutan meriah diberikan oleh para penonton terhadap pergantian pemain yang dilakukan oleh pelatih John Herdman ini, juga menjadi salah satu
0: substitution for Indonesia. Player number 7, Marcelino Ferdinand, replaced by player number 21, Raihan Hanan. Player number 80.
1: Ya, lempar ke dalam bagi Mozambik sudah dilakukan dengan cepat, terjadi perebutan di sana, masih terjadi kemelut, mencoba melompat ke sektor sebelah kiri lini pertahanan Indonesia, kirimkan langsung ke jatuh pertahanan Indonesia, namun terjadi dua kepesannya. Sundulan yang masih melebar dan jauh menyamping di sisi kanan gawang yang dikawal oleh Martin Paz, tidak membahayakan, hanya dilirik saja oleh Martin Paz tadi. Sodorkan langsung ke depan kepada Sandy Walsh yang nampaknya baru masuk di babak yang kedua ini. Berikan lagi kepada Donitri, kirimkan umpan terobosan kepada Raihan Hanan. Namkah di sana mencoba kirimkan umpan ke depan, dia banyak, ada langkah Johan. Pemain sudah serangan lagi datang dari Indonesia, lepaskan tendangan. Membentur lagi pemain Indonesia di sana. sana, namun sayang tidak mampu dimanfaatkan. Kevin Dix, jauh sekali Kevin Dix memberikan tendangan jauh dari luar kotak penalti, namun tentu masih melambung di atas mistar gawang Mozambik yang dikawal oleh Ivan Carminio.
2: Sayang sekali ya Indra ya, bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia tadi. Nathan Chaon, pemain baru yang baru saja masuk ini, masih membentur mistar gawang Mozambik. Umpan yang sangat akurat tadi diberikan, namun sayang sekali bola masih belum bisa diceploskan. Belum berubah kedudukan, masih 1-0 untuk kedudukan Indonesia. Tendangan gawang kali ini dilakukan oleh Mozambik, sudah melambung melewati garis tengah. Kali ini terjadi pertempuran di udara, dimenangkan oleh pemain-pemain Mozambik kali ini. Masih mencoba menguasai pertandingan Mozambik kali ini di sektor kiri pertahanan mereka. Edmilson Gabriel digeser dia ke tengah. Kali ini masih kembali pada Edmilson, salah satu pemain yang memiliki ciri khas cukup unik dalam pertandingan ini. Rambutnya yang bergaya freewheel ya, diikat. Masih coba untuk membangun serangan kali ini. Pelanggaran dilakukan oleh salah seorang pemain kita, yaitu pemain nomor punggung 6 Sandy Walls, terhadap salah satu pemain Mozambik tadi, menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Lagu-lagu semangat dinyanyikan oleh supporter Indonesia di malam hari ini untuk memberikan dukungan dan harapan agar timnas Indonesia bisa menambah pundi-pundi golnya. Ya, Mozambik kali ini bangun serangan, kali ini berhasil dipatahkan. Coba membangun serangan, terjatuh tadi saat berbenturan dengan pemain Mozambik. Bangkit lagi Doni Tri Pamungkas tadi sepertinya ya. Sandy Walls kali ini menguasai bola, melebar dia ke belakang saja. Martin Pass, Kevin Dix, sang kapten kesebelasan. Kevin Verdong menguasai bola, sudah melewati garis tengah. Ke belakang dia lagi, Kevin Dix, kembali ke bola Verdong. Nathan Verdong coba melakukan penetrasi, ya, terputus oleh kaki pemain Mozambik. Coba membangun serangan, kali ini pemain nomor 9 dari Mozambik, Alcidio. Masih Alcidio, dibayang-bayangi oleh Nathan. Ya, Kevin Dix berhasil mencuri bola dari Alcidio, namun datang lagi serangan dari Mozambik kali ini. Masih di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sektor kiri, coba melakukan tendangan langsung, hampir saja. Upaya yang dilakukan oleh pemain Mozambik, Alcidio, menggunakan kaki kanan di dalam kotak penalti Indonesia. Masih tipis bung di atas gawang Indonesia yang dikawal oleh Martin Paz. Cukup membuat jantung para penonton tadi ya Indra.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, karena hanya berjarak 7 cm saja di atas mistar gawang Indonesia. Oh,
2: habis ngitung ya?
1: 7 iya, cm tadi, ya langsung ya. Saya pakai alat pengukur yang jamin bingung. Semua serangan Indonesia, Nathan Chaon mencoba dikejar, namun lebih dekat kepada pemain Mozambik, sayang sekali. Nathan Chaon tadi mencoba menyisir di sektor sebelah kanan pertahanan dari Mozambik.
2: Belum berhasil ya, masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain Mozambik. Ya, Edmilson mendapat peringatan dari wasit Muhammad Taki ini. Nathan Chaon mungkin sepertinya jangan terlalu kencang larinya, takut gak kekejar yang lainnya gitu ya. Pelan-pelan aja bos gitu.
1: Iya, karena wasit juga jadi ketinggalan.
2: Mozambik kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan mereka. Masih dikuasai kali di bola oleh Ezekiel. Melebar dia sebelah kanan. Nah, dituju adalah pemain nomor punggung 3. Ya, dapat dicuri oleh pemain Indonesia kali ini. Sayang sekali jatuh kembali di kaki pemain-pemain Mozambik. Edmilson menguasai bola di sektor pertahanan sendiri. Pendek saja dia. Yang dituju adalah Selton Genito. Lebar lagi dia. Masih pemain-pemain Mozambik mengusahakan bola di kaki-kaki mereka permainan sendiri. Bola umpan jauh kali ini dilakukan oleh pemain-pemain Mozambik. Upaya yang dilakukan oleh satu pemain Mozambik di sektor kanan pertahanan Indonesia. Masih patah lagi, kembali ke belakang pemain-pemain Mozambik kali ini. Ada Mansio, geser dia, ada Dayo Domingo yang dituju, namun masih berhasil patahkan pemain-pemain Indonesia. Datang bantuan lagi kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. harus berjibaku. Martin Paz mencoba menghalau serangan yang dilancarkan oleh pemain-pemain Mozambik. Pemain nomor punggung 16, 10 tadi ya, Amancio coba untuk melakukan tendangan langsung, namun berhasil dibaca oleh Martin Paz di sudut kiri bawah gawang Indonesia. Selamat sementara ini, gawang Indonesia menghasilkan tendangan penjuru di sektor kiri. Sedang bersiap kali ini, sudah dilakukan, bola langsung melambung saja, disundul oleh satu pemain Mozambik, dibiarkan saja oleh Martin Paz. Kembali ternyata mengenai pemain Indonesia ya, bolanya tadi mengenai Calvin Verdong sepertinya, sehingga harus keluar lapangan. Satu pemain Indonesia tergeletak kali ini di dalam kotak penalti karena terjadi benturan tadi ketika akan menghalau serangan melalui tendangan penjuru yang dilakukan oleh pemain Mozambik. Masih mendapatkan perawatan medis kali ini satu pemain Indonesia. Kami masih mencoba mencari siapa itu pemain Indonesia yang sedang tergeletak di kotak penalti. Wasit menghentikan pertandingan sementara sambil memberikan kesempatan bagi satu pemain Indonesia yang terjatuh, tergeletak kali ini. Nomor punggung 11 ya, Ratnar Oratmangun sepertinya tadi yang tergeletak mengalami benturan saat mencoba menghalau tendangan sudut yang dilancarkan oleh Dayo Domingos, salah seorang pemain. Ya, pertandingan akan segera dimulai kembali. Sudah bangkit Ratnar, dapatkan di belakang gawang. Mozambik melakukan serangan kali ini. Hampir saja oleh pemain Mozambik melalui sundulan kepala, namun masih melenceng di sektor kiri, sebelah kiri pertahanan Indonesia, tidak membahayakan gawang yang dikawal Martin Paz. Sehingga ini untuk Indonesia,
4: ya, hampir saja memang sangat berbahaya. Namun ketika melihat begitu kencangnya sundulan dari pemain Mozambik tadi, ini harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia karena beberapa kali tidak mampu mengantisipasi melalui tendangan penjuru atau tendangan bebas yang dihasilkan oleh Mozambik. Ya, bola dikuasai oleh Martin Paz kini. Jaga gawang Indonesia, sodorkan saja kepada Kevin Dix di sektor sebelah kiri. Mencoba menggiring bola kepada Calvin Verdong. Tengah dia ada Joy Pelipesi. Pasi Joy Pelipesi, Doni Tripamungkas. Pemain Persija Jakarta coba memainkan langsung jauh ke depan. Sayang sekali tidak menemui oleh Romeni tadi
5: yang berada di
4: mulut gawang dari Mozambik.
5: Berjumlah 29.889 penonton.
4: Ya, jumlah penonton malam hari ini 29.889. Ini jauh lebih banyak, sekitar 6.000 lebih dibandingkan pertandingan pertama melawan Oman pada tanggal 5 Juni lalu. Kalau kita lihat bagaimana sektor sebelah selatan utara ini juga begitu padat juga di pada malam hari ini. Bagaimana antusiasme para supporter Timnas Indonesia hadir setelah kemenangan 3-0 atas Oman. Sebuah tendangan penjuru kini diperoleh Mozambik di sektor sebelah kiri kembali daerah pertahanan Indonesia. Ada sejumlah pemain Mozambik juga berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul, ditepis saja oleh Martin Paz tadi, mencoba dikejar oleh pemain Indonesia, namun di kaki pemain Mozambik kembali bola jatuh, mencoba dikuasai di sektor sebelah kiri bernama Ed Nielsen sana. Berada ada juga oleh Romeni juga membayangi, Raihan Hanan juga berada di sana. Coba pemain Mozambik yang bertubuh kekar dan memiliki fisik yang cukup tinggi ini, nomor punggung 18 di sana, Bio Antonio. Sodokan lagi depan dapat direbut lagi, Nathan Chowawon, Calvin Verdong, Nathan Chowawon mainkan bola dengan tenang, berikan saja kepada Kevin Dix. Mencoba menggiring perlahan Kevin Dix, sodorkan ke tengah, ada Calvin Verdong, Elkan Bagot, berikan lagi kepada Joy Pelipesi. Ada Sandy Walsh di sana, mencoba membantu serangan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Joy Pelipesi, oleh Romeni, mundur ke belakang Joy, masih memainkan bola dengan tenang. Pemain timnas Indonesia mencoba mencari celah lagi. Ryan Hanan mundur ke belakang. Pemain Indonesia Joy Pulupesi, Indonesia Kevin Verdong mencoba sodorkan bola ke depan, kirimkan lagi pada Nato Johan, lepas ke belakang. Sampir saja bagaimana langsung keluar dari serangnya penjaga gawang dari Mozambik, Ivan Carminio tadi. Serangan balik mencoba dibangun Mozambik, dapat dihentikan lagi Elkan Bagot, sodokan ke depan kepada Ratnar Orat Mangun. Masih Ratnar mencoba lagi oleh Romeni, kejar sama dia, kelurikan lagi ke kiri, mencoba dikejar lagi oleh Romeni, oleh, masih oleh, namun membentur tadi salah satu pemain dari Mozambik di sektor sebelah kanan lini pertahanannya, mencoba menutup pergerakan dari oleh Romeni, menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia kali ini di sisi kanan pertahanan dari Mozambik. Bola akan dieksekusi oleh Kevin Dix nampaknya. Bagaimana juga teriakan ole-ole terus menggema di stadion utama Gelora Bung Karno ini untuk memberikan semangat kepada timnas Indonesia. Kevin Dix coba mungkin ini memberikan arahan pada rekan-rekannya yang lebih aba-aba sambil menaruh sekulit bundar di ujung penjuru sisi kanan tendangan sepak pojok ini. Kevin Dix sudah lakukan kaki kanan, bola melambung muncul di sudut tadi, itu bagaimana ditepis tadi oleh penjaga gawang dari Mozambik. Ivan Carminio menghasilkan tendangan penjuru kembali, kini beralih ke sektor sebelah kiri gawang dari Mozambik. Tendangan penjuru Nathan Choaon berlari mencoba akan melakukan tendangan penjuru kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Mozambik. Nathan Choaon menang sambil mengatur si kulit bundar, memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Tendangan penjuru kali ini mengambil ancang-ancang 3 langkah mundur ke belakang. Nathan Choaon konsentrasi lakukan dengan kaki kiri, sudah dilakukan, bola melambung mencari sudut. Hampir saja benturan tadi bagaimana pemain Indonesia dan juga pemain Mozambik yang sampai tergeletak di daerah kotak penalti tadi, namun tidak membahayakan gawang dari Mozambik, hanya menghasilkan tendangan gawang saja yang dikuasai oleh Ivan Carminio di menit ke-79 babak yang kedua ini. Karena Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik, namun di pinggir lapangan kita lihat juga 3 pemain nampaknya, apakah 2 pemain, ya 2 pemain. Kita lihat pemain Mozambik, pergantian pemain dilakukan, nampak nomor punggung 4 Amade Momade.
0: Substitution for Mozambik, player number 9 Alcidio Davide.
4: Dan juga nomor punggung 9 Alcidio digantikan oleh nomor Angelo punggung Thomas 11 Cantolo, yaitu Angelo Thomas Cantolo.
2: Hati-hati kepleset.
0: Replaced by player number 4 Amade Momade.
4: Nah, Amade Momade sudah masuk di babak yang kedua ini dan menjadi darah baru bagi Mozambik tentu untuk melakukan pergantian pemain termasuk juga di lini pertahanannya. Mozambik ini mencoba menguasai bola, mundur ke belakang mencari Acidio, namun lebih dekat kepada pelukan Martin Paz dan juga nomor punggung 11 nampaknya yang baru masuk, Angelo Thomas. Indonesia mencoba kini kembali melakukan, membangun serangan. Masih di belakang ada Elkan Bagot, masih Elkan Bagot pada Sandy Walsh. Sandy Walsh sodorkan kembali kepada Elkan. Pelupesi di sektor sebelah kiri dalam, melebar ke kiri luar, ada Kevin Dix, masih Kevin Dix, ada oleh Romeni mencoba menjemput bola, oleh Romeni terjatuh. Tadi sampai kotak-atik di tackle di kakinya, sampai memegang lututnya oleh Romeni.
2: Apakah akan diganti oleh, kita lihat saja nanti ya. Tapi cukup cerdik juga tadi Indra ketika Ole mencoba menerima umpan dari Ragnar ketika melakukan serangan tadi, karena merasa tidak sanggup untuk mengejar, akhirnya dia menggunakan heelsnya bagian belakang, tumit ya, ini membentur pemain Mozambik sehingga menghasilkan peluang tendangan penjuru tadi ya. Dan sekarang Indonesia sudah membangun serangan kali ini. Ada pemain nomor punggung 11 dari Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang kali ini ada pemain Indonesia yaitu Elkan Bagot sudah coba melakukan serangan kali ini. Oleh Romeni yang dituju dalam kotak penalti. Oleh Romeni masih mencoba melakukan serangan namun tidak melakukan tanda bahwa terkena tangan pemain Mozambik, namun wasit bergeming asal Singapura. Mozambik kali ini melakukan serangan di sektor kanan pertahanan Indonesia. Coba dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 22 Nathan Choaon. Melebar dia pemain nomor punggung 8 kali ini dari Mozambik, Ed Milson. Umpan dilakukan, dibayang-bayangi oleh Calvin Verdong, tidak tembus sama Verdong. Upaya yang dilakukan satu pemain Mozambik, umpan terobosan tadi, tidak tembus oleh Calvin Verdong, yaitu pemain nomor punggung 6 Manuel Nanga Kembala yang baru saja masuk. Menghasilkan tendangan penjuru untuk Mozambik kali ini. Sedang bersiap satu pemain Mozambik, menggunakan kaki kirinya sudah langsung ke dalam kotak penalti. Tundulan dibalas tendangan oleh Indonesia, dibuang saja jauh tadi oleh Doni Tri Pamungkas. Indonesia kali ini mencoba bertahan dari gempuran-gempuran di sektor kiri pertahanan Mozambik. Sudah melewati satu pemain Mozambik, kali ini mencoba membangun serangan dalam kotak penalti Indonesia. Kaki kiri buang saja oleh Elkan Bagot kali ini. Indonesia kali ini membangun serangan. Oleh Romeni terlepas bola dari kaki oleh Edmilson Gabriel kali ini menguasai bola. Main nomor punggung 6 dari Mozambik yaitu Manuel Nanga. Lebar dia. Main nomor punggung 18 Beu Antonio coba melakukan serangan kali ini Mozambik. Hampir saja salah pengertian antara Elkan dan Martin Paz, namun berhasil dibuang bola. Main Mozambik kali ini mencoba melakukan serangan lagi. Tendangan kaki kiri mencoba dilakukan, masih dilakukan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan Indonesia. Mozambik mencoba mengurung pertahanan Indonesia kali ini. Main nomor punggung 6 belakang dia, Milson kembali coba melakukan umpan langsung terobosan, dibayang-bayangi oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini dua pemain Indonesia membayangi, tidak jadi ke belakang dia. Mozambik berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sempat terpleset tadi Nathan. Kali ini pemain nomor 6 dari Mozambik mencoba melakukan serangan. Kali ini Mozambik patah lagi di pertahanan Indonesia. Tidak gentar Mozambik terus melakukan serangan. Ada satu pemain, berhasil dicuri. Terjatuh pemain Indonesia tadi, nomor punggung 17 Calvin Verdong, ketika beradu bola dengan Angelo Thomas. Menghasilkan pelanggaran untuk Indonesia, tendangan bebas satu pemain Mozambik, namun saat ini terjatuh di dalam sektor pertahanan Indonesia. Kita akan coba lihat siapa itu. Oh, nomor punggung 4 ya sepertinya, Amade Momade. Ya, masih menerima perawatan dari tim medis. Dua orang tim medis dari Mozambik ini mendatangi Amade Momade. Siapapun terserah ya kan. Sementara itu pelatih John Herdman ini sedang juga memberikan arahan kepada dua pemain, yakni Ole Romeni, kemudian ada juga Nathan Choaon. Ini memberikan mendapat arahan dari sang pelatih John Herdman, serta tidak ketinggalan ada pula Elkan Bagot sambil minum mendengar arahan yang disampaikan langsung oleh pelatih John Herdman. Pertandingan kali ini sudah masuk ke menit 86, tersisa kurang lebih sekitar 4 menit lagi waktu normal akan berakhir. Di malam hari ini Indonesia masih unggul 1-0 atas Mozambik. Oleh Romeni mencatatkan namanya di papan skor malam hari ini melalui gol di babak pertama tadi. Ya, sudah menerima perawatan dengan kaki yang agak terpincang ini, berjalan agak terpincang satu pemain Mozambik nomor punggung 6 ternyata Manuel Nanga ya, yang tadi terjatuh. Ya, bola kali ini dihadapi oleh Martin Paz, sudah melakukan tendangan langsung saja yang dituju adalah oleh Romeni, terjatuh oleh tidak bisa menguasai bola kali ini, dikuasai oleh pemain-pemain Mozambik, dibayang-bayangi oleh Nathan Choaon ke belakang dia sang jaga gawang, umpan langsung diberikan, berhasil dikuasai oleh Kevin Dix. Kali ini bola Indonesia membangun serangan ke tengah dia. Kali ini ada Pelupesi, masih Pelupesi, umpan pendek dia dengan Kevin Dix saja, balik lagi Verdong kali ini, main nomor punggung 17 oleh Verdong ke kanan dia. Verdong kembali bermain alat tiki taka ini sepertinya, Ole dan Verdong ya, memberikan hiburan yang cukup berarti di bagi para supporter Indonesia ya.
3: Iya,
2: Ole masih mencoba untuk membangun serangan Ole di sektor kanan pertahanan Mozambik, menari-nari dengan bola ini Indra Ole.
3: Ya, betul sekali bagaimana Ole penguasaan bolanya memang sangat bagus. Mencoba kini membangun serangan bagaimana Orat Mangun. Ada juga Verdong. Indonesia mencoba mengurung lagi bagaimana pertahanan dari Mozambik di menit-menit akhir babak yang kedua. Masih Calvin Verdong menguasai bola, Joy Pelupesi. Masih Joy Pelupesi kembalikan lagi kepada Verdong. Memainkan bola dengan tenang, Orat Mangun kembalikan lagi kepada Ole Romeni. Masih Ole Romeni mencoba menggiring ke tengah. Datang lagi Joy Pelupesi. Pelupesi, lagi ada Calvin Verdong di sana mencari celah kawannya, ada Lorena Nathan Choaon, lepaskan tendangan tadi bagaimana Nathan Choaon dengan kaki kirinya tadi nampaknya juga sempat membentur pemain dari Mozambik sehingga bola pun melenceng di sisi kanan gawang dari Mozambik sehingga menghasilkan tendangan penjuru kembali bagi Indonesia. Semoga ini akan berbuah manis, sebuah set piece dari tendangan bola mati di sisi kanan gawang dari Mozambik. Bagaimana Kevin Dix akan mengeksekusi, memberikan arahan kepada rekan-rekannya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di kotak penalti dari Mozambik. Tarik mundur ke belakang beberapa langkah, bagaimana Kevin Dix memberikan arahan kepada rekan-rekannya, aba-aba juga dilakukan kaki kanan, bola melambung, oh bisa subuh, dapat ditepis lagi pemain dari Mozambik. Oh, pemain menjaga gawang dari Ivan, namun datang lagi pemain Indonesia dapat menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan, kembali menghasilkan tendangan penjuru yang dibiarkan tadi oleh Nathan Choaon. Bagaimana Indonesia kembali menghasilkan tendangan penjuru, kini Indonesia berharap lagi peluang di menit-menit akhir melalui tendangan penjuru di sektor sebelah kiri pertahanan dari Mozambik. Nathan Choaon akan melakukan tendangan penjuru Indonesia di menit-menit akhir. Ada Elkan Bagot juga di sana yang sudah berada di daerah kotak penalti bagi pemain Ole Romeni, Joy Pelupesi, Nathan dan Ryan Hanan juga di depi daerah kotak penalti bersama Ratar Orat Mangun. Kita nantikan. Sudah dilakukan dengan kaki kiri, apa di tepis tadi, datang lagi pemain Indonesia mencoba mengejar bola. Bagaimana Ratnat Orat Mangun, Ratnat Orat Mangun menggiring bola, perlahan-lahan dia 4 menit waktu tambahan, masih ada waktu bagi Indonesia untuk menciptakan peluang, menciptakan gol ke gawang Mozambik. Ratnat Orat Mangun dibayangin ketat, mundur ke belakang saja kepada Calvin Verdong. Masih Verdong menguasai bola, sodorkan lagi ke depan, kembalikan ke depan oleh Ratnat Orat Mangun mencari kawannya, namun pendek saja kepada Joy Pelupesi. Masih Pelupesi, Ratna Orat Mangun, sana juga ada Kevin Dix sebenarnya, mundur ke belakang pada Verdong, kembalikan lagi kepada Martin Paz, safety first ke belakang. Masih Martin Paz, dengan tenang Martin Paz menguasai bola, berikan saja ke sektor sebelah kiri, ada Kevin Dix. Masih Kevin Dix menguasai bola, Kevin Dix, Elkan Bagot, Verdong alirkan ke sisi kanan, mencoba lagi bagaimana Sandy Walsh di sana, mencoba menggiring bola, berikan lagi kepada Joy Pelupesi. Masih Joy di lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada Kevin Dix melewati garis tengah, mencoba menggiring perlahan ke daerah pertahanan dari Mozambik. Datang lagi Indonesia, masih Kevin Dix mundur ke belakang, berbahaya saudara Kambagot, ada serangan balik dari Mozambik, berbahaya saudara, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Indonesia Martin Paz tadi, upaya yang dilakukan oleh pemain dari Mozambik, nampaknya nomor punggung 21 kali sana bagaimana Camito Lobarino, pemain yang sudah masuk di babak yang kedua ini dari Mozambik. Dengan tenang masih menguasai bola, Martin Paz diangkat sekulit bundar,
4: berikan saja kepada Kevin Dick di sektor sebelah kiri, sodorkan kepada Calvin Verdong, masih Calvin Verdong, sodorkan ke depan, ada oleh Romeni mencoba menggiring, masuk ke dalam pertahanan dari Mozambik, berputar-putar oleh, kirimkan lagi, ada Rotna Orangmangun di sektor sebelah kiri, ini serang dari Indonesia, masih Indonesia memainkan bola, datang lagi oleh Romeni, masih oleh berputar-putar dia, dibayangi satu pemain dari Mozambik, ke tengah dia mencari Calvin Verdong, kembalikan lagi ada Rotna Orangmangun. Bagaimana Ratna Rohan memberikan lagi kepada Ole Romeni, mencoba menggiring bola, Ole mendekati dari kotak penalti, ke tangan dia, berbahaya, Calvin Verdong, luar biasa bagaimana upaya umpan 1-2 yang diperagakan oleh pemain timnas Indonesia, Ole Romeni, Calvin Verdong hampir saja membuat kocar kacir, bagaimana pertahanan dari Mozambik, hampir saja bagaimana tadi sebuah gol yang hampir tercipta melalui umpan yang diberikan oleh Romeni kepada Calvin Verdong, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia kembali. Ada Kevin Dick di sana yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini bagi Indonesia, memberikan aba-aba kepada supporter Indonesia untuk terus mendukung, meneriakan dan juga mendukung timnas Indonesia. Kevin Dick memberikan arahan dengan kedua tangannya angkat ke depan. Ambil ancang-ancang, sudah lakukan kaki kanan, sudah disodor, ditepis saja oleh penjaga gawang Ivan Caminio, jatuh di kaki pemain Indonesia lainnya. Bagaimana juga lemparan ke dalam nampaknya dihasilkan di sektor sebelah kanan lini serang Indonesia. Lemparan ke dalam, waktu masih ada, kita nantikan. Oh, nampaknya pergantian pemain nomor punggung 11 Ratna Orangmangun dari Indonesia digantikan nomor punggung 9 Beckham Putra Nugraha.
2: Ya,
4: tanpa David akan digantikan, iya.
2: Kalau pakai David naif ya.
4: Ya iya. Hasilkah atau menggantikan Ratna Orangmangun?
0: Di
4: menit akhir, semoga ada kejutan mungkin dari Beckham Putra yang juga terkadang eksplosif gitu dalam bermain. Lemparan ke dalam masih di sisi kanan lini serang Indonesia. Ada Doni Tripamungkas di sana. Mencoba lemparan ke dalam ke bagian Rayhan Hanan, mencoba lebih dekat kepada penjaga gawang Ivan Caminio dari Mozambik, sedikit taruh saja si kulit bundar, menyuruh rekan-rekannya untuk maju ke depan, mundur ke belakang beberapa langkah dia, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung tinggi melewati garis tengah.
2: Abi.
4: Dan bersamaan dengan itu, wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya tanda berakhirnya babak yang kedua ini antara Indonesia menghadapi Mozambik dengan skor 1-0 lewat gol yang dicetak oleh Romeni pada menit ke-12 babak yang pertama. Dengan demikian Indonesia mampu memetik kemenangan di pertandingan kedua FIFA Matchday ini setelah juga menuai kemenangan atas Oman di pertandingan pertama pada 5 Juni lalu. Ini semoga dapat meningkatkan peringkat Indonesia di peringkat FIFA dengan dua kemenangan beruntun pada FIFA Matchday di bulan Juni ini. Dan mendengar dengan berakhirnya juga pertandingan Indonesia menghadapi Mozambik ini, maka juga berakhir juga siaran langsung laporan pandangan mata kami dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Saya Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita kembalikan kepada siapa?
2: Lukman Tara.
4: Tring. Silakan Lukman.
6: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga Tomo.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik.

Ya, berakhir sudah pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia versus Mozambik yang hasilnya cukup ya memuaskan ya, karena tadi ya banyak pendengar juga yang penting menang. Ya 1-0 ya untuk kemenangan timnas Indonesia versus Mozambik. Nanti kita buka untuk pendengar lagi ya, namun juga nanti sebelumnya kita ikuti warta berita pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saya ingin tahu bagaimana juga pertandingan ini menurut Anda, apakah cukup cantik ya untuk permainan dari timnas Indonesia versus Mozambik ya, dan nampaknya kita juga harus puas gitu dengan 1-0 yang disumbang oleh Romney.

0: Mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena

Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah

0: positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan tadi kita sudah ikuti ya siaran langsung sepak bola Timnas Indonesia pada FIFA Matchday tempat Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dengan Indonesia melawan Mozambik. Dan kita lanjut di program kita malam hari ini, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, di mana ada lagu-lagu playlist. Dan malam hari kita fokus di era tahun 70-an, yang mana mungkin salah satu playlist lagu kita di malam hari ini adalah lagu-lagu yang ingin Anda dengarkan di tengah cuaca mungkin sedang hujan ya di sebagian wilayah di Pekanbaru atau mungkin di Riau atau mungkin di daerah lainnya juga. Dan di 0761251111 atau Anda bisa mengirimkan requestan Anda melalui WhatsApp di 0811-7673-991. Seperti yang lagu baru saja kita dengarkan, pendengar, lagu dari Deti Stanzah, Sepercik Air. Ini dirilis tahun 1970-an ya, dan ini adalah salah satu penyanyi rock legendaris Indonesia yang dikenal lewat lagu Sepercik Air ya, sebuah lagu bernuansa puitis dan juga melankolis yang sangat populer pada tahun itu. Dan ini diliris di tahun 79 ya, di mana lagu ini masuk dalam album 10 pencipta lagu remaja di tahun itu. Baik, di 25111 Ruang Rindu, selamat malam. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, terima kasih. Ini dari Lipat Kain nih kayaknya ya. Bagaimana sih cuacanya di sana? Ruang Rindu, selamat malam. Halo, Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Rindu, selamat malam. Halo. Iya. Iya. Saya tidak begitu mendengar suara mbaknya dengan jelas nih mbak.
1: Oh iya.
0: Iya, Ana. Sudah, seperti ini. Oke, dengan siapa mbak?
1: Dengan Mama Fahmi.
0: Mama Fahmi di Lipat Kain. Gimana mah di sana hujan juga kah?
1: Iya, hujan.
0: Hujan, ya udah. Tapi ini gerimis kecil ya, udah gerimis ya.
1: Oh,
0: kayaknya hujannya pindah ke sini deh, Ma.
1: Oh, gitu ya.
0: Iya. Oh, malam hari ini kita di lagu-lagu tahun 70-an.
1: Dipilihin aja lagunya.
0: Pilihin aja. Baik.
1: Selain ada Mas Pran, selain berputar sampai tuntas. Kayaknya Mas Pran, siaran manualnya nggak bisa ya.
0: Iya. Karena cuacanya lagi hujan petir di sini, jadi kita dari digital ya, Mbak. Mama dari digital ya.
1: Iya benar.
0: Iya deh.
1: Selain itu semuanya aja yang lagi monitor, lagu-lagu spesial yang buat Mas Pran selain bertugas sampai
0: tuntas.
1: Terima kasih Mas Pran.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mama Fahmi dari Lipat Kain. Nanti lagunya saya hadirkan ya, salah satu. Sepertinya ada dari yang cocok ya untuk Mama Fahmi. Ada Benci Tapi Rindu aja deh dari Diana Nasution ya, Ma ya. Tunggu lagunya ya, Mama. Dan kembali 25111. Ruang Rindu, selamat malam. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
2: Memori lewat lagu.
0: Iya. Apa kabar, Mbak Vina, sehat? Halo.
2: Halo.
0: Apa kabar, sehat?
2: Iya, sehat.
0: Sehat.
2: Mas Pran,
0: gimana di Perawang?
2: Ini kayaknya mantul ya suaranya.
0: Apanya yang mantul?
2: Sehat.
0: Sehat ya. Iya. Mbak Vina. Halo.
3: Iya, halo.
0: Iya, ini dari digital ya.
3: Iya.
0: Ya deh.
3: Mas Pran, lagunya dipilihin aja deh.
0: Lagunya dipilihin aja. Baik, baik, baik.
3: Terima pakai digital ya? Astagfirullahaladzim. Iya. Tahu Mas Pran, terus agak mantul.
0: Iya, ya. Karena cuacanya kurang bagus.
3: Kok cuacanya kurang bagus ya, Mas Pran? Oke deh. Ya, semoga Mas Pran sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina ya. Baik pendengar, sebelumnya kami informasikan berita panggilan sidang ya Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memberitahukan saudara Abu Thalib sebagai turut terbanding satu yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi di wilayah NKRI bahwa berkas perkara nomor 728/PAN.PN/W4 .U9/HK2.4/6/2026 telah selesai diminutasi mereka dalam tenggang waktu 14 hari diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dan juga perkara 75/PDT.G/2024/PN/RHL yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 4 Juni 2025 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara antara Arsyad Rozali Hasibuan melawan Nurli Hasibuan dan kawan-kawan. Dan juga Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memberitahukan saudara Agung Ananda sebagai turut terbanding 2 yang alamatnya sudah tidak diketahui lagi di wilayah NKRI bahwa berkas perkara nomor 728/PAN.PN/W4.U9/HK2.4/6/2026 telah selesai diminutasi mereka dalam tenggang waktu 14 hari diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara 75/PDT.G/2024/PN/RHL yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 4 Juni 2025 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau dalam perkara antara Arsyad Rozali Hasibuan melawan Nurli Hasibuan dan kawan-kawan. Kembali di 25111 Ruang Rindu, selamat malam.
4: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Apa kabar?
4: Ucu Amin ini Bang Pranoto.
0: Iya Ucu Amin, apa kabar Ucu?
4: Alhamdulillah sehat Bang Pranoto, sehat ya.
0: Alhamdulillah. Gimana di?
4: Tertidur saya tadi, berapa skor akhir tetap 1-0 tadi?
0: 1-0 Ucu.
4: Waduh telena saya. Tahu akhir habisnya saya ikut dari awal tadi.
0: Begitu ya. Tapi ini bisa terbangun karena apa Ucu?
4: Terbangun ini ada orang manggil di anak datang dari luar kan tak bukan pintu baru bang. Astagfirullah boleh ada habis kata lu.
0: Cuaca gimana di sana Ucu? Cuaca gimana di
4: cuaca ini Kampar? Mau hujan kayaknya ada.
0: Mau hujan tadi. Wah. Di sini udah hujan Ucu.
4: Udah hujan ya. Ini baru mulai nih.
0: Baru mau mulai. Iya deh. Iya. Ucu. Lagunya di era tahun 70-an ya.
4: 70-an ya.
0: Kita ada dari Kena Nasution, Krisye, Cika Kuswoyo, Ari Kusmiran, Andi Mariamata Lata, ada Alfian, Titik Sandora.
4: Alfian apa lagunya?
0: Alfian Sahlawati.
4: Oh ya, Sahlawati.
0: Sahlawati, baik.
4: Itu lagu itu masih usia saya 17 tahunan itu Bang Pranoto.
0: Artinya Ucu tahu lagu ini berarti ya?
4: Tahu.
0: Wah.
4: Itu seiring Titik Kadi, Napasku Yang Terakhir, seiringnya Dewiana, Dodoy Sudodoy, seiringnya Teluk Bayur, Erni Johan, seiringnya... Wih, banyak lagi seiringnya.
0: Baik. Iya deh, nanti peran putarkan ya Ucu ya.
4: Ya selawati aja.
0: Siap.
4: Salam terutama untuk Bang Pranoto yang lagi siaran ya. Semoga sehat selalu untuk Bang Vincent ya. Selamat malam Bang Vincent. Semoga bahagia selalu. Untuk Mama Fahmi dan Tika. Ada Selfie di Sungai Panggar. Ada Bapak Ius. Bunda Isal sama Bang Al ya. Bagaimana? Kalau Bunda Isal ingat lagu itu tuh, tapi kalau Bang Al salah ya nggak tahu. Untuk Bunda Kembar juga ya. Untuk baru di Bang Adi, kira Bang Deddy juga. Kalau untuk siapa? Bang Zaibani di Dumai ya, mendengarkan kita. Untuk semua-semua lah Bang Pranato.
0: Oke, okay, siap.
4: Tika juga di apa di Arengka. Nah, itu aja Bang Pranato, ditunggu lagunya ya.
0: Iya Ucu, terima kasih.
4: Informasinya kata udah ketiduran dengan bola. Assalamualaikum iya, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ucu Amin dari Kampar. Nanti lagunya dari Sahlawati ya, Alfian. Wah, Ucu tahu nih sejarah lagu ini bagaimana ya. Ya udah deh, kayaknya Pren nanti bakal dengerin bagaimana lagunya ya. Satu penelpon lagi di 25111. Ruang Rindu, selamat malam. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
5: Selamat rindu, selamat berbagi rindu, memori lagu, selamat malam. Assalamualaikum, Bran.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar?
5: Alhamdulillah, sehat.
0: Ibu
5: Siapa?
0: Yang di mana ya? Di Arengka ini ya? Di Rumah?
5: Di Pasir.
0: Di Pasir Pangarayan. Mbak Fina, Bunda Isal. Emang iya ya? Gimana di Pasir Pangarayan gimana, Bunda?
5: Di Pasir Pangarayan, di dekat Pemancar, samping Pemancar TPRI.
0: Enggak, maksud Pran cuacanya.
5: Oh, cuacanya. Cuacanya apa? Bagus, cerah. Tapi hujan tadi sore sebentar.
0: Oh gitu. Iya deh. Tidak
5: lama.
0: Lagunya apa Bunda?
5: Apa lagu kita?
0: Lagunya tahun 70-an. Kita masih ada dari ini ya. Darinya Krisye, dari Cika Kuswoyo, Ari Kusmiran, Andi Maria Matalata.
5: Ari Kusmiran apa?
0: Ari Kusmiran Kenangan Desember. Walaupun sekarang masih Juni.
5: Oh ya, ya apa lagi enggak lah Desember.
0: Rita Butar-Butar, ada Ernie Johan, ada
5: Ernie Johan Mbak.
0: Ernie Johan Senja di Batas Kota.
5: Itu jelah Ernie Johan aja lah.
0: Ernie Johan saja. Baik. Salamnya silakan, Bunda.
5: Salamnya kena ini udah malam, Pran, untuk semuanya lah Pran ya.
0: Untuk semuanya saja.
5: Untuk semua lah pendengar RI Pusatu di mana saja berada, semoga saya selalu semuanya ya. Untuk Pran, semoga sehat selalu ya Pran.
0: Amin.
5: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Kalau pulangnya hati-hati di jalan Pran.
0: Siap.
5: Yuk, makasih Pran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bunda Isal dari Pasir Pangarayan ya. Sudah 4 penelpon pendengar dan kita akan dengarkan lagu-lagu yang sudah di request tadi yang bareng bersama pendengar kita ya dari berbagai wilayah. Dan salah satu lagu tadi yang di request adalah Alfian ya, lagu dari Alfian Sahlawati ini dari Ucu Amin tadi yang request. Ya benar kata Ucu Amin tadi, lagu ini adalah salah satu lagu populer yang dibawakan Alfian Harahap, di mana penyanyi legendaris Indonesia yang dikenal dengan gaya balada dan juga lagu-lagu bernuansa romantis di era 60-an hingga 70-an ya. Dan juga berbicara tentang Alfian ini yang lahir di Binjai ya, Sumatera Utara 27 April 1942 dan dikenal sebagai penyanyi, pencipta lagu dan juga musisi yang menghasilkan sejumlah lagu kenangan Indonesia seperti Semalam di Cianjur dan Sahlawati. Wah, kayaknya bener informasi yang disampaikan oleh Ucu Amin tadi ya. Baik pendengar, tetap bersama kami di Ruang Rindu Pro 1 RRI Pekanbaru. Kita akan dengarkan lagu-lagu yang tadi sudah di request.
6: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Sarang burung walet adalah bahan makanan yang dihasilkan oleh burung walet, yang merupakan burung endemik di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Burung walet memiliki bulu berwarna putih atau coklat muda, dengan sayap berbentuk segitiga atau persegi panjang. Burung walet biasanya hidup di dalam gua atau lubang besar di hutan hujan tropis. Burung walet membuat sarang dari air liurnya yang dilakukan secara bertahap sampai mengeras dengan sendirinya. Liur burung walet terbuat dari protein yang juga tinggi kandungan kalsium, zat besi, kalium, dan magnesium. Itu sebabnya sarang burung walet mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sekaligus memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Sarang ini berbentuk seperti asin atau mangkok dengan ukuran 2 hingga 3 jari. Sarang burung walet sudah ada sejak lama, diolah menjadi makanan eksotis dengan harga jual fantastis. Dipercaya memiliki beragam kandungan gizi dan manfaat untuk tubuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pada suatu hari,
4: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
3: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no!
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

kasih pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan satu lagu dari Kenan Nasution, Nuansa Bening, yang dirilis tahun 1978 ya. Dan pendengar, mungkin perjumpaan kita di program Ruang Rindu sangat singkat ya. Karena kita tadi sudah mengikuti pertandingan ya, siaran langsung pertandingan antara Indonesia melawan sama Mozambik ya, kalau nggak salah ya, Mozambik. Dan semoga lagu-lagu yang sudah Anda request tadi, beberapa penelpon, sedikit mengobati rasa rindu Anda di masa lalu mungkin yang tidak dapat diulang lagi, namun melalui lagu dapat sedikit mengobati rasa rindu tersebut, dan juga bisa mengingat lagi masa-masa indah tersebut. Tetap bersama kami pendengar, karena nanti kita akan dengarkan juga nih satu lagu atau mungkin beberapa lagu penutup nantinya. Salah satu ada Krisya dengan judul Semara Dana, di mana lagu ini merupakan salah satu lagu klasik terbaik yang dipopulerkan oleh Krisye dan diciptakan oleh Guru Soekarno Putra. Lagu ini pertama kali muncul dalam album Sabda Alam yang dirilis tahun 1978 oleh Musika Studio, di mana lagu ini bercerita tentang berasal dari bahasa Sanskerta ya, yang berkaitan dengan asmara, cinta, dan pemujaan terhadap cinta, di mana sesuai judulnya lagu ini menggambarkan gejolak perasaan seseorang yang sedang dimabuk cinta, penuh kerinduan, hasrat, dan juga kekaguman terhadap sosok yang dicintai. Kita akan dengarkan bersama-sama pendengar, dan tetap bersama RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi, karena musik dan juga masih akan menemani malam hari Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nantinya.

hargai dan jangan anggap remeh hal-hal terdekat yang kamu miliki, seperti orang tua, saudara, maupun sahabat. Tanpa dukungan dan kehadiran mereka, hidupmu mungkin akan menjadi hampa. Jangan lupa, kesuksesan dan kenikmatan hidup hanya bisa tercapai karena dukungan dari orang-orang di sekitarmu. Selalu hargai keberadaan mereka dan berilah perhatian selagi masih bisa.

Pernahkah kita berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, dan merasakan segarnya udara pagi? Semua itu adalah hadiah dari alam. Tapi, sudahkah kita menjaga hadiah itu? Setiap bungkus plastik yang kita buang sembarangan, setiap pohon yang ditebang tanpa bijak, sedikit demi sedikit menghapus keindahan yang kita nikmati hari ini. Jangan tunggu sampai udara tak lagi segar dan sungai tak lagi jernih. Mulailah dari hal kecil, membawa tas belanja sendiri, mengurangi plastik sekali pakai,

keraguan-raguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-raguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Setiap pagi kita kembali pada rutinitas. Kadang terasa berat, kadang terasa membosankan.

Sekecil apapun perubahan yang kamu lakukan, asalkan ke arah yang lebih baik, akan membantu hidupmu menjadi lebih baik. Dengan melakukan perubahan kecil secara rutin dan dengan usaha yang tulus, akan membuat sebuah perubahan yang besar pada kehidupanmu dibandingkan tidak melakukan perubahan sama sekali. Ingat bahwa sekecil apapun tindakan yang membuat kehidupanmu semakin positif akan membawa dampak besar di masa depan.

balik senyum yang tampak tenang, ada seorang ibu yang memikul dunia di pundaknya. Ia mungkin lelah, tapi tidak pernah berhenti. Bahkan ia mungkin rapuh, tapi tak pernah benar-benar runtuh. Setiap pagi ia bangun lebih awal, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk memastikan anaknya tetap punya harapan, tetap bisa bermimpi meski hidup tak selalu memihak. Ia memilih berdiri sendiri, bukan karena tak butuh siapa-siapa, tapi karena ia tahu tidak ada kekuatan sebesar kasih seorang ibu yang bertarung demi anaknya. Untuk semua ibu yang berjuang sendirian, kalian bukan sekedar bertahan, kalian sedang membangun masa depan.

Perubahan adalah sesuatu yang memang terkadang menakutkan, membuat kita tidak nyaman, bingung, dan sulit untuk beradaptasi. Akan tetapi, perubahan perlu dilakukan bila kamu ingin berkembang menjadi pribadi yang lebih baik dan tahan banting. Seringkali, perubahan lingkungan menjadi salah satu faktor utama mengapa perubahan terkadang datang tanpa kita sadari dan kita dituntut untuk menjadi seseorang yang mampu beradaptasi. Berubahlah sekarang, selagi masih sempat. Fokuskan perhatianmu pada konsekuensi yang akan kamu terima pada masa mendatang jika tidak mengambil tindakan sekarang.

malam adalah waktu terbaik untuk berbicara dengan diri sendiri. Ketika dunia mulai tenang dan suara hati menjadi lebih jelas terdengar. Ketenangan jiwa bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi tentang kemampuan kita untuk tetap damai di tengah badai. Ia hadir ketika kita belajar menerima, bukan menyerah, bersyukur, bukan mengeluh, dan memaafkan, bukan menyimpan amarah. Kadang, ketenangan itu sederhana, hanya tentang menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan alhamdulillah, lalu meyakini dalam hati, apapun yang terjadi hari ini, semuanya bagian dari rencana baik Tuhan. Jadi, malam ini, sebelum mata terpejam, lepaskan semua yang menyesakkan, bersandarlah pada doa, dan biarkan hatimu beristirahat, karena jiwa yang tenang adalah tanda bahwa kita telah berdamai dengan masa lalu, dengan keadaan, dan dengan diri sendiri.

Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari.

Kadang hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

Ada aturan dalam sebuah pertemanan. Jika kita tidak diajak, jangan tawarkan diri. Jika teman-temanmu sudah membuat rencana yang matang dan kamu diajak terakhir, maka jangan pernah ikut. Jika kamu disepelekan, tak perlu dianggap. Kalau kamu mengajak pergi dan tidak direspon oleh teman-temanmu, janganlah pernah bertanya, jadi atau tidak kamu akan pergi. Kalau kamu diingkari, jangan mau dijanjikan kembali.

Saudara pendengar, sampai di sini selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 1. Kami mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Programa 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Rabu 10 Juni 2026. Saudara pendengar, dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Riau Pagi.
1: 99,1 Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda di pagi ini? Kami doakan semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia dan juga tentunya penuh semangat untuk memulai berbagai aktivitas di hari ini pendengar. Saya Muhammad Maizul Hardinas hadir menyapa Anda tentunya dalam rangkaian Riau Pagi untuk edisi hari ini Rabu 10 Juni 2026 yang tentunya akan siap menemani Anda hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar sepanjang Riau Pagi kami telah menyiapkan beragam sajian program yang tentunya informatif, inspiratif dan juga diselingi dengan lagu-lagu pilihan yang akan menemani ruang dengar Anda sepanjang pagi ini. Semoga informasi yang kami hadirkan ini dapat menambah wawasan dan sementara lagu-lagu pilihan yang kami sajikan juga dapat menjadi teman yang menyenangkan untuk mengawali hari Anda. Dan untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini pendengar, marilah terlebih dahulu kita mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Al-Muzammil ayat 1-11 yang akan dibawakan oleh Rizky Alwi dan Eni Satria.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

pada malam hari, kecuali sebagian kecil, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu, atau lebih dari seperdua itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Sesungguhnya, kami akan menurunkan perkataan yang berat kepadamu. Sungguh, bangun malam itu lebih kuat mengisi jiwa, dan bacaan di waktu itu lebih berkesan. Sesungguhnya pada siang hari engkau sangat sibuk dengan urusan-urusan yang panjang. Dan sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati. Dialah Tuhan timur dan barat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka jadikanlah Dia sebagai pelindung. Dan bersabarlah Muhammad terhadap apa yang mereka katakan, dan tinggalkanlah mereka dengan cara yang baik. Dan biarkanlah aku yang bertindak terhadap orang-orang yang mendustakan, yang memiliki segala kenikmatan hidup, dan berilah mereka penangguhan sebentar. Maha benar Allah yang Maha Agung.

suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah, Tuhan kita?"

TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jadi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat, Kak, saya kalau begini terus.
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua pendengar. Salawat serta salam juga semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru dan Pro 4 Pekanbaru, alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini, Rabu 10 Juni 2026, bertepatan dengan 24 Zulhijjah 1447 Hijriah. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bersama saya Maizo, pendengar dalam Mutiara Pagi hari ini selama 30 menit ke depan kita akan membahas topik dinamika nikah siri dalam hukum Islam bersama narasumber Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA selaku guru besar Fakultas Usuluddin UIN Suskariau atau pakar hukum keluarga Islam. Dan alhamdulillah kita sudah terhubung dengan Al-Ustaz kita di pagi hari ini. Assalamualaikum Ustaz, apa kabar?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Ustaz sudah menyempatkan waktu untuk menyampaikan tausiah di pagi ini. Semoga Ustaz dan juga keluarga senantiasa diberikan kesehatan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala juga Ustaz. Amin.
2: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Dan kami juga mengundang Anda nanti pendengar untuk berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita pada pagi hari ini di line telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp kami juga bisa di 0811-7673-991. Baik Ustaz, untuk mempersingkat waktu kita akan dengarkan dulu pengantar kajian kita pagi ini hingga nanti pukul 5.45 waktu Indonesia Barat. Silakan Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu basira wa nazira wa da'iyan ila Allah bi idzi wasirajan munira wa rahmatil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar RI yang kami cintai, alhamdulillah pada pagi yang mulia ini kita dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dapat berjumpa di RRI yang kita cintai ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dan kita bahas di pagi ini mendapat ridho dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dimuliakan Allah, topik bahasan kita secara umum membahas tentang fikih munakahat. Pembahasan itu tentang dinamika nikah siri dalam hukum Islam. Para pendengar yang dimuliakan Allah, daripada dialog sebuah diksi yang sangat berkaitan dengan kata siri, yaitu adalah sembunyi, diam. Maka ada yang mengkonotasikan dengan istilah nikah ursi, yaitu nikah tradisi. Ada juga berkaitan dengan nikah bawah tangan, artinya nikah tanpa ada ikut campurnya pemerintah di dalamnya. Tapi persoalan nikah siri dengan dinamika yang ada, dia sangat berkaitan dengan perjalanan hidup dua orang. Tapi yang terpenting di dalam antara dua ini adalah kaum perempuan. Sebab kaum laki-laki sebagai pelaku bisa saja tidak punya konsekuensi terhadapnya. Karena mungkin bisa saja terjadi dia melepaskan diri tanpa ada tanggung jawab. Karena tidak ada ikatan. Maka persoalannya yang kedua adalah ketika terjadi suatu pernikahan yang berkaitan dengan kaum perempuan. Maka di kaum perempuan akan terjadi, pertama itu berkaitan dengan ketika hamil mempunyai anak, maka anak ini akan membutuhkan pertanggungjawaban perlindungan. Dan perlindungan pertama adalah adanya diatur oleh pemerintah. Maka dia akan membutuhkan pada akte kelahiran sampai nanti surat pernikahan untuk menuntut daripada akte kelahiran itu sendiri. Yang kedua, ketika terjadi hal yang sangat berkaitan dengan kekerasan rumah tangga, maka tentu perlindungan seorang perempuan ketika tidak ada keikutsertaan dari pemerintah padanya, maka pertanggungjawaban di dalam hal yang berkaitan dengan kekerasan rumah tangga, maka dia tidak bisa tuntut. Karena dia tidak bisa mengatakan itu seorang suami yang dihadapan hukum. Karena tidak ada bukti bahwa dia sudah menikah. Yang ketiga, yang perlu kita lihat pada peninggalan yang dimulakan Allah, dia berkaitan dengan warisan, kemudian nafkah, zahiriyah. Maka ketika sang suami meninggal dunia, maka dia menuntut agar untuk mendapatkan harta warisan, maka akan terjadi beberapa kendala padanya. Kenapa? Karena dia tidak bisa meminta dengan standar yang berkaitan dengan perlindungan pemerintah, yaitu surat nikah dan kemudian nafkah zahiriyah yang berkaitan kebutuhannya harian, tentu akan berkaitan dengan perlindungan dan ketahanan ke rumah tangga. Hal inilah para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, dinamika yang harus kita lihat dalam persoalan nikah siri ini. Walaupun di dalam konstruksi pelaksanaannya terjadi dengan tiga bentuk. Pertama, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, nikah siri terpenuhi syarat dan rukunnya, tercatat di kantor urusan agama atau tercatat di anuisal pemerintah, tapi cuma tidak diiklankan. Ini agak ringan. Kenapa saya kata agak ringan? Persoalannya adalah syarat rukun terpenuhi, kemudian dia mempunyai catatan pemerintah, yaitu punya surat nikah. Cuma satu saja, yaitu tidak melakukan pesta pernikahan. Artinya tidak diumumkan kepada halayak ramai. Mereka pergian terkuat, diterima, nikah, selesai semuanya. Sudah, mereka balik. Orang lain tidak tahu, hanya orang tertentu saja. Tentu ini konsekuensinya memang ringan. Yaitu hanya berkaitan dengan ketika orang tidak tahu mereka sudah menikah dan tidak pernah diumumkan mereka telah menikah. Mungkin bisa saja orang curiga mereka berselingkuh. Bisa saja orang curiga mereka ini kumpul kebo dan sebagainya. Nah, ini, tapi ketika kaitan dengan perlindungan hukum, mereka sudah mendapatkan perlindungan hukum. Kenapa? Tercatat kantor urusan agama di administrasi pemerintah. Yang kedua, bentuk daripada nikah siri ini, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, adalah nikah yang terpenuhi syarat dan rukun. Jadi syarat dan rukun pernikahan itu sudah terpenuhi, tapi tidak dicatat di kantor urusan agama. Tidak ada surat nikah, tidak memiliki kekuatan hukum di administrasi pemerintah. Tapi ketika di bawah konteks fikih, pernikahan mereka sah secara hukum. Hal ini yang perlu kita lihat, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Ini dinamika yang pertama saya lihat adalah ketika tidak ada surat nikah, tentu dia sangat berkaitan dengan kekuatan berada di hukum. Kemudian termasuk di dalamnya para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, ketika sang laki-laki melepaskan diri dan tidak bertanggung jawab, maka tidak bisa dituntut oleh kaum perempuan. Ketika punya anak dan ingin mendapatkan akte kelahiran, tidak bisa mendapatkannya karena tidak ada surat nikah. Ketika terjadi perceraian untuk mendapatkan harta gonogini dan sebagainya, tidak bisa dituntut karena tidak ada surat nikah. Begitu juga meninggal dunia untuk mendapatkan warisan, dia tidak bisa mendapatkannya kalau tidak surat nikahnya. Nah, di sini ada hal yang perlu kita lihat secara hukum fikih sah, tapi secara maslahah yang perlu kita jaga dan kerusakan yang harus kita hindar akan nampak di sini. Maka dinamika yang kedua ini daripada bentuk daripada nikah siri ini, para pendengar yang dimuliakan Allah, itu boleh dikatakan mudaratnya besar. Bahkan Rasulullah menjelaskan kepada kita, la darara wa la dirar, tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Maka iza ta'arada al-mafsadah la tani ukhiza akhul dararain, ketika dihadapkan pada dua kerusakan, maka ambil di antara dua kerusakan yang paling ringan. Maka tentu para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, secara hukum fikih memang sah, tapi masalah yang diinginkan bisa saja terabaikan, kemudian mafsadah bisa akan muncul ketika mendapatkan orang yang tidak bertanggung jawab. Maka tentu dinamika yang nomor dua ini harus dihindari. Yang ketiga, ini yang paling parah para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, yaitu bentuk ketiga itu adalah syarat dan rukun itu terpenuhi, walinya dicari-cari tanpa ada tanpa ada ikatan di kantor urusan agama dan misalnya itu. Nah, ini tentu ini tidak jauh berbeda dengan suatu perbuatan yang dilarang, yaitu sebuah perzinahan. Apalagi sampai wali nikahnya dicari-cari, wali nikahnya di siapa, dikaitkan dengan orang-orang yang mengaku bisa menikahkan. Tentu pernikahan ini secara hukum tidak sah. Apalagi perlindungan administrasi negara juga tidak mendapatkan. Maka ini sesuatu kesalahan, melakukan suatu perbuatan dosa dan tidak boleh dilakukan. Dan perbuatan seperti ini, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, harus hindarkan. Dia bukan berkaitan dengan sebuah kerusakan saja, tapi juga melakukan suatu perbuatan dosa yang dilarang oleh Allah SWT. Para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, maka ketika kita melihat hukum Islam tentang persoalan nikah siri ini, kita harus melihat dalam konstruksi yang lebih luas. Pertama yang harus kita lihat adalah peran pemerintah dalam ketahanan keluarga, terutama aspek hukum. Yang kedua, aspek yang berkaitan dengan perjalanan rumah tangga itu sendiri tentu sangat harus kita perhatikan. Yang kedua, keikutsertaan pemerintah dalam mengatur di dalam pernikahan dan membentuk rumah tangga dengan standar aturan yang sudah jelas. Tentu di sana yang diinginkan adalah alat perlindungan-perlindungan hukum, perlindungan-perlindungan hak-hak, dan bagaimana menetapkan suatu kewajiban. Dan inilah yang sebenarnya harus kita lihat dalam konstruksi lebih luas. Yang terakhir yang harus kita lihat para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, adanya di dalam Islam adalah hak dan kewajiban. Satu sisi ada konsekuensi dari suatu pernikahan tersebut. Konsekuensinya adalah apakah berkaitan dengan nasab anak, berkaitan dengan hak asuh anak, berkaitan dengan harta warisan, berkaitan dengan nafkah nafkah zaujiyah atau nafkah zahiriyah. Tentu ini tidak bisa dijalankan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Maka untuk menata tersebut, perlulah nikah itu secara resmi yang dikuatkan oleh agama dan negara. Maka terwujudlah nikah itu kepada sakinah, mawaddah, warahmah. Demikian.
0: Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.
1: Baik, terima kasih Ustadz untuk pengantarnya di pagi ini. Silakan teman-teman pendengar yang ingin berpartisipasi dan juga bertanya mengenai topik kita di pagi ini seputar dinamika nikah siri dalam hukum Islam, bisa melalui line telepon kami di 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-7673-991. Silakan mendengar. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ucomin.
3: Ya Bang ya, Majul.
1: Silakan coba yang pertanyaannya.
3: Apa tema kita Bang Majul?
1: Baru dengar nih. Dinamika nikah siri dalam hukum Islam, Ustaz Amin.
3: Dinamika nikah siri dalam hukum Islam. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Begini Ustaz, saya mau nanyakan tentang nikah siri ini. Ada seorang janda yang lagi, satu lagi duda. Keluarga mereka sama-sama tidak setuju kalau pernikahan itu di antara mereka dilanjutkan, sedangkan mereka sudah saling sepakat untuk menikah. Lalu dia pergilah ke sebuah tempat di mana ada di situ katanya dia itu mursyid tarikoh atau guru tarikat kalau bahasa kampungnya. Mereka dinikahkannya dengan alasan daripada melakukan perzinahan. Apakah Syekh Tariqat ini melanggar peraturan orang tua-tua mereka, ataukah dia menyelamatkan hukum ini daripada mereka terjatuh ke lembah perzinahan? Apakah dihukum dosakah Syekh Tariqat tadi atau Syekh Tariqat tadi yang berbuat begitu, Ustaz? Terima kasih Ustaz, syukran kasiran, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustaz, silakan dijawab langsung Ustaz.
2: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah, ini memang sebuah fenomena yang perlu kita telusuri. Pertama itu, apa yang diungkapkan oleh Ucu Amin tadi, berkaitan ada dua orang mau menikah, apalagi tadi statusnya adalah perempuan seorang janda, laki-laki seorang duda. Artinya mereka free lah, bebas, tidak ada hal. Tapi cuma keluarga tidak setuju. Maka konstruksi keluarga tidak setuju bisa saja dari kaum perempuan tidak ada wali yang tidak menikahkan. Padahal kalau secara hukum, janda itu menikah tidak perlu izin wali. Tapi dia yang meminta wali itu untuk menikahkannya. Jadi tidak ada alasan wali tidak setuju gitu. Tapi mungkin karena persoalan yang rumit, mereka meninggalkan hal demikian sampai suatu tempat. Nah, ini yang dikisahkan oleh Cu Amin, di Al-Syekh Tarikat atau Musir Tarikat, menikahkannya. Nah, saya melihat para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, hal seperti ini, seorang musyid ataupun seorang kiai ataupun seorang apapun, tidak ada hak maligi mereka untuk menikahkan, apalagi dalam bentuk menjadi sebagai wali dari perempuan. Karena kalau dia mendudukkan dia sebagai wali hakim, dia tidak pernah mendapatkan tauliah dari pemerintah. Wali hakim itu harus ada tauliah pemerintah. Maka dia adalah dari kantor urusan agama, daripada penghulu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Itu kedudukan yang harus diletakkan. Tidak bisa dilakukan oleh seorang syekh atau kiai dan langsung menikahkan sebagai wali. Itu secara hukum tidak dibenarkan. Tapi dengan alasan, ini seperti alasan tadi, daripada mereka berzina, kita menikahkan. Sebenarnya daripada mereka berzina, menikahkan, nikahnya tidak benar, berarti melegalkan perzinaan dengan pernikahan yang tidak sah. Ini yang paling berbahaya para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Dia melegalkan suatu pernikahan, tapi sebenarnya pada hakikat pernikahan itu tidak sah, maka sama dia melegalkan suatu perzinaan yang dilindungi pernikahan yang tidak sah. Ini yang salah. Maka sebaiknya dalam konteks seperti ini, saya melihat pergilah jalur yang benar. Seorang syekh tersebut, janganlah menikahkan orang kalau kita berhak untuk menikahkan, maka arahkanlah kepada kantor urusan agama, atau luruskan ke pergi ke kampungnya atau ke keluarganya, nikahkan. Dan janda itu meminta untuk dinikahkan, bukan minta izin untuk menikah. Ini barangkali para pendengar yang dimuliakan Allah.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustaz. Silakan mendengar, masih kami tunggu partisipasi Anda di 0761 24 5 95. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa Suhaimi?
4: Siapa Ustaz? Bagi Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya, siapa sehat, Ustaz? Alhamdulillah. Suhaimi Mkalif Ustaz, pendengar yang setia.
1: Siapa Suhaimi?
4: Silakan. Menanya Ustaz, judul tadi nikah siri. Sekarang ni Ustaz, umpamanya saya dah nikah isteri satu, yang pertama. Yang kedua, mak cakap laki-laki ni, Suhaimi tadi degil. Mak cakap main sama perempuan lain. Tapi mau nikah payah Ustaz. Tak dikasih mertuanya. Tak kasih mamaknya. Kemudian mak cakap yang perempuan yang kedua dia hamil Ustaz. Itu macam mana Ustaz? Dia hamil. Kadang mak cakap saya yang membuatnya. Itu macam mana Ustaz? Tadi nikah kan berdosa. Itu macam mana Ustaz? Nikah di bahasa kata nikah di dia pun tak boleh. Di apa tu? Di tiai kalau macam. Ni imam tak boleh. Itu macam mana Ustaz? Tolong jelaskan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dijawab Ustaz?
2: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah SWT. Memang fenomena seperti ini memang sangat berat. Karena apa? Apalagi tadi dikatakan oleh Pak Suhaimi, laki-lakinya agak nakal gitu bahasa kita. Kemudian pada dia sudah punya istri. Tapi mau melakukan yang kedua, tidak dibolehkan. Berarti ada hal sesuatu yang kalau bahasa something wrong pada diri orang tersebut. Tapi dia bermain dengan seorang, kadang-kadang tadi dengan seorang janda, kemudian hamil. Nah, tentu kan ini menjadi persoalan. Dia melakukan suatu perzinaan, suatu perbuatan haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus cari jalan keluar yang jalan keluarnya para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu di sini ada kendala. Kendalanya adalah pertama dari keluarga, dari istri pertama, kendala terhadap dosa yang dia lakukan. Tentu harus cari jalan yang benar. Jadi arti apa? Menikah dengan kiai dengan ini tidak dibolehkan. Maka keluarga harus legowo untuk melakukan keabsahan dari suatu pernikahan seorang tersebut. Timbul hal yang terjadi setelah itu memang dampak dari perbuatan yang tidak benar dilakukan. Tentu dampak ini bisa berpengaruh kepada dirinya, kepada keluarganya. Maka kita harus dihadapkan pada dua pilihan. Pilihan pertama, tetap dengan apa yang ada. Kedua, pilihan kedua, menerobos sesuatu tantangan. Kalau tetap yang ada, maka kita akan melihat di sana ada orang yang teraniaya, apalagi sudah hamil dan sebagainya, sehingga tidak diperhatikan. Ya, terjadi suatu aib dan kerusakan akan timbul, fitnah sebagainya. Yang kedua, menerobos sebuah tantangan, ada rintangan-rintangan. Menerobos ini tentu akan ada konsekuensinya terhadap keluarganya, untuk istri pertamanya, untuk anak dan sebagainya. Ini para pendengar yang dimuliakan Allah, kalau saya bertobat pertama kali kepada Allah, kemudian memohon kepada Allah cari jalan keluar dan jangan ulangi perbuatan yang haram, dan insya Allah Allah akan beri jalan keluar dari hal itu. Itu barangkali.
1: Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya Ustaz, ada pertanyaan dari WhatsApp, Rina dari Panam. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana jika calon suami baik dari segi tingkah laku dan juga ibadahnya, namun terkendala ekonomi yang memang masih belum terlalu mapan, dan pada akhirnya keluarga menolak karena masalah ekonomi ini? Ini bagaimana solusinya Ustaz? Terima kasih Ustaz.
2: Ini barangkali para pendengar yang dimuliakan Allah, ketika Allah mengatakan nikahlah, kata Rasulullah, yubnihumullah, Allah akan mengayakan kalian. Haid. Jadi satu sisi juga Allah mengatakan nikahlah, Allah akan mengayakan. Satu sisi juga Rasulullah mengatakan menikah, Allah akan memberi rezeki pada kalian. Ini sangat berkaitan dengan sebuah keimanan, berkaitan dengan sebuah akidah, memandang bagaimana kehidupan ke depan. Tapi kalau kita memandang dalam konteks apa yang dikatakan tadi, ibadahnya bagus, ahli ibadah, sehat. Ini kan tentu secara kerangka akhlaknya, karakternya bagus. Berarti dalam persoalan agamanya bagus. Jadi kalau kembali kepada hadis Nabi, ikhtar zatad din, tengok agamanya. Maka kalau agamanya baik, jangan ditolak. Tapi sekarang beda, sudah tengok agamanya, tengok dulu sakunya. Jadi artinya sakunya ini, ekonominya kuat nggak? Tidak membangun sebuah keluarga. Inilah para pendengar yang dimuliakan Allah SWT, perlunya sebuah keyakinan, keimanan untuk menjalani sebuah pernikahan. Dan kemudian ada sebuah ikhtiar dan usaha untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tentu Allah akan memenuhi. Ini kalau saya memandang demikian. Sebab setiap sesuatu dipandang dari sisi ekonomi, maka sesuatu itu kadang di luar logika kita. Kenapa? Ada orang ketika belum nikah gajinya ya 2 juta. Tapi setelah nikah gaji juga 2 juta cukup. Jadi artinya apa? Gaji 2 juta seorang cukup, gaji 2 juta dua orang cukup. Artinya apa? Ada namanya nilai keberkahan yang harus kita lihat dari sebuah ekonomi tersebut. Bukan dilihat daripada banyaknya, karena banyak itu belum tentu berkah. Maka carilah berkah, maka dengan agama, dengan ibadah, berkah itu akan bertambah. Dengan ibadah, Allah akan bukakan pintu rezeki yang lain, insya Allah.
1: Baik, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Sebelum kita tutup mutiara pagi hari ini, Ustadz, boleh satu menit untuk kesimpulan kajian kita di pagi ini?
2: Baik, para pendengar yang dimuliakan Allah, dinamika nikah siri dalam hukum Islam perlu kita lihat secara utuh antara maslahat dengan mafsadah, antara kemaslahatan dan kerusakan. Maka ketika kerusakan itu banyak dan akan timbul daripadanya, maka harus kita tinggalkan. Dan apabila juga kerusakan itu berkaitan perbuatan dosa, tentu harus ditinggalkan karena itu adalah suatu perbuatan haram. Maka pernikahan siri ini bisa dilihat secara konstruksi lebih kecil kalau ada sebuah maslahat, tapi tidak ada suatu kerusakan. Tapi kalau kerusakan lebih banyak, maka tinggalkanlah, dan itu lebih baik. Apalagi berkaitan dengan hak, tanggung jawab, perlindungan, kemudian nafkah dan sebagainya, itu perlu kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Kalau itu terabaikan, berarti bagaimana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, tak terasa kebersamaan kita dalam mutiara pagi ini harus berakhir. Terima kasih kepada ulustad kita, Profesor Dr. Haji Muhammad Ridwan Hasbi LCMA selaku Guru Besar Fakultas Usuluddin UIN Suska Riau dan juga Pakar Hukum Keluarga Islam atas ilmu dan juga nasihat yang telah disampaikan. Semoga dapat menjadi manfaat dan juga dapat menjadi tuntunan untuk kita mendengar dan juga menjadi amal jariah untuk ustad juga nantinya. Amin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih juga untuk Anda pendengar setia RRI Pro 1 Pekanbaru dan Pro 4 Pekanbaru yang telah menyimak dan juga berpartisipasi pada pagi ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Maizul ucapkan terima kasih. Sekaligus pamit dari ruang dengar Anda, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan juga kekhilafan. Billahi wissabilil haq, wastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Pagi.
1: Ini kebetulan dilakukan dengan

dengan Pak Wali Kota dan seluruh suku di kota. Mereka biar tahu, ada loh galian saya ini luar biasa. Dan ini bikin kerusakan jalan juga, sementara dia tidak ada kontribusi kepada pemerintah. Ya kita minta ingin stop ya, ayo selesaikan administrasi.

0: pokok-pokok berita utama. Mantan finalis Putri Indonesia asal Riau jalani tahap 2 perkara dugaan malpraktik kecantikan dan dilakukan penahanan di Lapas Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk mengejar pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak galian C. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Warta Riau Pagi ini juga disiarkan di RRI Studio Penyiaran Bengkalis, Kuansing FM, Suara Bono FM, dan Suara Indragiri FM. Kita ke kabar pertama, pendengar. Mantan finalis Putri Indonesia asal Riau jalani tahap 2 perkara dugaan malpraktik kecantikan dan dilakukan penahanan di Lapas Pekanbaru. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
1: Kejaksaan Negeri Pekanbaru Selasa sore menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti atau tahap 2 dari penyidik Polda Riau terkait perkara malpraktik kecantikan yang menjerat tersangka Jenny Rahmadial Fitri, mantan finalis Putri Indonesia asal Provinsi Riau. Kasih Intelijen Kejaksaan Negeri Pekanbaru Meziko mengatakan setelah proses pelimpahan, tersangka akan menjalani penahanan selama 20 hari ke depan di Lapas Perempuan Kota Pekanbaru.
2: Kebetulan dilakukan penyerahan tersangka tahap 2 dari penyidik terkait dengan TSK JRF dari pihak Polda ke Kejaksaan Negeri Pekanbaru.
3: Ini nanti itu selanjutnya gimana?
2: Ya, jadi mulai hari ini kemungkinan tersangka dilakukan penahanan di titik untuk 20 hari ke depan di LP Perempuan di.
1: Sementara itu, tersangka Jenny menjelaskan bahwa klinik yang dikelolanya mulai beroperasi sejak akhir 2019 setelah dirinya mengikuti pelatihan di Jakarta. Ia mengaku membuka klinik kecantikan tersebut atas inisiatif sendiri tanpa paksaan pihak lain.
4: Dari sini dapat pembelajaran yang banyak, dapat mengubah pola pikir Jenny dari dulu hingga sekarang. Semoga ini bisa terlewati dengan baik lah Bang. Gitu. Ya doain aja semoga Jenny sehat-sehat sampai putusan, sampai selesai menjalankan. Itu kurang lebih dari 2019 akhir, dulu sempat pelatihan juga di Jakarta. Nah, dari situ sih bukanya Bang, dari tahun 2019 akhir. Kebetulan saya tidak ada paksaan dari orang lain sih ya, memang sendiri.
1: Dalam kasus ini tersangka disangka melanggar pasal 439 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Pemerintah Provinsi Riau bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk mengejar pendapatan asli daerah PAD dari sektor pajak galian C. Selengkapnya, Femia Stiovani melaporkan.
5: Di Provinsi Riau ada banyak terdapat galian C, tetapi belum memberikan hasil yang maksimal bagi pendapatan asli daerah atau PAD, khususnya dari sektor pajak. Untuk memaksimalkan PAD dari pajak galian C, pelaksana tugas PLT Gubernur SF Arianto mengatakan pihaknya akan bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota dalam mengejar pajak galian C yang belum maksimal tersebut. PLT Gubernur menyebutkan galian C di Riau cukup banyak namun belum digali secara maksimal, terutama dari segi pajak.
6: Nah itu kita juga nanti kerjasama juga nanti saya dengan Pak Wali Kota dan seluruh kabupaten kota. Mereka biar tahu, ada loh galian C ini luar biasa. Dan ini bikin kerusakan jalan juga, sementara dia tidak ada kontribusi kepada pemerintah. Ya kita minta mengimbau, stop dia, ayo selesaikan administrasi. Ya.
5: Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyebutkan pemerintah kota siap membantu pemerintah provinsi dalam penagihan pajak galian C yang ada di wilayahnya. Agung Nugroho meminta adanya pembentukan tim khusus agar dalam pelaksanaan di lapangan dapat lebih maksimal.
7: Ini juga nanti kita minta Pak Gubernur untuk membentuk Satgas bersama-sama dengan kita nanti yang akan turun untuk melatihkannya.
5: Pemerintah Provinsi Riau bersama pemerintah Kabupaten Kota terus berkomitmen dalam upaya peningkatan PAD guna menambah kas daerah yang saat ini mengalami pengurangan anggaran. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
0: Kita ke informasi berikutnya pendengar. Ciptakan ketertiban umum dan menjaga kebersihan. Satpol PP Pekanbaru tertibkan puluhan lapak pedagang kaki lima di sepanjang jalan HR Subrantas. Selengkapnya Haryo Gunawan melaporkan.
8: Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Satuan Polisi Pamong Praja Satpol PP kembali melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang jalan HR Subrantas, tepatnya di wilayah Kecamatan Bina Widya hingga Tuah Madani. Penertiban dilakukan sebagai upaya menciptakan ketertiban umum, mengurangi kemacetan, serta menjaga kebersihan kawasan tersebut. Kepala Satpol PP Kota Pekanbaru, Des Herianto, mengatakan sedikitnya lebih dari 90 lapak PKL menjadi sasaran penertiban. Langkah tegas tersebut diambil setelah pihaknya beberapa kali memberikan surat peringatan kepada para pedagang, namun tidak mendapat respon sebagaimana mestinya.
9: Ini adalah tindak lanjut dari beberapa peringatan kami. Ya, dari Satpol sudah memperingatkan, dari pihak kecamatan dan kelurahan juga sudah memperingatkan. Jadi ini adalah eksekusi di hari H-nya. Kita menerbitkan beberapa titik sepanjang Subrantas yang memang sudah kita lakukan perhatian sebelumnya, itu apakah itu kita sudah kasih peringatan ataupun peringatan administrasi yang lainnya sebelum ini kita ke sana.
8: Keluhan terkait maraknya PKL di kawasan Panam sebelumnya juga disampaikan masyarakat melalui program Pro 1 Pekanbaru Halo RRI. Edo, warga Pekanbaru, mengaku kondisi lalu lintas di kawasan tersebut semakin padat seiring meningkatnya mobilitas masyarakat.
10: Kemajuan masyarakatnya cukup tinggi, orang punya mobilitas. Semua hampir rata-rata punya roda 4.
11: Yeah.
10: Cuma fasilitas jalannya lambat dilebarkan. Setiap itu kalau sudah lebar, diambil pula sama pedagang. Nah, ini yang tambah ramai sekarang.
11: Yeah.
10: Terus terang aja, semenjak pemerintahan yang pemimpin yang baru di kota kita ini, pedagang kaki lima ini yang tak teratur kayaknya.
8: Pemerintah Kota Pekanbaru menegaskan penertiban ini bukan semata-mata untuk menggusur pedagang, melainkan sebagai upaya menegakkan aturan dan menata kawasan agar lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Satpol PP juga mengimbau para pedagang untuk berjualan di lokasi yang diperbolehkan sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah Kota Pekanbaru berharap pedagang dapat mematuhi aturan demi terciptanya ketertiban dan kelancaran lalu lintas di Kota Pekanbaru. Sementara itu, masyarakat berharap penataan kawasan jalan HR Subrantas dapat dilakukan secara berkelanjutan sehingga kemacetan, kesemrautan, dan potensi bahaya akibat aktivitas jual beli di bahu jalan dapat diminimalkan. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla berhasil memadamkan kebakaran yang terjadi di 3 lokasi di Provinsi Riau sepanjang Juni 2026. Selengkapnya Hairani Januarini melaporkan.
12: Satuan Tugas Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan

0: Wilayah Sumatera, Chandra Irfansyah mengatakan seluruh titik kebakaran saat ini telah berhasil dipadamkan berkat kerja sama tim gabungan yang terdiri dari Satgas Karhutla, Manggala Agni, TNI Polri, BPBD, dan unsur terkait lainnya. Menurut Chandra, dari tiga lokasi kebakaran tersebut, wilayah yang paling sulit ditangani berada di Desa Tanjung Kapal, Kecamatan Rupat, Kabupaten Bengkalis.
1: Sampai dengan pada bulan ini, bulan Juni ini, ada beberapa titik di Kabupaten Rohil, kemudian juga di Kabupaten Bengkalis yang terjadi kebakaran. Di Rohil ada di Kepengguluan Rantau Bais, kemudian di Kepengguluan Sungai Besar. Dua lokasi ini sudah kita lakukan pemadaman. Jadi untuk yang di Rantau Bais itu dengan luasan lebih dari 70 hektar, selesai pemadaman pada hari Minggu kemarin. Kemudian untuk yang di lokasi Kepengguluan Sungai Besar, Kecamatan Pekaitan Rohil, itu baru kemarin bisa dituntaskan. Jadi untuk Rupat ini lumayan luas, perhitungan ya estimasi sementara ini mencapai 100 hektaran. Alhamdulillah hari ini setelah dilakukan pengecekan pagi tadi, untuk yang lokasi Rupat pun bisa dituntaskan, Ibu.
0: Sementara itu, forecaster on duty BMKG Pekanbaru Yudhistira mengungkapkan bahwa sebagian besar wilayah Riau saat ini memang telah memasuki periode musim kemarau. Kondisi tersebut menyebabkan tingkat kerawanan kebakaran hutan dan lahan meningkat dibandingkan beberapa bulan sebelumnya.
2: Iya, kita di Riau udah hampir sebagian besar kita udah memasuki musim kemarau, Mbak, untuk di bulan Juni ini. Jadi kemaraunya kita bukan langsung di nggak ada hujan gitu kan ya, tapi tetap ada hujan walaupun hujannya intensitas ringan kayak gitu. Kalau untuk minggu ini, seminggu ini kondisi cuaca diperkirakan memang cerah berawan hingga berawan ya, palingan di dua hari ke depan itu suhu kita agak mulai meningkat gitu dibandingkan dua hari ini.
0: Dengan keberhasilan pemadaman di tiga lokasi tersebut, Satgas Karhutla berharap seluruh elemen masyarakat dapat terus berperan aktif dalam upaya pencegahan sehingga kejadian serupa tidak kembali meluas selama musim kemarau berlangsung. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
3: Bupati Bengkalis kunjungi SMP Negeri 1 Bandar Laksamana yang rusak parah akibat puting beliung dan turut memberikan bantuan kepada warga terdampak. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Bupati Bengkalis Kasmarni meninjau langsung kondisi SMP Negeri 1 Bandar Laksmana yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin puting beliung pada Senin sore. Dalam kunjungan tersebut, Bupati juga menyerahkan bantuan kepada warga yang rumahnya terdampak bencana. Kunjungan dilakukan sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Bengkalis sekaligus memastikan penanganan pasca bencana berjalan cepat dan terkoordinasi. Selain melihat kondisi sekolah, Bupati juga berdialog dengan masyarakat yang terdampak untuk mengetahui kebutuhan mendesak pasca bencana.
5: Kami hadir di sini adalah dalam rangka bentuk kepedulian kami atas kehadiran kami pemerintah Kabupaten Bengkalis. Mungkin bantuan yang kami berikan tak sebanyak yang Bapak Ibu harapkan, tapi insya Allah kepedulian kami terhadap musibah yang Bapak Ibu hadapi pada hari ini merupakan juga kesedihan kami bersama, dan insya Allah kami pemerintah Kabupaten Bengkalis beserta seluruh perangkat akan berupaya bagaimana nanti mencari solusinya beserta Pak Camat, bagaimana nanti sekolah ini bisa berfungsi kembali, dan kami juga mohon bantu nanti dari kementerian dan pemerintah.
4: Selain menyerahkan bantuan kepada warga terdampak, Bupati juga mengapresiasi kerjasama masyarakat, pihak sekolah, relawan, dan seluruh unsur terkait yang bergerak cepat membantu penanganan pasca bencana. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bandar Laksmana Yora Fitriani juga mengatakan, anggota DPR RI Iyet Bustami juga telah berkunjung dan melihat langsung dan berharap bantuan pusat juga dapat segera didapat selain dari Pemkab Bengkalis.
6: Ya alhamdulillah kan Pak, kemarin Ibu Iyet Bustami juga datang ke lokasi melihat kondisi sekolah kami yang terdampak Pak. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau, proses bantuannya lebih cepat lagi dari pusat. Itu yang kami harapkan, Pak.
4: Pemerintah Kabupaten Bengkalis memastikan akan terus hadir mendampingi masyarakat hingga kondisi kembali normal dan berharap seluruh warga yang terdampak diberikan kekuatan, kesabaran, dan ketabahan dalam menghadapi ujian. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.

0: Program Taman Asu Sayang Anak atau Tamasya merupakan program pemerintah melalui Kemenduk Bangga atau BKKBN dalam rangka mewujudkan generasi emas Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Tongku Lem Siregar.
1: Taman Asu Sayang Anak atau Tamasya hadir sebagai salah satu solusi strategis yang menjawab tantangan para ibu yang sering terjebak dalam dilema antara bekerja atau mengasuh anak. Anggota tim Seruni 1, Udi Wilhaji, saat peresmian Tamasya Mithali di Jalan Singgalang, Kecamatan Tenan Raya, Kota Pekanbaru Riau mengatakan bahwa program Tamasya memberikan rasa aman dan nyaman bagi para orang tua yang bekerja dalam menitipkan anaknya, agar tetap mendapatkan pola pengasuhan yang sesuai dan layak.
2: Bahwa ini adalah salah satu bentuk kehadiran pemerintah terhadap hulu dari generasi bangsa. Hulu generasi bangsa siapa ya anak-anak kita ini? Kita, kami, mohon izin, saya sebelumnya menyampaikan perkenalan bahwa saya istri dari Bapak Wihaji, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang dulu di BKKBN. Ini adalah salah satu tugas kami yang diperintahkan oleh Bapak Presiden Prabowo untuk mendampingi anak-anak Indonesia.
1: Sementara Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Muhammad Irjal menjelaskan, Tamasya memiliki 4 layanan utama, yakni pelatihan, pengasuhan, pemantauan, tumbuh kembang anak, edukasi parenting, dan layanan rujukan bagi anak yang membutuhkan intervensi khusus.
3: Ini kan kolaborasi program ya antara Kementerian Kependudukan dan Keluarga di programnya pembangunan keluarga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maka karena itu bahwa Kementerian Kependudukan bekerjasama dengan pemerintah Kota Pekanbaru, Pemda Dinas Sosial untuk melaksanakan peresmian Taman Asuh Sayang Anak, Taman Anak Sejahtera Ibu Mithali Pekanbaru. Sehingga apa? Pengasuh-pengasuh kita ini mempunyai kompetensi dalam hal 4 layanan.
1: Kegiatan anggota tim 1 Seruni di Tamasya tersebut berlangsung meriah. Mulai dari pengalungan bunga, peresmian dengan membuka tirai pada plang nama Tamasya, demo 4 layanan Tamasya, menyanyikan lagu Ini Tamasya, dialog interaktif dengan anak, orang tua, dan pengasuh, diakhiri dengan penyerahan bantuan. Reporter Tongku Lem Siregar, RRI Pekanbaru.
0: Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar belum berdampak besar pada penjualan emas di Pekanbaru. Pemilik toko sebut harga dan transaksi masih stabil. Selengkapnya Alwi Suryatmaja melaporkan.
4: Kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas penjualan emas di toko emas Pekanbaru. Sejumlah pemilik toko emas menyebutkan bahwa harga dan transaksi emas masih berjalan relatif stabil. Aan, salah seorang pemilik toko emas, mengatakan bahwa penjualan emas saat ini tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Menurutnya, aktivitas jual beli masih tetap berjalan meskipun perputaran transaksi tidak terlalu tinggi.
5: Kalau untuk penjualan emas nggak ada pengaruhnya. Kalau emas itu emas apa? 24, 22, emas 24, emas 24 kalau 1 gramnya 244, kalau emas 22 19. Kalau untuk sekarang abang putarannya sekarang orang banyak jual, agak santai lah untuk putarannya.
4: Hal senada juga disampaikan oleh Erik, pemilik toko emas lainnya. Ia menyebutkan bahwa perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar belum terlalu berdampak pada penjualan emas di tokonya. Menurutnya transaksi masih berjalan lancar dan harga emas relatif stabil.
6: Kalau untuk pengaruhnya sih nggak ada, masih lancar-lancar aja. Harga emas per gram kalau yang murni 2.430, kalau yang masuk 24 masih 6 juta. Rata-rata sama, nggak ada perubahan, stabil lah ya.
4: Dengan kondisi tersebut, pedagang berharap pasar emas tetap stabil dan aktivitas jual beli dapat terus berjalan lancar di tengah perubahan nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar. Demikian, Alwi Suryatmaja melaporkan.
0: Kita ke informasi terakhir pendengar. Polda Riau tangkap seorang bandar narkoba dengan barang bukti 4,6 kg sabu dan ratusan kemasan etomidate. Selengkapnya, Santi Yunas melaporkan.
7: Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau kembali mengungkap kasus peredaran narkotika dengan menyita barang bukti berupa 6,9 kg sabu beserta 969 pieces liquid vape yang diduga mengandung zat narkotika jenis etomidan. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan satu orang tersangka berinisial IM. Kasubdit 3 Ditres Narkoba Polda Riau, Kompol Ade Zaldi, dalam keterangan pers Selasa sore mengatakan, penyitaan barang bukti tersebut diperkirakan mampu menyelamatkan sekitar 35 ribu jiwa dari penyalahguna narkotika. Selain itu, apabila seluruh barang bukti tersebut berhasil diedarkan di tengah masyarakat, nilainya mencapai 9,8 miliar rupiah.
8: Menurut keterangan tersangka IM, barang bukti narkotika tersebut belum diketahui akan diedarkan kemana karena masih menunggu perintah dari bos yang memberikan barang. Dari pengakuan tersangka, tersangka ini sudah bekerja sebanyak 3 kali dan yang kita amankan ini adalah yang ketiga kalinya.
7: Menanggapi temuan liquid vape yang diduga mengandung etomidan tersebut, kriminolog Universitas Islam Riau, Dr. Rio Tutrianto menilai jaringan peredaran narkoba kini semakin adaptif dalam mencari cara baru untuk menjangkau pasar khususnya kalangan anak muda.
9: Pangsa pasar pelaku narkotik melihat ini sebagai peluang untuk masuk jenis narkoba yang mungkin lagi banyak akhirnya dikonsumsi remaja gitu. Culture-nya tercipta karena ada budaya vape yang merajalela. Kita boleh lihat fenomenanya sekarang banyak toko vape yang luar biasa di Pekanbaru atau di kota-kota besar gitu. Terus pelaku kejahatan, pelaku kriminal melihat peluang ini sebagai bentuk bisa mendapatkan keuntungan lebih, maka jalan terbaiknya adalah bahkan untuk etomidan di kalangan remaja.
7: Atas perbuatannya, tersangka saat ini ditahan di Mapolda Riau dan dijerat dengan undang-undang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Mantan finalis Putri Indonesia asal Riau jalani tahap 2 perkara dugaan malpraktik kecantikan dan dilakukan penahanan di Lapas Pekanbaru. Pemerintah Provinsi Riau bersinergi dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk mengejar pendapatan asli daerah PAD dari sektor galian C. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Maizul Hardinas, sampai jumpa.
10: Demikian Warta Riau Pagi, Produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Mendengar, kami informasikan kabar terbaru seputar Satgas Karhutla yang berhasil padamkan 3 titik kebakaran. Satuan Tugas Satgas Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla ini berhasil memadamkan 3 titik kebakaran yang terjadi di Provinsi Riau selama periode Juni 2026. Kebakaran tersebut terjadi di Kepenghuluan Rantau Bais dan Kepenghuluan Sungai Besar Kabupaten Rokan Hilir serta Desa Tanjung Kapal Kecamatan Rupat Kabupaten Bengkalis. Dilansir dari laman rri.co.id, Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera Chandra Irwansyah ini mengatakan seluruh titik api berhasil dikendalikan berkat kerjasama Satgas Karhutla, Manggalakni, TNI, Polri, BPBD, dan berbagai unsur terkait. Kebakaran di Desa Tanjung Kapal ini menjadi salah satu yang paling sulit ditangani karena keterbatasan sumber daya air untuk proses pemadaman. Meski menghadapi sejumlah kendala pendengar, petugas di lapangan berhasil mencegah api meluas ke wilayah lain. Dan saat ini patroli dan pemantauan akan terus dilakukan, terutama di wilayah atau di kawasan gambut yang rentan terbakar selama musim kemarau. Sementara itu, BMKG Pekanbaru menyebut sebagian besar wilayah Riau telah memasuki musim kemarau dengan puncaknya diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026 mendatang, di mana masyarakat diimbau tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan jika menemukan titik api guna mencegah terjadinya karhutla yang lebih luas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dalam semangat hari lahir Pancasila, RRI bersama Pusaka Indonesia mempersembahkan Grand Final Festival Gita Indonesia 2026. Sebuah panggung musik kebangsaan yang mempertemukan 10 finalis terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan menampilkan karya-karya inspiratif tentang persatuan, cinta tanah air, dan kebinekaan untuk memperebutkan gelar juara Festival Gita Indonesia. Dimeriahkan penampilan bintang tamu Sania, Sabila Radio Star 25, dan Stephen Radio Star 25. Ikuti juga talk show Kilo Pancasila bersama narasumber Setyo Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia, dan Dr. Anda Gemala Rabi'ah Hatta, akademisi sekaligus Putri Proklamator Muhammad Hatta. Grand Final Festival Gita Indonesia 2026, Kamis 11 Juni 2026 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat di Auditorium Abdurrahman Saleh, Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta Pusat. Disiarkan langsung di jaringan Pro2 RRI se-Indonesia dan YouTube channel RRI Net Official. Hadiri dan gelorakan semangat Pancasila melalui harmoni musik, budaya, dan kebersamaan. Festival Gita Indonesia 2026 merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah. Ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis seperti juga kehidupan sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
4: Cantik. Baik pendengar, kami informasikan kepada Anda nanti tepat pukul 6.45 waktu Indonesia Barat kita akan dengarkan informasi pantauan arus lalu lintas bersama RTMC Polda Riau.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Baik mendengar, saat ini kita dengarkan laporan lalu lintas pantauan langsung dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Bribda Jessica. Halo Bribda Jessica, selamat pagi.
2: Halo Mas, selamat pagi.
1: Silakan laporannya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta. Salam keselamatan berlalu lintas. Hari ini dengan saya, Bribda Jessica, melaporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Lantas Polda Riau. Hari ini Rabu tanggal 10 Juni 2026, warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan, serta berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC, hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum. Cuaca pada pagi ini terlihat cukup cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru. Saat ini terlihat kering dan kondusif, sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Namun kami tetap sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda, serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Kita pantau kamera CCTV yang ada di Simpang Tabek Gadang. Dapat kami laporkan kondisi traffic light saat ini dalam keadaan berfungsi dengan baik. Terlihat situasi arus lalu lintas yang mulai meningkat dari arah Patar Pagi Arengka yang akan berbelok ke kanan menuju jalan SM Amin. Terdapat antrian kendaraan di lajur kanan dan tengah dengan dominasi kendaraan roda 4 dan roda 2. Sementara kendaraan yang akan lurus ke arah Garuda Sakti masih terlihat lancar. Demikian juga volume antrian kendaraan dari arah jalan SM Amin yang akan berbelok ke kanan masuk ke jalan Subrantas ke simpang Garuda Sakti juga terlihat mulai ramai namun masih tertip mengantri. Sementara yang akan langsung ke kiri ke arah Pasar Pagi Arengka masih cukup lancar. Masih di Simpang Tabek Gadang, antrian kendaraan di traffic light dari arah Garuda Sakti menuju Pasar Pagi Arengka di lajur kanan dan lajur tengah terlihat juga cukup padat dengan kendaraan truk, kendaraan roda 4 dan roda 2 diantaranya. Kami sarankan Anda tetap pada lajur lintasan Anda dan patuhi marka, sehingga kendaraan lain yang akan berbelok ke kiri dapat mengalir dengan lancar dan tidak terjadi kemacetan. Kami ingatkan kembali bahwa di sekitar Simpang Tabek Gadang terdapat kamera airplay yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Selanjutnya kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di Simpang Jalan Durian Soekarno-Hatta. Kendaraan di traffic light Simpang Durian dari utara ke selatan atau dari arah Jalan Riau ke SKA tidak terlalu padat, arus lalu lintas terpantau cukup lancar. Di lajur kiri masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok kiri ke Jalan Durian. Sebaliknya dari selatan ke utara terlihat lajur kanan dan tengah volume kendaraan mulai meningkat. Sementara di lajur kiri yang akan langsung berbelok ke Jalan Dharma Bakti atau arah Sigunggung masih terlihat lancar. Selanjutnya arah lalu lintas dari timur ke barat atau dari Jalan Durian ke arah Jalan Dharma Bakti dan sebaliknya juga tidak terlalu padat dan masih lancar. Hari ini traffic light berfungsi dengan baik. Kami himbau kepada para pengguna jalan untuk tetap mematuhi marka dan tertib mengantri di traffic light untuk menghindari terjadinya kemacetan. Selanjutnya kita beralih ke pusat kota, tepatnya di sekitar Simpang Sudirman Tambusaya atau flyover Jalan Nangka. Pagi ini terpantau arus lalu lintas di sekitar flyover Sudirman Tambusaya atau pos Gurindam 2 dari tiga arah terlihat cukup kondusif. Dari arah traffic light Jalan Tambusaya menuju Sudirman, yang akan mengarah ke selatan dimungkinkan akan berbelok ke arah Jalan Patimura, terdapat antrian yang cukup padat. Sementara dari arah selatan ke utara terjadi sedikit antrian di lajur kanan, tepatnya di U-turn depan Jasa Raharja, yang akan berbalik arah atau berputar menuju Jalan Patimura, atau arah Tugu Kering. sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambus saya mengalami perlambatan. Serta sebaliknya dari arah Tugu Zapin atau utara ke selatan, antrian di lajur kanan dan tengah yang akan berbelok ke arah Jalan Tambus saya hari ini cukup ramai, namun yang akan lurus ke selatan masih terlihat lancar. Kendaraan yang akan langsung ke kiri baik dari arah selatan menuju Jalan Tambusai, ataupun dari Tambusai ke utara masuk ke Jalan Sudirman, juga terlihat lancar, tidak ada sumbatan. Petugas kami dari Polantas Polresta Pekanbaru sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan rutin di pagi ini. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat kami laporkan situasi Kamsel Tipcar Lantas di Kota Pekanbaru saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC di Lantas Tol Dariau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya Bribda Jessica, mari bersama-sama jadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Lantas Tol Dariau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita kembali ke studio RRI Pekanbaru.
1: Terima kasih Bribda Jessica atas informasinya. Selamat bertugas kembali.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami dalam rangkaian Riau Pagi, dan kami informasikan juga pada Anda setelah lagi pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung bersama program Matiga Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Jadi tetaplah bersama kami di sini mendengar di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, preview pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi ketidakpastian yang terjadi, mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan, kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat.
2: Kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan.
0: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia